0: langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Meski hari pertama sekolah sudah terlewati, pemirsa, aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah bertekad meneruskan kebiasaan baik ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Sementara dari sisi psikologi, kebiasaan baik perlu diimbangi konsistensi serta kualitas seperti mengajak anak berdialog sepanjang perjalanan menuju sekolah.
1: Hari kedua tahun ajaran baru, semangat pagi masih mengiringi langkah para siswa saat tiba di Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Apalagi ada sejumlah sosok ayah yang mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Meski inisiatif nasional yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, hanya menitikberatkan pada hari pertama sekolah, sejumlah ayah mengaku tetap bertekad melanjutkan kebiasaan mengantar buah hati ke sekolah. Salah satunya Arif Budiono yang setiap hari mengantar ketiga putrinya termasuk si bungsu yang baru masuk kelas 1. Tak hanya bentuk dukungan dan penyemangat bagi anak, Arif menilai ada banyak manfaat yang didapat dari kebiasaan ayah mengantar anak.
2: Ya kalau dari pengalaman saya sih selama ngantar anak itu happy gitu loh Pak. Jadi nggak melulu soal kerjaan terus gitu. Jadi biar semangat gitu kan anak-anak selalu saya antar, saya ajak ngobrol. Terus di sekolah itu ngapain, temannya itu gimana gitu. Ada yang jahil apa enggak, ada yang suka bully apa enggak gitu. Kalau semama ada yang anu, saya sarankan ya untuk apa, bilang ke bu guru atau ke mama apa papa gitu Pak.
1: Manfaat kebiasaan ayah mendampingi anak juga dirasakan Zaki. Apalagi putra pertamanya yang baru masuk taman kanak-kanak masih perlu beradaptasi dengan lingkungan baru.
3: Sangat-sangat perlu pendampingan di awal itu. Peranan ayah di sini karena sehari-hari juga mungkin kita banyak bertemu mereka, jadi seperti merasa ada yang menemani gitu. Ini hari kedua ketemu saja masih juga belum bisa lepas betul gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin pelan-pelan nanti.
1: Dari sisi anak, kehadiran sosok ayah bisa jadi penyemangat menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Seperti yang diakui Adriana Bufi Kainara alias Wawa, yang tahun ini baru duduk di bangku sekolah dasar kelas 1.
4: Kalau tiap hari bangun sendiri apa masih harus dibangunin sama mama?
5: Bangun sendiri ya, oh hebat.
4: Kelas 1 ya. Kalau Wawa, kalau boleh milih, senang diantar papa sama mama atau papa aja atau mama aja?
6: Papa aja.
5: Kenapa Wawa?
6: Karena saya jadi lebih semangat.
1: Partisipasi ayah khususnya dan orang tua pada umumnya untuk membantu kesiapan anak didik dalam bentuk mengantar anak juga diapresiasi pihak sekolah.
7: Luar biasa sekali, jadi dampak ayah mengantar ke sekolah ini luar biasa. Dari pagi kita melihat anak-anak datang dengan wajah berseri-seri, dengan semangat yang luar biasa, dan beberapa anak dengan bangganya bercerita, "Bu, hari ini aku ditemenin ayah loh." Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa buat psikologis anak-anak. Anak-anak seperti mendapatkan suntikan motivasi belajar untuk mereka.
1: Dalam tinjauan psikologi, dukungan bagi siswa, terlebih yang baru beralih ke tingkat pendidikan lebih tinggi, sangat positif untuk tumbuh kembang anak. Namun, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana figur orang dewasa hadir secara kuantitas dan kualitas. Selain frekuensi yang harus konsisten, intensitas momen ayah mengantar anak ke sekolah akan semakin berkualitas jika diisi dialog. Selain memvalidasi perasaan anak, upayakan dialog yang membuat anak merasa semakin siap dan bersemangat ke sekolah.
8: Karena kan kita bisa lihat ya bahwa ayah ini, sebagian besar ayah di Indonesia gitu, menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah. Entah itu untuk bekerja atau mungkin bekerjanya di luar kota dan lain sebagainya. Sehingga waktu bersama anak itu sangat terbatas. Figurnya laki-laki ini juga lebih kaku. Oleh karena itu mungkin program mengantar anak ke sekolah ini tujuannya supaya ayah juga punya kesempatan untuk bonding dengan anak. tapi tentu akan lebih efektif jika dilakukan tidak hanya di awal tahun ajaran, tetapi ya secara konsisten dan jangan lupa kualitasnya juga.
1: Yang juga harus jadi perhatian adalah bagaimana sekolah dan keluarga mengambil langkah untuk anak-anak dari latar yang memang tidak memungkinkan sosok ayah hadir di tengah fenomena ayah mengantar anak. Selain oleh ibu, peran ayah di awal masa ajaran untuk anak yatim atau dari keluarga yang tidak utuh misalnya, bisa diambil alih guru laki-laki atau sosok pria dari keluarga terdekat seperti kakak, paman, atau kakek. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat beragam spot kuliner legendaris. Salah satunya ada di kawasan Empang. Produser lapangan Dea Kirana akan mengajak Anda menjelajahi spot kuliner di kawasan Empang yang salah satunya bahkan sudah ada sejak lebih dari 80 tahun silam.

0: lagi di Bogor nih. Nah, karena lagi di Bogor, tentunya kita nggak boleh ngelewatin kuliner-kuliner yang enak dan legendaris. Kebetulan pagi ini saya mau coba ke area Empang, karena di situ terkenal banget sama makan-makanannya yang udah ada dari lama, terus juga sudah dipindahkan sampai lintas generasi yang handle nih. Penasaran apa aja? Yuk ikuti saya.
1: Jalan pagi saya kali ini diawali dari kedai sate Pak Rebing. Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan di kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
2: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu, terus dagingnya tuh juga nggak pelit, terus juga empuk, jadi kayak ya udah enak, emang rekomend sih. Satenya juga enak kok.
1: Saya jadi penasaran nih, apa yang membuat kedai sate yang satu ini begitu lekat selama 8 dekade diingatan para pecinta kuliner Kota Hujan. Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati. Kedai Sate Pak Rebing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore.
3: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.

0: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba, pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
1: Emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, gak perlu ada effort lebih untuk digigit karena gak keras, terus juga baunya itu gak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini. Kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan gak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramesnya ini.
0: Jalan pagi saya di kawasan Empang, Kota Bogor tidak berhenti di kedai sate Pak Rebing. Berada di belakang Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Kanung Bogor atau Kanung Bakery kondang dengan kuliner dan frozen food khas Timur Tengah. Dirintis sejak tahun 1974, salah satu menu andalannya adalah roti konde, yaitu varian dari roti canai yang digulung menyerupai konde. Tapi saya nggak mau cuma icip-icip aja nih, tangan saya gatel nih rasanya, pengen ikutan buat roti konde. Yuk, check it out! Dalam satu hari, Kanung Bakery bisa memproduksi ribuan buah roti konde. Terlebih saat weekend, bisa sampai 1000 buah loh. Selain roti konde, ada juga sambosa, lalu asidah atau dessert tradisional Yaman berempah dengan modifikasi gula aren dan kuliner khas Timur Tengah lainnya.
2: Kalau cabang yang ada, kita hanya baru ada 3 tempat. Yang di Bandung, di Jakarta, sama di Bogor sendiri ada satu. Tapi kalau untuk agen, keagenan ada 31 agen seluruh Indonesia yang menggunakan produk kita. Seluruh dikirim kita ke seluruh kota.
0: Roti konde dijual di kisaran Rp16.000 sampai Rp53.000 per pak. Lalu untuk menu asida dijual di kisaran Rp35.000 dan ada juga sambosa yang dijual di kisaran Rp57.000 per 10 buah. Nah, saatnya icip-icip.
1: Emang gak tipu-tipu ya, wajar aja kalau si Kanung ini rame banget karena risolnya, canainya semuanya itu enak banget, bahkan si risolnya ini sangat amat crispy, terus gurih dan sausnya juga enak banget.
0: Kawasan Empang Kota Bogor benar-benar menyimpan cerita kuliner legendaris, mulai dari empuknya kambing Pak Rebing yang bikin nagih sampai manis hangatnya roti legendaris di Kanung Bakery. Perut kenyang, hati pun senang. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
3: Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion, tetapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Simak informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam

0: Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Akhir pekan kemarin, sebuah kompetisi keamanan cyber yang menggabungkan analisis celah keamanan dan pertandingan e-sport digelar di Jakarta. Para peserta ditantang untuk menganalisis dan mengetes celah keamanan cyber dalam waktu yang singkat. Sebanyak 458 tim berkompetisi dalam Grand Final Cyberbreaker Competition Season 3 yang digelar oleh Faris.ai, Cyber Security, dan tim e-sport RRQ pada akhir pekan kemarin. Para peserta ditantang untuk melakukan analisis dan mengetes celah keamanan cyber dalam waktu yang singkat. Diketahui jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 dilaporkan melonjak sekitar 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Dari data pemerintah Indonesia selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026 tercatat 1,52 miliar serangan cyber. Event ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan cyber nasional serta mendongkrak animo industri e-sport tanah air.
1: Kita ini ada namanya Cyber Geek gitu ya. Kita ada mulai dari sebetulnya bukan inkubasi ya, karena tidak ngajarin dari nol ke bisa, tapi dari bisa ke scale up gitu ya. Jadi supaya bisa tanda kutip jadi cuan tadi itu. Jadi gimana caranya supaya ini menjadi industri gitu ya. Jadi kami ada kok ininya apa kerjasama juga sama perisai sama beberapa entitas lainnya gitu ya, ada pembinaan-pembinaan untuk pelaku digital.
0: Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion saja, tetapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Di Vancouver, Kanada, ada inovasi yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital.
2: Debut pameran bertema sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA kini resmi hadir di Science World Museum di Vancouver, Kanada. Berlokasi hanya beberapa langkah dari Stadion Piala Dunia BC Place, pameran ini berhasil menarik ratusan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia di hari jeda pertandingan. Dalam expo ini, pengunjung diajak untuk melihat secara detail bagaimana ekosistem dan integrasi teknologi modern mendukung setiap aspek jalannya pertandingan di lapangan hijau.
3: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
2: Selain menampilkan akurasi data seperti cara kerja sensor di dalam bola, pihak panitia juga merancang pameran dengan sentuhan khusus bagi masyarakat lokal Kanada maupun negara mitra penyelenggara Piala Dunia.
3: When we were working with the FIFA Museum, we localized a lot of the content where we could. We brought in the jerseys of the host nations. We brought in Christine Sinclair's jersey worn for the Olympic finals, which is an excellent artifact that we have. And also the game used ball for the in the last World Cup, in one of Canada's games. So we really tried to localize the content to Vancouver and to the three nations that are hosting the World Cup.
2: Upaya lokalisasi konten dan pemaparan inovasi di balik layar tersebut terbukti sukses memikat antusiasme banyak pengunjung yang datang.
4: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
2: Kehadiran barang bersejarah seperti jersey Olimpiade Tokyo milik Christine Sinclair hingga bola asli Piala Dunia seolah menjadi magnet baru sekaligus bukti nyata meningkatnya antusiasme.

0: antusiasme olahraga sepak bola di Kanada. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran tren di Kanada, yang selama ini lebih dikenal dunia sebagai negara yang gandrung akan olahraga hoki es.
1: Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

0: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidorsmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
1: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
0: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
2: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang, itu 1,7 M.
3: Berapa orang itu?
2: 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
0: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik jastip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Halo, good morning. Sambil menemani aktivitas Anda di pagi ini, senang sekali kami berdua hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya, Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Ini patutlah jadi perhatian kita semua lagi ya. Ini karena ada arisan bodong yang kembali memakan korban. Di Surabaya, arisan bodong kasus dengan kerugian mencapai 8 miliar rupiah tengah disorot lantaran proses hukumnya dinilai lamban oleh para korban.
1: Kasus ini menambah panjang daftar penipuan serupa setelah beberapa waktu lalu. Kasus serupa juga terjadi di Kediri dengan total kerugian miliaran rupiah.
2: Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita, sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
3: Ini, kenapa arisan ini sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya saya kloter 20 ya, itu yang saya bagi ke mereka-mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di kami, semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL.
2: Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
4: Dipanggil lagi aku penyidik. Buat laporan dari bulan puasa.
5: Mei.
4: Belum ada tindak lanjut.
5: Kerugian mbaknya berapa?
4: Aku pribadi 300 juta.
2: Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban.
6: Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair?
7: Sudah pernah. Saya cuma yang menerima owner sendiri.
6: Oh.
7: Karena fiktif.
6: Ya, ya. Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya ya, itu ya.
8: Kayak jual nama gitu loh mas, jadi.
9: Pakai nama palsu gitu kan ya?
8: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri.
2: Oh. Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lagi-lagi kasus bom di sekolah kembali terjadi. Di mana jika Senin lalu terjadi teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan saat MPLS, nah, Selasa kemarin justru ada sebuah bom rakitan yang meledak di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat.
1: Berdasarkan keterangan polisi, bom dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa yang diduga sering mengalami perundungan oleh teman-temannya di kelas 12.
10: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang pada Selasa. Laporan mengenai ledakan diterima polisi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Personil gabungan dari Brimob, Tim Gegana, hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapatkan perundungan dari temannya.
11: Dia sebagai korban bullying dari temannya ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja, dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api, dengan sumbu. Ya. Ternyata tidak meledak, cuma keluar asap. Jadi lauk minta kecil lah. Ya, dibuat sendiri.
12: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatannya?
11: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
12: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
11: Iya.
10: Sementara itu pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
13: Kalau anaknya pendiam.
14: Pendiam ya?
13: Iya. Anaknya baik. Tapi dia tidak pernah lapor kena dia dibully. Nah, tidak pernah dia lapor.
14: Ke wali kelas pun tidak
13: pernah. Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk, kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Cuma ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
10: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami oleh R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan secara psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswi SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuan Batu, Sumatera Utara. Satu siswi dilaporkan meninggal dunia.
1: Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah laki-laki mengalami kecelakaan saat bermain balapan tradisional geledekan hingga luka parah di bagian mata.
2: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pickup. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan satu siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
15: 10 orang siswa kita, siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia, 3 dirujuk. Berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak. Tidak ada laki-laki.
2: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang anak terjadi di jalur wisata Pelembon, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Saat kejadian, korban mengikuti balapan permainan tradisional geledekan. Saat melintas di jalan menurun dan tikungan, korban tak mampu mengendalikan laju geledekannya hingga terpleset dan menabrak pagar pembatas pengaman. Akibat benturan tersebut, korban mengalami luka parah pada mata kiri dan menangis kesakitan. Warga dan penonton yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum korban dilarikan ke rumah sakit terdekat.
16: Anu yang peserta geledekan itu dari sana, turun, kemudian entah terpreset atau apa, terus jatuh di situ, Pak.
17: Itu terpreset mengenai temannya atau gimana?
16: Kayak di situ tatap apa gitu loh, Pak, di sebelah situ.
17: Akhirnya luka ya?
16: Ada luka-lukanya.
17: Lukanya di mana, Pak?
16: Di daerah sini.
2: Sementara itu, Kapolsek Prigen AKP Mulyono menegaskan permainan geledekan tidak memiliki izin dan dilarang karena membahayakan keselamatan pemain serta dapat mengganggu arus lalu lintas warga dan wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak terima ditegur saat robos palang pintu, pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta api hingga viral di media sosial.
1: Sementara di Jakarta, seorang pemuda yang diduga mabuk ditangkap warga setelah menabrak sejumlah kendaraan dan kedapatan membawa senjata tajam serta narkotika.
18: Suasana di kawasan Taman Gajah Darmawangsa Kebayoran Baru mendadak heboh saat seorang pengendara motor menabrak sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pada Selasa petang. Warga yang berada di lokasi segera mengamankan pengendara tersebut karena diduga mabuk berat. Saat ditanyai warga, pemuda itu berbicara ngelantur dan tidak mampu memberikan keterangan yang jelas. Polisi yang melintas di lokasi kemudian memeriksa tas bawaan pemuda itu. Hasilnya, 2 senjata tajam dan 1 paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas.
19: Udah, Pak, bawa aja, Pak. Langsung, Pak. seperti kasih THA juga, badan, ada apa PM juga sudah di periksa. Keluarin di tasnya itu ternyata ada senjata tajam. Senjata tajam, laptop, HP 2, sama ya.
20: Kalau ada sabu.
18: Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda itu kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Selatan.
21: Guys, nyerobot itu, nyerobot iya, palang. Nah, so jagoan.
18: Sejumlah video yang tengah viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta api Jalan Raya Lewigong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas palang pintu lintasan kereta api lantaran tak terima ditegur usai menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan dari PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur oleh petugas. Pengendara itu kemudian membawa 3 temannya mendatangi pos jaga dan melakukan penganiayaan. Atas kejadian ini, korban telah melakukan pelaporan dan para pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian.
22: Yang 4 pelaku itu bisa dikenai pasal, yaitu pasal 466 dengan 262, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan.
23: Tapi sudah diidentifikasi, sudah diketahui, Bang, yang para pelaku?
22: Alhamdulillah, untuk pelaku kami sudah kantongi identitasnya.
18: Petugas kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menerobos palang pintu di perlintasan kereta yang sudah menutup, lantaran sangat membahayakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengalami kerusakan berat hingga tiang jembatan terangkat, JPO di Jalan Kapten Tendean dibongkar hingga menyebabkan kemacetan panjang.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio.

0: merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.

0: Sebuah truk pengangkut ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Imbas pembongkaran jembatan yang rusak ini menyebabkan kemacetan parah.
1: Jembatan yang nyaris roboh itu terpaksa dibongkar demi mencegah risiko runtuhnya struktur jembatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi.
2: Beginilah kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang

0: akan membongkar di PO ini karena kita lihat pondasinya yang sebelah ini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Pelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena kan apa? Karena kami tidak punya penunjang.
1: Terkait kecelakaan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi yang berimbas pada kemacetan parah di sekitar lokasi kejadian.
2: Kerusakan JPO di Tendean yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa.
1: Sementara itu, pembongkaran jembatan yang dilakukan pada Selasa malam menyebabkan kemacetan panjang imbas dari penutupan total ruas jalan Kapten Pierre Tendean. Antrean kendaraan mengular terutama dari kawasan Pancoran, Kuningan, dan Mampang menuju Blok M. Tingginya arus kendaraan saat jam pulang kerja pun semakin memperparah kemacetan. Akibat penutupan tersebut, rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah jalan HR Rasuna Said dan Pancoran dialihkan melalui jalan Raya Mampang Prapatan. Sedangkan kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju Blok M diarahkan ke jalan HR Rasuna Said. Setelah proses pembongkaran bagian utara JPO selesai, petugas secara bertahap membuka kembali arus dari arah Blok M menuju Mampang dan Kuningan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jauh dari kuota yang ditargetkan sebanyak 28 siswa, sebuah SD negeri di Demak, Jawa Tengah hanya mendapatkan 3 murid saja. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mendapatkan 5 orang pendaftar.
4: Sementara itu, kondisi sejumlah ruang kelas yang rusak dan membahayakan, kegiatan MPLS SD di Boyolali dilakukan di ruang kepala sekolah hingga musola.
5: Antusiasme hari pertama sekolah terasa saat murid kelas 1 SD Negeri Bintoro 16 Demak menyanyikan lagu yang diajarkan sang guru. Meski jumlahnya hanya 3 orang, hal tersebut tak mengurangi semangat Lutfi dan kedua temannya dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di tahun ajaran baru ini, dari kuota 28 siswa, SD Negeri Bintoro 16 Demak hanya mendapatkan 3 siswa. Pihak sekolah menuturkan berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Selain melakukan sosialisasi ke sejumlah taman kanak-kanak, pihak sekolah juga mendatangi rumah calon siswa serta menawarkan bantuan seragam dan sepatu gratis bagi peserta didik baru.
6: Tahun ini kita dapat 3, Mas.
7: Yang tahun kemarin?
6: Tahun kemarin kita dapat 5, tahun ini malah menurun mendapat 3. Yo, tetap semangat, Mas. Apapun yang terjadi, walaupun murid banyak, walaupun sedikit pun kita sebagai guru tetap akan melaksanakan tupoksi kita sebagai seorang guru, ya tetap semangat.
5: Pihak sekolah menduga lokasi yang kurang strategis serta persaingan dengan sekolah swasta menjadi penyebab sedikitnya siswa yang mendaftar. Mereka pun berharap adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan fasilitas sekolah sehingga bisa meningkatkan jumlah pendaftar. Di lokasi berbeda, keterbatasan mewarnai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Ketahun, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Imbas 3 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat pada bagian atap, puluhan siswa terpaksa belajar lesehan di ruang kepala sekolah hingga musola. Agar atap tidak ambruk, pihak sekolah menyangga bagian atap menggunakan bambu dan kayu. Kondisi darurat ini diakui sudah berlangsung hampir setahun.
8: Untuk sementara tadi sudah disebutkan, sebagian ada di musola, ada di ruang komputer, ruang guru, dan ruang kepala sekolah.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Boyolali menyebut proses revitalisasi sekolah akan dilakukan dengan sebelumnya mendatangkan surveyor pendamping sambil menunggu pengajuan dana sebesar lebih dari 600 juta rupiah turun dari pusat. SD Negeri 2 Ketahun sendiri jadi salah satu dari 32 sekolah dasar di Boyolali yang masuk program revitalisasi tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah di Cimahi, Jawa Barat dibuat lebih ceria dengan penampilan seorang badut.
4: Sementara itu, ratusan pelajar tingkat TK hingga SMA mengikuti acara membaca masal buku dalam Festival Literasi di Klaten, Jawa Tengah.
9: Ratusan pelajar dari tingkat TK hingga SMA meramaikan Festival Literasi dengan membaca buku massal.

0: di Gedung Sunan Pandanaran Kabupaten Klaten Jawa Tengah Selasa siang. Anak-anak membaca berbagai macam buku, mulai dari novel, buku bergambar, hingga buku pengetahuan. Festival literasi digelar untuk menumbuhkan minat baca dan budaya literasi generasi muda.
1: Gimana kita kembali lagi belajar membaca, bercerita, agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat. Sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca. Karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat.
0: Menurut siswa, dengan membaca buku bersama membuat suasana hati lebih bahagia.
2: Karena buku adalah jendela dunia.
3: Tadi senang ikut kegiatan ini dengan membaca sama teman-teman.
2: Bahagia sekali.
3: Kenapa?
2: Karena bisa membaca buku bersama.
0: Festival literasi juga dimeriahkan dengan kegiatan mendongeng cerita anak. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Dasar Negeri Cibeber Kota Cimahi, Jawa Barat diramaikan dengan kehadiran badut dari komunitas Badut Nyentrik atau NECI Selasa pagi. Tak hanya menghibur, badut ini juga mengedukasi tentang pentingnya bersekolah, menghindari kecanduan gawai, serta menghormati guru dan orang tua.
4: Yang pertama sih menghibur untuk anak-anak yang baru masuk sekolah di SD ini kan mereka dari TK ya. Otomatis mereka masih manja, masih takut seperti apa. Nah, dengan adanya badut dibuktikan bahwa sekolah itu menyenangkan. Sekolah itu banyak ada hiburan loh, ada seperti itu. Artinya membuat mereka nyaman untuk sekolah di sekolah ini gitu kan.
0: Diharapkan dengan adanya hiburan ini akan membuat anak-anak baru lebih nyaman saat memulai sekolah dan mengajarkan kemandirian selama mereka bersekolah. Tim Liputan CNN Indonesia. Berdiri sejak tahun 1947 lalu, ada sebuah tempat makan yang konon jadi favorit Presiden Soekarno saat berkunjung ke Padang.
5: Kira-kira ini menunya apa aja ya? Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan Kota Bandung, kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian.
1: Nah, di pasar yang berdiri sejak 1947 ini dan juga direvitalisasi pada 2014, warung makan khas dan lapak kuliner kekinian berdampingan melayani wisatawan pemburu kuliner lezat.
2: Kawasan Cihapit ini memang menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Di sini terdapat sejumlah kuliner legendaris yang bisa dinikmati. Dan salah satunya katanya sudah ada sejak 80 tahun silam. Dan lokasinya ini ada di dalam pasar Cihapit. Dan hari ini saya akan mencoba beberapa kuliner legendaris yang ada di lokasi Cihapit ini. Ikuti saya ya, let's go!
3: Kota Bandung selalu punya cerita lewat rasa. Di tengah gempuran kuliner modern, kawasan Cihapit tetap konsisten menjadi oase bagi mereka yang merindukan cita rasa otentik dan legendaris. Tersembunyi di dalam area Pasar Cihapit, kuliner satu ini sudah berdiri sejak tahun 1947 lalu. Konon, warung nasi ini menjadi salah satu tempat makan favorit Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika berada di Bandung. Menyajikan aneka masakan khas Sunda seperti rendang jengkol, gepuk, hingga pepes, warung ini seolah menjadi mesin waktu nostalgia kuliner.
4: Dulu orang tua tahun 47, lokasinya bukan begini, dulu mengampak. Ya ada, tapi kiosnya bukan ini, bambu itu dulu yang pakai itu di bawahnya itu. Katanya ada buah, emang gak ada.
3: Pencari kuliner nostalgia memenuhi area pasar Cihapit hanya untuk mencicipi sepiring nasi khas Sunda di resto ini. Buka sejak jam 6 pagi, warung yang kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempat ini tak pernah berhenti melayani pembeli. Tidak hanya menawarkan sejarah, konsistensi rasa menjadi alasan utama mengapa warung nasi Ibu Eha selalu dipenuhi pelanggan setia. Setiap lauk diolah dengan bumbu tradisional sehingga meresap sempurna. Yang menjadi andalan dan banyak dicari pecinta kuliner hingga selalu ludes setiap hari adalah menu gepuk dan

0: Del. Tapi ada juga berbagai pilihan menu lainnya yang tak kalah menggugah selera.
1: Kalau ke Cihapit sih memang destinasi kuliner tuh salah satunya kesini favorit dicari gitu, karena makanan rumah, kalau di sini makanan rumahan ya enak-enak semua.
2: Iya.
0: Setiap hari sekitar 15 kg daging gepuk yang konon menjadi menu favorit di warung nasi ini habis terjual. Diolah dengan resep turun-temurun asli racikan Ibu Eha, menawarkan cita rasa gepuk yang berbeda dari gepuk pada umumnya. Nah, sebelum kehabisan, saya harus coba menu yang satu ini.
3: Ini sih benar-benar definisi comfort food banget. Kayak makan di rumah gitu ya. Perkedelnya ini tuh daging cincangnya kerasa, kentangnya juga lembut, enak. Kemudian si gepuknya ini nggak alot, empuk, mantep banget. Dan bumbunya tuh nggak yang bikin enak gitu ya. Terus kemudian yang juara itu sambalnya, pedes banget dan enak ya. Lanjut makan lagi.
0: Warung nasi ini biasa buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Namun jika Anda ingin mencoba kuliner yang satu ini, pastikan datang lebih pagi ya. Karena jika telat sedikit, menu yang ingin Anda coba mungkin sudah habis terjual. Hanya berjarak beberapa meter dari pasar Cihapit, kita bergeser ke kuliner yang lebih kekinian namun tetap mengusung nuansa nostalgia. Inilah Bakmi Cokin. Meski tergolong baru jika dibandingkan dengan warung nasi Ibu Eha, Bakmi Cokin berhasil menarik perhatian warga Bandung hingga wisatawan karena konsepnya yang unik. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
4: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
0: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Konsumen juga diberikan kebebasan memilih dua jenis mie, yaitu mie kecil yang kenyal atau mie lebar yang cenderung lebih lembut. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
3: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
0: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Setiap akhir pekan, antrian panjang atau waiting list menjadi pemandangan biasa di selasar kedai.
5: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih.
6: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
0: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Jika Anda ingin mencicipi bakmi dengan cita rasa nostalgia ini, kedai Bakmi Cokin buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Seorang perempuan terekam CCTV mencuri sejumlah kerudung di sebuah toko. Selain melaporkan ke polisi, korban memajang wajah pelaku di depan toko.
7: Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV mencuri sejumlah kerudung di toko pakaian di kota Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Ya, selain melaporkan ke polisi, korban yang geram dengan aksi pencurian itu juga mencetak dan juga memajang wajah pelaku lengkap dengan ciri-cirinya di depan toko.
2: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku berpura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban pun baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
3: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan, terus dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, nah, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Itu bajunya dia kesini, terus simpan pedaknya.
2: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kecelakaan truk pengangkut air mineral yang menabrak sejumlah pemotor dan warung di Cirebon, Jawa Barat mengakibatkan seorang ibu dan juga bayinya meninggal dunia.
0: Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, seorang ayah yang berboncengan dengan anaknya tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk.
2: Kamera CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang melibatkan satu unit truk dan satu motor di Jalan Poros Goa Takalar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengendara motor yang diketahui bernama Riza Rivaldi, 31 tahun, tewas di tempat dan anaknya Rizda Anandita, 5 tahun, terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tabrakan maut ini terjadi saat truk bernomor polisi DD8531YP melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Kabupaten Takalar hendak mendahului mobil di depannya dengan mengambil lajur kanan. Namun di saat yang bersamaan, melaju dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hingga tabrakan tak terhindarkan.
4: Untuk kondisi korban, tadi meninggal dunia di TKP satu orang dan satu orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
5: Berarti yang kecelakaan ini bapak dengan anak, Pak?
4: Benar.
2: Guna penyelidikan, sopir truk ini masih menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Lima orang menjadi korban akibat kecelakaan maut sebuah truk pengangkut air mineral di Jalan Raya Cirebon Kuningan dekat kawasan Gronggong Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Dua orang di antaranya yaitu seorang ibu dan bayinya yang menumpang sepeda motor tewas di lokasi. Sedang ketiga orang lainnya termasuk suami dan ayah dari korban tewas mengalami luka-luka. Saksi menyebut truk melaju kencang di turunan dan hilang kendali saat melintas dari Kabupaten Kuningan menuju kota Cirebon. Kendaraan naas ini lantas keluar jalur dan menabrak sejumlah pemotor dan warung di pinggir jalan.
6: Motor semua, Pak?
7: Ya, motor semua itu sama yang orang beli di dalam itu. Ada satu, ada laki-laki, alhamdulillah selamat itu.
8: Yang meninggal itu yang apa, Pak? Yang naik motor?
7: Yang naik motor itu, Pak.
9: Yang mohon maaf kegencet itu ya, Pak?
7: Iya, yang kegencet sama bayinya itu. Iya, itu.
8: Kondisi bayi lagi itu posisinya di mana, Pak?
7: Posisinya pas di sama ibunya.
9: Naik motor.
7: Naik motor.
2: Dari keterangan sopir truk, polisi menduga kecelakaan terjadi akibat rem truk gagal berfungsi. Polisi masih memeriksa sopir truk dan insiden ini pun sempat menyebabkan kemacetan panjang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Upaya penyelamatan dramatis korban banjir dilakukan petugas di Provinsi Hebei, China. Meski sempat terbawa arus, korban akhirnya berhasil diselamatkan.
0: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian.
7: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam. Very strong.
7: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Banjir yang melanda Cengte, Cina membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan.
1: Media pemerintah Cina juga merilis sebuah video upaya penyelamatan dramatis korban banjir di wilayah Quancheng, Provinsi Hebei.
2: Inilah kondisi saat banjir yang disebabkan topan bavi yang menghanyutkan sejumlah mobil di Canggu, Provinsi Hebei, Cina pada Minggu waktu setempat. Hanyutnya mobil sempat terekam kamera amatir warga dari bagian atas bangunan saat hujan lebat terjadi. Pihak berwenang mengimbau warga tetap berada di dalam rumah selama status siaga merah akibat hujan lebat yang diberlakukan sejak 12 Juli lalu, serta memperingatkan badai tersebut akan masih mengguyur Provinsi Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, dan Anhui pada resiko potensi banjir. Sementara itu, media pemerintah Cina atau CCTV merilis upaya penyelamatan dramatis seorang wanita pengendara mobil yang terjebak banjir di Kabupaten Quancheng, Provinsi Hebei yang terjadi pukul 9 malam Minggu waktu setempat. Dalam upaya penyelamatan, petugas damkar yang diterjunkan sempat kesulitan menahan derasnya debit air yang meningkat dan berusaha membentuk barisan sambil memegang tali pengaman. Bahkan ketika berusaha melewati arus banjir, sebuah lemari es yang hanyut nyaris menabrak mereka. Kuatnya arus banjir juga sempat membuat 2 dari 3 petugas terjatuh dan barisan petugas terpecah hingga membuat mereka hanyut dan dibantu warga yang berada di sekitar lokasi. Beruntung, meski dengan berkurangnya petugas, upaya penyelamatan korban wanita berhasil dilakukan setelah melewati jarak 10 meter dari lokasi aman banjir. Sementara, hujan lebat yang melanda Provinsi Liaoning di timur laut Cina pada Selasa waktu setempat membuat mercusuar terapung hanyut menyusuri sungai Honghe yang menghantam kabel listrik bertegangan tinggi hingga menimbulkan percikan. Usai menghantam kabel listrik, mercusuar terus hanyut terbawa arus hingga membentur jalan raya yang membentangi sungai dan menimbulkan kerusakan. Kini mercusuar tersebut ditemukan di hilir sungai Honghe. Beruntung, belum ada laporan korban jiwa akibat insiden ini.
0: Fenomena langka menyedot perhatian warga Los Angeles, Amerika Serikat setelah 2 bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan.
1: Sementara di Ekuador, musim migrasi paus bungkuk kembali menjadi daya tarik wisata di Pantai Salinas.
0: Namun informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan sejenis informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Idihome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Saya Dea Kartika. Have a good day. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Fenomena langka menyedot perhatian warga Los Angeles, Amerika Serikat setelah 2 bunga titan arum yang dikenal sebagai bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan. Tanaman endemik asal Sumatera ini biasanya hanya berbunga sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Masa mekar sempurna dari bunga raksasa ini terbilang sangat singkat, yakni hanya bertahan selama 24 hingga 48 jam saja. Pihak kebun raya berharap tingginya antusiasme masyarakat dapat meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya upaya konservasi tanaman yang kini statusnya terancam punah. Migrasi paus bungkuk kembali menjadi daya tarik wisata di Pantai Salinas, Ekuador. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir untuk menyaksikan aksi paus bungkuk muncul dan melompat di permukaan laut. Setiap tahun, paus bungkuk bermigrasi ribuan kilometer dari Antartika menuju perairan hangat Ekuador. Disinilah mamalia laut ini kawin dan melahirkan anak sebelum kembali ke perairan dingin. Musim pengamatan paus berlangsung dari akhir Juni hingga September. Menurut pemandu wisata, peluang melihat paus hampir 100%, bahkan hanya dalam jarak 1 hingga 2 km dari pelabuhan. Musim migrasi ini juga menjadi sumber pendapatan penting bagi pelaku wisata lokal, mulai dari operator tur, pemandu, hingga awak kapal.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi.
1: Mendalam terpercaya.
2: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika
1: dan saya Freddy Cahya. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
2: Kita ke informasi pertama, satu rumah warga di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh percikan api saat pemilik rumah memindahkan BBM dari mobil ke dalam jerigen.
1: Sementara di Jakarta, kabel udara PLN dan penerangan jalan terbakar di Pasar Tasik Jalan Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang.
3: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api namun gagal lantaran arus listrik masih menyala hingga akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
4: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos Jati Baru unit medium pressure 1 unit dengan personil berjumlah 5 orang.
3: Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini namun sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kebakaran melanda sebuah rumah milik warga di lingkungan Madang Atas Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Selasa petang. Peristiwa kebakaran ini sontak membuat geger warga setempat. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Namun api semakin membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari korsleting listrik saat korban memindahkan bahan bakar dari mobil ke jeriken, kemudian menyambar tabung gas LPG. Korban dan istrinya mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
5: Awal mula dia, kalau warga yang pertama yang melihat, dia lagi ngecor apa? Bensin dari mobil ke jeriken.
6: Itu ada
5: banyak tabung gas. Entah api itu percikannya dari mana? Entah keluarnya api itu dari mana, kami juga nggak tahu gitu. Sementara istilahnya pihak rumah kan istilahnya nggak merokok gitu, jauh dari api juga. Kami juga bingung, tiba-tiba banyak istilahnya dari tabung gas itu meledak.
3: Kebakaran juga menyebabkan rumah satu minibus dan warung beserta barang dagangan ludes. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar dan melakukan proses pemadaman selama 1 jam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.
7: Joglo kobong kali.
3: Kamera amatir merekam detik-detik kebakaran hebat yang melanda Joglo Tegal Singo Legowo milik Gus Fatul Hadi atau Gus Fuad di kawasan Pondok Pesantren Hudatul Muna di Jalan Yosudarso, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa pagi. Api dengan cepat membakar rumah Joglo yang terbuat dari kayu. Sementara lokasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Menurut saksi mata, kebakaran diketahui sekitar Selasa subuh. Sejumlah penghuni Joglo kaget karena melihat api sudah membesar dan membakar ruang kamar depan hingga akhirnya melalap habis bangunan. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bokosari, Demak.
2: Sementara itu, lantaran dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga di daerah Bone.

0: Sebanyak 18 anakan ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya. Pemilik rumah itu langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular itu. Kabid Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana menyebut, salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Namun menurutnya, bisa itu belum masuk sehingga luka yang dialaminya tidak fatal. Video amatir memperlihatkan detik-detik warga saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran Sungai Padio, Desa Masenreng Pulu, Cibulue, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai. Kondisi ini membuat warga diminta tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai.
1: Ini buaya ini selalu muncul, biasanya kalau pagi muncul, sore.
2: Ini jarak dari sungai ke
0: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan, Desa Bunton, Adipala, Cilacap pada Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
3: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang.
0: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai diotopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, sudah tercatat 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perempuan Payurbaya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya.
1: Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam kamera pengawas saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa. Dan berikut selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
2: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
3: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas. Sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam. Ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Itu bajunya dia kesini, terus simpan di kedainya.
2: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
4: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
5: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
4: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Dan ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
2: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser.
1: Ya, karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
6: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
7: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
6: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
7: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain Jepang itu 1,7 M.
8: Berapa orang itu sih?
7: 41 orang perwakilan. Tapi satu orang itu ada yang 3-3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu.
6: Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik just tip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Aksi heroik seorang karyawati bengkel mobil yang berhasil menggagalkan dugaan aksi perampokan terekam CCTV di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.
1: Sementara itu, dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
9: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar pun langsung mendatangi lokasi. Polisi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai bentrokan, petugas kemudian menyisir tempat kejadian. Hasilnya, ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan itu terjadi secara tiba-tiba. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga 54 dan 55 di Sungai Leboto, Makassar. Rekaman kamera pengawas bengkel mobil di Jalan Raya Serpong Pondok Jagung Serpong Utara ini merekam detik-detik upaya perampokan pada Senin pagi. Peristiwa bermula saat mobil korban masuk ke area bengkel. Tak lama kemudian, dua pria berboncengan motor datang dan diduga telah membuntuti korban. Salah satu pelaku kemudian membuka pintu belakang mobil dan mengambil tas korban yang berisi uang. Namun aksi tersebut terlihat oleh seorang karyawati bengkel. Ia pun langsung berteriak sehingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Hingga Selasa, petugas dari Polsek Serpong telah mengumpulkan keterangan dari para saksi

0: serta memeriksa rekaman CCTV guna menyelidiki identitas kedua pelaku. Kasus penikaman pria pengendara ojek online hingga tewas bersimbah darah di wilayah Villa Taman Bandara Kosambi Tangerang akhirnya diungkap polisi. D, 25 tahun, yang diduga sebagai pelaku, ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa dini hari. D, dilumpuhkan karena membawa senjata tajam dan berupaya melawan petugas. Dari hasil interogasi, motif pelaku berasal dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya menikah, namun bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Awalnya pelaku membawa pisau dengan niat bunuh diri, namun di perjalanan, ia melihat korban yang tertidur di samping motornya, hingga timbul niat mencuri. Saat merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor, korban pun terbangun dan melawan. Pelaku pun kemudian menusukkan senjata tajam ke tubuh korban hingga tewas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, kita akan simak cerita dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang punya Kampung Poncol dan terkenal sebagai Kampung Tapai.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Tidak terima jalurnya ditutup kendaraan lain, seorang sopir angkot di Pekayon, Bekasi Selatan merusak mobil dan memukul pengemudinya. Pelaku ditangkap polisi.
1: Sementara itu, pemirsa, kemacetan parah terjadi di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan sejak Selasa siang hingga malam. Pemicunya sebuah truk pengangkut ekskavator menabrak JPO hingga jembatan nyaris roboh. Dan simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Selasa malam, lalu lintas di simpang Mampang Perapatan Jakarta Selatan macet panjang. Antrian kendaraan mengular dari arah Pancoran, Kuningan, dan Mampang menuju Blok M. Kemacetan terjadi karena petugas membersihkan material jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang nyaris roboh ditabrak truk pada Selasa dini hari. Polisi pun merekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan. Selasa siang, kemacetan parah terjadi di Jalan Kapten Tendean akibat truk pengangkut ekskavator nabrak JPO hingga jembatan bergeser dan nyaris roboh. Polisi menduga sopir truk tidak memperkirakan tinggi muatan saat melintasi JPO. Kerasnya benturan membuat salah satu tiang penopang JPO terlepas dari pondasinya, sehingga JPO harus dibongkar seluruhnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan kerusakan ini murni akibat keteledoran pengemudi.
3: Yang kedua yang berkaitan dengan kerusakan JPO di Tendean, yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan, kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendean tersebut.
2: Meski sempat berimbas kemacetan parah, proses pembongkaran JPO rampung pada Selasa malam. Sudah 2 tahun lamanya gunungan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara ini tidak terangkut armada truk sampah. Tidak hanya tumpukan yang semakin meninggi dan meluber ke jalan, bau tidak sedap dari TPS ini mengganggu warga sekitar. Kepala Unit Pengolah Rumah Susun 4 Penjaringan sekaligus pengolah Rusun Waduk Pluit mengklaim sudah berkoordinasi dengan Sudin Lingkungan Hidup Kecamatan Penjaringan. Namun pihak Sudin menyatakan mereka kekurangan armada truk sampah, ditambah adat pembatasan kuota dari TPS Bantar Gebang, Bekasi. Warga pun mendesak dinas terkait agar segera mengatasi permasalahan sampah ini. Viral di media sosial, seorang supir angkot mengamuk lalu merusak mobil di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat pada Sabtu. Tidak itu saja, pelaku bahkan memukul pengemudi mobil. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban yang menutup jalur agar angkot tidak mendahului, diduga memicu emosi sopir angkot. Pelaku berinisial AA lantas ditangkap dan diperiksa Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 521 KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, kasus penipuan berkedok arisan atau arisan bodong kembali makan korban di Jawa Timur. Kali ini dugaan

0: Raya.
1: Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita. Sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
2: Gini, kenapa arisan ini sekarang kok sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya saya kloter 20, ya itu yang saya bagi ke mereka-mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di kami. Semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL.
1: Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
3: Dipanggil lagi aku penyidik. Buat laporan dari bulan puasa.
4: Belum ada tindak lanjut.
5: Kerugian banyaknya berapa?
3: Aku pribadi 300 juta.
1: Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
6: Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair?
7: Sudah cair, cuma yang menerima owner sendiri.
6: Fiktif
7: ya.
6: Jadi setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya ya, itu ya. Iya.
8: Kayak jual nama gitu loh Mas. Jadi
9: pakai uang pakai nama palsu gitu kan ya.
8: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri itu
1: sih. Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Pada 12 Mei lalu viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah ini menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kita ke informasi lain, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini ada Kampung Poncol yang terkenal sebagai Kampung Tapai atau Tape ya. Di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tapai rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi.
11: Ya, kali ini ada rekan kami Mikhaira Amar mengajak kita semua untuk melihat proses pembuatan tapai dari memanen singkong di kebun hingga mencicipi olahan tapai yang menyegarkan di Kampung Poncol. Dan ini dia liputannya untuk Anda.

0: Garut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape.
1: Ya Bapak, ini gimana tuh?
2: Nah, ininya dipotes dulu.
1: Oh, dipotek dulu. Gimana caranya? Ih, ajarin nih.
2: Caranya begini nih. Nah.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Nah, abis itu langsung deh tarik.
1: Tarik ya?
2: Iya.
1: Langsung cabut ini?
2: Iya dong.
1: Aduh. Berat nggak, Bapak?
2: Enggak. Aduh. Enteng.
3: Enteng.
1: Bener gini?
2: Iya, begitu. Aduh. Tuh kan.
0: Singkong dibeli dari kebun warga di Kampung Poncol. Per kilonya dihargai Rp3.000. Singkong yang sudah dicabut segera ditebas umbinya dan dimasukkan satu persatu ke dalam keranjang, lalu diangkut ke atas mobil. Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil. Saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat! Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000.
4: Banyak sih ya kendalanya. Pertama, di singkongnya kalau lagi langka, tuh susah singkong langka dah tuh. Harga juga jadi mahal beli singkongnya tuh. Terus cuaca.
5: Ya, kita mau belah kulit singkongnya, kita mau buang kulit singkongnya dulu biar bisa ke tahap selanjutnya. Ibu, ini ya, buka singkongnya gimana?
6: Ya, ini dipotong gini. Kita baru di...
5: Oh, ujungnya dulu? Ya. Oke. Ini juga?
6: Udah.
5: Di situ? Oke. Tengahnya?
6: Iya.
5: Oke.
0: Para pekerja berasal dari Kampung Poncol sendiri. Ibu-ibu bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Bukan main, setiap orang mampu mengupas hampir 200 kg singkong. Singkong-singkong yang sudah dikupas harus segera dicuci. Biar benar-benar bersih, singkong dicuci sebanyak 3 kali.
5: Jadi ini proses pembersihan kedua. Jadi ini digoyang-goyangin sama akangnya biar kotoran-kotoran yang ngendap di sela-sela singkongnya itu, ya kan, masih bisa kita lihat di beberapa, ya kan, ya kayak gini ya.
7: Jadi kan bekas pengupasan masih ada tanah.
5: Ini sambil dialiri air. Bisa. Tolong Kang, siram Kang. Oke, kita coba ya. Mungkin akangnya kalau ngelakuin ini kelihatannya mudah ya. Kita coba ya. Tapi kalau salah jangan marah ya Kang ya. Oke, awalnya kakinya dibuka ya Kang. Oke. Singkongnya gak gerak. Jadi ini proses pencucian yang ketiga. Jadi singkong yang udah bersih kayak gini, udah putih, gak ada kotoran lagi. Kita taruh ke keranjang yang ada bolong-bolongnya ini biar airnya kepisah. Ini taruh di mana, Kang?
8: Ini yang besarnya kemari,
5: okay.
8: Yang kecilnya kemari.
5: Oke, okay, nah biar apa, Kang, dipisahin, Kang?
8: Ya, jadi ntar dia matangnya kalau ya disatuin, yang kecilnya hancur, yang gedenya masih mentah.
0: Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
1: Oke, nah singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini, langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini.
0: Kalau buih atau busanya sudah keluar, tandanya singkong sudah setengah matang dan siap diangkat. Setelah itu, singkong harus diguyur lagi menggunakan air mengalir.
5: Jadi singkong-singkong yang sudah direbus 15-20 menit ya Kang ya, yang sudah setengah matang ini harus disiram lagi. Karena kelihatan tuh ini zat karbohidratnya atau amilopektinnya yang bikin-bikin lengket ini nanti mempengaruhi ke hasil tapenya. Jadi harus disiram, dihilangkan dulu sebelum ke tahapan selanjutnya.
0: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun. Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan.
5: Nah, Kang, ini gimana cara proses pemberian raginya? Awalnya di gimana?
2: Iya, dibuntel dulu. Tuh.
5: Oh, ini dibuntel ya, Kang? Ya? Oh, bukan disebar ya? Kenapa, Kang?
2: Kalau disebar ketebalan, kalau dibuntel begini kan dia keluar ngebul, kalau digebuk-gebuk begini jadi rata.
5: Oh, jadi rata ya.
2: Nggak terlalu tebal.
0: Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama satu malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi.
5: Kang, ini boleh aku cicipin atau enggak?
3: Boleh dong.
5: Oke, ini aman kan ya?
3: Aman dong, oke. Cuman rasanya aja yang belum muncul seperti tape gitu, masih singkong aja.
5: Oke, coba ya. Nih, tentukannya. Rasanya masih singkong banget ya, tapi ada hin-hin asam tapenya udah keluar, tapi belum manis ya, Kang ya?
3: Belum, besok manisnya.
5: Tapi udah bisa dimakan kok.
0: Proses pengemasan di sini masih dilakukan dengan cara konvensional. Tape diletakkan di dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang, disusun berjajar rapi dan rapat.
5: Nah, Bapak, ini kenapa sih di packingnya harus pakai daun pisang, biar apa, Pak?
2: Biar matangnya bagus, rata, wangi.
0: Tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
5: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya,

0: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen sale pisang di Cilacap, Jawa Tengah.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang.
1: Ya, petugas damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
2: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
3: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
2: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Lantaran sang sopir tidak sadar masuk ke arah pantai dan menganggap jalanan paving block, sebuah truk pengangkut cabai terjebak di pinggir pantai Sine, Tulungagung, Jawa Timur.
1: Sementara itu berharap mendapatkan keberkahan dari hasil bumi, ratusan warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rela berebut 5 tumpeng raksasa. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Sebuah video yang viral memperlihatkan sebuah truk cabai terjebak di pantai Sine, Tulungagung, Jawa Timur pada Selasa pagi. Informasi yang beredar menyebut sopir truk tak sadar masuk pantai dan menganggap jalanan paving block. Truk pun coba dievakuasi warga dengan alat tali manual agar tidak terseret ombak pantai selatan. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang pada Selasa siang mengatakan tidak ada laporan tentang peristiwa ini dan proses evakuasi truk ini baru selesai pada Selasa petang.
5: No, ikut jeru, malah dijajah. Ya delap.
4: Puluhan rumah warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terendam banjir rob atau air laut pasang pada Selasa. Warga di pesisir desa Talibura pun hanya bisa pasrah karena lokasi tempat tinggal mereka sudah menjadi langganan banjir rob. Akibatnya beberapa rumah warga rusak pada bagian lantai dan dinding, dan beberapa warga memilih pindah di lokasi yang aman. Warga hanya bisa berharap perhatian dari pemerintah untuk mencari solusi mengatasi banjir rob yang sering melanda wilayah itu. Sejumlah warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur antusias memperebutkan 5 tumpeng hasil bumi dalam perayaan tumpeng porak grebek tutup suro di kawasan Monumen Bantarangin Desa Sumoroto pada Selasa sore. Antusiasme tinggi membuat warga berdesak-desakan sehingga sejumlah orang sempat terjatuh saat berebut hasil bumi. 5 tumpeng raksasa yang jadi rebutan itu berisi berbagai hasil bumi seperti terong, timun, kacang panjang, cabai, dan aneka sayuran. Warga pun meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan memberikan kelancaran rezeki serta menjadi simbol rasa syukur atas limpahan hasil bumi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen selai pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penyemuran selai pisang menjadi lebih cepat.
1: Sementara di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas ini mulai meningkat.
0: Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi edisi kali ini. Saya Dea Kartika.
1: Dan saya Freddy Cahya. Pamit undur diri, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.
4: Produsen selai pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran selai yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen selai pisang asal Desa Layan Sari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
6: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
4: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
7: Semuanya jadi karet.
8: Karet ya?
7: Karet.
8: Karet apa itu namanya?
7: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
8: Bladder.
7: Bladder itu bekas cetakan ban.
8: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
4: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Siap.
1: Siapa itu? Kalau
2: lagi
1: mana lagi? Ini barangmu ya?
3: Siap. Nah, masuk dulu ya.
4: Siapa namamu?
5: Dengar dulu, tengok dulu apa?
6: Kita mana?
7: Buka aja, Pak.
8: Di Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah tempat barbershop atau pangkas rambut dan depot pengisian air minum galon ternyata dijadikan tempat peredaran narkoba. Bisnis haram tersembunyi ini terbongkar setelah anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dengan menciduk sang pemilik barbershop berinisial B. Polisi menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto 59,15 gram. 43 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat bruto 14,28 gram. Berikutnya adalah 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 7,65. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan seorang kurir berinisial FA. Sebelumnya FA ditangkap Sabtu 11 Juli lalu di kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dari penangkapan FA, polisi menemukan sebungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 gram. Penangkapan di pinggir jalan ini ternyata menjadi pembuka kotak Pandora bagi jaringan narkoba yang lebih besar di wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
9: Di mana modus pelaku ini adalah membuka barbershop dan jual beli isi galon. Pelaku juga sambil berjualan isi galon serta barbershop juga melayani konsumen yang ingin membeli narkotika, baik itu sabu-sabu maupun ekstasi. Serta pelaku juga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan injek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Pegang!
8: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah pelaku bandar narkoba yang kerap melakukan transaksi di wilayah Pekanbaru, Riau. Tersangka inisial JN serta JL diringkus di dua lokasi berbeda. Dari JN, polisi menyita barang bukti 33 paket sabu serta cartridge Etomidate di salah satu rumah yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di hari yang sama, polisi meringkus JL di sebuah rumah yang berada di Jalan Kopi dan menyita barang bukti 154 butir pil ekstasi dan serbuk diduga ekstasi seberat 2,38 gram.
10: Berawal dari informasi masyarakat, kami dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan narkoba terhadap dua orang tersangka inisial JN dan JL yang telah melakukan transaksi atau menggerakkan narkoba di wilayah Kampung Dalam, Jalan Kopi, dan Pangir. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
8: Tiga terduga pelaku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial HB, DN, dan FR sebagai pemasok narkoba kepada dua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Tiffany Raitama.

Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV ketika mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system.

0: dari warung milik desa.
1: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
2: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu bajunya dia kesemuanya, terus simpan di tepiannya.
1: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
3: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
4: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
3: Pelaku ini naik motor dari arah utara menuju selatan. Bilang ya satu set sound system itu polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
1: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya motor milik seorang petugas pemadam kebakaran kota Surabaya raib digondol maling. Aksi pelaku yang terekam CCTV viral di media sosial. Di lokasi lainnya tim unit reskrim Polsek Jawilan menangkap pelaku pencurian spesialis congkel rumah di kawasan Kabupaten Lebak. Ketika digeledah, petugas menemukan perhiasan emas serta senjata tajam.
1: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran kota Surabaya raib digondol maling. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku berjaket biru dan bertopi putih membawa kabur motor dari halaman rumah korban di Jalan Tanah Merah Sayur 2 Surabaya pada Senin siang. Menurut korban, sebelumnya motor tersebut digunakan oleh anak perempuannya dan diparkir di halaman rumah. Sekitar 30 menit kemudian, anak korban mendengar suara mesin motor menyala dan mendapati pelaku sudah membawa kabur kendaraan tersebut.
6: Kemarin, kurang lebih jam 13.30, saat kami masih bertugas di kantor, mendapat berita dari anak kami bahwa motornya dia yang diparkir depan rumah ini hilang dicuri orang.
7: Pak, itu tempat rekam CCTV nggak, Pak?
6: Untuk rekam CCTV ada, Pak, tapi di pojok sebelah, Pak.
1: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran, Surabaya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jawilan menggerebek kontrakan tempat persembunyian pelaku pencurian di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Usai melakukan penangkapan, petugas langsung menggeledah seisi kamar kontrakan untuk memburu barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Petugas berhasil menemukan sejumlah perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam yang diduga kuat untuk mengancam korban.

0: Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian dengan modus congkel rumah sebanyak 3 kali di wilayah Jawilan.
1: Bahwa unit reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan satu bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Di tempat lainnya tak terima ditegur petugas ketika menerobos palang perlintasan kereta. Sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
3: Tidak ada orang-orang.
4: Iya.
3: Mereka masuk. Pagar tutup sana.
4: Jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, Pak RT.
3: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
5: Dia masuk sampai di ujung.
4: Akhirnya ada serangan balik.
3: Dikejar pulang, dia melempar.
6: Banyak rumah yang kena.
4: Jadi berapa rumah kalau di dalam PRT kena?
3: Satu rumah kayaknya pagar dia gitu.
4: Di tendang-tendang.
6: Ada gerobak juga. Ada gerobak juga demo bantu.
0: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet 2 hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
7: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
0: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar bang jago ini.
8: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami, dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
0: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu, terutama di jalur perlintasan kereta, karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket.

0: yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Selengkapnya di Lacak Kriminal, usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Ia hadir untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Ia datang menggunakan rompi tahanan khusus KPK dengan tangan di borgol. Selain itu, ia juga membawa sebuah bantal duduk kesehatan. Bantal ini dibawa sebagai penunjang pasca Yakut menjalani operasi pencernaan pada akhir Juni lalu.
4: Termasuk yang lalu sudah sekian bulan nggak ada komentar.
5: Nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini, bismillah. Semoga kebenaran terungkap.
4: Iya, artinya akan Gus akan mengungkap hal-hal lain gitu?
5: Insya Allah.
4: Oh, gitu ya.
3: Sementara itu, usai diperiksa KPK selama 2,5 jam, Yakut menyampaikan kepada awak media bahwa ia siap menghadapi persidangan agar semua kebenaran bisa terungkap. Senada dengan Yakut, Melissa Anggraini, kuasa hukumnya, juga menegaskan bahwa mereka siap untuk menjalani persidangan. Sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain Yakut, ada juga mantan staf khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz, kemudian Direktur Operasional Matkur Ismail Adam, serta Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asro Aziz Taba.
4: Minimal disbuildingnya, Sus.
6: Sudah mencapai 21 hari ini, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
4: Ya, tadi itu sempat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
6: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan, mas ya.
7: Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumahnya itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk menjadi persidangan.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
1: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkut satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya.

0: Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
1: Saya kan emang lagi ngedit tuh buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
2: Dia langsung kabur atau gimana?
1: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
0: CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku ternyata tidak hanya beraksi di satu rumah, namun melakukan pencurian di 5 rumah warga lainnya. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang tunai, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Ruhya. Sebuah truk pengangkut eskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Jembatan yang nyaris roboh itu terpaksa dibongkar demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi.
1: Beginilah kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan Jakarta Selatan yang rusak parah pasca ditabrak truk pengangkut ekskavator pada Selasa. Hantaman keras membuat bagian tangga JPO dan area penyeberangan jembatan terlepas serta menyebabkan struktur JPO bergeser dan nyaris roboh. Meski tidak ada korban, namun hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya, sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar.
2: Penanganan kami dari Bina Marga adalah pertama, pasti akan membongkar JPO ini. Karena kita lihat pondasinya yang sebelah, ini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Kelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena kan apa? Karena kami tidak punya penunjang.
1: Terkait kecelakaan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi yang berimbas pada kemacetan parah di sekitar lokasi kejadian.
3: Kerusakan JPO di Tendean yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa.
1: Sementara itu, pembongkaran jembatan yang dilakukan pada Selasa malam menyebabkan kemacetan panjang imbas dari penutupan total ruas Jalan Kapten Pier Tendean. Antrean kendaraan mengular terutama dari kawasan Pancoran, Kuningan, dan Mampang menuju Blok M. Tingginya arus kendaraan saat jam pulang kerja pun semakin memperparah kemacetan. Akibat penutupan tersebut, rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah Jalan HR Rasuna Said dan Pancoran dialihkan melalui Jalan Raya Mampang Perapatan. Sedangkan kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju Blok M diarahkan ke Jalan HR Rasuna Said. Setelah proses pembongkaran bagian utara JPO selesai, petugas secara bertahap membuka kembali arus dari arah Blok M menuju Mampang dan Kuningan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswa SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuan Batu, Sumatera Utara. Satu orang meninggal dunia, sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah laki-laki mengalami kecelakaan saat bermain balapan tradisional gledekan hingga luka parah di bagian matanya.

0: sagu, tadi mas sagu.
1: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pickup. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan 1 siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
2: 10 orang siswa kita, siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. 1 meninggal dunia, 3 dirujuk. Berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak. Tidak ada laki-laki.
1: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang anak terjadi di jalur wisata Pelembon, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Saat kejadian, korban mengikuti balapan permainan tradisional geledekan. Saat melintas di jalan menurun dan tikungan, korban tak mampu mengendalikan laju geledekannya hingga terpleset dan menabrak pagar pembatas pengaman. Akibat benturan tersebut, korban mengalami luka parah pada mata kiri dan menangis kesakitan. Warga dan penonton yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum korban dilarikan ke rumah sakit terdekat.
3: Anu yang peserta geledekan itu dari sana, turun, kemudian entah terpreset atau apa, terus jatuh begitu, Pak.
4: Itu terpreset mengenai temannya atau gimana?
3: Kayak begitu, tatap apa gitu loh, Pak, di sebelah situ.
4: Akhirnya luka ya?
3: Ada luka-lukanya.
4: Lukanya di mana, Pak?
3: Di daerah sini.
1: Sementara itu, Kapolsek Prigen AKP Mulyono menegaskan permainan geledekan tidak memiliki izin dan dilarang karena membahayakan keselamatan pemain serta dapat mengganggu arus lalu lintas warga dan wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV mencuri sejumlah kerudung di toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban yang geram dengan aksi pencurian itu juga mencetak dan memajang wajah pelaku lengkap dengan ciri-cirinya di depan toko.
6: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku berpura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban pun baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
7: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas. Sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam, nah, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Itu bajunya dia kesini, terus simpan di kedainya.
6: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
8: Ayo masukkan.
9: Petugas

0: Dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
1: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPO kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
2: Identitas
1: inisial di ya.
2: Umur
1: sekitar 17.
0: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
3: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antri bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu, ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
4: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
5: Kami prinsipnya melayani permintaan dari kecamatan atau desa ya. Prinsipnya itu, jika ada permintaan, kita segera tindak lanjuti.
4: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran sungai Cihideung.
6: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini.
7: Karena banyak
6: hujan
7: yang panen
6: tidak ada.
7: Gagal juga.
6: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
4: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
1: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jasa titip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
2: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena just tip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
1: Sementara itu, selain korban dugaan just tip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
3: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau semua itu 1,7 M.
4: Punya kakak cuman pernah.
3: Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang itu 1,7 M.
4: Berapa orang itu?
3: 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
1: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik just tip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti Mikel Oyarzabal setelah Lamine Yamal dilanggar di kotak telarang. Prancis semakin tertekan setelah bek tengah William Saliba mengalami cedera dan harus digantikan pada menit ke-30. Meski sempat menciptakan sejumlah peluang melalui Bradley Barcola, Prancis gagal menembus pertahanan Spanyol hingga turun minum. Babak pertama berakhir 1-0 untuk keunggulan Spanyol dan memasuki babak kedua, Spanyol tetap mendominasi pertandingan. Hasilnya, Pedro Porro yang berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Lamine Yamal sempat mencetak gol 3 menit kemudian, namun dianulir karena offside. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tetap bertahan. Hal ini mengantarkan Spanyol ke final Piala Dunia 2026 untuk menantang pemenang laga Argentina kontra Inggris.

0: Berbagai layanan Pam Jaya diperkenalkan kepada pengunjung Pekan Raya Jakarta melalui kegiatan Pam Jaya On Stage. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung mengenai program layanan gratis sambung baru, sambung kembali, dan yang terbaru, Pam Jaya dengan inovasi terbarunya menghadirkan water purifier untuk memperluas akses air minum yang aman, siap dikonsumsi, dan berkualitas. Pam Jaya juga mengajak masyarakat memahami manfaat air minum perpipaan sebagai pilihan yang lebih praktis, ekonomis, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Jadi kami dari Pam Jaya ingin memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa menikmati air perpipaan Pam Jaya. Karena air merupakan kebutuhan dasar dan bisa meningkatkan kualitas hidup dari warga Jakarta. Jadi target kami di 2029 nanti seluruh bangunan yang ada di Jakarta bisa menikmati aliran air perpipaan dari Pam Jaya.
2: Tantangan terbesar kami adalah melakukan perluasan jaringan perpipaan di kota yang terus berkembang. Selain itu, kita juga memastikan bahwa kualitas dan kontinuitas dari air kami tetap terjaga sampai ke pelanggan. Kemudian kami juga terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan pelayanan yang terbaik bagi warga DKI.
0: Pam Jaya berharap semakin banyak warga Jakarta memanfaatkan layanan air minum perpipaan sekaligus mengenal berbagai program yang dapat diakses dengan lebih mudah. Kedepan Pam Jaya akan terus menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota global, salah satunya melalui pengembangan water purifier yang menyediakan akses air minum siap konsumsi serta mendorong pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai.
3: Tentunya Pam Jaya akan terus berinovasi mas untuk mempermudah pelayanan yang ada di DKI Jakarta, salah satunya dengan water purifier Pam Jaya, di mana kami ingin memberikan pelayanan yang lebih praktis, lebih modern untuk mendukung gaya hidup sehat untuk warga di DKI Jakarta.
0: Kehadiran Pam Jaya di Pekan Raya Jakarta kali ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana sosialisasi layanan untuk masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat beralih menggunakan air minum perpipaan yang lebih sehat, mudah diakses, hemat biaya, dan lebih ramah terhadap lingkungan.

Upaya penyelamatan dramatis korban banjir dilakukan petugas di Provinsi Hebei, China. Meski sempat terbawa arus, korban akhirnya berhasil diselamatkan. Informasinya saat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Today, banjir yang melanda Chengde di Cina membuat sejumlah mobil hanyut, terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan. Sementara media pemerintah Cina merilis upaya penyelamatan dramatis korban banjir di wilayah Guangcheng. Beruntung meski petugas sempat terjatuh terbawa arus, namun korban akhirnya berhasil dibawa ke tempat yang aman.
1: Inilah kondisi saat banjir yang disebabkan topan bavi yang menghanyutkan sejumlah mobil di Chengdu, Provinsi Hebei, Cina pada Minggu waktu setempat. Hanyutnya mobil sempat terekam kamera amatir warga dari bagian atas bangunan saat hujan lebat terjadi. Pihak berwenang mengimbau warga tetap berada di dalam rumah selama status siaga merah akibat hujan lebat yang diberlakukan sejak 12 Juli lalu, serta memperingatkan badai tersebut akan masih mengguyur Provinsi Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, dan Anhui pada resiko potensi banjir. Sementara itu, media pemerintah Cina atau CCTV merilis upaya penyelamatan dramatis seorang wanita pengendara mobil yang terjebak banjir di Kabupaten Guangcheng, Provinsi Hebei yang terjadi pukul 9 malam Minggu waktu setempat. Dalam upaya penyelamatan, petugas damkar yang diterjunkan sempat kesulitan menahan derasnya debit air yang meningkat dan berusaha membentuk barisan sambil memegang tali pengaman. Bahkan ketika berusaha melewati arus banjir, sebuah lemari es yang hanyut nyaris menabrak mereka. Kuatnya arus banjir juga sempat membuat 2 dari 3 petugas terjatuh dan barisan petugas terpecah hingga membuat mereka hanyut dan dibantu warga yang berada di sekitar lokasi. Beruntung meski dengan berkurangnya petugas, upaya penyelamatan korban wanita berhasil dilakukan setelah melewati jarak 10 meter dari lokasi aman banjir. Sementara hujan lebat yang melanda Provinsi Liaoning di timur laut Cina pada Selasa waktu setempat membuat mercusuar terapung hanyut menyusuri sungai Honghe yang menghantam kabel listrik bertegangan tinggi hingga menimbulkan percikan. Usai menghantam kabel listrik, mercusuar terus hanyut terbawa arus hingga membentur jalan raya yang membentangi sungai dan menimbulkan kerusakan. Kini mercusuar tersebut ditemukan di hilir sungai Honghe. Beruntung belum ada laporan korban jiwa akibat insiden ini.
0: Fenomena langka menyedot perhatian warga Los Angeles, Amerika Serikat setelah 2 bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan. Sementara ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir untuk menyaksikan aksi paus bungkuk muncul dan melompat di permukaan laut.
1: Fenomena langka menyedot perhatian warga Los Angeles, Amerika Serikat setelah 2 bunga titan arum yang dikenal sebagai bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan. Tanaman endemik asal Sumatera ini biasanya hanya berbunga sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Masa mekar sempurna dari bunga raksasa ini terbilang sangat singkat, yakni hanya bertahan selama 24 hingga 48 jam saja. Pihak kebun raya berharap tingginya antusiasme masyarakat dapat meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya upaya konservasi tanaman yang kini statusnya terancam punah. Wow. Musim migrasi paus bungkuk kembali menjadi daya tarik wisata di Pantai Salinas, Ekuador. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir untuk menyaksikan aksi paus bungkuk muncul dan melompat di permukaan laut. Setiap tahun, paus bungkuk bermigrasi ribuan kilometer dari Antartika menuju perairan hangat Ekuador. Di sinilah mamalia laut ini kawin dan melahirkan anak sebelum kembali ke perairan dingin. Musim pengamatan paus berlangsung dari akhir Juni hingga September. Menurut pemandu wisata, peluang melihat paus hampir 100%, bahkan hanya dalam jarak 1 hingga 2 kilometer dari pelabuhan. Musim migrasi ini juga menjadi sumber pendapatan penting bagi pelaku wisata lokal, mulai dari operator tur, pemandu, hingga awak kapal. Ribuan ikan memenuhi aliran sungai dangkal di Tan Hoa, Vietnam, menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menyaksikan fenomena langka ini. Ikan ini dikenal sebagai spesies ikan mas langka yang masuk dalam buku merah satwa terancam Vietnam. Demi menjaga kelestariannya, pengunjung dilarang menangkap ikan atau mencemari sungai.
2: Thông linh thì cá như là những cái vị thần mà đã gắn bó lâu đời với người dân cũng như vùng đất ở đây. Cho nên các ngài không rời khỏi đây là vì vậy. Cho nên hàng năm ấy, những thời điểm bão lũ thì toàn bộ phía trong vùng suối này ngập hết hoàn toàn. Những cái con đường phía trước cao như vậy đều ngập nhé. Nước tràn ra tận ruộng, ra đến ngoài sông. Nước ngoài sông và trong suối này hòa chung hết vào với nhau.
1: Setiap tahun kawasan ini juga menjadi lokasi penyelenggaraan festival tradisional yang mengangkat cerita rakyat setempat. Perpaduan antara keindahan alam, nilai konservasi, dan tradisi lokal menjadikan sungai ikan keramat terus menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah.

0: Halo, apa kabar Anda? Menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional termasuk Luhut Binsar Panjaitan dan Khatib Basri untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek LRT Jakarta Fase 1 B Rute Velodrome hingga Manggarai selesai dan siap diresmikan pada bulan Agustus mendatang. Di tengah lonjakan harga minyak, perusahaan migas asal Inggris BP justru memproyeksikan kenaikan pendapatan dan penurunan utang pada kuartal kedua tahun ini. Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beserta jajarannya di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan diketahui membahas perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Berdasarkan rilis yang dibagikan Badan Komunikasi Pemerintah RI dalam pertemuan tersebut, Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo terkait upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu yang dibahas adalah penyempurnaan GovTax sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan. Turut hadir dalam pertemuan ini Menteri Pan-RB Rini Widiantini, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta sejumlah anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Asisten Khusus Presiden. Program pemagangan nasional bagi lulusan perguruan tinggi atau yang dikenal luas sebagai Magang Hub akan segera membuka angkatan kedua pada bulan ini. Selain sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Indonesia, program magang nasional ini juga akan memberikan kesempatan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sanur bersama Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Darwoto, mendatangi gedung Studio Transmedia Jakarta Selatan pada Selasa sore. Kunjungan ini bertujuan untuk mempromosikan program pemagangan nasional kepada publik yang akan dibuka pada 15 Juli mendatang. Berdasarkan data dari Kemnaker, angka pemagang angkatan sebelumnya yang kini telah dilanjutkan bekerja menjadi pegawai oleh perusahaan mencapai lebih dari 30% dari total peserta Magang Hub. Dengan capaian ini, pemerintah akan melanjutkan program pemagangan nasional dan menambah kuota penerimaan hingga 50%, yakni sebanyak 150.000 kuota magang. Selain itu, angkatan kedua magang nasional juga akan memberikan kesempatan bagi lulusan profesi serta kuota khusus dan akses yang inklusif bagi para penyandang disabilitas.
1: Ya, harapan kita dengan magang hub kedua, angkatan kedua ini, anak kita tuh bisa diterima minimal 40% dari peserta magang yang terdiri dari 150.000 orang di perusahaan yang ada, dan tentunya juga artinya kita memberikan kesempatan

0: anak-anak kita yang fresh graduate tadi bekerja dan tentunya juga mendapatkan pendidikan yang bagus dan ke depan magang HAP ini bisa menjadi program untuk pengurangan jumlah angka pengangguran. Begitu.
1: Ke informasi selanjutnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan menyampaikan langsung usulan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI pada pekan depan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kota Bekasi, Jawa Barat Selasa petang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut pokok pikiran yang telah dikumpulkan dalam rapat koalisi besar yang berlangsung selama 3 hari ini nantinya harus dibahas secara matang dan terbuka di DPR RI. Andi Gani meminta draft RUU Ketenagakerjaan bukan hanya sekedar diserahkan, tapi juga didiskusikan langsung. Ia meminta dalam pertemuan nanti seluruh pimpinan fraksi DPR RI juga hadir mendengarkan aspirasi buruh. Andi menambahkan, jika undang-undang yang baru nanti tidak sesuai dengan aspirasi atau tidak berpihak pada buruh, maka buruh akan melakukan aksi besar-besaran. Andi mengaku optimis DPR dan pemerintah akan mendengarkan aspirasi para buruh dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.
2: Dan juga saya dan minggu depan kami semua diterima langsung oleh pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi untuk menyampaikan butir-butir pokok pikiran kami. Butir-butir itu bukan yang diserahkan, yang diamkan tiba-tiba dibilang. Harus didiskusikan secara matang. Harus terbuka, biar publik nggak perlu ada rapat-rapat tertutup, apa yang ditutup-tutupi, nggak perlu. Jadi mesti terbuka, karena itulah teman-teman pers, saya juga minta teman-teman membantu kami perjuangan kaum buruh Indonesia. Ini perjuangan panjang, jangan sampai gagal lagi. Dan kami berkomitmen, apabila undang-undang tersebut tidak memenuhi aspirasi buruh, kami pastikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak menutup melakukan aksi besar-besaran.
1: Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau APJATI mendorong pemerintah segera memperbaiki regulasi penempatan pekerja migran Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan penempatan pekerja migran, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menambah devisa negara dari remitansi pekerja migran.
3: Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau APJATI menilai pekerja migran Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Selasa petang. Selain menyerap tenaga kerja, penempatan pekerja migran juga menjadi salah satu penyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Namun, APJATI menyebut hingga kini masih banyak hambatan regulasi yang memperlambat penempatan pekerja migran. Mulai dari terbatasnya akses pasar kerja luar negeri, proses administrasi yang berlarut, hingga kebijakan sanksi terhadap perusahaan penempatan yang dinilai belum tepat sasaran.
4: Perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun berkontribusi menempatkan ratusan ribu dan mungkin ada yang jutaan pekerja migran Indonesia gitu. Tapi sayangnya itu semua terhapus jasa-jasanya hanya karena tidak menempatkan dalam waktu 1-3 tahun terakhir. Padahal kita sangat paham bahwa, dan saya yakin KP2 MI sangat paham dalam diskusi kita dengan kementerian secara rutin, permasalahan-permasalahan itu belum semuanya teratasi. Dan masih sangat banyak lagi yang menyebabkan tidak bisa aktifnya perusahaan-perusahaan ini menempatkan secara optimal ke pasar-pasar mereka. Jadi poin utamanya adalah tolong titik beratkan ke pembinaan, ke pengembangan, bukan ke penindakan dan penerapan sanksi.
3: APJATI mencatat hingga 80-90% penempatan pekerja migran Indonesia masih dilakukan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Menurut APJATI, kebijakan penutupan 61 P3MI yang tidak menempatkan selama 1 tahun perlu dievaluasi. Karena itu, kebijakan yang mendukung iklim usaha dinilai akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah penempatan dan penerimaan devisa negara. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek LRT Jakarta fase 1 B rute Velodrome hingga Manggarai selesai dan siap diresmikan pada bulan Agustus mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kehadiran lintas rel ini akan menjadi tonggak baru yang mengubah wajah transportasi ibu kota melalui konektivitas yang semakin terpadu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut penyelesaian pembangunan LRT Jakarta yang saat ini telah mencapai progresnya. LRT Jakarta akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di koridor utara Jakarta menuju pusat kota. Jalur sepanjang 12 km dengan 11 stasiun ini akan menghubungkan wilayah Kelapa Gading hingga Manggarai. Pemerintah Provinsi

0: DKI Jakarta memperkirakan jumlah penumpang LRT pada rute Kelapa Gading hingga Manggarai dapat mencapai 80.000 penumpang per hari.
1: Dan itulah yang saya katakan menjadi milestone baru, menjadi sesuatu yang baru untuk perubahan transportasi yang ada di Jakarta. Dan nantinya akan menjadi lebih lengkap kalau kemudian MRT dari utara ke selatan selesai sampai dengan Kota Tua kurang lebih 22 km. Maka dengan demikian konektivitas di Jakarta akan menjadi semakin baik dan mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran bahwa Jakarta transportasinya menjadi lebih nyaman. Kami sudah menghitung dan memperkirakan untuk dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai, kalau kemudian ini transportasinya sudah normal dengan LRT, diperkirakan sampai dengan 80.000.
2: 80.000 penumpang, Pak.
1: Sampai 80.000.
0: Pemerintah tengah memperkuat pengawasan dan percepatan program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu langsung Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di kantor BPKP Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas percepatan program bedah rumah, pembangunan hunian tetap korban bencana, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan pembebasan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Pemerintah terus mendorong percepatan program perumahan dengan memperkuat pengawasan dan koordinasi antar kementerian. Pemerintah membahas percepatan program bedah rumah agar lebih tepat sasaran dengan dukungan data dari BPS serta pengawasan dari BPKP. Pembahasan juga mencakup penyusunan peraturan Menteri PKP yang diharapkan mempermudah kriteria penerima bantuan sehingga target 400.000 unit bedah rumah dapat tercapai lebih cepat.
4: Dan saya kira hari ini rapat ini sangat konstruktif dan malam ini juga Pak Aran nanti akan menandatangani keputusan permen peraturan Kementerian PKP tentang bedah rumah PSPS.
3: Pemerintah menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan rekonsiliasi data dengan menerbitkan surat edaran.
5: Tahu kami sudah 509 kabupaten kota sudah memiliki peraturan kepala daerah tentang pembebasan PBG, BHTB bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ada daerah yang memang sudah melaksanakan, ada yang belum. Nah yang belum ini nanti kita akan data dan setelah itu kita akan mengeluarkan surat edaran lagi semacam mengingatkan mereka. Dan kemudian juga kita akan berikan award nanti di 6 region di seluruh Indonesia. Region Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, dan lain-lain, yang itu berupa insentif fiskal yang kepala daerah yang pro di bidang perumahan, kebijakan perumahannya.
3: Menteri PKP Maruar Sirait menegaskan, setiap kebijakan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan.
6: Yang pertama tadi kami membahas untuk bagaimana program bedah rumah ini bisa berjalan dengan efektif, tepat sasaran, makanya dibantu BPS dengan datanya, kemudian juga dengan tepat sasaran dengan kualitas yang baik. Nah, tadi sudah ada arahan sebagai auditor pemerintah, kami selalu bertanya sebelum mengeluarkan peraturan.
3: Kini pemerintah juga melanjutkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai wujud dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau. F. Rizal, Jakarta.
0: Kementerian Transmigrasi segera melakukan pemetaan titik sengketa lahan yang masih terjadi di kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemetaan ini dikebut untuk memberdayakan transmigran serta produk yang menjadi unggulan yang dihasilkan.
7: Juga yang kami hormati Bupati Lahat, Bapak Busra.
8: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memfungsikan lahan yang belum terpakai di kawasan transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pernyataan ini disampaikan Yoga usai mengunjungi kondisi kawasan transmigrasi Kikim pada Senin petang. Yoga menyebut hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih antara kawasan transmigrasi

0: dengan kawasan hutan. Ia pun mengacu pada hasil keputusan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan sejumlah kementerian mitra, bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Secara statistik, Yoga melihat para transmigran sejak tahun 1982 lalu berangsur meningkat secara signifikan, mulai dari 400 kepala keluarga pada satuan permukiman 1 dan 500 kepala keluarga di SP kedua. Momentum ini dinilai menjadi bagian penting pengembangan kawasan Kikim, utamanya bagi produk unggulan yang dihasilkan, mulai dari tanaman pangan dan perkebunan kopi hingga sawit.
1: Diputuskan bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Jadi kami akan koordinasi dengan Dinas Nakertran Kabupaten Lahat, titik-titik mana yang masih menjadi sengketa permasalahan konflik lahan ini, sehingga akan kita cepat kita selesaikan, karena di Kementerian Transmigrasi ada program Trans Tuntas, yaitu menuntaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan lahan agar warga trans itu bisa tenang hidupnya.
0: Bupati Lahat Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, juga turut mengungkapkan kunjungan ini menjadi simbol langkah tanggap pemerintah pusat dalam penanganan sengketa lahan di kawasan transmigrasi, khususnya daerah Kabupaten Lahat.
2: Wilayah yang dibangun sebagai wilayah transmigrasi tahun 1982 dan sudah begitu maju pesat ya. Memang banyak kekurangan infrastruktur, sekolahnya perlu direhab, tapi intinya dari sudut ekonomi pertumbuhannya tinggi sekali dari transmigrasi ini. Kikim area ini adalah wilayah transmigrasi. Nah, sekarang Bapak Presiden ini menjadikan proyek strategis nasional agar persoalan-persoalan transmigrasi selesai secepat mungkin, terutama lahan-lahan yang dikuasai oleh korporasi punya transmigrasi atau kawasan transmigrasi yang belum dikembangkan.
0: Optimalisasi lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, kopi, dan lainnya, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Lahat. Urip Handoyo, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
3: Bappanas mengungkap lonjakan harga beras di pasar domestik dipicu oleh tingginya harga gabah kering panen di tingkat petani yang saat ini melampaui asumsi harga eceran tertinggi. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: kekerasan dan intimidasi terhadap tenaga medis masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, persoalan kesejahteraan dokter yang terdampak pemotongan transfer daerah dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian serius Komisi 9 DPR RI. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI sepakat membentuk panitia kerja atau panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengungkapkan, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI menyampaikan aspirasi terkait masih minimnya perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, khususnya pada unit pelayanan darurat di daerah 3T.
1: Bagaimana selama ini perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter masih belum memadai sehingga terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga medis di berbagai tempat di Indonesia. Dan selain itu, tadi kami juga sempat membahas terkait dengan kesejahteraan dokter yang ada di berbagai daerah. Sehingga tadi kami sudah sepakat di sini untuk membentuk panja pelindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Untuk apa? Agar ke depan kita bisa memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter bisa mendapatkan pelindungan ketika menjalankan tugasnya. Termasuk dari sisi kesejahteraan harus bisa mendapatkan penghasilan yang layak, baik yang bekerja di fasilitas pemerintah maupun yang bekerja di sektor swasta.
0: Panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan diusulkan tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan dokter dari segi pendapatan, namun juga perlindungan dari kekerasan, ancaman fisik maupun psikologis. Valdo dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.

Berbekal kamera sederhana dan keinginan berbagi cerita, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membangun Rans pada 2016 tanpa pernah membayangkan perusahaan yang berawal dari konten keluarga akan menjadi perusahaan terbuka. Ini seakan menjadi tonggak baru emiten hiburan yang dimiliki seorang pesohor berhasil go public. Nah, kita akan ajak Anda mengulik Rans dalam paparan berikut ini dengan tema Rans dari garasi hingga IPO di BI. Kenapa dari garasi? Ini salah satu statement dari Nagita Slavina ketika IPO pada pekan lalu. Dia mengatakan ini memang dibentuk pada tanggal 27 Desember 2025 dari sebuah garasi. Sebenarnya sukses story ini banyak dilakukan dan banyak juga tercipta dari perusahaan-perusahaan lain yang juga melantai di bursa. Dari garasi saya juga mengingat Mustika Ratu juga dulu Ibu Muriati Sudobyo membuatnya di garasi. Karena memang fasilitas infrastruktur menjadi salah satu kendala buat perusahaan-perusahaan untuk membangun sebuah perusahaan besar sehingga mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah seperti salah satunya garasi. Oke, didirikan 27 Desember 2015. Kemudian pegawainya 3 orang karena memang mereka hanya ingin mengabadikan reality kehidupan pasangan Raffi dan Nagita keseharian bersama anak mereka waktu itu pertama kali. Kemudian juga ini bergerak di bidang digital dan media kreatif. Tapi kalau kita bicara mengenai industri reality show di tahun 2000-an ini sudah jamak adanya. Mungkin teman-teman dan pemirsa siaran masih ingat dulu ada Keeping Up with Kardashian, kemudian Simply Life, dan beberapa reality show yang memang menjual drama kehidupan keseharian dari sejumlah pesohor. Dan ini sepertinya diadopsi oleh keluarga Raffi dan Nagita sehingga mereka menciptakan suatu reality show kehidupan mereka dan diunggah di digital dan menjadi sebuah media kreatif. Lalu kita akan melihat selanjutnya adalah sesuatu yang menarik. Apa saja sih kita mencoba mengenal ekosistem bisnis Rans? Pasti kita awal hanya melihat bahwasanya bisnisnya terkait dengan konten digital, tetapi dalam perkembangannya konten digital ini tidak hanya sekedar main dari sebuah komoditi. Tapi kalau kita lihat di sini ada event dan seni pertunjukan, intellectual property, kemudian juga ada periklanan, arena permainan, dan juga beberapa tim park serta holding company. Ini adalah bagian dari diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Mengingat kalau selama ini kita menganggap bahwasanya dengan konten sendiri yang mereka miliki, mereka hanya terjebak di IP ya, intellectual property. Tapi kalau kita lihat, intellectual property ini juga bisa dimonetize menjadi event pertunjukan, kemudian juga bisa menjadi time park dengan nama anaknya, bahkan menjadi perusahaan periklanan yang bisa mendapatkan cuan dari sektor di luar konten yang mereka buat dalam keseharian. Kemudian kita akan melihat seperti apa nih dari kekuatan Rans ya. Mungkin selama ini orang berpikir sosial media itu hanya bisa mendapatkan viewers, tapi ketika Anda memiliki 26,6 juta subscriber atau pendaftar ya, ataupun yang menjadi loyal viewers, bisa Anda bayangkan jumlah ini ketika dimonetize dan bisa menjadi sebuah kekuatan finansial untuk mereka berjualan, tidak hanya konten tapi juga bagaimana produk-produk bisa masuk ke sini dan membeli. Karena memang sejumlah perusahaan periklanan sekarang mereka melihat subscriber itu adalah segmentasi dari penonton yang secara langsung bisa memberikan kontribusi langsung terhadap penjualan suatu produk. Kemudian kalau kita bicara mengenai Raffi dan Nagita, mereka punya akun Instagram bersama dengan 57 juta orang. Ini jumlah penduduk Jakarta hampir sama ya kalau dengan seluruh jumlah keterwakilan para penggemar mereka. Dan bisa Anda bayangkan seandainya mereka live pada saat bersamaan, penontonnya bisa sebanyak ini dan iklan yang mereka dapatkan dari orang-orang yang menonton dengan mereka membeli dan membelanjakan uang bisa cukup besar. Lalu kita akan melihat lagi yang menarik adalah perkembangan bisnisnya. Kalau perkembangan bisnisnya menarik yang perlu kita highlight adalah terkait dengan masuknya investasi MTech sebesar 248 miliar di tahun 2021. Sepertinya perusahaan ini melihat potensi besar dari jumlah viewers, dari member baik itu di sosial media milik keduanya yang menjadi sebuah kekuatan yang bisa mendrive orang untuk berbelanja, tidak hanya menonton, tetapi juga loyal viewers ini menjadikan suatu kekuatan fanbase yang boleh jadi bisa dimonetize dengan beberapa bisnis yang lain. Kalau kita melihat secara komposisi, Rans memegang 17% di bisnis ini dan mereka mulai menjadi bisnis gurita dari 36 perusahaan yang kurang lebih tercatat. Rans merupakan salah satu

0: satu yang menjadi backbone, di mana memang kekuatan monetis daripada sosial media masih menjadi salah satu kekuatannya. Kemudian kita melihat mereka pada tanggal 2 dan 8 Juli kemarin melantai di bursa. Ini sebuah terobosan besar, meskipun kita tahu di dunia emiten hiburan sudah ada MNC, sudah ada XX1, sudah ada beberapa nama besar lain. Tetapi yang menarik adalah mereka digawangi oleh pesohor sepertinya baru sekarang ya. Kalau kita lihat dari sebuah nama ini mereka bisa melantai ke bursa, dan ini persiapannya dari tahun 2021 mereka sudah memperbaiki sistem keuangan, melakukan valuasi keuangan di mana nilai valuasi mereka pada saat itu sudah mencapai 2,7 triliun rupiah dengan tadi ada investasi dan diversifikasi bisnis. Dengan mereka menjual sekitar 2,5 miliar saham, kita lihat ini 2,5 miliar saham, ini adalah saham yang menarik dengan harga 170. Waktu saya berdialog dengan salah satu pengamat pasar modal, sebenarnya 170 termasuk lumayan mahal. Tapi kalau dilihat sebenarnya kemungkinan mereka akan menjual ide untuk tadi IP atau intellectual property, kemudian juga akan berencana untuk menggelar konser dari 36% dana yang didapatkan dari 429 miliar ini hingga tahun 2029, itu bisa menjadi salah satu katalis positif untuk emiten ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah karena sifatnya sangat volatile, sangat based on project, sesuatu yang terkait dengan event, kreativitas seperti ini sangat riskan ketika kita melihat isu geopolitik, kemudian juga masalah bagaimana para entertainer itu acap kali bisa suatu waktu sangat terpengaruh oleh kondisi fisik, kesehatan, kemudian juga isu geopolitik dan juga keamanan internasional. Jadi kalau mengandalkan 36% sendiri untuk untuk mendapatkan revenue dengan ekspansi mereka di sektor konser dan sebagainya, itu salah satu hal yang harus perlu diwaspadai buat para investor yang bermain saham di emiten ini. Nah, ini kalau kita baca ada pembayaran untuk utang, ekspansi, Cipung Land, konser, bisnis AI hingga akuisisi kosmetik. Nah, Rans memang memiliki visi berkembang menjadi perusahaan yang tidak lagi bergantung pada sosok Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina. Like-nya The Walt Disney Company yang berkembang dari nama pendirinya menjadi ekosistem bisnis berbasis intellectual property, serta menunjukkan kreativitas dapat berdiri sejajar dengan sektor-sektor ekonomi strategis. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Pangan Nasional akhirnya mengungkap penyebab utama harga beras yang masih bertahan tinggi di berbagai daerah. Penyebabnya bukan karena kelangkaan stok, melainkan tingginya harga gabah kering panen di tingkat petani yang kini sudah menembus rata-rata Rp7.000 per kilogram. Deputi Ketersediaan dan Distabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan harga beras yang beredar di masyarakat mengikuti harga gabah kering panen di tingkat petani. Ia menyebut saat ini rata harga GKP mencapai Rp7.000 per kilogram. Ketut menegaskan harga gabah kering panen yang tinggi tentu menguntungkan bagi petani karena dapat mendorong Indonesia menjadi swasembada beras. Untuk merespon harga beras yang mahal, Bapanas bakal menggelotorkan bantuan pangan tahap 2 berupa beras kepada 33,24 juta penerima pada Agustus 2026 mendatang. Ketut menyebut saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Upaya memperkuat kemandirian industri gula nasional terus dipercepat. Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pertanian menggencarkan transformasi koperasi petani tebu agar lebih profesional, mampu meningkatkan produksi. Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian memperkuat transformasi koperasi petani tebu agar lebih profesional, mulai dari meningkatkan produksi hingga memperluas akses pasar gula melalui jaringan Kopdes Merah Putih. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantoro dalam agenda Rembuk Petani Tebu Rakyat dalam penguatan ekosistem industri gula di Pulau Jawa. Ferry menegaskan penguatan kelembagaan koperasi menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja petani. Program ini didukung PT PG Raja Wali sebagai penyerap hasil panen serta LPDB, koperasi yang menyediakan pembiayaan dan pendampingan. Pemerintah juga membangun ekosistem pemasaran hasil pertanian berbasis koperasi agar hasil panen tebu yang diolah menjadi gula dipasarkan lebih mudah melalui jaringan Kopdes Merah Putih.
1: Tapi juga ikut mendampingi, ikut melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan lain sebagainya yang menyebabkan nanti operasi petani tebu ini produksinya dan makin

0: bagus, volumenya juga semakin besar, kemudian diserap oleh PT Pabrik Gula Raja Wali 1, dan kemudian tadi saya menyampaikan hasilnya yang diserap oleh PT Pabrik Gula Raja Wali 1 itu akan diproses, menjadi turunannya bisa jadi gula yang nanti akan bisa dijual gulanya langsung ke pasar dan khususnya juga ke gerai-gerai dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
1: Sudah swasembada gula konsumsi, jadi tidak lagi impor untuk gula kebutuhan konsumsi. Yang masih impor adalah kebutuhan gula rafinasi, kebutuhan gula industri. Namun kedepannya arahan Presiden itu adalah bagaimana seluruh kebutuhan gula, baik itu konsumsi maupun rafinasi untuk industri, sebisa mungkin pelan-pelan kita harus kemudian bisa kita penuhi dari dalam negeri, termasuk kebutuhan biofuel atau bioetanol, karena kita mau rencana E10 dan E20, salah satunya adalah dengan atau berasal dari tebu. Sehingga kita...
2: Pusat Pengelolaan Kompleks atau PPK Kemayoran tengah berupaya menyiapkan berbagai langkah untuk menata ulang kawasannya. Hal ini dilaksanakan guna menjadikan Kemayoran sebagai kawasan strategis di Jakarta. PPK Kemayoran terus melakukan penataan kawasan Kemayoran. Pengembangan dilakukan dengan memadukan kawasan bisnis, ruang publik, serta fasilitas penunjang yang lebih modern. Pengembangan fasilitas bintang 5 ini dengan mengedepankan lahan penghijauan. Dari total luas kawasan Greenbelt yang mencapai 450 hektar, sekitar 40% diantaranya akan dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Sementara sisanya dikembangkan untuk membangun fasilitas komersial melalui kerjasama dengan para investor. PPK Kemayoran juga merancang layanan shuttle bus gratis dan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Selain itu, PPK juga memperkuat sistem smart lighting, menambah pos keamanan, CCTV dan patroli rutin. Menurut Direktur Utama PPK Kemayoran, Teddy Robinson Siahaan, pengembangan kawasan tidak hanya berfokus pada masuknya investasi, namun juga memastikan Kemayoran memiliki nilai tambah sebagai kawasan strategis yang tertata dan layak menjadi salah satu pusat aktivitas baru di Jakarta.
3: Kami belum bukan hanya profit oriented. Laba ya tentu boleh, tetapi ada di samping itu yang harus kita emban dan harus kita jawantakan, yaitu bagaimana supaya rakyat yang ada di sekitar ini aman, sehat, kemudian sehat, kemudian lokasinya resik dan indah, membuat kenyamanan kepada masyarakat yang ada di Merni. Itulah salah satu agenda yang kita lakukan, sehingga ini menarik buat kita. Buat saya pribadi, saya terbiasa mengelola kawasan business approach, tetapi di sini bukan hanya business approach yang kita kedepankan, kita juga harus bisa mengakomodir kepentingan.
2: Pemanasnya konflik di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, kekhawatiran investor meningkat seiring eskalasi konflik AS dan Iran yang kembali memicu aksi penghindaran risiko. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sentimen positif dari keputusan lembaga pemeringkat S&P yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia dengan outlook stabil belum mampu menopang pasar. Rupiah pun masih berada dalam tekanan akibat kombinasi penguatan dolar AS, meningkatnya tensi geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal domestik. Sementara harga minyak dunia juga kembali melonjak usai eskalasi konflik AS dan Iran kembali memanas. Lantas apa saja risiko yang dibalik rupiah yang kembali terdepresiasi dan harga minyak yang kembali naik? Untuk elaborasi ini telah bergabung melalui virtual Ibrahim Aswabi, pengamat mata uang dan komoditas. Selamat pagi, Pak.
3: Halo, selamat pagi, Mas Yudo.
2: Iya, Pak. Kalau kemarin kita melihat ini rupiah menguat 18 poin. Pasti salah satu katalis positifnya dari S&P yang tetap mempertahankan rating kita. Tapi di sisi lain harga minyak kembali menguat. Dan di sisi lain kondisi geopolitik pastinya juga berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa merespon kondisi komoditi yang meroket. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini terhadap pergerakan rupiah, Pak, sebelum kita membahas tentang minyak bumi?
3: Oh ya, jadi kemarin S&P ya ini memberikan peringkat terhadap kredit Indonesia ini kan masih triple B, artinya layak untuk investasi. Kemudian Moody's pun juga masih menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan di atas 5%. Nah ini di semester pertama. Nah kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh S&P sendiri ya di kuartal kedua ini dilihat dari defisit APBN ya itu yang mencapai 196,5 triliun atau 0,76%. Sehingga disinilah S&P langsung memberikan peringkat yang cukup bagus ya, artinya layak untuk bagi investor ya untuk melakukan investasi di pasar modal, kemudian tidak akan jadi gagal bayar. Nah sekarang tinggal menunggu nanti dari Moody's dan Fitch Rating yang kita lihat bahwa Moody's dan Fitch Rating baru di kuartal pertama. Nah di semester pertama seperti apa kita belum tahu ya, tetapi indikasi sebenarnya secara fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya pertumbuhan ekonomi kemarin di kuartal pertama di 5,61, kemudian basis fundamental Indonesia itulah komoditas. Kita tahu punya batu bara, punya nikel, punya timah, kemudian punya CPI dan lain-lain. Ya ini cukup mumpuni ya bagi pemeringkat internasional. Tetapi harus diingat bahwa pada saat tensi geopolitik memanas, kemudian harga minyak mentah naik, ini pun juga kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap pelemahan mata uang rupiah. Apalagi bahwa ini mencapai di kuartal kedua, yang kemungkinan besar perusahaan-perusahaan yang listed di bursa pun juga akan membagikan dividen. Nah, pembagian dividen ini pun juga harus membutuhkan dolar yang cukup besar. Nah, di semester kedua sendiri, Purbaya sudah mengatakan bahwa di APBN, ya revisi APBN dipatok untuk minyak mentah itu di 83 dolar per barrel. Artinya apa? Bahwa 83 kalau seandainya nanti di atas 83 ya siap-siap pemerintah harus menyiapkan ya dana segar kembali untuk biaya-biaya impor dari minyak mentah itu sendiri. Itu Mas Yudo.
2: Pak, ini yang menarik tadi kompleksitasnya sangat saling berkaitan ya Pak dengan harga minyak dunia komoditi yang meroket, isu geopolitik, kemudian juga kalau ada di internasional juga terkait dengan The Fed yang kemungkinan juga akan kembali menaikkan suku bunga. Lalu seperti apa proyeksi Anda melihat rupiah dengan semua sentimen ini? Apakah rupiah masih tetap bertahan di 18.000 atau ada kemungkinan bisa terkoreksi turun di bawah 18.000 Pak?
3: Kalau saya lihat ya, melihat data fundamental baik eksternal maupun internal, ada kemungkinan besar rupiah ini masih akan tetap di atas 18.000 bahkan

0: Ya, kalau saya melihat dari kondisi geopolitik, ya kemarin Trump dia mengatakan bahwa akan menaikkan tarif 20% bagi pelayaran, ya transportasi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Ini akan membuat harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil dan WTI crude oil itu akan kembali mengalami kenaikan. Dan tadi malam pun juga juru bicara Garda Revolusi mengatakan bahwa harga minyak siap akan kembali naik ya pasca Trump menerapkan 20% untuk setiap kapal yang melalui Selat Hormuz. Nah, ini yang cukup menarik. Dan di sisi lain pun juga kita juga kemarin ya di awal-awal bulan Juli data yang dirilis oleh oleh pemerintah sendiri kan sedikit lebih jelek, baik data neraca perdagangan, kemudian data inflasi, ya cadangan devisa, kemudian data manufaktur, kemudian yang terakhir adalah data IKK. Ya, ini pun juga mengalami penurunan. Nah, ini ya kemungkinan besar akan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kalau seandainya kemarin rupiah menguat, hari ini rupiah menguat karena adanya informasi yang positif, ya baik dari IMF, Bank Dunia, ya OECD, ya maupun S&P yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ya di tahun 2026 itu di atas 5%. Ini secara jangka pendek memang berpengaruh terhadap penguatan mata uang rupiah. Tetapi kita harus ingat bahwa informasi ini hanya sesaat. Kita akan kembali lagi terhadap kondisi ekonomi global dan domestik. Tadi Mas sudah mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika di bawah Kevin Warsh seperti apa. Sebelum-sebelumnya kita melihat pada saat Selat Hormuz dibuka, kemudian transportasi di Selat Hormuz kembali normal, ya harga minyak turun di bawah 70. Ini mengindikasikan apa? Bahwa Kevin Warsh kemungkinan besar ya akan menurunkan suku bunga kalau inflasi memang turun. Tetapi kita lihat bahwa inflasi ya kemungkinan besar akan naik setelah apa? Setelah Trump ya melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan menerapkan biaya 20%. Dan ini pun harga minyak saat ini itu sudah melonjak. WTI sudah 86, ya Brent crude oil sudah 86, kemudian WTI sudah 80. Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar dalam hari-hari berikutnya ya rupiah ini akan kembali mengalami pelemahan. Itu Mas Yudo.
1: Kalau bicara mengenai minyak ini another level kompleksitasnya harus kita bedah ya Pak ya. Tadi yang benar-benar menjadi shock adalah ketika Amerika menambah charge 20% untuk semua kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Berarti akan ada penambahan tidak hanya dari harga komoditi minyak sendiri tapi juga logistik dan bagaimana resiko dari para asuransi yang akan memberikan penjaminan kepada kapal-kapal tersebut, Pak. Nah, bagaimana Anda melihat formulasi yang tepat ketika negara masih mematok harga BBM di bawah di sekitar 70 hingga 80, tapi sudah pertengahan tahun, di sisi lain juga akan ada subsidi untuk nelayan kapal 30T dan juga 200T, itu ada kurang lebih 40 ribu liter yang akan disubsidi. Bagaimana pemerintah bisa memformulasikan yang tepat terkait dengan harga minyak ini, Pak?
0: Ya, Mas Yudo, ini kan perubahannya pada saat di DPR ya untuk semester kedua ini kan ada perubahan subsidi pun juga ditambahkan karena kemarin itu sudah tercapai di 52%. Artinya apa? Bahwa perlu ada tambahan subsidi, kemudian minyak mentah dipatok di APBN itu adalah di 83. Tetapi kita melihat bahwa harus diingat bahwa pemerintah ini impor untuk minyak itu adalah 1,5 juta barel per hari. Jadi kebutuhan secara total ya kita ini di Indonesia itu adalah 2,1 juta barel per hari. Nah, yang 1,5 juta ya barel per hari itu adalah impor. Ya seberapapun harga minyak murahnya, berarti kan pemerintah harus menyiapkan dolar yang cukup banyak. Nah, dolar yang cukup banyak ini pasti akan berpengaruh. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pemerintah sampai saat ini sedang berfokus ya terhadap subsidi-subsidi untuk nelayan yang sebenarnya subsidi ini menurut Bank Dunia IMF itu sedikit demi sedikit itu harus dipangkas, tetapi pemerintah ya sampai akhir tahun ini masih akan terus mengenakan subsidi terhadap BBM non subsidi ini akan diterapkan sampai akhir tahun. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan adanya konflik di Timur Tengah yang kembali memanas dan kita lihat juga di Eropa Timur ya di mana sampai saat ini Rusia tuh mengalami defisit

0: untuk produksi ya akibat diserang terus oleh Ukraina untuk kilang-kilang minyaknya, ini berindikasi bahwa geopolitik itu yang mempengaruhi kenaikan harga minyak. Walaupun secara teknis sebenarnya terjadi oversupply. Terjadi oversupply, kenapa? Kita lihat bahwa permintaan saat itu sudah bukan lagi di 100 juta barrel per hari, di bawah 100 juta. Tetapi produksi itu meningkat cukup tajam. Ya, itu hampir di 103,1 juta barrel per hari. Nah, artinya apa? Bahwa secara teknis kalau seandainya tidak terjadi konflik geopolitik, apalagi penutupan Strait Hormuz, ya sebenarnya minyak ini akan turun. Yeah. Nah, tetapi karena adanya konflik kembali di Strait Hormuz, membuat harga minyak ini akan kembali naik. Dan kemungkinan besar, kalau seandainya ini tidak ada satu kesepakatan tentang masalah Strait Hormuz, apalagi menekan biaya 20%, bisa saja WTI dan Brent itu akan di atas 100 dolar per hari. Nah, ini yang sangat dibahayakan. Nah, kenapa Trump menggunakan tarif seperti itu? Karena Trump sendiri pada saat mengajukan anggaran perang di Kongres ditolak oleh Partai Republik maupun Partai Demokrat, sehingga apa? Cara satu-satunya untuk mendapatkan dana segar dalam mempertahankan perang ini terjadi adalah mengenakan tarif 20% di Strait Hormuz. Itu Mas Yudo.
1: Baik, Pak, kalau kita bicara mengenai defisit anggaran, pastinya ini akan terjadi ugal-ugalan kenaikan sekali ya. Kalau kita melihat bagaimana S&P memberikan warning, jangan sampai di atas 3% lah. Tapi dengan tadi nilai tukar rupiah yang terus terkoreksi, kemudian juga harga minyak bumi yang melonjak, bahkan tadi prediksi bisa mencapai 100. Bagaimana Anda melihat prediksi S&P ini dan juga Moody's ke depannya, mengingat memang akan banyak sekali anggaran yang terpakai untuk komoditi bahan bakar ini, Pak. Bagaimana solusinya dan apakah nanti ke depannya rating kita juga akan kembali terkoreksi, Pak?
0: Nah, Mas Yudo, kemarin Purbaya mengatakan bahwa untuk masalah subsidi ini sudah ada kenaikan. Kemudian BBM pun juga dipatok di 83 barrel per hari. Nah, artinya apa? Bahwa pemerintah pun juga sebenarnya sudah, kalau seandainya kondisi secara geopolitik ya Timur Tengah ini mereda, ini sebenarnya sudah cukup bagus. Artinya apa? Bahwa target untuk defisit anggaran di 2,86 yang sebelumnya di 2,68 kemudian dirubah di semester kedua di 2,86%, kemungkinan besar ini akan terjaga pada saat kondisi di Timur Tengah itu tidak memanas. Tetapi pada saat kondisi Timur Tengah ini memanas, ya kemungkinan besar untuk 2,86 sampai terjaga, kemungkinan besar akan melesat di atas 2,9. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga apa? Pemerintah walaupun kemarin sudah meluncurkan B50, harus ingat bahwa B50 itu adalah biodiesel. Ya kan? Untuk transportasi angkutan, ya bukan untuk umum. Nah, kita harus ingat bahwa subsidi yang terbesar itu 85% itu adalah untuk masyarakat. Ya, terutama dalam Fertalite. Ya, Pertalite dan biodiesel ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya, bisa saja pemerintah itu juga akan kembali nanti ya mengurangi anggaran-anggaran departemen-departemen yang lainnya, karena terus terang saja pada saat kemarin Purbaya memberikan pernyataan di DPR itu pun juga dalam kondisi ya Timur Tengah sudah kembali membaik. Ya, tetapi kalau Timur Tengah tidak baik, ya ini pun juga pasti akan bermasalah. Kenapa? Lagi-lagi nanti akan dibarengi dengan apa? Dengan hutang jatuh tempo. Yeah. Hutang jatuh tempo di tahun 2026 itu yang harus dibayarkan di kuartal ketiga. Ini cukup besar. Ya, ada 600 triliun. Ya, kemudian nanti terjadi pomo lagi. Masyarakat yang tadinya melakukan menabung ya di bank-bank konvensional, mereka akan kembali lagi ke valuta asing. Ya, kemarin kita sudah tahu bahwa dengan kenaikan suku bunga yang tinggi, deposito ya di perbankan Himbara itu sudah 7%. Ya, deposito untuk obligasi sudah di atas 7,4%. Yeah. Nah, tapi kalau seandainya melihat nanti kemudian dolar kembali menguat ke 103, kemudian ipah rupiah terus melemah, masyarakat itu akan beralih bukan lagi ke deposito, bukan lagi ke obligasi, mereka akan mendekatkan dananya ke valuta asing, terutama adalah untuk dolar Sing, ya kemudian dolar Amerika, ya dan euro. Itu Mas Yudo.
1: Baik, Pak Ibrahim, menarik sekali perbincangannya, sayang waktu terbatas. Kompleksitas ini memang masih menunggu bagaimana kondisi eskalasi geopolitik Timur Tengah bisa mereda, karena efek dominonya begitu besar, tidak hanya terkait dengan harga minyak, kemudian juga masalah rupiah terhadap dolar, dan juga bagaimana isu terkait dengan shifting ya, tadi masyarakat yang menabung dari mata uang rupiah terhadap sejumlah bank konvensional mungkin boleh jadi akan memilih beralih ke mata uang asing, tapi diharapkan pemerintah punya cara jitu untuk mengatasi hal ini dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Ibrahim untuk perbincangannya.

0: Hangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen salai pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penjemuran salai pisang menjadi lebih cepat. Sementara di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas mulai meningkat.
1: Produsen salai pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran salai yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen salai pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat salai pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian salai pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Salai pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan salai pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi salai pisang mencapai 700 kg per hari.
2: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
1: Selain di wilayah Cilacap, salai pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi salai pisang ini dalam sebulan, Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
3: Semuanya jadi karet.
4: Karet ya?
3: Karet.
4: Karet apa itu namanya?
3: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
4: Bladder.
3: Bladder itu bekas cetakan ban.
4: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
1: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjalani diet kini tak lagi hanya berfokus pada penurunan berat badan, namun juga pada kesehatan tubuh secara menyeluruh. Melihat kebutuhan tersebut, Klinik Dermaster meluncurkan layanan baru berbasis gizi dan metabolisme.

0: publik dengan pendekatan yang lebih personal.
1: Tren hidup sehat kini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan usia. Banyak orang yang tertarik melakukan diet bukan sekedar demi estetika, melainkan untuk kualitas hidup yang lebih sehat.
2: Satu, dua, cepatnya mulai bantu, dua, tiga.
1: Untuk itu, klinik perawatan kecantikan berbasis medis Dermaster kini menawarkan layanan baru yaitu Dermaster Gizi Slimming and Metabolic Center. Layanan bisa diakses oleh pasien di klinik Dermaster Paku Buwono, Jakarta Selatan. Layanan ini bukan hanya untuk menguruskan tubuh, melainkan mengubah pola hidup pasien secara keseluruhan sesuai dengan kondisi tubuh secara medis. Hal ini dikarenakan tak semua orang bisa menjalani pola diet yang sama. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan dan konsultasi dengan para ahli.
3: Oke, hati-hati sama diet yang kita bilang diet popular diet lah gitu ya. Kenapa? Karena popular diet itu pasti setiap hari, setiap tahun pasti ada hal yang baru. Entah diet Korea, diet K-pop, diet intermittent, diet vegan gitu ya. Itu semua orang pasti akan ada terus hal-hal yang seperti itu. Kita nggak tahu nanti tahun depan akan ada muncul diet apa lagi. Yang pasti kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Makanya di sini kita melakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih komprehensif. Kita bisa melakukan pemeriksaan genetik. Genetiknya bisa dari nutrigenomik, bisa dari diabetes risk. Kita bisa cek untuk komposisi feses, mikrobiota ususnya gitu ya. Bagaimana kita memberikan personalized vitamin yang diberikan sama dari hasil lab tadi. Karena setiap kebutuhan vitamin juga berbeda-beda.
1: Salah satu pasien yang merasakan manfaat layanan Dermaster Gizi adalah David Saragi. Meski telah 2 tahun menjalani program diet bersama dokter ahli gizi, David tetap intens menjalani tes dan konsultasi rutin. Salah satunya tes dengan sampel air liur yang bisa mendeteksi kondisi genetik tubuh secara menyeluruh, sehingga nantinya bisa menentukan pola olahraga dan jenis makanan diet yang paling tepat.
4: Ternyata treatment yang dilakukan Dermaster terhadap saya membuahkan hasil. Jadi selain ada suntik, kemudian ada suplemen, kemudian ada meal replacement, kemudian ada minum fiber, beserta juga olahraga rutin yang saya lakukan. Dan itu kombinasi itu yang membuat semakin shape, semakin bagus, dan bukan cuma kurus juga yang dicari ya, sehat yang penting.
1: Lebih dari sekedar menurunkan angka timbangan, pendekatan berbasis gizi dan pemeriksaan medis ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, konflik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi dunia. Di tengah lonjakan harga minyak, perusahaan migas asal Inggris BP justru memproyeksikan kenaikan pendapatan dan penurunan utang pada kuartal kedua tahun ini. Perusahaan energi BP memperkirakan neraca perdagangan minyak pada kuartal kedua tahun ini akan lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikan ini dipicu lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran yang mengganggu pasokan global melalui Selat Hormuz. BP menyebut kenaikan harga minyak akan menambah pendapatan bisnis migas hingga lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 36 triliun rupiah. Sementara harga minyak Brent selama April hingga Juni rata-rata mencapai $97 per barrel, jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama. Di sisi lain, BP juga memperkirakan utang bersihnya turun menjadi sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 396 triliun rupiah seiring pelunasan obligasi dan pembayaran sejumlah kewajiban perusahaan. Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Per hari ini pemerintah menetapkan harga acuan baru telur ayam ras dan ayam hidup di tingkat peternak. Lantas bagaimana harga di tingkat pedagang di pasar? Di tengah gempuran jajanan kekinian, jajanan murah dan legendaris ternyata masih menjadi primadona bagi siswa seusai pulang sekolah. Mulai dari telur gulung, pentol, dan juga ada sarang laba-laba. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas, kedua negara saling mengklaim melancarkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Selain tiga topik utama lainnya, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Lianita Ruhyat berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kasus penipuan berkedok arisan atau arisan bodong kembali makan korban di Jawa Timur. Kali ini dugaan penggelapan dana arisan dengan kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Tengah disorot lantaran proses hukumnya dinilai lamban oleh para korban. Kasus ini menambah panjang daftar penipuan serupa setelah sebelumnya kasus arisan bodong juga menghebohkan Kediri dan Surabaya dengan total kerugian belasan miliar rupiah. Berikut liputannya.
1: Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita, sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
2: Gini, kenapa arisan ini sekarang kok sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya saya kloter 20 ya, itu yang saya bagi ke mereka-mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di AMI, semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL.
1: Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
3: Dipanggil lagi aku penyidik buat laporan dari bulan puasa.
4: Belum ada tidak lanjut. Kerugian banyak berapa?
3: Aku pribadi 300 juta.
1: Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
5: Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair? Sudah pernah?
6: Saya cuma yang menerima owner sendiri.
5: Karena fiktif. Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya itu ya?
7: Kayak jual nama gitu loh mas, jadi
8: pakai nama palsu gitu kan ya?
7: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu, tapi ternyata itu owner sendiri.
1: Polsek Kandat berusaha melakukan

0: melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil, hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Pada 12 Mei lalu viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah ini menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi wakil wali kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah video pembuatan surat izin mengemudi di Polresta Denpasar viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang oknum anggota polisi meminta uang sebesar Rp500.000 guna membantu pembuatan SIM. Sementara itu, video seorang wanita berkerudung yang bersepeda dengan pakaian yang dinilai tidak pantas viral di media sosial.
2: Kalau SIM A itu baru itu 500 dengan foto langsung.
3: Kok
2: itu?
3: Langsung bisa, Bu. Hah? Tidak bisa. Aku fotokopi dulu ya, Bu.
4: Dalam video itu, terdengar percakapan antara warga perekam video dan anggota polisi di bagian SIM. Anggota polisi menyebutkan biaya pembuatan dan menyodorkan map kuning agar nantinya berkas KTP dan uang sebesar Rp500.000 dimasukkan dalam map tersebut. Video yang diambil pada Jumat pekan lalu akhirnya menjadi viral. Video ini kemudian dikirim Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar dan akibatnya anggota Satlantas yang menerima uang itu diperiksa Propam Polresta Denpasar. Menurut Kasatlantas Denpasar, warga perekam video sempat membujuk dirinya untuk memberikan sejumlah uang.
5: Mereka masih berusaha untuk melobi saya untuk ibaratnya keluar dari konteks dari komunikasi saya untuk menyelesaikan masalah itu. Langkah saya menyampaikan saya akan melaksanakan sesuai dengan prosedur terkait masalah oknum yang terlibat, saya akan proses karena pada saat itu saya sampaikan proses ini akan kami tindak lanjuti.
4: Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang perempuan berkerudung menggunakan pakaian yang terbuka di bagian pinggang. Video ini diambil di Jalan Balai Desa, Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan pada Senin pagi. Penampilan wanita ini menjadi sorotan karena pakaian yang digunakan dinilai tidak pantas saat melintasi jalan umum. Saat ditemui Selasa siang, Ketua RT 001 Rodigis mengaku baru mengetahui peristiwa itu setelah video beredar luas di media sosial. Menurutnya, tidak ada warga yang mengenali identitas wanita ini, sehingga diduga bukan merupakan warga lingkungan setempat.
6: Ya, bukan sih, bukan warga sini. Kalau warga sini sih saya tahu persis lah pada ya namanya kejadian begini ya, jangan sampai terulang lagi lah namanya warga kan kalau seandainya pada tahu ini bisa meresahkan warga juga apalagi saya sebagai para lingkungan kan begitu.
4: Menindaklanjuti viralnya video ini, personel Polsek Serpong telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan serta mengumpulkan keterangan dari warga dan saksi di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi penganiayaan 4 orang pria terhadap penjaga palang pintu perlintasan kereta api di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Sementara di Jakarta, seorang pemuda yang diduga mabuk berat diamankan warga setelah menabrak sejumlah kendaraan yang terparkir di kawasan Taman Gajah, Dharmawangsa, Kemayoran Baru.
7: Suasana di kawasan Taman Gajah Dharmawangsa Kebayoran Baru mendadak heboh saat seorang pengendara motor menabrak sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pada Selasa petang. Warga yang berada di lokasi segera mengamankan pengendara tersebut karena diduga mabuk berat. Saat ditanyai warga, pemuda itu berbicara ngelantur dan tidak mampu memberikan keterangan yang jelas. Polisi yang melintas di lokasi kemudian memeriksa tas bawaan pemuda itu. Hasilnya, 2 senjata tajam dan 1 paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas.
8: Udah, Pak, bawa aja, Pak. Langsung, Pak.

0: dikasih THR juga, badan ada apa PM juga kita dulu periksa keluarin di tasnya itu ternyata ada senjata tajam, senjata tajam, laptop, HP 2 sama
1: ada sabu.
2: Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda itu kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Selatan.
3: Nyerobot itu, nyerobot iya, palang. So jagoan.
2: Sejumlah video yang tengah viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta api Jalan Raya Lewigong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas palang pintu lintasan kereta api lantaran tak terima ditegur usai menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan dari PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur oleh petugas. Pengendara itu kemudian membawa 3 temannya mendatangi pos jaga dan melakukan penganiayaan. Atas kejadian ini, korban telah melakukan pelaporan dan para pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian.
4: Yang 4 pelaku itu bisa dikenai pasal, yaitu pasal 466 dengan 262, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan.
5: Tapi sudah diidentifikasi, sudah diketahui Bang, yang para pelaku?
4: Alhamdulillah, untuk pelaku kami sudah kantongi identitasnya.
2: Petugas kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menerobos palang pintu di perlintasan kereta yang sudah menutup, lantaran sangat membahayakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang rusak setelah ditabrak truk menyebabkan kemacetan yang luar biasa pada Selasa kemarin. Jembatan yang nyaris roboh itu terpaksa dibongkar demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan.
7: Beginilah kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang rusak parah pasca ditabrak truk pengangkut ekskavator pada Selasa. Hantaman keras membuat bagian tangga JPO dan area penyeberangan jembatan terlepas serta menyebabkan struktur JPO bergeser dan nyaris roboh. Meski tidak ada korban, namun hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya, sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar.
8: Penanganan kami dari Bina Marga adalah pertama, pasti akan membongkar JPO ini. Karena kita lihat pondasinya yang sebelah, ini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Pelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena kan apa? Karena kami tidak punya penunjang.
7: Terkait kecelakaan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi yang berimbas pada kemacetan parah di sekitar lokasi kejadian.
9: Kerusakan JPO di Tendean yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa.
7: Sementara itu, pembongkaran jembatan yang dilakukan pada Selasa malam menyebabkan kemacetan panjang imbas dari penutupan total ruas jalan Kapten Pier Tendean. Antrean kendaraan mengular terutama dari kawasan Pancoran, Kuningan, dan Mampang menuju Blok M. Tingginya arus kendaraan saat jam pulang kerja pun semakin memperparah kemacetan. Akibat penutupan tersebut, rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah jalan HR Rasuna Said dan Pancoran dialihkan melalui jalan Raya Mampang Perapatan. Sedangkan kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju Blok M diarahkan ke Jalan HR Rasuna Said. Setelah proses pembongkaran bagian utara JPO selesai, petugas secara bertahap membuka kembali arus dari arah Blok M menuju Mampang dan Kuningan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kecelakaan truk pengangkut air mineral yang menabrak sejumlah pemotor dan warung mengakibatkan seorang ibu dan bayinya meninggal dunia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, seorang ayah yang berboncengan dengan anaknya tewas setelah terlibat kecelakaan dengan satu unit truk.
10: Kamera CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang melibatkan satu unit truk dan satu motor di Jalan Poros Goa Takalar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengendara motor yang diketahui bernama Riza Rivaldi, 31 tahun, tewas di tempat dan anaknya Rizda Anandita, 5 tahun, terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tabrakan maut ini terjadi saat truk bernomor polisi DD8531YP melaju dari arah Sunggu Minasa menuju Kabupaten Takalar hendak mendahului mobil di depannya dengan mengambil lajur kanan. Namun di saat yang bersamaan, melaju dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hingga tabrakan tak terhindarkan.
1: Untuk kondisi korban, tadi meninggal dunia di TKP satu orang dan satu orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
11: Berarti yang kecelakaan ini bapak dengan anak, Pak?
1: Benar.
10: Guna penyelidikan, sopir truk ini masih menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Lima orang menjadi korban akibat kecelakaan maut sebuah truk pengangkut air mineral di Jalan Raya Cirebon Kuningan dekat kawasan Gronggong Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Dua orang diantaranya yaitu seorang ibu dan bayinya yang menumpang sepeda motor tewas di lokasi. Sedang ketiga orang lainnya termasuk suami dan ayah dari korban tewas mengalami luka-luka. Saksi menyebut truk melaju kencang di turunan dan hilang kendali saat melintas dari Kabupaten Kuningan menuju Kota Cirebon. Kendaraan naas ini lantas keluar jalur dan menabrak sejumlah pemotor dan warung di pinggir jalan.
12: Motor semua, Pak?
13: Ya, motor semua itu sama yang orang beli di dalam itu. Ada satu, ada laki-laki alhamdulillah selamat itu.
12: Yang meninggal itu yang apa, Pak? Yang naik motor?
13: Yang naik motor itu, Pak.
14: Yang mohon maaf kegencet itu ya, Pak?
13: Iya, yang kegencet sama bayinya itu. Iya, itu.
12: Kondisi bayi lagi itu posisinya di mana, Pak?
13: Posisinya pas di sama ibunya.
14: Naik motor.
13: Naik motor.
10: Dari keterangan sopir truk, polisi menduga kecelakaan terjadi akibat rem truk gagal berfungsi. Polisi masih memeriksa sopir truk dan insiden ini pun sempat menyebabkan kemacetan panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Per hari ini pemerintah menetapkan harga acuan baru telur ayam ras dan ayam hidup di tingkat peternak. Lantas, bagaimana harga di tingkat pedagang di pasar? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Pedagang ayam potong dan telur di Pasar Majestik mengakui kenaikan dari harga ini berdampak pada omset penjualan. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi saat program MBG kembali berjalan meski seiring kembali aktifnya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Kebijakan harga acuan di tingkat peternak oleh pemerintah nampaknya mulai efektif di pasaran. Pedagang ayam potong dan telur ayam menyebut memang terjadi kenaikan harga penjualan di dua bahan pangan tersebut. Di beberapa hari terakhir ini, kenaikan harga ayam potong dan juga telur ayam terjadi secara bertahap, mulai dari Rp1.000 per kilogram dan terus merangkak naik hingga hari ini kenaikannya mencapai Rp4 hingga Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga penjualan telur ayam dan juga ayam potong diakui pedagang berdampak pada pengurangan omset penjualan karena pembeli kerap mengurangi jumlah konsumsi dua bahan pangan tersebut saat kenaikan harga terjadi. Pemerintah menetapkan harga acuan baru per tanggal 15 Juli 2026 di mana harga Rp24.000 per kilogram untuk telur ayam ras dan Rp19.500 per kilogram untuk batas minimal ayam hidup di tingkat peternak. Lantas bagaimana dengan harga di tingkat pedagang di pasar tradisional? Kita langsung saja tanyakan pada koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung yang saat ini sudah berada di Pasar Majestik Jakarta. Sufi, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda terkait harga telur dan juga harga ayam di sana, Sufi?
5: Ya, selamat siang Lia. Betul sekali, saat ini saya berada di Pasar Majestik Jakarta Selatan di mana sejak pagi hari tadi kami mencoba berkeliling di pasar tradisional ini. Memang tidak terlalu banyak kios ataupun stall yang menjual ayam potong ataupun juga telur. Menurut keterangan dari pedagang sendiri, berkurangnya jumlah pedagang ayam ataupun juga jumlah pedagang telur di pasar ini adalah karena terlalu seringnya terjadi fluktuasi harga dan seringkali konsumen juga merasa keberatan untuk membeli di Pasar Majestik ini karena memang harga jualnya yang cukup tinggi begitu, karena memang dari peternak atau dari distributornya menurut keterangan pedagang memang mereka kerap kali mendapatkan harga yang tinggi. Namun hal ini biasanya berubah ketika terjadi penurunan harga dan momen-momennya biasanya terjadi setiap tahunnya itu pada saat terjadi musim libur sekolah. Dan untuk beberapa hari terakhir ini memang terjadi kembali kenaikan harga untuk ayam potong dan juga harga jual telur ayam ras begitu di pasar ini, di mana menurut keterangan pedagang kenaikan ini terjadi bersamaan dengan dimulainya kembali program MBG yang dimulai ketika kegiatan belajar mengajar siswa sudah aktif kembali. Saat ini saya berada di salah satu kios telur yang berada di Pasar Majestik. Ini adalah satu dari sekitar dua kios telur yang cukup besar di sini. Dan saat ini kita bisa melihat ketersediaan dari telur ayam ras sendiri tersedia cukup banyak, di mana kenaikan harga telur ini menurut keterangan pedagang sudah terjadi sejak hari Senin kemarin. Apakah ini menjadi salah satu indikasi dari penetapan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mulai berlaku pada hari ini, di mana dari ketetapan harga tersebut ditentukan bahwa 1 kg telur sebesar Rp24.000 per kilogramnya. Dan hari ini untuk harga jual telur ini sudah mencapai sekitar Rp26.000 per kilogramnya, di mana pada hari Senin kemarin, pada hari pertama masuk sekolah, harga telur dimulai dengan penjualan di harga Rp24.000 per kilogram, kemudian merangkak naik Rp1.000 per hari, hingga hari ini akhirnya mencapai Rp26.000. Kami mencoba menanyakan kepada pedagang seperti apa penyebab kenaikan dari harga telur sendiri, namun pedagang lebih menekankan kepada program MBG yang mulai berlaku. Menurut mereka ini memberikan efek yang cukup tinggi sehingga berdampak langsung pada penjualan telur. Nah, untuk memastikan apakah memang dampaknya seperti itu, saat ini saya sudah bersama dengan telur yang berada di Pasar Majestik. Selamat siang Mas, dengan Mas
6: Sulis. Sulistio.
5: Mas Sulistio, oke Mas Sulistio, ini berada di kiosnya Pak Yanto ya. Yeah. Mas Sulis, beberapa hari ini menurut keterangan ini memang karena dari peternaknya atau dari distributornya bilang pemerintah sudah punya acuan harga tersendiri Rp24.000 per kilo atau
6: dari kandang juga, dari apa? Kesepakatan dari penjual-penjual, jadi kita yang sebagai toko cuma ngikutin harga. Pasar gitu. Kalau misalkan dia terjun langsung ke pasar mungkin kita dapat dampaknya.
5: Terima kasih Pak Sulis. Di sini sudah ada Pak Yanto yang memang sudah 25 tahun berdagang di sini. Pak, selamat siang Pak Yanto. Ini tadi saya sempat ngobrol ya, telur ini harganya fluktuatif, tapi beberapa hari ini kenaikannya katanya naik secara bertahap. Itu kenapa penyebabnya kira-kira?
7: Karena kemarin itu waktu mulai anak libur itu kan bikin gak jalan.

0: Jalan tuh libur mungkin ya, jadi nggak ada yang belanja EBG, jadi telur itu kayak terlantar gitu loh, jadi langsung turun gratis, terutama telur yang ini, yang kiloan, yang telur horen.
1: Drastisnya itu ke harga berapa? Kemudian sekarang ini katanya mengalami
0: sempat ngecer itu 24 tuh 2 minggu yang lalu. Sekarang ini? Sekarang ya 25 bisa. Nah, 25. Nah, 25, 26.
1: Nah, ini kan katanya pemerintah kan menerapkan acuan standar harga untuk telurnya 24.000 per kilonya. Apakah Bapak sebagai harganya modalnya sudah naik dari distributor?
0: Kalau kita acuan harga segitu ya mau-mau aja, yang penting modal saya nggak di bawah itu kan, otomatis kan besar, orang dagang nggak ada untungnya kan, nggak mungkin kan, ya gitu.
1: Tapi sebenarnya yang berpengaruh besar pada harga itu apa, Pak?
0: Yang pengaruh besar ya jelas MBG itu libur, jadi turun, ya kan. Kalau konsumsi mungkin biasa, kalau pasar itu biasa sih, Bu. Jadi sekarang udah ada online nih pasar. Yang offline tuh agak berkurang, terus terang.
1: Tapi kenaikan harga juga membuat omset berkurang?
0: Kalau kenaikan harga, harga stabil, biasa, pemasukan biasa. Biasa.
1: Tapi ada yang menyebut dengan adanya kenaikan harga, si konsumen ini dia mengurangi konsumsi.
0: Tapi kan naiknya ini bertahap, Mbak. Ini nggak langsung del gitu, nggak kayak biasanya. Ini 500, 300, kayak gitu. Jadi yang ngecer tetap bertahan, 26. 25, kayak gitu.
1: Bapak berharap seperti apa nih dari pemerintah? Karena kan pemerintah nggak mau peternak rugi, pedagang juga nggak mau kehilangan omset, pembeli juga nggak mau keluar duit terlalu banyak. Bagaimana, Pak, harapan Bapak?
0: Kalau kita maunya pedagang itu biar laku, itu harganya standar. Jadi peternak itu juga kasihan, nggak rugi. Jadi peternaknya ada terus. Kayak kemarin 27 lah ya, stabil terus 27, itu enak itu. Jadi peternak itu nggak ngeluh, pedagang bisa jalanin, distributor mungkin ya dapat untung. Masalahnya kan MBG-nya ini yang jelas itu nggak jalan di pasar tradisional, nggak jalan. Kalau itu jalan mungkin membantu, gitu loh.
1: Terima kasih, Pak Yanto. Ya, jadi seperti yang tadi Lia sudah dengar sendiri bahwa memang menurut pedagang ini kenaikannya bertahap dan itu dimulai ketika program belajar mengajar kembali aktif, di mana program MBG juga sudah mulai aktif. Dan apakah ini juga sebagai salah satu implikasi nyata dari kebijakan harga acuan yang ditetapkan pemerintah yang berlaku mulai hari ini, karena memang harga telur di pasaran hari ini antara Rp25.000 hingga Rp26.000. Sementara untuk harga ayam potong sendiri, di mana memang di pasar ini tidak dijual per kilogram namun per ekor, disebutkan bahwa memang terjadi kenaikan harga juga, di mana beberapa hari sebelum aktifnya siswa untuk kembali ke sekolah, harga ayam per ekornya sekitar Rp40.000, dan hari ini sudah dijual sekitar Rp45.000. Kenaikan ini mulai terjadi mulai dari hari Senin kemarin, di mana diawali dengan kenaikan Rp1.000, kemudian naik Rp2.000, dan pada hari ini akhirnya kenaikannya sudah mencapai Rp5.000. Artinya per ekor yang sebelumnya dijual Rp40.000 pada saat kegiatan belajar mengajar belum aktif di sekolah, hari ini sudah mencapai Rp45.000 per ekornya untuk jenis ayam potong yang dijual di pasar Majestic. Nah, ini bisa jadi sebagai salah satu pertanda bahwa memang dari pihak distributor sudah merespon keputusan pemerintah untuk memiliki harga acuan standar agar peternak tidak merugi, kemudian juga menjaga agar harga bahan-bahan pangan tersebut di pasaran juga bisa memiliki harga yang standar, di mana konsumen juga bisa untuk membeli sesuai dengan kebutuhan dan juga dana yang tersedia. Dan sejauh ini kami memang masih terus memantau apakah memang konsumen sendiri merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga yang bertahap ini. Namun pagi tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah konsumen, mereka memang menyebut bahwa ketika ada kenaikan harga, mereka akan sedikit banyak tetap membeli dengan harga yang sama, namun mengurangi konsumsi yang biasanya mungkin pada satu minggu mereka mengkonsumsi 1 kg telur, mereka akan mengurangi hingga misalnya hanya 3/4 saja. Yang penting pengeluaran mereka tetap sama jumlahnya, tidak melonjak drastis apabila terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pangan tersebut di pasaran. Lia.
2: Terima kasih koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung melaporkan dari Pasar Majestic Jakarta. Terima kasih, selamat pagi. Dan selanjutnya, meski hari pertama sekolah sudah terlewati, aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah bertekad meneruskan kebiasaan baik ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Sementara dari sisi psikologi, kebiasaan baik perlu diimbangi konsistensi.

0: mengerti, serta kualitas seperti mengajak anak berdialog sepanjang perjalanan ke sekolah.
1: Hari kedua tahun ajaran baru, semangat pagi masih mengiringi langkah para siswa saat tiba di Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Apalagi ada sejumlah sosok ayah yang mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Meski inisiatif nasional yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN hanya menitikberatkan pada hari pertama sekolah, sejumlah ayah mengaku tetap bertekad melanjutkan kebiasaan mengantar buah hati ke sekolah. Salah satunya Arif Budiono yang setiap hari mengantar ketiga putrinya termasuk si bungsu yang baru masuk kelas 1. Tak hanya bentuk dukungan dan penyemangat bagi anak, Arif menilai ada banyak manfaat yang didapat dari kebiasaan ayah mengantar anak.
2: Saya sih selama ngantar anak itu happy gitu loh Pak. Jadi nggak melulu soal kerjaan terus gitu. Jadi biar semangat gitu kan, anak-anak selalu saya antar, saya ajak ngobrol. Terus di sekolah itu ngapain, temannya itu gimana gitu. Ada yang jahil apa enggak, ada yang suka bully apa enggak gitu. Kalau semama ada yang anu, saya sarankan ya untuk apa, bilang ke bu guru atau ke mama apa papa gitu.
1: Manfaat kebiasaan ayah mendampingi anak juga dirasakan Zaki. Apalagi putra pertamanya yang baru masuk taman kanak-kanak masih perlu beradaptasi dengan lingkungan baru.
3: Sangat-sangat perlu pendampingan di awal itu. Peranan ayah di sini karena sehari-hari juga mungkin kita banyak bertemu mereka, jadi seperti merasa ada yang menemani gitu. Ini hari kedua ketemu saja masih juga belum bisa lepas betul gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin pelan-pelan.
1: Dari sisi anak, kehadiran sosok ayah bisa jadi penyemangat menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Seperti yang diakui Adriana Bufi Keinara alias Wawa, yang tahun ini baru duduk di bangku sekolah dasar kelas 1.
4: Kalau tiap hari bangun sendiri apa masih harus dibangunin sama mama?
5: Bangun sendiri
6: ya, oh hebat.
4: Kelas 1 ya, kalau Wawa kalau boleh milih senang diantar papa sama mama atau papa aja atau mama aja?
5: Papa aja.
6: Kenapa Wawa?
5: Karena saya jadi lebih semangat.
1: Partisipasi ayah dan orang tua untuk membantu kesiapan anak didik dalam bentuk mengantar anak juga diapresiasi pihak sekolah.
7: Luar biasa sekali, jadi dampak ayah mengantar ke sekolah ini luar biasa. Dari pagi kita melihat anak-anak datang dengan wajah berseri-seri, dengan semangat yang luar biasa, dan beberapa anak dengan bangganya bercerita, "Bu, hari ini aku ditemenin ayah loh." Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa buat psikologis anak-anak. Anak-anak seperti mendapatkan suntikan motivasi belajar untuk mereka.
1: Dalam tinjauan psikologi, dukungan bagi siswa, terlebih yang baru beralih ke tingkat pendidikan lebih tinggi, sangat positif untuk tumbuh kembang anak. Namun, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana figur orang dewasa hadir secara kuantitas dan kualitas. Selain frekuensi yang harus konsisten, intensitas momen ayah mengantar anak ke sekolah akan semakin berkualitas jika diisi dialog. Selain memvalidasi perasaan anak, upayakan dialog yang membuat anak merasa semakin siap dan bersemangat ke sekolah.
8: Karena kan kita bisa lihat ya bahwa ayah ini, sebagian besar ayah di Indonesia gitu, menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah. Entah itu untuk bekerja atau mungkin bekerjanya di luar kota dan lain sebagainya. Sehingga waktu bersama anak itu sangat terbatas. Figurnya laki-laki ini juga lebih kaku. Oleh karena itu mungkin program mengantar anak ke sekolah ini tujuannya supaya ayah juga punya kesempatan untuk bonding dengan anak. Tapi tentu akan lebih efektif jika dilakukan tidak hanya di awal tahun ajaran, tetapi ya secara konsisten dan jangan lupa kualitasnya juga.
1: Yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana sekolah dan keluarga mengambil langkah untuk anak-anak dari latar yang memang tidak memungkinkan sosok ayah hadir di tengah fenomena ayah mengantar anak. Selain oleh ibu, peran ayah di awal masa ajaran untuk

0: anak yatim atau dari keluarga yang tidak utuh misalnya, bisa diambil alih guru laki-laki atau sosok pria dari keluarga terdekat seperti kakak, paman, atau kakek. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Ishak tangis haru mewarnai prosesi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Unggulan CT Arsa Foundation di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin pagi. Momen perpisahan antara orang tua dan anak menjadi suasana paling mengharukan saat para siswa memulai perjalanan pendidikan mereka di sekolah berasrama secara gratis.
2: Suasana haru tak terbendung saat para orang tua melepas putra-putri mereka untuk menempuh pendidikan di SMA Unggulan CT Arsa Foundation. Tangis bahagia dan pelukan hangat mengiringi langkah para siswa yang akan menjalani kehidupan baru di lingkungan asrama. Salah satunya Naoli Triharsini, salah satu orang tua siswi SMA tersebut, mengaku meski sedih namun dirinya sangat bahagia karena anak perempuannya bisa diterima di SMA Unggulan tersebut.
3: Dan sedih, ya sedihnya karena ini belum pernah bisa sama saya, dan senangnya kan ya dapat kesempatan yang bagus banget ya nggak sekolah di sini. Ini malah cita-citanya tinggi banget, ya cuma luar negeri, ya aku yang bingung nggak ada kemampuan, makanya mencoba daftar sini alhamdulillah ada kesempatan kan, makanya bilang ini rezeki buat kamu. Bagaimanapun ya udah tinggal kamu yang usaha bagaimana caranya gitu.
4: Seneng banget dari dulu selalu berdoa supaya bisa diberikan jalan yang terbaik sama Allah. Jadi aku selalu berdoa lanjut sama Allah, aku mau berbaik sama sama papa. Gimana caranya kalau tunjukin aku jalan terbaik dan ternyata aku bisa masuk ke negara saya.
2: Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama CT Arsa Foundation, Anita Ratnasari Tanjung. Pada momen ini, Anita Ratnasari Tanjung juga berkesempatan memberikan motivasi kepada ratusan siswa-siswi baru tersebut. Dalam kesempatan juga dilakukan penyerahan secara simbolis mobil literasi mandiri hasil kerjasama CT Arsa Foundation dengan Bank Mandiri. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi dan pendidikan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA Unggulan CT Arsa Foundation menerima 160 siswa baru yang terpilih dari sekitar 2.560 pendaftar. Para siswa berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Pulau Sumatera.
5: Tahun ini pendaftar dari pelosok Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur bagian Barat, seluruhnya ada 2.560, tapi hanya bisa diterima 160, jadi 6% kira-kira. Yang pertama memang persyaratan yang nomor satu, siswa CT Arsa ini hanya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, desil 1, 2, 3. Kemudian yang kedua kami pilih potensinya, dan yang ketiga juga mereka yang punya motivasi tinggi, benar-benar ingin bersekolah. Ini angkatan ke-9 yang lulus kemarin, angkatan ke-6. Alhamdulillah angkatan ke-6 kemarin lulus di SNPT peringkat 1 di Provinsi Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta. Nah, mudah-mudahan dengan bibit yang baru ini nanti mereka juga akan lebih sukses dari abang dan kakaknya, Mas dan Mbak.
2: Sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda berprestasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, namun juga memiliki karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Perkembangan media sosial terus melahirkan berbagai profesi baru, salah satunya clipper konten. Pendapatan yang dihasilkan profesi ini bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten. Jadi berbekal gawai dan juga koneksi internet, tak tanggung-tanggung profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Seperti apa peluang bisnis dan cara kerja profesi ini? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut, ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
2: Era digital mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short form konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
3: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh, hobi-hobi aja, saya potong-potong, toto FYP. Ada brand-brand ngubungin, terus ada yang ngajak kerjasama, YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
2: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini, kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan, banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus clipper. Menjadi seorang clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
4: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral, karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa nggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago, itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Ya. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
1: Akhirnya bisa sama.
4: Iya, achievable banget kalau misal kita seriusin.
2: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara yang lebih organik.
5: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di kita ngelihat dari statistiknya viewers juga ada peningkatan gitu.
1: Artinya nggak langsung pesat ya?
5: Tidak langsung pesat, tapi itu justru yang kita sebenarnya kita cari gitu. Kita nggak mau terlalu langsung cepet gitu, karena kita takut kalau udah langsung cepet terlalu naik, nanti habis itu kita bingung mau ngapain di atasnya gitu.
2: Walaupun menjanjikan pendapatan yang fantastis, rendahnya batas masuk menjadi seorang clipper membuat persaingan menjadi sangat ketat. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang clipper agar dapat menghasilkan uang dengan konsisten. Bintang Fatan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
0: Hari lanjut usia nasional ke-30 dirayakan meriah di Birdland Ancol pada Selasa pagi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir berharap para lansia tetap aktif di masa tuanya.
6: Makin tua makin susah gerak, kata siapa? Lihat nih ibu-ibu ini, udah pada lanjut usia tapi masih bisa nari. Udah kan ibu siapa namanya?
7: Dengan Ria.
6: Ibu Ria. Nah ibu Ria ini sudah menari dari usia berapa? Dari dulu sudah nari atau nanti pas lanjut usia ini ibu baru mulai masuk komunitas nari?
7: Kalau baru masuk komunitas, saya udah usia dewasa. Cuman dari kecil memang hobinya menari.
8: Kita latihan seminggu sekali hari Kamis. Nah tapi kalau kita mau ada perform event-event ya lebih intense lagi. Dan ini memang hobi banget ya. Kita memang rata-rata sejak kecil menari gitu. Tapi ada beberapa juga yang kita latih yang tadinya dari tangan sama kaki gerakan sama, sekarang jadi mahir karena terbawa oleh kita-kita seperti itu.
6: Usia peringatan hari lansia di 30 tahun ini, apa yang diharapkan?
8: Kami ingin lansia itu nanti di hari tuanya dia bahagia, dia tangguh, dia sehat. Jadi misi kami gitu, misinya seperti itu, visinya seperti itu, misinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan.
9: Usia para penari ini mulai dari 60 hingga 74 tahun. Usia tak menjadi batasan bagi mereka untuk menampilkan tarian terbaik pada perayaan Hari Lansia Nasional ke-30. Bagi mereka, masa pensiun bukan berarti berhenti beraktivitas. Berkumpul dalam komunitas, berlatih menari, dan tampil di berbagai acara menjadi cara menjaga kebugaran fisik sekaligus memperluas interaksi sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut saat ini sekitar 10% penduduk Jakarta atau sekitar 1,1 juta jiwa merupakan lansia. Berbagai dukungan disediakan mulai dari akses transportasi umum, layanan kesehatan, hingga sekolah lansia agar mereka tetap aktif dan mandiri.
10: Dan lansia DKI Jakarta relatif mendapatkan support dari pemerintah DKI Jakarta. Yang pertama berkaitan dengan transportasi. Begitu mereka memasuki usia lansia, maka semua transportasi, apakah itu MRT, LRT, kemudian Transjakarta, kemudian juga Jaklingko, dan semuanya mereka mendapatkan gratis atau 1 rupiah maksimum. Dan juga di kesehatan, mereka bisa menggunakan, memanfaatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.
9: Pemprov DKI mencatat hingga saat ini sekitar 168 ribu lansia telah memanfaatkan Kartu Lansia Jakarta. Sementara 78 sekolah lansia dengan lebih dari 2.000 peserta juga telah dibentuk untuk mendukung pembelajaran dan aktivitas sosial para lansia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.

Pam Jaya hadirkan 3 pemain Persija Jakarta di ajang JFK 2026 pada Minggu sore. Selain memberikan kesempatan bagi fans untuk bertemu langsung dengan idolanya, kehadiran para pemain Macan Kemayoran

0: tiga pemain Persija yakni Victor Detan, Gustavo Albeida, dan Akil Safi. Tidak hanya berdiskusi, para pemain juga menyempatkan diri untuk menyapa langsung para pengunjung yang hadir. Lewat kolaborasi bertema Beyond the Match ini, Pam Jaya menantang para pengunjung untuk mulai peduli lingkungan dengan membeli tumbler eksklusif. Di mana 50 pembeli pertama beruntung bisa membawa pulang tumbler yang ditandatangani langsung oleh tiga pemain Persija. Langkah strategis ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga Jakarta untuk beralih ke air minum perpipaan. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta menargetkan cakupan layanan air bersih dapat mencapai 100% pada tahun 2029 demi mencegah penurunan muka tanah dan menekan pencemaran limbah.
1: Ya, jadi ini merupakan salah satu kolaborasi yang dilakukan Pam Jaya dengan Persija di PRJ ini. Ini merupakan sebenarnya rangkaian dari sponsorship yang dilakukan Pam Jaya dengan Persija. Ini partisipasi yang memang kita lakukan secara tahunan di PRJ ini. Bentuknya adalah sebenarnya edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa pentingnya penggunaan air perpipaan kepada warga Jakarta. Mengapa kami mempergunakan ataupun berkolaborasi dengan Persija? Karena kami mengetahui bahwa Persija memiliki komunitas ataupun dukungan yang luar biasa warga Jakarta. Jadi kami mempergunakan ataupun berkolaborasi dengan Persija karena kami mengetahui bahwa kita memiliki identitas yang sama dengan Persija untuk melakukan ataupun melakukan pelayanan kepada warga Jakarta.
0: Bagi para pemain Persija, acara ini menjadi momen berharga untuk bisa lebih dekat dengan para supporter di luar lapangan hijau. Mereka pun menyambut positif langkah yang diinisiasi oleh Pam Jaya.
2: Tentu saya senang bisa ikut bahagia bersama orang-orang yang datang ke sini, dan ya saya senang. Ya tentu sangat penting karena Pam Jaya merupakan public service air dan itu sangat penting untuk masyarakat kita. Keep trusting Pam Jaya.
0: Antusiasme serupa juga dirasakan oleh warga dan pengunjung yang hadir. Selain bisa bertemu langsung dengan idola, mereka juga bisa merasakan langsung fasilitas air minum gratis dari Water Purify Pam Jaya di area booth.
3: Karena dari tadi pagi saya bawa tumbler, terus juga saya ngisi tumblernya di Pam Jaya, saya rasa itu enak airnya, dan juga setelah lihat acara ini dan saya juga suka Persija, jadi saya rasa itu seru sekali. Kedepannya semoga bisa membantu semua warga Jakarta ataupun di luar Jakarta.
0: Melalui jalur kolaborasi dan edukasi kreatif, Pam Jaya berharap pesan peduli lingkungan dan peralihan ke air minum perpipaan dapat lebih cepat meresap di hati warga ibu kota, sekaligus mendukung target 100% cakupan layanan pada tahun 2029 nanti.

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kedua negara saling mengklaim melancarkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kedua negara saling mengklaim melancarkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pelayaran dan distribusi energi terpenting di dunia.
2: Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan akan kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan serta wilayah pesisir Iran. Blokade ini disebut diberlakukan atas perintah Presiden Donald Trump dengan pelayaran komersial lain tetap diperbolehkan melintasi kawasan selama tidak melanggar ketentuan blokade. CENTCOM juga merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan terhadap fasilitas Angkatan Laut Iran di pangkalan Bandar Abbas. Dalam rekaman terlihat drone permukaan laut melaju menuju fasilitas pelabuhan yang kemudian diikuti sejumlah ledakan di kawasan pangkalan Angkatan Laut tersebut. Menurut militer Amerika, serangan itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dapat menjadi penjaga Selat Hormuz dan mengusulkan tarif sebesar 20% untuk menutup biaya pengamanan terhadap seluruh kargo yang melintas jalur pelayaran tersebut. Menanggapi hal itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan Selat Hormuz merupakan wilayah Iran dan menyatakan tidak akan membiarkan negara manapun melakukan campur tangan yang disebut ilegal. Angkatan Laut Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sasaran militer Amerika Serikat. Militer Iran menyebutkan serangan menargetkan sistem komunikasi, fasilitas penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kendali, dan gudang amunisi milik pasukan Amerika di Kuwait. Iran juga mengklaim rudal jelajahnya menghantam sebuah kapal Angkatan Laut Amerika serta menargetkan pangkalan militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Namun hingga kini pihak Amerika Serikat belum mengonfirmasi klaim tersebut. Meningkatnya aksi militer kedua negara menambah ketegangan di Selat Hormuz. Meski lalu lintas pelayaran masih berlangsung, jumlah kapal yang melintas dilaporkan menurun di tengah memanasnya konfrontasi antara Washington dan Teheran.
1: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil. Sementara upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan.
3: Warga Palestina pada Selasa menggelar pemakaman bagi sejumlah korban yang tewas dalam serangan militer Israel di jalur Gaza. Di kota Gaza, ambulans membawa jenazah ke rumah sakit Al-Shifa sebelum keluarga dan warga mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah kepala kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Di Han Yunis, suasana duka menyelimuti pemakaman Muataz Abu Shar, anak berusia 10 tahun, yang menurut petugas medis tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel

0: Hamas. Di tengah berlanjutnya konflik, Uni Eropa bersama negara-negara mitra mengumumkan bantuan awal pemulihan Gaza senilai hampir 900 juta euro atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup usulan kontribusi dari Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa untuk mendukung pemulihan awal di Gaza.
1: Since we need 70 billion, we have only 1 billion today. But this is also something to show that we support Palestinian people, both in West Bank and in Gaza. And let's hope for this fire.
0: Meski demikian, Uni Eropa menegaskan nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Otoritas Palestina menyatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan berjalan optimal selama pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah Palestina. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
2: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Lianita Ruhyat pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV mencuri sejumlah kerudung di toko pakaian di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban yang geram dan aksi pencurian itu juga mencetak dan memajang wajah pelaku lengkap dengan ciri-cirinya di depan toko.
5: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku berpura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah.

0: hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban pun baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
1: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Yang di dalam toko itu dia masuk ke dalam, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada.
2: Yeah.
1: Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu bajunya dia kesini, terus simpan di peteknya.
0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Diduga akibat sering dirundung temannya, seorang siswa kelas 12 Mantiga Padang meledakkan bom di sekolahnya. Pelaku diduga mendapat pengetahuan merakit dan membuat bom dari internet.
4: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau Mantiga Padang pada Selasa. Laporan mengenai ledakan diterima polisi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Personil gabungan dari Brimob, Tim Gegana, hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapatkan perundungan dari temannya.
5: Ya, sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu. Ya, ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi meledak kecil lah, ya dibuat sendiri.
6: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatannya?
5: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
6: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
5: Ya.
4: Sementara itu pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
7: Kalau anaknya pendiam.
8: Pendiam ya?
7: Iya. Anaknya baik, tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully. Nah, tidak pernah dia lapor.
8: Ke wali kelas pun tidak
7: pernah? Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk, kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Cuman ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
4: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami oleh R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan secara psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
3: Siswa sekolah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat harus berjuang saat pergi sekolah dengan menaiki perahu karet untuk menyusuri Sungai Cimandiri. Perahu menjadi satu-satunya akses setelah jembatan gantung yang menghubungkan permukiman dengan sekolah mereka putus.
9: Masa ajaran baru dimulai, artinya siswa-siswa sekolah di Kampung Lui Dinding, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat harus berjuang lebih dari hari biasanya. Mereka harus pergi dan pulang sekolah menaiki perahu karet yang menyusuri Sungai Cimandiri. Perahu ini menjadi satu-satunya akses terdekat setelah jembatan gantung yang menghubungkan permukiman dengan sekolah putus diterjang banjir bandang pada Desember 2025 lalu. Selama lebih dari 7 bulan, para siswa harus menjalani perjalanan beresiko ini 2 kali sehari saat berangkat dan pulang sekolah. Meski sudah menjadi rutinitas, ancaman arus sungai yang bisa berubah sewaktu-waktu, terutama saat hujan, tetap mengintai keselamatan mereka.
10: Mau kemana?
11: Sekolah.
10: Sekolah di mana?
11: Kebon Jati.
10: Oh, di SD?
11: Agama.
10: Oh, di sekolah agama. Tadi berangkat sekolah ini gak, sekolah SD?
11: Berangkat.
10: Oke. Oh. Lewat sini? Oh. Takut nggak? Nggak takut?
11: Enggak.
10: Berani? Nggak diantar?
11: Diantar, ini udah pulang.
10: Oh, udah pulang.
9: Perahu karet ditarik menggunakan tali tambang dan kabel sling yang membentang. Sejumlah warga secara bergantian menjadi operator sukarela. Meski demikian, pekerjaan sukarela ini membawa tanggung jawab besar. Kekhawatiran meningkat ketika mereka harus membantu menyeberangkan warga yang sedang sakit atau ibu hamil.
2: Karena apa? Capek hatinya, ya kapan kita mau dibangun lagi jembatan. Hmm. Terus sampai pikiran, kita kalau lagi bawa nenek-nenek apa orang tua lah ya, yang paling serem orang yang sakit apa terus orang yang lagi hamil. Harapan kami semua untuk masyarakat, jembatan seharusnya cepat-cepat lah, karena apa?
9: Tidak hanya untuk anak sekolah, perahu ini juga jadi sarana mobilitas warga untuk bekerja, berbelanja, hingga mengakses layanan kesehatan. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
3: Kita ke informasi selanjutnya, nonton bareng Piala Dunia tak sekedar menghadirkan hiburan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi bagi UMKM dan pengemudi ojek online. Seperti dini hari tadi, Menteri UMKM bersama ratusan ojol nonton bareng pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol.
12: Kementerian UMKM menggelar nonton bareng Piala Dunia bersama para pengemudi ojek online. Acara ini bagian dari upaya memperluas dampak ekonomi dari ajang olahraga dunia tersebut. Pada kegiatan ini, pelaku usaha mikro juga ikut terlibat, termasuk menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para peserta nobar. Selain meramaikan suasana, kolaborasi ini menjadi ruang bagi UMKM untuk ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan Piala Dunia.
13: Nobar kali ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari ojek online, dari Garda, yang tujuannya ingin sebetulnya pertama kita menyambut mereka sebagai pengusaha mikro dan juga kita memastikan bahwa ke depan Kementerian UMKM akan bersinergi dengan teman-teman driver ojek online untuk mengembangkan usaha, mengembangkan potensi dan juga mendampingi mereka agar ke depan mereka memiliki bisnis yang lebih sustain.
12: Ipit, seorang pengemudi ojek online dari Jakarta Pusat, menyampaikan harapan dari para pengemudi ojek online yang bisa menjadi bagian dari Kementerian UMKM untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
14: Kalau harapan saya, kan kita nggak selamanya di ojol. Kalau misalkan kami diajak untuk ikut UMKM, diberi kesempatan UMKM, mumpung lagi ada kesempatnya, kami akan terima dengan senang hati. Karena walaupun kami ngojol, kami juga punya keluarga atau anak yang bisa untuk ikut UMKM.
12: Acara nonton bareng yang melibatkan masyarakat dinilai mampu membuka peluang usaha baru, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan pendukung acara. Piala Dunia memiliki efek berganda yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan usaha kecil di bagian daerah.
15: Diadakan, diselenggarakan ya, dimandatkan ke TVRI oleh pemerintah untuk salah satunya adalah menggerakkan UMKM. Jadi ada multiplier efek dari siaran Piala Dunia, dari 104 match yang ada, agar kemudian ekonomi bergerak, dan kemudian sektor usaha mikro, usaha kecil, ya kan, itu bisa mendapatkan benefit, ya, manfaat dari, terutama sekali dari nonton bareng yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat, ya, berbagai.
12: Lewat kolaborasi UMKM dan ojol ini, nobar Piala Dunia bukan hanya jadi tontonan, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat. Kementerian UMKM berharap kerjasama seperti ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Daud Thompson, Jakarta.
3: Pemerintah Kabupaten Serang terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menekan angka kemiskinan dengan meluncurkan program Satu Desa 100 Pekerja Rentan. Lewat terobosan strategis ini, sebanyak lebih dari 32.600 pekerja rentan di seluruh desa di Kabupaten Serang kini terlindungi oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

0: Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, inisiatif ini semakin mempertegas komitmen pemerintah Kabupaten Serang dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah menegaskan, langkah ini menjadi bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan yang nyata agar pekerja dan keluarganya tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat terjadi risiko kerja.
1: Program Satu Desa 100 Pekerja Rentan ini dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan atau pekerja rentan yang ada di Kabupaten Serang. Dan ini juga merupakan atau sejalan dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, tentu saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya untuk BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkolaborasi dan bersinergi sehingga program ini dapat kami luncurkan di hari ini. Dan tentu semoga apa yang kami sampaikan di hari ini, program ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi para pekerja yang ada dalam kelompok rentan yang ada di desa-desa.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho sangat mengapresiasi langkah taktis Pemkab Serang yang menjadikan proteksi pekerja sebagai prioritas utama.
2: Jadi dua basic perlindungan ya buat pekerja rentan di Kabupaten Serang. Dan yang praktek baik di Kabupaten Serang ini insya Allah nanti akan jadi kami replikasi ya di tingkat nasional. Agar bisa diterapkan di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
0: Agung berharap program ini terus berkembang dan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya sehingga semakin banyak pekerja terlindungi dan cita-cita universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Serang dapat segera terwujud.

Di tengah gempuran jajanan kekinian, jajanan murah legendaris di pinggir sekolah ternyata masih menjadi primadona bagi siswa. Apa saja ya, dan informasi yang kami sampaikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Jajanan murah, legendaris di pinggir sekolah ternyata masih menjadi primadona bagi siswa seusai pulang sekolah. Di tengah gemburan jajanan kekinian, aneka kuliner sederhana yang biasa dijajakan

0: Bahkan di pinggir-pinggir sekolah Surabaya kerap menjadi pelengkap cerita masalah muda. Mulai dari telur gulung, pentol, dan sarang laba-laba. Nah, kami akan ajak Anda bernostalgia ke zaman sekolah.
1: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi primadona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari 1.000 hingga 5.000 rupiah saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
2: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
3: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya? Itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini ya. Makanan harganya tuh terjangkau banget.
4: Jadi ini aku beli jajanan pentol ini. Daya tariknya itu soalnya tuh dia enak, udah murah, habis itu ada kuahnya yang bikin seger gitu. Apalagi habis MPLS.
1: Biasanya para pedagang jajanan ini akan mangkal di tempat yang dekat dengan sekolah-sekolah. Karena target pembelinya para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
5: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
6: Iya. Kalau ramai anak sekolah gini, ramai.
5: Iya, pas ramai-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
6: Itu bisa berapa duit?
5: Oh, itu bisa jadi 600 sampai 650.
1: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andre Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kuliner Bandung tidak ada habisnya, tapi apakah Anda pernah mencoba kuliner berbahan ubi ungu? Kita akan menjajal macam-macam kuliner dari ubi berikut ini.
7: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada tiga menu minuman yang menjadi andalan. Yang pertama adalah ube krim matcha, paduan dari ube yang telah diolah menjadi sejenis selai, serta susu dan matcha, lalu ditambahkan krim ubi ungu sebagai topping. Menu lainnya adalah ube float matcha, dengan topping es krim dari ube ungu di atasnya. Terakhir, ada sajian ube mochi matcha, yakni minuman dari ube, susu dan matcha, yang dihidangkan dengan tambahan mochi bertabur ubi ungu. Beragam varian minuman ube ini langsung menjadi favorit para pecinta kuliner.
8: Karena lagi ngetren, terus kayak kepo kan, karena ngerasa kayaknya mikirnya awalnya nggak cocok, tapi karena kepo, taunya rasanya enak, jadi cocok.
9: Aku sih karena tadi baru sempat nyoba juga, rasanya jadi nggak kayak biasa kan kalau misalnya matcha sama susu doang kayak ya udah cair doang. Kalau ini jadi lebih creamy gitu loh rasanya dan ada yang lebih manis dari si ubinya gitu, yeah. Ada manis dari si ubinya.
7: Ide pembuatan minuman berbahan ube ini berawal dari kesukaan sang pemilik terhadap ubi ungu. Ia pun mencoba mengolah ube dan memadukannya dengan matcha, sehingga menjadi ragam minuman yang diminati sejak awal diluncurkan.
8: Kalau yang di bawah yang ube jam itu kita pakai ubi ungu, kita kukus dulu baru kita proses biar dia teksturnya seperti jam yang bisa diaduk sama minuman dan disedot gitu. Kalau yang krim itu kita pakai krim, kita campur sedikit ubi ungunya sama ada sirup-sirupnya sih.
7: Beragam varian minuman ube ini memberikan cita rasa berbeda satu sama lain. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
10: Nah, UB

0: Di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini. Ternyata ube matcha-nya ini tidak hanya dijadikan topping yang terpisah, tapi juga dijadikan potongan-potongan kecil di dalam minumannya yang bisa langsung dinikmati bersama si minuman matcha ini. Enak.
1: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Kafe ini juga menyiapkan sejumlah menu baru berbahan dasar ube, yakni ube cheesecake serta ube cookies. Ube cheesecake memadukan kelembutan cream cheese dengan rasa manis alami dengan sentuhan warna ungu. Sementara ube cookies merupakan olahan kue kering berbahan ubi ungu dengan tambahan almond.
2: Ubi ungu tuh balance aja sih sebenarnya. Dari earthy, manisnya juga ke hit, cuma nggak terlalu manis. Karena di sini juga kita kan resep-resepnya nggak pakai gula yang banyak gitu. Justru kita sangat minimal gula. Jadi memang memanfaatkan flavor si ube ini secara maksimal.
1: Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan.
0: Nah, salah satu menu andalan di tempat ini adalah ini nih, ube tres leches. Ini adalah sebuah cake dengan tambahan edible flower di atasnya sebagai garnish ya. Ini sesuai dengan tema kafe ini yang memang menyatu dengan florist. Dan untuk menikmatinya, ini katanya lebih enak jika ditambahkan dengan saus ube ini nih, sehingga rasanya akan semakin keluar.
1: Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
0: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
1: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen.
3: Kita nyobainnya, menurut kita tuh rasa si sponge cake itu enak banget, dia tuh lembut, terus rasa si ubinya itu kan lumayan kerasa juga ya. Terus ada blueberry jamnya gitu ya,
4: blueberry jam
3: di atasnya,
4: sama...
3: jadi balance gitu antara manis sama ditambah blueberry jam yang di atasnya, asam gitu, jadi balance rasanya menurut kita, enak.
4: Enak banget.
1: Sajian ube di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp56.000 per porsi. Sementara untuk minuman, dibanderol mulai dari harga Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Gunung Merbabu di Jawa Tengah semakin diminati para penggemar olahraga luar ruang. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia

0: hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Gunung Merbabu di Jawa Tengah semakin diminati para penggemar olahraga luar ruang. Eksekutif produser CNN Indonesia Dimas Adityo berkesempatan menjajal trek gunung yang kian populer di mata para pendaki karena keindahannya. Berikut liputannya untuk Anda.

0: Gunung Merbabu berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang berbukit-bukit dan didominasi sabana luas, tak mengherankan jika Merbabu kemudian didapuk sebagai salah satu gunung terindah di Jawa Tengah. Saya pun tak ingin ketinggalan menikmati keindahan gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini. Saya nggak sendirian, melainkan saya ajak keluarga dalam pendakian kali ini biar lebih seru. Pendakian kami dimulai dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, salah satu jalur favorit para pendaki ke Merbabu. Jalur ini dikenal cukup ramah bagi pemula dan pendaki keluarga seperti kami. Tapi, karena mendaki bersama keluarga, nggak perlu berburu-buru ya. Ingat pepatah, takkan lari gunung dikejar. Selain kesiapan fisik, perlengkapan yang memadai perlu disiapkan sebelum mendaki gunung. Namun, jika tak ingin repot membawa banyak perlengkapan, saat ini sudah banyak operator jasa pendakian yang menawarkan beragam paket mendaki gunung, dari open trip, private trip, hingga family trip. Pendaki akan didampingi guide dan porter khusus yang membawakan logistik serta semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dari tenda, kantong tidur, sampai trekking pole. Dan yang terpenting, nggak usah khawatir kelaparan, kebutuhan makan selama pendakian juga akan disiapkan.
1: Pendakian ke Gunung Merbabu itu cocoknya dari bulan Mei akhir sampai ke September, itu waktu-waktu musim kemarau. Itu kan nanti dapat view yang cerah seperti ini. Untuk mungkin dari bulan Oktober sampai bulan April itu masih musim hujan, jadi nanti treknya agak licin dan lain-lain. Tetapi ketika kalian naik di musim kemarau sini, siapkan masker atau buff untuk melindungi diri kalian terhadap dari debu-debu yang banyak di sini jalur.
0: Setelah beberapa jam pendakian yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 4, tempat kami akan bermalam di tenda. Area camp ini dinamai Sabana 1. Area terbuka yang cukup luas dengan ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut ini biasa menjadi tempat bermalam pendaki sebelum mendaki ke puncak Merbabu. Selain sabana yang menjadi ciri khas Merbabu, dalam pendakian menuju puncak, pendaki kerap kali disuguhkan panorama Merapi, gunung berapi aktif yang letaknya bersandingan dengan Gunung Merbabu. Para pendaki seakan terbius pemandangan yang tidak mudah didapat ini, sekaligus menjadi penyemangat kami yang sedang berjuang menggapai puncak.
2: Perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu, saya masih harus tetap menggunakan masker, karena kalau pendakian di bulan, di musim kemarau, banyak debu ya, tapi pemandangannya spektakuler. Dari sini kita bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi

0: berada di kejauhan.
1: Di beberapa titik, tanjakan sudah dilengkapi tali tambang untuk membantu pendaki agar tidak tergelincir. Pendaki disarankan untuk tetap waspada, karena di fase akhir pendakian, pendaki biasanya kelelahan dan jika lengah bisa berujung petaka. Namun, kelelahan sepanjang pendakian akhirnya terbayar sudah. Kami berhasil mencapai puncak Merbabu. Yeay! Sama halnya dengan kami, Caleb dan Usi, dua wisatawan asal Papua juga merasa bahagia luar biasa bisa mencapai puncak Merbabu.
2: Sangat-sangat istimewa lah pokoknya perjalanan yang tidak akan kita lupakan. Jadi kalaupun ada kesempatan, datanglah sekali ke Merbabu.
3: Merbabu ini sangat-sangat bagus karena dari segala jalur itu pemandangannya baik sekali.
1: Pendakian Gunung Merbabu bisa melalui 5 jalur resmi, yakni jalur Selo di Kabupaten Boyolali, jalur Suwanting dan Wekas di Kabupaten Magelang, serta jalur Cuntel dan Tekelan di Kabupaten Semarang. Dimas Adityo, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Ke informasi selanjutnya, kerangka Tyrannosaurus Rex sepanjang hampir 12 meter yang diberi nama Gus terjual seharga 50,1 juta dolar di Balai Lelang Sotheby's New York pada Selasa waktu setempat. Angka ini melampaui estimasi awal dan mencetak rekor lelang baru untuk fosil dinosaurus. Kerangka yang telah dirangkai utuh ini berasal dari periode Kapur akhir sekitar 67 juta tahun yang lalu. Sebelumnya, kerangka ini diperkirakan akan terjual di kisaran harga 20 juta hingga 30 juta dolar Amerika Serikat. Balai Lelang mencatat harga jual akhir sebesar 50 juta 130 ribu dolar atau sekitar 905 miliar rupiah. Sebelumnya, kerangka T-Rex ini ditemukan di formasi Hail Creek di Harding County, South Dakota, tepatnya di lahan peternakan pribadi milik mendiang Kerry Kuslicking, sosok yang menjadi asal-usul nama fosil tersebut. Penggemar film animasi akan kembali dimanjakan dengan hadirnya dua judul terbaru dari waralaba populer dunia, Doraemon dan Angry Birds, siap mengajak penonton menikmati petualangan baru yang penuh aksi, humor, dan kejutan di layar lebar.
5: Petualangan baru Doraemon dan sahabat-sahabatnya kembali hadir untuk menghibur para penggemar film animasi. Film bertajuk Doraemon The Movie, Nobita and the Castle of the Undersea Devil mengikuti petualangan Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant, dan Tsuneo saat menghabiskan libur musim panas. Alih-alih berkemah di daratan, mereka memilih menjelajahi dasar laut berkat alat-alat magic milik Doraemon. Doraemon The Movie, Nobita and the Castle of the Undersea Devil juga kembali menampilkan para pengisi suara yang sudah akrab dengan karakter utama Doraemon, serta menambahkan beberapa pemeran baru. Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Juli mendatang. Setelah penantian panjang, petualangan Red dan kawan-kawan kembali berlanjut melalui film The Angry Birds Movie 3.
6: Name one bird cooler than your dad.
5: Film animasi ini kembali menghadirkan aksi penuh humor, petualangan, serta persahabatan yang menjadi ciri khas waralaba Angry Birds. Ryan Gosling.
7: I'm a professional full-time parent.
5: The Angry Birds Movie 3 menceritakan kehidupan baru Red dan Silver sebagai orang tua dari 3 anak. Red harus menghadapi tantangan terbesarnya untuk menjadi ayah yang keren. Sementara ia dan sahabatnya seperti Jack dan Bomb juga harus kembali bertualang menghadapi kekacauan di dunia mereka. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada Desember 2026.
4: Selanjutnya masih soal dunia film, ada dua trailer film terbaru, di antaranya film komedi kelam tentang seorang Taipan nyentrik, serta dari tanah air ada film bertema keluarga yang mengisahkan tentang berat yang menjadi sandwich generation. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Doan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: that. Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
5: Apakah Anda bisa mengenali siapa pria ini? Di balik rambut putih, wajah keriput, dan perut buncit, dia adalah Tom Cruise. Ya, inilah penampilan Tom Cruise yang bikin pangling yang bisa Anda lihat dalam trailer film terbarunya, Digger. Dalam film yang disutradarai Alejandro G. Iñárritu ini, Cruise berperan sebagai Digger Rockwell, seorang taipan minyak eksentrik yang harus menghadapi bencana lingkungan yang terjadi akibat ulahnya sendiri. Rockwell terpaksa menghadapi krisis berisiko tinggi ketika operasi perusahaannya tanpa sengaja memicu pergeseran gletser besar-besaran di Greenland. Transformasi dramatis Tom Cruise di luar film franchise Top Gun dan Mission Impossible ini membuatnya mau berperan dalam film komedi kelam tersebut. Film Digger diproyeksikan tayang di bioskop pada September 2026 mendatang.
8: Alhamdulillah, gajian bestie. Gajian.
5: Dari dunia film tanah air, ada satu lagi film bertema keluarga yang akan hadir menyapa pecinta sinema. Film yang mengangkat tema drama keluarga sepertinya memang sedang naik daun ya di tanah air. Dibintangi Sherina Munaf, film bertajuk Filosofi Teras ini berkisah tentang sandwich generation yang ditempa kerasnya kehidupan. Adalah Alinea, diperankan Sherina Munaf, seorang anak sulung yang berusaha membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Gimana awalnya hidupnya lancar-lancar saja, namun seketika kebahagiaannya sirna saat masalah utang mendiang ayahnya yang menumpuk tiba-tiba muncul. Pekerjaan Alinea pun jadi berantakan dan kisah percintaannya pun terkena imbas. Film yang diangkat dari novel bestseller karya Henry Manampiring ini juga ikut dibintangi Ge Pamungkas, Lydia Kandow, serta Dinda Kanyadewi.
9: Aku harus beresin masalah ini dulu.

Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Benny Darmawan. Inilah Gempita Bola 2026. Spanyol berhasil melangkah ke final setelah menang 2-0 atas Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari. Di awal laga, Spanyol mendapat hadiah penalti pada menit ke-20 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di kotak penalti. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tendangannya ke sisi kiri gawang Perancis tidak mampu dibendung oleh Menyong dan mengubah skor menjadi 1-0. Spanyol ini nyaris memperbesar keunggulan setelah kerjasama apik yang dilakukan pemain di lini serang. Beruntung, sontekan Fabian Ruiz setelah menerima operan Yama bisa diblok oleh pemain belakang Perancis. Spanyol berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-58 akibat kerjasama apik Dani Olmo yang dapat diselesaikan oleh Porro yang naik membantu serangan.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Freddy Cahya. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 15 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan rusak parah akibat dihantam truk bermuatan alat berat. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka. Satu rumah warga di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu

0: percikan api korsleting listrik saat pemilik rumah memindahkan BBM dari mobil ke dalam jerigen. Sementara di Jakarta, kabel udara PLN dan penerangan jalan terbakar di Pasar Tasik Jalan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kebakaran sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur.
1: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api namun gagal lantaran arus listrik masih menyala hingga akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
2: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos jadi baru unit medium pressure 1 unit dengan personil berjumlah 5 orang.
1: Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini namun sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kebakaran melanda sebuah rumah milik warga di lingkungan Madang Atas Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Selasa petang. Peristiwa kebakaran ini sontak membuat geger warga setempat. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Namun api semakin membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari korsleting listrik saat korban memindahkan bahan bakar dari mobil ke jeriken, kemudian menyambar tabung gas LPG. Korban dan istrinya mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
3: Awal mula dia, kalau warga yang pertama yang melihat, dia lagi ngecor apa?
4: Bensin
3: dari mobil ke jeriken.
4: Itu ada
3: banyak tabung gas. Entah api itu percikannya dari mana. Entah keluarnya api itu dari mana, kami juga nggak tahu gitu. Sementara istilahnya pihak rumah kan istilahnya nggak merokok gitu, jauh dari api juga. Kami juga bingung, tiba-tiba banyak istilahnya dari tabung gas itu meledak.
1: Kebakaran juga menyebabkan rumah satu minibus dan warung beserta barang dagangan ludes. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar dan melakukan proses pemadaman selama 1 jam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.
5: Joglo kobong kali.
1: Kamera amatir merekam detik-detik kebakaran hebat yang melanda Joglo Tegal Singolegowo milik Gus Fatul Hadi atau Gus Fuad di kawasan Pondok Pesantren Hudatul Muna di Jalan Yosudarso, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa pagi. Api dengan cepat membakar rumah Joglo yang terbuat dari kayu. Sementara lokasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Menurut saksi mata, kebakaran diketahui sekitar Selasa subuh. Sejumlah penghuni Joglo kaget karena melihat api sudah membesar dan membakar ruang kamar depan hingga akhirnya melalap habis bangunan. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah risiko runtuhnya struktur jembatan.
6: Petugas suku Dinas Bina Marga, suku Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat ditabrak truk bermuatan eskavator di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO lepas dari fondasi sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
7: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas,

0: berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk trivia.
1: Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan rusak akibat tertabrak kendaraan pengangkut alat berat yang melebihi kapasitas tingginya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan parah.
2: Yang kedua yang berkaitan dengan kerusakan JPO di Tendean. Yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan, kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendean tersebut.
1: Kita ke informasi selanjutnya, kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jaga Karsa Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendik Dasmen Abdul Muti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Juga mengedukasi orang tua, dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.

0: Selanjutnya, puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
1: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
2: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
1: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
3: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang itu 1,7 M. 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
1: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik jastip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada masa tahun ajaran yang baru, yaitu 2026 hingga 2027. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: Kementerian Transmigrasi segera melakukan pemetaan titik sengketa lahan yang masih terjadi di kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemetaan ini dikebut untuk memberdayakan transmigran serta produk unggulan yang dihasilkan.
1: Juga yang kami hormati Bupati Lahat,
2: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memfungsikan lahan yang belum terpakai di kawasan transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pernyataan ini disampaikan Yoga usai mengunjungi kondisi kawasan transmigrasi Kikim pada Senin petang. Yoga menyebut hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan. Ia pun mengacu pada hasil keputusan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan sejumlah kementerian mitra. Bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Secara statistik, Yoga melihat para transmigran sejak tahun 1982 lalu berangsur meningkat secara signifikan, mulai dari 400 kepala keluarga pada Satuan Permukiman 1 dan 500 kepala keluarga di SP kedua. Momentum ini dinilai menjadi bagian penting pengembangan kawasan Kikim, utamanya bagi produk unggulan yang dihasilkan, mulai dari tanaman pangan dan perkebunan kopi hingga sawit.
3: Diputuskan bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Jadi kami akan koordinasi dengan Dinas Nakertran Kabupaten Lahat, titik-titik mana yang masih menjadi sengketa permasalahan konflik lahan ini, sehingga akan kita cepat kita selesaikan, karena di Kementerian Transmigrasi ada program Trans Tuntas, yaitu menuntaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan lahan agar warga trans itu bisa tenang hidupnya.
2: Bupati Lahat Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi juga turut mengungkapkan kunjungan ini menjadi simbol langkah tanggap pemerintah pusat dalam penanganan sengketa lahan di kawasan transmigrasi, khususnya daerah Kabupaten Lahat.
4: Wilayah yang dibangun sebagai wilayah transmigrasi tahun 1982 dan sudah begitu maju pesat ya. Memang banyak kekurangan infrastruktur, sekolahnya perlu direhab, tapi intinya dari sudut ekonomi pertumbuhannya tinggi sekali dari transmigrasi ini. Kikim area ini adalah wilayah transmigrasi. Nah, sekarang Bapak Presiden ini menjadikan proyek strategis nasional agar persoalan-persoalan transmigrasi selesai secepat mungkin, terutama lahan-lahan yang dikuasai oleh korporasi punya transmigrasi atau kawasan transmigrasi yang belum dikembangkan.
2: Optimalisasi lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, kopi, dan lainnya, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Lahat. Urip Handoyo, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
0: Beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada masa tahun ajaran yang baru 2026-2027. Meski demikian, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah maupun kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa, sembari pihak sekolah menanti keputusan pemerintah pusat.
5: Sejumlah sekolah dasar negeri di Jakarta alami penurunan jumlah pendaftar yang signifikan pada sistem penerimaan murid baru 2026. Hal tersebut nyata langsung berdampak pada tahun ajaran yang baru. Terdapat beberapa sekolah yang jumlah kuota rombongan belajarnya belum terpenuhi, bahkan hanya memenuhi separuh atau sepertiga kuota. Seperti di SDN Grogol Utara 05 pagi misalnya, dari 64 kuota maksimal hanya ada 30 peserta didik baru yang masuk sekolah sejak Senin lalu. Sekolah pun memutuskan untuk mengaktifkan satu rombongan belajar agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana di tahun ajaran yang baru.
6: Di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Selatan telah berdiri bangunan seluas 725 meter persegi sejak tahun 1962 dan menjadi salah satu sarana belajar mengajar para siswa sekolah dasar. Namun di tahun ajaran yang baru yakni 2026 hingga 2027, jumlah siswa baru yang diterima ini mengalami penurunan dan ini merupakan salah satu sekolah di kawasan DKI Jakarta yang mengalaminya sejak tahun lalu. Untuk itu pihak dari Kemendikdasmen saat ini telah mengkaji sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5: Sekolah terkecil sekawasan Jakarta Selatan ini memiliki total 186 siswa, 6 rombongan belajar dengan 6 ruang kelas dan 7 guru aktif sepanjang tahun ajaran 2026-2027. Jika dahulu sekolah sempat menerapkan sistem pembelajaran pagi hingga siang dan siang hingga sore, bergantian antar kelas, semenjak minim peserta didik, kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan pada pagi hingga siang hari.
7: Iya betul, anak pertama saya satu-satu sekolah di sini.
8: Alasannya apa sih pilih sekolahnya di sini?
7: Yang pertama deket ya, dari rumah. Yang kedua, saya sudah bertanya kepada yang sebelumnya, alhamdulillah bagus gitu ya. Dari segi lingkungan anak-anaknya dulu ya, dari segi sikapnya, dari segi perilakunya juga, terus yang kedua gurunya juga butuh pertimbangan juga ya, itu juga sih.
9: Iya betul, ini anak yang kedua, yang pertama juga pernah di sini. Karena dekat dari rumah, terus guru-gurunya juga saya lihat berkompeten, baik dan bisa mendidik anak dengan baik. Mandirinya lahir dan batin dah ya, maksudnya kayak dia bisa menempatkan diri sama teman-temannya gitu di lingkungan sekolah ini.
5: Sekolah ini bukan satu-satunya yang mengalami penurunan jumlah siswa baru. Di lingkungan terdekat, tak hanya SDN Grogol Utara 05 pagi, namun juga SDN Grogol Utara 13 dan SDN Grogol Utara 01. Dari kuota 64, hanya terisi 20-27 murid, meski pembukaan pendaftaran peserta didik sudah dibuka hingga 3 tahap.
10: Kalau mungkin ya menurut analisis saya ya, ini kan sekolah yang di sini, ini kan secara geografis kan memang sekolah kami kan ya tergolong kecil secara geografis dibandingkan dengan sekolah yang dekat sini. Misalkan saja SDN Grogol Utara 09, itu kan lebih gede juga. Terus SDN Grogol Utara 03 itu kan juga lebih gede. Itu yang mungkin salah satunya itu karena kami sekolah kecil, mungkin dari sarananya itu kurang lengkap dibandingkan dengan sekolah yang tadi yang saya sebut tadi, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan orang tua mungkin untuk memilih itu. Kami berusaha ya, karena kami sekolah negeri ya, berapapun siswanya kami akan berusaha melayani siswa itu sebaik-baiknya.
5: Kedepan, Kemendikdasmen mengkaji opsi penggabungan murid di kelas dari beberapa sekolah-sekolah dasar negeri yang jumlah peserta didiknya merosot agar anggaran operasional pendidikan bisa tepat sasaran dan efisien. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat penurunan curah hujan secara drastis pada awal Juli ini, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
11: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan terhadap 27 kecamatan yang dipetakan rawan terdampak musim kemarau. Penetapan 27 kecamatan rawan kekeringan berdasarkan pertimbangan kondisi topografi, riwayat kejadian bencana pada tahun-tahun sebelumnya, serta ketersediaan sumber daya air di masing-masing wilayah. Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan di Bandung Raya pada pertengahan tahun ini merosot tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hingga 10 hari pertama bulan Juli, curah hujan yang tercatat bahkan tidak mencapai 10 mm. Kondisi

0: memicu kekeringan meteorologis ini membuat status siaga darurat kini diberlakukan di Kabupaten Bandung hingga Bandung Barat.
1: Kemudian bulan Juli saja, di 10 hari pertama bulan Juli, dasarian pertama itu baru turun hujan 7 mm yang tercatat. Untuk wilayah-wilayah yang kekeringan meteorologisnya ya, prediksi kekeringan meteorologisnya diwaspadai, salah satunya adalah untuk di level waspada itu di Kota Bandung. Kemudian untuk di level siaganya mungkin di Kabupaten Bandung Barat juga sudah masuk level siaga.
0: Salah satu wilayah yang masuk ke dalam 27 kecamatan yang dipetakan rawan terdampak adalah Kecamatan Katapang. Antisipasi hingga langkah darurat mulai disiapkan pihak kecamatan sesuai dengan arahan pemerintah Kabupaten Bandung melalui BPBD, terutama dalam mengedukasi warga dan menyiapkan sarana penampungan air cadangan.
2: Kita juga diarahkan oleh pemerintah kabupaten melalui BPBD ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, gitu kan? Yaitu dengan mengedukasi tentunya kepada warga masyarakat ini untuk menghemat, terutama pemakaian air, ya. Kemudian menyediakan tandon atau toren untuk menampung air setidaknya untuk kebutuhan 1 minggu ke depan.
0: Di Kecamatan Katapang, salah satu desa yang dahulu kerap terdampak kekeringan adalah Desa Pangauban. Dahulu warga memanfaatkan bantuan air dari sejumlah perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Namun kini memanfaatkan dana desa, warga membangun sejumlah sumur bor beserta toren air untuk disalurkan ke warga. Warga cukup membayar iuran listrik serta biaya perawatan agar sumber air bisa terus dimanfaatkan.
3: Sebelum kita pasang toren itu, kita minta ke tiap perusahaan minta air untuk disalurkan ke warga. Cuma keterbatasan 1% pun juga tidak begitu, kita beli toren yang gede. Kita beli air, isi ulang, kita bagikan, kita tahu masyarakat ngambil. Udah dari situ kita merubah mindset, jadi kita bikin aja sumur bor. Masyarakat aman, nyaman.
0: Pemerintah kecamatan dan desa terus mengimbau masyarakat untuk tetap bijak menggunakan air bersih guna menghadapi puncak kemarau yang diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang. Yogi Prayoga, Bandung, Jawa Barat.
4: Meski hari pertama sekolah sudah terlewati, aktivitas ayah mengantar anak tetap jadi fenomena di banyak sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Meski hari pertama sekolah sudah terlewati, pemirsa, aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah bertekad meneruskan kebiasaan baik ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Sementara dari sisi psikologi, kebiasaan baik perlu diimbangi konsistensi serta kualitas seperti mengajak anak berdialog sepanjang perjalanan menuju sekolah.
1: Hari kedua tahun ajaran baru, semangat pagi masih mengiringi langkah para siswa saat tiba di Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Apalagi ada sejumlah sosok ayah yang mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Meski inisiatif nasional yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, hanya menitikberatkan pada hari pertama sekolah, sejumlah ayah mengaku tetap bertekad melanjutkan kebiasaan mengantar buah hati ke sekolah. Salah satunya Arif Budiono yang setiap hari mengantar ketiga putrinya termasuk si bungsu yang baru masuk kelas 1. Tak hanya bentuk dukungan dan penyemangat bagi anak, Arif menilai ada banyak manfaat yang didapat dari kebiasaan ayah mengantar anak.
2: Ya kalau dari pengalaman saya sih selama ngantar anak itu happy gitu loh Pak. Jadi nggak melulu soal kerjaan terus gitu. Jadi biar semangat gitu kan anak-anak selalu saya antar, saya ajak ngobrol. Terus di sekolah itu ngapain, temannya itu gimana gitu. Ada yang jahil apa enggak, ada yang suka bully apa enggak gitu. Kalau semama ada yang anu, saya sarankan ya untuk apa, bilang ke bu guru atau ke mama apa papa gitu Pak.
1: Manfaat kebiasaan ayah mendampingi anak juga dirasakan Zaki, apalagi putra pertamanya yang baru masuk taman kanak-kanak masih perlu beradaptasi dengan lingkungan baru.
3: Sangat-sangat perlu pendampingan di awal itu. Peranan ayah di sini karena sehari-hari juga mungkin kita banyak bertemu mereka, jadi seperti merasa ada yang menemani gitu. Ini hari kedua ketemu saja masih juga belum bisa lepas betul gitu, tapi ya alhamdulillah mungkin pelan-pelan nanti.
1: Dari sisi anak, kehadiran sosok ayah bisa jadi penyemangat menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Seperti yang diakui Adriana Bufi Kainara alias Wawa, yang tahun ini baru duduk di bangku sekolah dasar kelas 1.
4: Kalau tiap hari bangun sendiri apa masih harus dibangunin sama mama?
5: Bangun sendiri ya, wow, hebat.
4: Kelas 1 ya. Kalau Wawa, kalau boleh milih, senang diantar papa sama mama atau papa aja atau mama aja?
6: Papa aja.
5: Kenapa Wawa?
6: Karena saya jadi lebih semangat.
1: Partisipasi ayah khusus.

0: yang baru beralih ke tingkat pendidikan lebih tinggi sangat positif untuk tumbuh kembang anak. Namun, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana figur orang dewasa hadir secara kuantitas dan kualitas. Selain frekuensi yang harus konsisten, intensitas momen ayah mengantar anak ke sekolah akan semakin berkualitas jika diisi dialog. Selain memvalidasi perasaan anak, upayakan dialog yang membuat anak merasa semakin siap dan bersemangat ke sekolah.
1: Karena kan kita bisa lihat ya bahwa ayah ini, sebagian besar ayah di Indonesia gitu, menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah. Entah itu untuk bekerja atau mungkin bekerjanya di luar kota dan lain sebagainya, sehingga waktu bersama anak itu sangat terbatas. Figurnya laki-laki ini juga lebih kaku. Oleh karena itu, mungkin program mengantar ayah mengantar anak ke sekolah ini tujuannya supaya ayah juga punya kesempatan untuk bonding dengan anak. Tapi tentu akan lebih efektif jika dilakukan tidak hanya di awal tahun ajaran, tetapi ya secara konsisten dan jangan lupa kualitasnya juga.
0: Yang juga harus jadi perhatian adalah bagaimana sekolah dan keluarga mengambil langkah untuk anak-anak dari latar yang memang tidak memungkinkan sosok ayah hadir di tengah fenomena ayah mengantar anak. Selain oleh ibu, peran ayah di awal masa ajaran untuk anak yatim atau dari keluarga yang tidak utuh misalnya, bisa diambil alih guru laki-laki atau sosok pria dari keluarga terdekat seperti kakak, paman, atau kakek. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat beragam spot kuliner legendaris. Salah satunya ada di kawasan Empang. Produser lapangan Dea Kirana akan mengajak Anda menjelajahi spot kuliner di kawasan Empang yang salah satunya bahkan sudah ada sejak lebih dari 80 tahun silam.

0: Bogor nih. Nah, karena lagi di Bogor, tentunya kita nggak boleh ngelewatin kuliner-kuliner yang enak dan legendaris. Kebetulan pagi ini saya mau coba ke area Empang, karena di situ terkenal banget sama makan-makanannya yang udah ada dari lama, terus juga sudah dipindahkan sampai lintas generasi yang handle nih. Penasaran apa aja? Yuk ikuti saya.
1: Jalan pagi saya kali ini diawali dari kedai sate Pak Rebing. Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
2: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu, terus dagingnya tuh juga gak pelit, terus juga empuk, jadi kayak ya udah enak, emang rekomen sih. Satenya juga enak kok.
1: Saya jadi penasaran nih, apa yang membuat kedai sate yang satu ini begitu lekat selama 8 dekade diingatan para pecinta kuliner Kota Hujan. Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati. Kedai Sate Pak Rebing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore.
3: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
1: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
4: Emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend.

0: legendaris karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, nggak perlu ada effort lebih untuk digigit karena nggak keras, terus juga baunya itu nggak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini. Kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
1: Jalan pagi saya di kawasan Empang, Kota Bogor tidak berhenti di kedai sate Pak Rebing. Berada di belakang Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Kanung Bogor atau Kanung Bakery kondang dengan kuliner dan frozen food khas Timur Tengah. Dirintis sejak tahun 1974, salah satu menu andalannya adalah roti konde, yaitu varian dari roti canai yang digulung menyerupai konde. Tapi saya nggak mau cuma icip-icip aja nih, tangan saya gatel nih rasanya, pengen ikutan buat roti konde. Yuk, check it out! Dalam satu hari, Kanung Bakery bisa memproduksi ribuan buah roti konde. Terlebih saat weekend, bisa sampai 1000 buah loh. Selain roti konde, ada juga sambosa, lalu asidah atau dessert tradisional Yaman berempah dengan modifikasi gula aren dan kuliner khas Timur Tengah lainnya.
2: Kalau cabang yang ada, kita hanya baru ada 3 tempat. Di Bandung, di Jakarta, sama di Bogor sendiri ada satu. Tapi kalau untuk agen, keagenan ada 31 agen seluruh Indonesia yang menggunakan produk kita. Seluruh dikirim kita ke seluruh kota.
1: Roti konde dijual di kisaran Rp16.000 sampai Rp53.000 per pak. Lalu untuk menu asida dijual di kisaran Rp35.000 dan ada juga sambosa yang dijual di kisaran Rp57.000 per 10 buah. Nah, saatnya icip-icip.
0: Emang gak tipu-tipu ya, wajar aja kalau si Kanung ini rame banget karena risolnya, canainya semua itu enak banget, bahkan si risolnya ini sangat amat crispy, terus gurih, dan sausnya juga enak banget.
1: Kawasan Empang, Kota Bogor benar-benar menyimpan cerita kuliner legendaris, mulai dari empuknya kambing Pak Rebing yang bikin nagih sampai manis hangatnya roti legendaris di Kanung Bakery. Perut kenyang, hati pun senang. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
3: Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion, tetapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Simak informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan

0: Umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Akhir pekan kemarin, sebuah kompetisi keamanan cyber yang menggabungkan analisis celah keamanan dan pertandingan e-sport digelar di Jakarta. Para peserta ditantang untuk menganalisis dan mengetes celah keamanan cyber dalam waktu yang singkat. Sebanyak 458 tim berkompetisi dalam Grand Final Cyberbreaker Competition Season 3 yang digelar oleh Faris.ai, Cyber Security, dan tim e-sport RRQ pada akhir pekan kemarin. Para peserta ditantang untuk melakukan analisis dan mengetes celah keamanan cyber dalam waktu yang singkat. Diketahui jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 dilaporkan melonjak sekitar 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Dari data pemerintah Indonesia selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026 tercatat 1,52 miliar serangan cyber. Event ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan cyber nasional serta mendongkrak animo industri e-sport tanah air.
3: Kita ini ada namanya Cyber Geek gitu ya, kita ada mulai dari sebetulnya bukan inkubasi ya, karena tidak ngajarin dari nol ke bisa, tapi dari bisa ke scale up gitu ya, jadi supaya bisa tanda kutip jadi cuan tadi itu, jadi gimana caranya supaya ini menjadi industri gitu ya, jadi kami ada kok ininya, apa, kerjasama juga sama Perisai, sama beberapa entitas lainnya gitu ya, ada pembinaan-pembinaan untuk pelaku digital.
2: Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion saja, tetapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Di Vancouver, Kanada, ada inovasi yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital.
4: Debut pameran bertema sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA kini resmi hadir di Science World Museum di Vancouver, Kanada. Berlokasi hanya beberapa langkah dari Stadion Piala Dunia BC Place, pameran ini berhasil menarik ratusan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia di hari jeda pertandingan. Dalam expo ini, pengunjung diajak untuk melihat secara detail bagaimana ekosistem dan integrasi teknologi modern mendukung setiap aspek jalannya pertandingan di lapangan hijau.
5: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
4: Selain menampilkan akurasi data seperti cara kerja sensor dalam bola, pihak panitia juga merancang pameran dengan sentuhan khusus bagi masyarakat lokal.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

0: Mas, batalno ae yo, bajule iki lho cuk, aku sing rekam dhewe.
1: Pemancing ikan di pinggir sungai Jagir, Surabaya kocar-kacir saat seekor buaya muncul dan mendekati mereka. Oke, kemunculan buaya ini viral, para pemancing tetap nekat memancing ikan di lokasi. Sebelas hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa empat terlapor, yaitu tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Kekeringan dialami warga di sejumlah daerah di Banten, ratusan warga di desa Pasir Lancar terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral di media sosial, seekor buaya berukuran besar mengintai pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya. Beruntung kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing berhasil menjauh dari sungai. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, karena dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga.
0: Mas, batalno ae yo, bajule iki lho cuk, aku sing rekam dhewe.
2: Inilah video yang direkam warga saat detik-detik seekor buaya mendekati pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing agar menjauh dari pinggir sungai. Sementara buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter ini menghilang di tengah arus sungai. Kemunculan buaya di kawasan Sungai Jagir ini bukan pertama kali. Di awal Juni, seekor buaya juga sering muncul di sungai dekat pintu air Jagir, Surabaya. Meski sering ada kemunculan buaya, warga masih

0: banyak yang beraktivitas di sekitar sungai.
1: Ya nggak sering ya, kan berapa minggu ya?
2: Cuma dua.
1: Kemarin, Jumat itu dua ekor di pasar kan? Dua ekor, ya sekitar setengah 4 sore ya. Tapi yang nggak seberapa lama.
2: Kami buat jaripe.
0: Video amatir memperlihatkan detik-detik warga saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran Sungai Padio, Desa Masenreng Puru, Sibuluwe, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang untuk melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap ini memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai.
3: Ini buaya ini selalu muncul, biasanya kalau pagi muncul, sore.
4: Tapi selama ini alhamdulillah belum ada ini Pak ya, belum ada korban ya Pak.
3: Iya, tapi masyarakat itu sangat terasa karena selalu muncul.
0: Kondisi ini membuat warga diminta untuk tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
6: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
7: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak. Ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Gak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
8: Kerugiannya berapa?
7: Kerugiannya sekitar 129.600.
9: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
6: Perkara dugaan penipuan jual beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi.
10: Orang modus pertama mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
6: Kasus dugaan penipuan jual beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari, Demak, Jawa Tengah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Setidaknya ada 18 anakan ular kobra ini muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan seekor ular di rumahnya. Pemilik rumah menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular. Kabit Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana menyebut, salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra, namun bisa ular belum masuk sehingga luka yang dialami korban tidak fatal. Kita beralih ke Jawa Barat, tidak terima ditegur saat terobos palang pintu, pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta hingga videonya viral di media sosial. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta Jalan Raya Lewi Goong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas penjaga karena tidak terima ditegur usai menerobos perlintasan yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur petugas. Pengendara kemudian membawa 3 temannya mendatangi pos jaga dan melakukan penganiayaan. Korban telah melakukan pelaporan dan kawanan pelaku dalam pengejaran polisi. Kita
1: CNN Indonesia Breaking News. Kita dan barang bukti yang diserahkan oleh teman-teman dari Polri.
2: Saja. Ya. Akan diperiksa ulang oleh
1: pejabat. Bisa saja untuk diperdalam. Dari keterangan itu kan mantu kan bisa kita perdalam lagi. Tuh.
3: Ini kan dari kepolisian kan sudah melakukan penggeledahan ke total 12 titik. Nah, dengan screening baru ini apakah ada lagi penggeledahan lagi?
1: Bisa saja berkembang. Kalau dirasa menurut penyidik dari kita perlu untuk didalami, bisa saja hal yang lebih. Saya tidak berani berspekulasi, orang sudah penyidikan kok. Kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa. Di KPK kan ada supervisi, ada lembaga supervisi yang mensupervisi kegiatan penyidikan baik itu di kepolisian. Apabila ada kendala, prosesnya seperti apa, nanti kan kita libatkan loh, kita terbuka nanti terhadap penanganan ini. Dan anggota dewan juga akan siap dari Komisi 3. Ya tadi kan sudah saya sebut diantaranya. Saya nggak hafal. Ada 9 orang. Nggak dari pokoknya di luar yang kita anggap tidak resisten. Luar.
2: Ya. MA belum diperiksa dan ditahan, ada kekhawatiran nggak sih terkait upaya penghilangan atau perusakan barang bukti?
1: Enggak, kita yakin.
4: Bapak, kemarin terakhir Bapak bilang MA masih ada di Indonesia dan Bapak bilang yang bersangkutan kooperatif. Sebenarnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa dasar Bapak bilang MA kooperatif atau dia tidak ada di
1: perusahaan? Ya karena kan pertama beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya kan. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas, dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Permohonan cekal kan dari rekan-rekan penyidik Polri. Di imigrasi. Ya? Yang jelas masih di Indonesia. Enggak, pencekalan itu kan ada perpanjangan berapa bulan Pak, ada ketentuannya, ya? Iya, nanti bisa diperpanjang. Kan penahanan dari sana, kalau ini kan belum. kita lihat nantilah kalau ibaratnya sudah masuk ke teknis, nanti kita lihat dari hasil yang dipelajari dan didalami oleh dari penyidik nanti. Setelah kita terima lengkap baik itu dokumen maupun barang bukti maupun tersangkanya, nanti kita ya ini berproses. Jangan kita sampai.
2: Pak, kalau proses di Jambuasnya udah mulai
5: belum? Mati Pak, mikir mati Pak. Ini belum ini baru
1: keluar tanggal itu. Per 13.
2: Jadi Pak, proses di Jambuasnya udah berjalan belum sih Pak?
1: Ini kita sambil berjalan aja. Ya kita lihat nanti loh, ya kita pelajari loh. Ya, oke, okay, yang lain? Pertama, saya tidak bisa mengomentari. Bukan kepada kami, saya mendapat berita seperti itu baru memang ada yang menanyakan. Bukan kompetensi kami untuk mengomentari itu. Dan bagi tersangka atau siapa punya hak, itu kan membela dirinya. Ya memang kita mensinergikan kembali. Yang selama ini hubungan sudah baik, kita terapkan kembali dalam penegakan hukum dan hubungan kemuspidaan selama ini. Enggak ada masalah.
6: Pak, bila ada kasus yang terkait dengan oknum jenderal dan sebagainya, apakah juga akan diserahkan penyidikannya ke Polri?
1: Yang jelas nanti kita bisa kita koordinasikan. Kita selama ini menjaga hubungan sinergitas ke depannya seperti apa. Yang penting proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya itu aja.
6: Pak, walaupun ini pernah terjadi, tapi ini jarang begitu Pak. Mohon dijelaskan logika hukumnya agar masyarakat tidak melihat ini adalah tapi.
1: Yang jelas kita terkait ini logika hukum yang sepanjang proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Dan proses ini juga pernah dilakukan, yang saya ulangkan. Proses ini pernah dilakukan dan semua berjalan dan terbukti dalam perkara Asabri seperti itu. Contoh ya. Yang jelas kita akan profesional dalam bekerja dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tentunya dalam hukum acaranya, di mana tetap dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, seperti itu. Tidak, ini kan sudah diserahkan ke kita dan KPK kan dilibatkan, tadi saya sudah sampaikan. Ya. Apa lagi? Enggak. Waktu itu kan masih saksi. Saya enggak tahu. Sudah di. Silakan. Baik. Begini. Yang jelas sebelumnya memang ada dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk penindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah, terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik yang diduga nantinya apabila ada kaitannya dengan perkara pokok di MBG di BGN yang sedang kita talami, maka akan digunakan. Karena batas waktunya sudah selesai, maka disuruh berikan lagi surat edaran supaya kegiatan yang sudah dilaksanakan dihentikan. Dan terhadap hasil dari inventarisasi dan pengumpulan data-data yang diperoleh dari dan didalami untuk bisa jadi menjadi bagian dari pembuktian buat kasus pokok perkara yang sedang kita tangani. Ini tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berlangsung dalam perkara MBG di BGN. Informasi terakhir, pemeriksaan terhadap saksi-saksi kurang lebih sudah di atas 50 orang dalam perkara tersebut.
6: Pak, tapi apakah bisa dipastikan penghentian pendataan KPPPPB ini tidak berkaitan dengan penyimpanan dan juga
1: Pak? Tidak, tidak ada.
6: Pak, ini sebenarnya di Indonesia ini, Pak, ada berapa kenyataan dan untuk data lapor berapa aja di KPPPB ini dilaporkan?
1: Saya tidak hafal seperti apa.
6: Ada ratusan, Pak?
1: Apanya? Oh, enggak. Saya berapa jumlah data tidak terlalu hafal ya, enggak ingat.
4: Pak, di kasus BGN itu gunanya mulia-mulia sama beberapa orang itu sudah diperiksa sebagai saksi atau
1: belum? Seingat saya belum ya. Yang jelas begini, rekan-rekan. Apa yang disebutkan yang beredar di media sosial mungkin menjadi bahan pertimbangan. Tapi nanti penyidikah yang akan memilah apakah keterangan-keterangan relevan dan memang ada terkait. Nanti penyidik yang memilah mana yang memang perlu.
5: Mati.
1: Berjalan. Sekarang masih proses penyidikan dan dalam proses pemeriksaan saksi juga dalam aset tracing untuk penyelamatan. Masih dihitung oleh BPKP. Kita kan gini, dalam proses penanganan perkara kita tidak hanya memproses pidana terhadap orangnya, tetapi juga kita berusaha paralel dengan kegiatan penyelamatan aset-aset. Aset tracing-nya untuk nantinya pemulihan kerugian negara. Gitu ya.
4: Bukan bauksit yang diekspor bukan dari PT GSS, Pak ya. Dari perusahaan mana sih Pak yang dari perusahaan mana yang diekspor dia?
1: Saya jawab, itu sudah masuk materi perkara nanti. Nanti saya tanyakan dulu ya. Oke. Okay? Saya tidak tahu. Ya kan, saya juga baru tahunya di media sosial rame, artinya berita itu. Namun demikian, dan saya sampai saat ini belum pernah melihat wujud asli surat aslinya pun nggak tahu.
6: Tapi untuk penggantinya sudah disiapkan belum, Pak?
1: Kan kebetulan wakil beberapa jabatan kan kosong. Ini kan tindak lanjut dari kosong pengunduran dirinya Pak Jampitsus, Pak Febri dari jabatan Jampitsus. Saya tidak tahu pasti, tidak tidak berspekulasi karena saya tidak pernah lihat aslinya, takut salah. Tidak, saya tidak tahu, nanti saya cek. Iya, kan sudah mengundurkan diri dari jabatannya, ya, oke. Okay. Berjalan masih proses penyidikan. Tidak, sedang diajukan sambil menunggu keterangan saksi dan melengkapi dengan alat bukti lainnya. Sebetulnya kita sudah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol. Melalui NCBC ini, kita tinggal tunggu aja approve dari Interpol Lyon yang di Prancis. Kalau dari sana di approve, ya kita bisa berusaha untuk mencari. Kalau untuk MRC kan sudah keluar dan sudah berarti kan sudah dinyatakan DPL internasional kan. Kalau untuk Yuristan dan satu lagi siapa tuh lupa lagi belum. Tapi sudah kita ajukan sudah lama, cukup lama dari tahun kemarin.

0: saya tidak bisa, ini kan memang menyangkut kedaulatan hukum negara masing-masing. Jadi ada hukum nasional yang kita harus hormati, gitu ya. Ya, kita. Begini, ini kan responnya sudah langsung cepat kan. Itu kan baru Sabtu kemarin diserahkan ke kita. Dan kita masih menunggu juga beberapa dokumen-dokumen. Nanti dokumen-dokumen itulah, baik berita acara pemeriksaan, dokumen barang bukti elektronik atau ibarat cetak dan barang bukti lainnya, baik itu berupa emas dan tersangka. Setelah ada terkumpul, kita pelajari dan segera kita tindak lanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait yang dianggap berkaitan untuk proses pembuktian. Tidak menutup kemungkinan. Oke? Baik. Ya, kita tunggu. Kita tunggu, saya juga memang tadi dengar dari media, dari berita ada, ya kita tunggu aja Pak, kalau memang itu ada. Ya cukup ya. Saya belum tahu, tapi itu kan memang terkait dengan hukum acara pra-peradilan ada, itu hak siapapun bisa. Tapi yang jelas sampai saat ini saya belum mendapat informasi. Oke, cukup ya. Baik ya, cukup ya. Kan sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Pada saat yang saya kan tahu, hah? Sementara belum. Ya, sementara belum. Bukan bisa pastikan. Ya, baik. Cukup ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi.

0: lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
3: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu, ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
4: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
5: Kami prinsipnya tetap melayani permintaan dari kecamatan atau desa ya. Prinsipnya itu, jika ada permintaan, kita segera tindak lanjuti.
4: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran sungai Cihideng.
6: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini. Karena
7: banyak
6: hujan tidak ada.
7: Gagal juga.
6: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
4: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beragam cara kreatif dilakukan sekolah untuk menyambut para siswa agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mulai dari para guru yang berdandan sebagai tokoh punokawan di Kudus, Jawa Tengah, hingga MPLS bertema Piala Dunia di Gresik, Jawa Timur.

Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDN 5 Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin pagi. Alih-alih menyambut siswa dengan suasana yang formal, para guru justru tampil menghibur dengan berdandan layaknya toko pewayangan Punokawan. Suasana pun langsung dipenuhi tawa dan keceriaan. Wajah-wajah tegang yang biasanya muncul di hari pertama sekolah hampir tak terlihat. Para guru bahkan membawakan drama singkat yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan positif yang mudah dipahami oleh siswa dan

0: kelas 1 hingga kelas 6. Para orang tua siswa sangat mengapresiasi aksi para guru ini.
1: Saya lihat tadi kan awal-awal masih agak deg-degan, kelihatannya masih agak canggung. Setelah ada pentas tadi sepertinya agak cair, terus agak bergaul sama teman-temannya juga agak gampang, agak ceria juga.
0: Menurut Kepala SDN 5 Karangbener, pertunjukan ini bukan sekadar hiburan. Para guru juga menyampaikan berbagai pesan moral.
2: Tadi kan diajarkan ada tentang kebersihan, tentang kalau sama teman-teman tidak boleh bertengkar. Tujuannya itu.
0: Pada tahun ini, jumlah siswa baru kelas 1 di sekolah ini mencapai 25 anak, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 18 siswa. Beginilah keseruan ratusan siswa baru SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru di Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lain dari biasanya, sekolah mengusung tema Piala Dunia. Seluruh siswa mengenakan jersey negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Tak hanya siswa, para guru juga ikut memakai jersey. Kemeriahan hari pertama sekolah semakin lengkap dengan kehadiran mantan kapten Timnas Sepak Bola Indonesia, Evan Dimas Darmono, serta pemain Timnas Sepak Bola Putri, Ayunda Dwi Anggraini.
3: Kan banyak tuh mas, adik-adik ini mungkin cita-citanya sebagai pemain Timnas. Ya harus mengedukasi juga bahwasannya menjadi pemain Timnas itu gimana sih? Ketika berada di posisi Timnas tuh gimana sih? Perjalanannya gimana sih?
0: Melalui MPLS bertema Piala Dunia, pihak sekolah berharap para siswa baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, sekaligus memiliki karakter juara, menjunjung sportivitas, dan siap meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial, konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

Dari Hotel Surabaya, terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah.

9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Fenomena yang sangat langka menyedot perhatian warga Amerika Serikat setelah dua bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan. Ribuan pengunjung memadati kebun raya The Huntington, San Marino, California. Mereka rela mengantre demi menyaksikan momen langka mekarnya dua bunga titan arum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai. Tanaman Enwick asal Sumatera ini biasanya hanya berbunga sekali dalam 2-3 tahun. Masa mekar sempurna dari bunga raksasa ini terbilang sangat singkat. Kini hanya bertahan selama 24 hingga 48 jam saja. Meski mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat, antusiasme warga tidak surut, bahkan sejumlah pengunjung mengaku rela mengambil cuti kerja demi bisa menyaksikan dan mencium aroma dari fenomena langka ini. Pengelola kebun raya berharap tingginya antusiasme masyarakat dapat meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya upaya konservasi tanaman yang kini statusnya terancam punah.

0: Konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Kedua negara saling mengklaim melancarkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi. Saya Bini Dermawan, pamit. Sampai jumpa.
1: Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan akan kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan serta wilayah pesisir Iran. Blokade ini disebut diberlakukan atas perintah Presiden Donald Trump dengan pelayaran komersial lain tetap diperbolehkan melintasi kawasan selama tidak melanggar ketentuan blokade. CENTCOM juga merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan terhadap fasilitas Angkatan Laut Iran di pangkalan Bandar Abbas. Dalam rekaman terlihat drone permukaan laut melaju menuju fasilitas pelabuhan yang kemudian diikuti sejumlah ledakan di kawasan pangkalan Angkatan Laut tersebut. Menurut militer Amerika, serangan itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dapat menjadi penjaga Selat Hormuz dan mengusulkan tarif sebesar 20% untuk menutup biaya pengamanan terhadap seluruh kargo yang melintas jalur pelayaran tersebut. Menanggapi hal itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan Selat Hormuz merupakan wilayah Iran dan menyatakan tidak akan membiarkan negara manapun melakukan campur tangan yang disebut ilegal. Angkatan Laut Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sasaran militer Amerika Serikat. Militer Iran menyebutkan serangan menargetkan sistem komunikasi, fasilitas penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kendali, dan gudang amunisi milik pasukan Amerika di Kuwait. Iran juga mengklaim rudal jelajahnya menghantam sebuah kapal Angkatan Laut Amerika serta menargetkan pangkalan militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Namun hingga kini pihak Amerika Serikat belum mengonfirmasi klaim tersebut.

0: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku kemudian berjalan menuju parkiran sebuah klinik kesehatan dan melakukan aksi pencurian motor. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmob Satreskrim Polres Tasikmalaya mengamankan tersangka DS di kontrakan Kota Banjar. DS lalu diborgol saat tertidur lelap di kamar atas kontrakan. Selasa siang, polisi hadirkan DS bersama pelaku lain, C, di Mapolres Tasikmalaya. Keduanya merupakan anggota sindikat pencuri lintas provinsi. Dalam 2 bulan, mereka berhasil menggondol 10 motor. Modusnya, mencuri di tempat parkir dengan kunci letter T. Petugas turut menyita kunci palsu, STNK, kunci letter T, dan 10 motor curian. Seorang pria pengendara ojek online tewas bersimbah darah di dalam kontrakan wilayah Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu. Kasus ini pun berhasil diungkap polisi. D, 25 tahun, yang diduga sebagai pelaku, ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. D dilumpuhkan karena membawa senjata tajam dan melawan petugas. Dari interogasi, motif pelaku berasal dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya menikah, namun bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Awalnya pelaku membawa pisau dengan niat bunuh diri. Namun, di perjalanan ia melihat korban yang tengah tertidur di samping motornya hingga timbul niat mencuri. Saat merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor, korban terbangun dan melawan. Pelaku kemudian menusukkan senjata tajam ke tubuh korban hingga tewas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Warga yang mayoritas ibu-ibu ini meminta agar uangnya kembali lantaran sembako yang sudah dibayarkan tak kunjung diterima hingga alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
2: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak. Ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Gak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
3: Kerugiannya berapa?
2: Kerugiannya sekitar 129.600.
4: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
1: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi.
5: Orang modus pertama, mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali, lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
1: Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke kasus berikutnya, tak terima ditegur saat terobos palang pintu, ada pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta api hingga videonya viral di media sosial. Di lokasi lain di Jakarta, ada seorang pemuda yang diduga mabuk ditangkap warga setelah menabrak sejumlah kendaraan dan kedapatan membawa senjata tajam dan narkotika.
6: Beginilah CCTV yang merekam seorang ibu yang membawa dua anaknya saat melakukan aksi pencurian di sebuah toko serba di Desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Minggu. Selain dua anaknya, pelaku juga membawa sang adik untuk membantu melakukan pencurian. Dalam aksinya, sang adik mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang berada di samping toko. Ditemui pada Senin, pemilik toko mengatakan baru mengetahui barangnya hilang setelah melihat tatanan tas yang berubah dan melakukan pengecekan CCTV.
7: Merapikan, tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah, itu kok kayak sesuatu mungkin.

0: atau ditaruh di tempat lain. Saya cek ke dalam, ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV, dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu lah, ya diambil gitu.
1: Pasca rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi langsung mengamankan pelaku dan kedua anaknya beserta sang adik untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti diantaranya tas berisi buku dan parfum juga turut diamankan. Bukan kali pertama melakukan aksi, polisi pun melakukan mediasi lantaran nilai kerugian yang tergolong kecil. Di lokasi berbeda, beginilah video viral saat sejumlah warga mencoba melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang nekat menceburkan diri ke aliran kali setelah terpergok melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wanita berusia 50 tahun tersebut sebelumnya mencuri sejumlah barang, di antaranya tepung, minyak goreng, hingga makanan kucing dengan total kerugian lebih dari 1 juta rupiah. Pasca diamankan, polisi menuturkan berlatar belakang faktor ekonomi, pelaku mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya di dalam pakaian.
2: Kembar yaitu toko, dari pihak toko, karyawan kita ambil keterangan, kemudian setelah kita ambil keterangan, melihat dengan berdasarkan rasa kemanusiaan bahwa pihak toko menyampaikan kalau bisa dimediasi, dilakukan.
1: Kasus ini berakhir damai dengan pelaku yang diharuskan membeli barang-barang yang telah dicurinya, meski pelaku hanya mampu membayar setengah dari total barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, Prinsilia Utami Pakenoni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, saksi ahli dan gelar perkara.

0: Pemeriksaan empat terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
1: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
0: Pasca pemeriksaan empat terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
2: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti, setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana, setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
0: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakaenoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai dua hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Tak terima ditegur saat robos palang pintu, pria di Garut.

0: menganiaya penjaga palang pintu kereta api hingga videonya viral di media sosial. Di lokasi lain di Jakarta ada seorang pemuda yang diduga mabuk ditangkap warga setelah menabrak sejumlah kendaraan dan kedapatan membawa senjata tajam hingga narkotika.
1: Suasana di kawasan Taman Gajah Darmawangsa, Kebayoran Baru mendadak heboh saat seorang pengendara motor menabrak sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pada Selasa petang. Warga yang berada di lokasi segera mengamankan pengendara tersebut karena diduga mabuk berat. Saat ditanya warga, pemuda itu berbicara ngelantur dan tidak mampu memberikan keterangan yang jelas. Polisi yang melintas di lokasi kemudian memeriksa tas bawaan pemuda itu. Hasilnya, dua senjata tajam dan satu paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas.
2: Udah Pak, bawa aja Pak, langsung Pak.
3: Seperti kasih tehat juga, ada apa PS juga kita periksa. Keluarin di tasnya itu ternyata ada senjata tajam. Senjata tajam, laptop, HP dua.
1: Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda itu kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Selatan.
4: Guys, nyerobot itu nyerobot iya, palang. So jagoan.
1: Sejumlah video yang tengah viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta api Jalan Raya Lewigong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas palang pintu lintasan kereta api lantaran tak terima ditegur usai menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan dari PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur oleh petugas. Pengendara itu kemudian membawa tiga temannya mendatangi pos jaga dan melakukan penganiayaan. Atas kejadian ini, korban telah melakukan pelaporan dan para pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian.
5: Yang empat pelaku itu bisa dikenai pasal, yaitu pasal 466 dengan 262, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan.
6: Tapi sudah diidentifikasi, sudah diketahui Bang, yang para pelaku?
5: Alhamdulillah, untuk pelaku kami sudah kantongi identitasnya.
1: Petugas kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menerobos palang pintu di perlintasan kereta yang sudah menutup, lantaran sangat membahayakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi berhasil meringkus 13 dari 27 orang pelaku ruda paksa terhadap seorang gadis di bawah umur di Sampang, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya, 3 dari 5 anggota komplotan jaringan internasional pembobol rekening nasabah Bank 9 Jambi ditangkap Satuan Siber Krimsus Polda Jambi. Sementara 2 otak pelaku peretasan yang merupakan warga negara Bulgaria masih diburu oleh tim Interpol.
1: Inilah video saat tim Cyber Krimsus Polda Jambi menangkap 3 dari 5 komplotan jaringan internasional peretas pembobol rekening 6.600 nasabah Bank 9 Jambi di Bandung, Jawa Barat pada awal bulan lalu. Pelaku berinisial DD, T, dan AA merupakan warga Bandung, sedangkan 2 otak pelaku peretasan Alkas dan Sevetanov merupakan warga negara Bulgaria masih dinyatakan buron. Modusnya, Dede bertugas mencari orang yang mau membuka rekening tabungan maupun kripto dengan upah 5 juta rupiah tiap orangnya. Ia kemudian mengajak T dan AA serta berhasil mendapatkan 45 orang. Dari total kerugian senilai 144,8 miliar rupiah milik nasabah Bank 9 Jambi, sekitar 18,5 miliar rupiah diantaranya berada di rekening kripto dan berhasil diamankan. Polda Jambi bersama Interpol dari Mabes Polri masih memburu 2 otak pelaku warga negara Bulgaria tersebut.
2: Pihak Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada Didi. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto.
1: Sebelumnya, pada Februari lalu, ribuan nasabah Bank 9 Jambi mengalami kepanikan setelah uang tabungan di rekening mereka tiba-tiba menghilang. Pihak bank terpaksa mengganti uang para nasabah tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
0: Ke kasus lain, dari aksi biadab yang dilakukan oleh 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis usia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka. Nah, sementara 14 lainnya masih dalam daftar buronan polisi atau DPO.
3: Ayo masukkan, ayo masukkan, masukkan. Eh!
4: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap 1 pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
5: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPO kita sudah dapatkan 1 tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
6: Ini identitas
5: apa kan? Identitas inisial di inisial di ya.
6: Umur?
5: Umur sekitar 17.
4: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
0: Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja di Sampang, Jawa Timur menjadi perhatian publik setelah aparat mengusut laporan yang menyebut korban diduga mengalami kekerasan seksual yang melibatkan banyak terduga pelaku dan terjadi di lebih dari 1 lokasi. Perkara ini lantas memunculkan pertanyaan besar tentang perlindungan korban, penegakan hukum, serta peran keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Berikut kita simak wawancara kami dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang, beberapa waktu lalu.
7: Sampai saat ini kita sudah melaksanakan upaya pencarian alamat-alamat

0: yang sudah kita kantongi, bahwa mereka-mereka ini sudah tidak ada di alamat yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga kami mengalami kesulitan. Harapan saya pihak keluarga dapat menyerahkan mungkin anaknya atau keluarganya yang terlibat.
1: Ya, kesulitannya apa Pak sejauh ini sehingga masih belum, masih banyak nih Pak jumlahnya pelaku yang belum tertangkap? Apa kendalanya?
0: Jadi kita buru di alamat-alamat yang sudah kita kantongi, ternyata mereka-mereka sudah nggak ada di tempat. Okay. Sehingga inilah jadi kendala kami, sehingga kami terbitkan DPO sudah beberapa waktu yang lalu. Harapan saya mungkin masyarakat yang melihat ada beberapa foto yang sudah ada dapat melaporkan atau menangkap, diserahkan ke kepolisian setempat.
1: Ya, penegasan saja artinya per sore ini di hari Selasa ini ya Pak ya, sudah ada 13 orang tersangka yang sudah ditangkap.
0: Ya, sudah 13 orang. Kemarin dari awalnya beberapa waktu yang lalu itu 12, kemarin malam sudah dapat 1. Sehingga menjadi 13 yang sudah kita amankan. Dari 13 itu yang 11 di, usianya remaja, yang 2 usianya dewasa.
1: Baik, dari kesemua terduga pelaku ini perannya seperti apa Pak? Dan apakah ada hubungan pertemanan di sini atau komplotan tertentu? Jadi 27 orang ini?
0: Awal mulanya itu dilaksanakan bulan Februari itu oleh AP, dia sendirian. Pada saat itu ketemu korban itu di taman, selanjutnya si korban diajak keluar jalan pakai sepeda motor, diajak ke tempat semak-semak sehingga dia lakukan eksekusi. Selanjutnya si pelaku AP ini beberapa waktu kemudian, yang terjadi selama kurun waktu Februari sampai Juni ini 4-6 kali, si AP ini selalu ada, selalu hadir. Selanjutnya AP ini mengajak temannya ini mengajak temannya lagi. Nah, setelah kita ungkap sekian pelaku ini, akhirnya kita mengantongi nama-nama jumlah itu dari mereka-mereka yang sudah kita tangkap ini.
1: Oke, ini kurun waktunya cukup lama ya Pak ya, dari Februari terjadi, apakah sampai korban Juni tidak melapor sampai Juni begitu ya, apakah tidak melapor ke kepolisian Pak?
0: Ini karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan, sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, 2 hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya belum melapor pada tanggal 29 itu.
1: Bisa dijelaskan Pak kronologi kejadian awal mulanya dilakukan dugaan kekerasan seksual ini di 3 lokasi berbeda terjadi ini?
0: Jadi di sini memang ada 5 lokasi.
1: 5, oke.
0: 5 lokasi. Di tiap-tiap lokasi ini berbeda, ada yang dilakukan sendirian, ada yang 4 kali, ada yang lebih. Jadi dilakukan beberapa orang. Disitulah mereka, bahkan si pelaku ini ada grup. Informasinya ada grup, setelah satu pelaku, lainnya langsung keluar dari grup.
1: Apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan perlindungan, pendampingan kepada korban, Pak?
0: Terima kasih, Mbak Ranov. Jadi sejak awal kita sudah koordinasi dengan Dinas PPA yang ada di Kabupaten Sampang.
1: Ya.
0: Kebetulan kemarin juga Direktur PPA Polda Jatim sudah ke Polda memberikan asistensi sekaligus memberikan arahan juga. Dan hari ini juga beliaunya dari Polda Jatim sudah kasusnya untuk ditangani juga karena perlu bantuan dari Polda Jatim. Selanjutnya kemarin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga hadir di Kabupaten Sampang dan ketemu dengan Dinas PPA yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga ini sudah dilakukan bersama untuk memberikan pelayanan terhadap si korban ini sehingga mereka korban bisa kembali pulih seperti masyarakat yang lain.

0: tidak ada trauma maupun yang lainnya.
1: Oke, kalau dari daftar sederet kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sampang, apakah cukup memprihatinkan, Pak? Ada datanya? Angkanya cukup fantastis,
0: kan? Biasa ini. Jadi tahun 2020 ulangi tahun 2025 ini ada 36 kasus perkara. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai 12 Juli ini sudah 46 kasus PPA.
1: Oke.
0: Jadi dari satu semester aja sudah ada peningkatan dari tahun 2025 ke 2026 ini sudah meningkat 28%.
1: Baik.
0: Belum nanti, ya mudah-mudahan ini tidak ada penambahan lagi ya. Ini harapan kami tidak ada kasus-kasus lainnya.
1: Oke, apakah ada perlindungan dan kondisi korban seperti apa, Pak, sejauh ini?
0: Perlindungan korban saat ini sudah ada di Surabaya, di oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Direktorat PPA PPO Polda Jawa Timur.
1: Oke, kalau dari kepolisian sejauh mana upaya memerangi ini, Pak Hartono, di kawasan Anda?
0: Terima kasih, Pak Rana.
1: Selain kampanye tadi juga oleh PBNU begitu ya.
0: Kami sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya untuk mereka-mereka remaja, anak-anak sekolah SMA, SMP. Terus selanjutnya kami juga melibatkan Babinsa Kamtibmas di beberapa polsek, kapolsek, turun melalui Pak Camat, ada pertemuan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, menghadirkan kepala desa, plebun, menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, sehingga sama-sama untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maupun kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.
1: Berikutnya, ibu korban yang tewas dalam kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menuntut keadilan atas kematian putranya. Simak informasinya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Anda kembali di Laca Kriminal, kita ke informasi selanjutnya. Diduga akibat sering dirundung temannya, ada seorang siswa kelas 12 MAN 3 Padang meledakkan bom di sekolahnya. Pengetahuan merakit dan membuat bom diduga diperoleh dari internet.
1: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang pada Selasa. Laporan mengenai ledakan diterima polisi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Personil gabungan dari BRIMOB, Tim Gegana, hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapatkan perundungan dari temannya.
2: Dia sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu. Ya. Ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi lauk meledak kecil lah. Ya, buat sendiri.
3: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatan ini?
2: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
3: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
2: Ya.
1: Sementara itu pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
4: Kalau anaknya pendiam.
5: Pendiam ya?
4: Iya. Anaknya baik, tapi dia tidak pernah lapor kena dia dibully. Nah, tidak pernah dia lapor.
5: Ke wali kelas pun
4: tidak? Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuman dia sering tidak masuk, kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Cuman ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
1: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami oleh R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan secara psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Ke kasus lain, tangis pilu seorang ibu saat membahas kematian anaknya memecah ruangan rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR ketika membahas kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus itu, kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran 3 santri di pondok pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
6: Tangis pilu rumah, ibu dari SS seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
7: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
6: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
8: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
6: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
9: Anak kok tengon yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
10: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kone dua andena di penjara busilah di penjara andena seumur hidup jagakan andena berembi kone julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne adik bisa adik narak tindakan wah andena sak berembi ke andena ara efek jeran lah kone julu beli pihak pondok
9: untuk pernah pengurus korban-korban
10: salam adik narak korban lain sama merantan sawah merantan oleh anak kenewan.
6: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Diras PPA BPU Polda NTB. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencegahan bullying perundungan di Indonesia memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Keseluruhan pendekatan ini harus terintegrasi dengan baik demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Yang pertama, optimalkan peran keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Bangun komunikasi terbuka, tanyakan secara rutin mengenai keseharian dan perasaan anak di sekolah atau saat berinteraksi dengan teman-temannya. Ajarkan empati, tanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai sejak dini agar anak terbiasa memperlakukan orang lain dengan baik. Pantau pergaulan, awasi aktivitas dan interaksi anak, termasuk penggunaan media sosial untuk mencegah cyberbullying. Yang kedua, peran sekolah dan satuan pendidikan. Ini juga penting ya. Edukasi anti perundungan, masukkan materi pencegahan bullying ke dalam kurikulum atau melalui kegiatan seperti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Buat aturan tertulis yang jelas dengan sanksi terukur bagi pelaku agar siswa memahami batasan perilaku mereka. Sediakan sarana pelaporan, pastikan ada mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia seperti ruang konseling bersama guru bimbingan konseling. Yang ketiga, peran masyarakat dan juga pemerintah. Sosialisasi dan pengawasan masyarakat setempat dapat berperan aktif memantau lingkungan sekitar dan membentuk kelompok ramah anak. Edukasi hukum, pihak berwenang atau dinas terkait bisa memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum dan bahaya dari bullying. Layanan pengaduan jika kasus terjadi yang juga membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban atau saksi dapat menghubungi kanal resmi seperti layanan dari Kementerian PPPA melalui call center Sahabat Perempuan dan juga Anak di nomor 129 atau di WhatsApp, ini perlu dicatat, 08333129129, saya ulangi 08333129129. Puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya untuk kembali.
6: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidorsmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
7: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
6: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
8: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang, itu 1,7 M. 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
6: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik jastip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Beralih ke kasus narkoba, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung mengerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya, para pelaku memanfaatkan ruko menjadi barbershop. Sementara itu polisi meringkus dua orang bandar narkoba yang kerap bertransaksi di wilayah Pekanbaru Riau.
9: Ini barangmu ya?
10: Dengar dulu, tengok dulu apa?
11: Kita mana? Masih buka aja, Pak.
9: Di Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah tempat barbershop atau pangkas rambut dan depot pengisian air minum galon ternyata dijadikan tempat peredaran narkoba. Bisnis haram tersembunyi ini terbongkar setelah anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dengan menciduk sang pemilik barbershop berinisial B. Polisi menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto 59,15 gram. 43 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat bruto 14,28 gram. Berikutnya adalah 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 7,65. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan seorang kurir berinisial FA. Sebelumnya FA ditangkap Sabtu 11 Juli lalu di kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dari penangkapan FA, polisi menemukan sebungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 gram. Penangkapan di pinggir jalan ini ternyata menjadi pembuka kotak Pandora bagi jaringan narkoba yang lebih besar di wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
10: Di mana modus pelaku ini adalah membuka barbershop dan jual beli isi galon. Pelaku juga sambil berjualan isi galon serta barbershop juga melayani konsumen yang ingin membeli narkotika, baik itu sabu-sabu maupun ekstasi. Serta pelaku juga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan inek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
11: Pegang, pegang, pegang!
9: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah pelaku bandar narkoba yang kerap melakukan transaksi di wilayah Pekanbaru, Riau. Tersangka inisial JN serta JL diringkus di dua lokasi berbeda. Dari JN, polisi menyita barang bukti 33 paket sabu serta cartridge etomidate di salah satu rumah yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di hari yang sama, polisi meringkus JL di sebuah rumah yang berada di Jalan Kopi dan menyita barang bukti 154 butir pil ekstasi dan serbuk diduga ekstasi seberat 2,38 gram.
12: Berawal dari informasi masyarakat, kami dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan narkoba terhadap dua orang tersangka inisial JN dan JL yang telah melakukan transaksi atau menggerakkan narkoba di wilayah Kampung Dalam, Jalan Kopi, dan Pangir. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
9: Tiga terduga pelaku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial HB, DN, dan FR sebagai pemasok narkoba kepada dua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Pemirsa, di Solo, Jawa Tengah, Polresta Solo menangkap seorang pria beristri dan kekasihnya yang diduga meninggalkan bayi mereka di dalam gerbong kereta. Informasi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di

si sopir angkot. Pelaku berinisial AA telah ditangkap dan diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 521 KUHP. Lima orang jadi korban akibat kecelakaan maut truk pengangkut air mineral di Jalan Raya Cirebon Kuningan dekat kawasan Gronggong, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Dua orang diantaranya, yaitu seorang ibu dan bayinya yang menumpang sepeda motor, tewas di lokasi. Sedangkan tiga orang lainnya, termasuk suami dan ayah dari korban tewas, mengalami luka-luka. Saksi menyebut truk melaju kencang di turunan dan hilang kendali saat melintas dari Kabupaten Kuningan menuju kota Cirebon. Akibatnya truk mengalami keluar jalur dan menabrak sejumlah pemotor dan warung di pinggir jalan. Saat ini polisi masih memeriksa sopir truk guna memastikan penyebab kecelakaan. Kasus pembuangan bayi di toilet kereta api Sancaka akhirnya berhasil diungkap. Polresta Solo menangkap seorang pria beristri dan kekasihnya yang diduga meninggalkan bayi mereka di dalam gerbong kereta. Keduanya mengaku panik dan merasa tidak sanggup merawat bayi tersebut. Mereka sempat berusaha menitipkan bayi ke panti asuhan. Namun rencana itu gagal karena terkendala persyaratan. Merasa kehabisan akal, bayi akhirnya ditinggalkan di toilet kereta agar ditemukan penumpang. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap keduanya. Dan kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan bayi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
1: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
2: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
3: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
1: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Satu orang siswi meninggal dunia saat sebuah truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswi SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang masih bayi meninggal dunia setelah motor yang mereka tumpangi ditabrak truk kontainer.

0: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 bila hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan 1 siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
1: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. 1 meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya korban ini perempuan, Pak.
0: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Cipernah. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
2: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
0: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, 2 anak kompleks tewas tenggelam saat berenang. Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di Perumahan Puri Raya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Selasa sore. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, 2 anak lainnya bernama Dirga dan Adit dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek, namun ternyata 3 anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan berita berikutnya, mobil tabrak kaca gedung di SCBD. Sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan Rabu pagi. Dari video amatir terlihat kaca gedung mengalami pecah dan retak di bagian pinggirnya. Kap mesin mobil juga terlihat penyok akibat lenturan yang cukup keras. Pada Rabu siang, kaca gedung yang rusak sudah ditutup papan kayu oleh sejumlah pekerja. Aktivitas di lokasi kejadian pun sudah berjalan normal seperti biasa. Dan berita terakhir di kilas update, fenomena embun es melanda kawasan Gunung Merbabu. Fenomena langka yang dikenal sebagai embun upas atau embun es ini terjadi di kawasan Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Lapisan kristal es tampak menutupi dedaunan dan rumput di gunung yang sering dijadikan objek pendakian ini. Kristal es juga terbentuk pada terpal dan tenda pendaki. Berdasarkan keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena ini seringkali terjadi saat memasuki puncak musim kemarau dan pergerakan angin dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. Dan di hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara Kabupaten Bekasi diwarnai aksi demo sejumlah emak-emak. Mereka adalah orang tua calon siswa yang gagal masuk ke SMPN 06 Tambun Utara. Dalam aksinya mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
0: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
4: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
5: Saya ingin anak saya masuk, diterima. Udah, itu aja.
4: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
5: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
4: Karena Ibu warga mana, Bu?
5: Warga Sri Amur, Dusun 3.
4: Terus nggak masuk alasannya?
5: Alasannya zonasi, jarak, titik.
0: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
6: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
0: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
3: Harga ayam dan telur kembali merangkak naik seiring dimulainya kegiatan sekolah dan program MBG. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit.

0: di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebuah bom rakitan meledak di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat pada Selasa. Berdasarkan keterangan polisi, bom tersebut dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa yang diduga sering mengalami perundungan oleh teman-temannya di kelas.
1: Korban bullying ingin melampiaskan emosi pada temannya itu dengan cara seperti itu.
2: Tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully.
3: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang Selasa pagi. Personel gabungan dari Brimob, Tim Gegana hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapat perundungan dari temannya.
1: Ya, sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosi pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu. Ya, ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi lauk meledak kecil lah, ya dibuat sendiri.
4: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatan ini?
1: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
4: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
1: Ya.
3: Sementara itu, pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
2: Kalau anaknya pendiam.
5: Pendiam ya?
2: Iya. Anaknya baik, tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully. Tidak pernah dia lapor.
5: Wali kelas pun tidak
2: lapor? Kalau ke wali kelas, dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk, kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Mana ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2, gitu kan, kata wali kelasnya.
3: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Beralih ke informasi lain, setelah sempat anjlok drastis pada masa libur sekolah, harga telur dan daging ayam kembali merangkak naik. Menurut pedagang, kenaikan terjadi seiring dimulainya kembali kegiatan sekolah dan program makan bergizi gratis. Dan berikut pantauan koresponden Sufiani Tanjung dari Pasar Mayestik, Jakarta Selatan.

0: Saat ini saya berada di Pasar Majestik Jakarta Selatan, di mana sejak pagi hari tadi kami mencoba berkeliling di pasar tradisional ini. Memang tidak terlalu banyak kios ataupun stall yang menjual ayam potong ataupun juga telur. Menurut keterangan dari pedagang sendiri, berkurangnya jumlah pedagang ayam ataupun juga jumlah pedagang telur di pasar ini adalah karena terlalu seringnya terjadi fluktuasi harga, dan seringkali konsumen juga merasa keberatan untuk membeli di Pasar Majestik ini karena memang harga jualnya yang cukup tinggi begitu, karena memang dari peternak atau dari distributornya, menurut keterangan pedagang, memang mereka kerap kali mendapatkan harga yang tinggi. Namun hal ini biasanya berubah ketika terjadi penurunan harga, dan momen-momennya biasanya terjadi setiap tahunnya itu pada saat terjadi musim libur sekolah. Dan untuk beberapa hari terakhir ini memang terjadi kembali kenaikan harga untuk ayam potong dan juga harga jual telur ayam ras begitu di pasar ini, di mana menurut keterangan pedagang kenaikan ini terjadi bersamaan dengan dimulainya kembali program MBG yang dimulai ketika kegiatan belajar mengajar siswa sudah aktif kembali.
1: Jika pada masa libur sekolah, harga telur ayam ras anjlok di angka Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Pada Rabu pagi, harga telur terpantau berkisar antara Rp25.000 hingga Rp26.000. Menurut pedagang, harga telur naik bertahap sejak hari Senin bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
2: Itu waktu mulai anak libur itu kan MBG nggak jalan tuh, libur mungkin ya. Jadi nggak ada yang belanja MBG, jadi telur itu kayak terlantar gitu lah. Jadi langsung turun gratis, terutama telur yang ini, yang kiloan, yang telur horen.
0: Drastisnya itu ke harga berapa? Kemudian sekarang ini katanya mengalami
2: kenaikan. Sempet ngecer itu 24 tuh 2 minggu yang lalu. Sekarang ini? Sekarang ya 25 bisa. Nah, 25. Nah, 25, 26. Tapi kan naiknya ini bertahap, Mbak. Ini enggak langsung del gitu, enggak kayak biasanya ini 500, 300 kayak gitu. Jadi yang ngecer tetap bertahan 26, 25 kayak gitu.
1: Sementara itu, harga ayam potong juga mengalami kenaikan bertahap di Pasar Majestik. Ayam potong yang sebelumnya dijual Rp40.000 per ekor pada masa libur sekolah, saat ini dibanderol Rp45.000 per ekornya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mau sajian legendaris dan juga unik, salah satu kedai sate kambing dan tongseng di Boyolali ini bisa jadi referensi kuliner Anda selanjutnya. Informasinya usai jeda, tetap di News Update.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Bagi Anda pecinta sajian legendaris sekaligus unik, kedai sate dan tongseng kambing di Boyolali ini bisa jadi referensi wisata kuliner Anda selanjutnya. Selain rasanya yang enak, konsep dapur terbuka menjadi daya tarik tersendiri. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, sampai jumpa.
7: Kulineran kali ini kita jalan-jalan ke warung sate Mbah Darso yang legendaris yang sudah berjualan sejak 1955. Lokasinya tak jauh dari kawasan wisata Umbul Tirto Marto di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keunikannya, daging kambing digantung di langit-langit dapur dan baru dipotong saat ada pesanan sehingga kesegarannya tetap terjaga. Konsep dapur terbuka membuat pengunjung dapat menyaksikan langsung proses pembakaran sate hingga pemasakan tongseng.
8: Sistem open kitchen ini menjadi salah satu keunikan tersendiri di warung sate Mbah Darso ini. Lihat tuh cara buatnya.
7: Salah satu sajian andalannya adalah tongseng klenyer. Daging dimasak menggunakan kaldu, bumbu rempah, kubis, dan tomat di atas tungku tradisional hingga meresap sempurna.
8: Ini namanya adalah tongseng klenyer. Di mana tongseng klenyer ini berbeda dari tongseng pada umumnya. Tongseng klenyer ini memiliki tekstur yang sedikit kental hingga nyemek. Kita coba ya. pas, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Tentunya empuk.
7: Kelezatan tongseng legendaris ini tidak hanya membuat pelanggan lama terus kembali datang. Banyak pengunjung dari luar kota yang baru pertama kali mencobanya pun mengaku langsung ketagihan.
9: Saya sebenarnya bukan pecinta daging kambing, tapi kalau makan di sini cocok.
7: Meski sudah dikelola oleh generasi kedua, Warung Sate Mbah Darso masih mempertahankan resep turun-temurun sejak tahun 1955 silam. Dalam satu hari, satu ekor kambing berukuran besar dapat diolah menjadi ratusan porsi yang ludes hanya dalam waktu 6 jam. Dan tongseng klenyer menjadi yang paling dicari pelanggan.
10: Menunya cuma biasa, sate, tongseng, terus sekarang kan bisa dipecah. Tongseng ada dua, tongseng seger sama tongseng klenyer.
7: Satu porsi sate dan tongseng dijual mulai Rp29.000, sedangkan sate buntel dibanderol Rp31.000. Warung ini buka setiap hari mulai 7:30 pagi hingga 2 siang saja. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

Halo, selamat sore. Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji memasuki babak baru. Ex-Menteri Agama Yakut Kolil Komas segera menghadapi persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pembahasan lengkapnya kami sajikan dalam segmen Dialog Sesaat Lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Twibbon masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digunakan sejumlah siswa sebuah SMK di Denpasar, Bali menjadi sorotan karena dinilai memuat pose dan tampilan yang dianggap vulgar. Kepala SMK PGRI 5 Denpasar menyebut hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Diduga akibat sering dirundung oleh temannya, seorang siswa kelas 12 MAN 3 Padang meledakkan bom di sekolahnya. Pelaku diduga mendapat pengetahuan, merakit dan membuat bom dari internet. Dari mancanegara, situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil.

0: Kita awali newsroom dari tangis seorang ibu korban dugaan pembakaran muncah ruangan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kepolisian juga telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Tangis pilu rumah, ibu dari SS seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak, hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
2: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
1: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
3: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
1: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
4: Anak pengen yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
5: Permintaan desa. Napiaran jok pelaku lah kena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina berembi kena julu pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggungjawab merendah sakne adik bisa adik narak tindakan wah andina sak berembi ke andina arah efek jeran lah kena julu beli pihak pondok untuk
4: ya, pengurus korban-korban
5: salah adik narak korban lain sama merantan sawah merantan oleh anak kenewan.
1: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Diras PPA BPU Polda NTB. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosu Datu Saulatiah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, Kejaksaan Agung RI telah menerbitkan surat perintah penyelidikan baru terkait dengan 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU. Sejumlah barang bukti dari kepolisian juga sudah diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung. Rabu siang, sejumlah anggota kepolisian membawa barang bukti ke gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta. Selain berupa kardus, turut serta barang bukti yang dibawa berupa kendaraan sedan mewah. Menurut Kejaksaan Agung, penyerahan barang bukti ini dilakukan secara bertahap. Seiring dengan itu, Kejagung juga mengeluarkan 3 spindik baru untuk perkara pidana korupsi dan TPPU PT Krakatau Steel, Blackout, PLN, serta Sabri. Dengan demikian, penyidikan kasus yang diduga melibatkan mantan Jampitsus resmi ditangani oleh pihak Kejagung. Status tersangka mantan Jampitsus pun masih menunggu pemeriksaan pihak Kejagung.
6: Nah, ini kan kita menunggu, tentunya kan ini seperindik, kita sudah menunjukkan seperindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, dan barang bukti nanti juga tersangka kita terima.
0: Untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus, sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Bintang Fatan di Kejaksaan Agung. Selamat sore Bintang, yang terbaru adalah Kejagung menerbitkan sprindik baru korupsi dan TPPU. Bisa dijelaskan di sini apa maksudnya?
7: Ya, selamat sore Heranov, betul sekali. Hingga jam 2 siang tadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung, yaitu Bapak Anang Supriyatna, ini baru saja melakukan konferensi pers di mana Kejaksaan Agung, sesuai tadi yang Anda sebut Heranov, telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik ya, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan juga TPPU dalam 3 perkara yang tadinya dilakukan oleh penyidik Polri, kemudian dilimpahkan kepada penyidik di lingkungan Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung sudah menerbitkan 3 sprindik. Yang pertama adalah sprindik nomor 43 terkait tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel. Yang kedua merupakan sprindik nomor 44 yaitu dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLN yang deal out sebelumnya. Dan yang ketiga merupakan sprindik nomor 45 terkait dengan korupsi Asabri sebagaimana laporan polisi yang Kejagung terima dari penyidik Polri. Dan Kapus Penkom Anang tadi juga sempat menjelaskan Heranov bahwa dalam sprindik baru ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun pihaknya juga tidak serta merta menggugurkan status tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Polri kepada Febri Adriansyah. Dan sekedar informasi Heranov, sebelumnya oleh penyidikan Polri ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah dan juga pihak swasta Don Rito ini menjadi tersangka dalam 3 kasus korupsi batubara, PLN hingga Asabri. Dan Don Rito sendiri juga telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat kemarin. Sementara itu Febri ini belum ditahan meski berstatus tersangka oleh Polri.

0: yang berisikan 9 orang, di mana 9 orang ini sebagian besar merupakan mantan alumni KPK, yaitu jaksa-jaksa yang sempat bertugas di KPK. Meskipun begitu, kami belum menerima nama-nama yang tergabung dalam tim khusus ini. Meskipun begitu, dari Kapus Penkum menyatakan bahwa dari tim khusus inilah yang kemudian nantinya akan melakukan penyidikan secara khusus terhadap dugaan kasus korupsi dari tiga sprindik tersebut. Dan hingga saat ini, Kejagung juga sudah menerima sebagian barang bukti yang diserahkan oleh penyidik Polri, sambil menunggu juga dokumen-dokumen lainnya, yaitu dokumen berita acara pemeriksaan, kemudian dokumen barang bukti elektronik atau cetak, lalu kemudian barang bukti lainnya, baik itu dari bukti fisik emas maupun dari tersangka, dan juga akan dipelajari dan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait yang dianggap dapat membantu proses pembuktian dalam dugaan perkara kasus korupsi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Heranov. Kami akan terus memantau perkembangan terkini di Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Kembali pada Anda, Heranov.
1: Terima kasih, Bintang Fatan. Selamat sore. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Kami akan membahas juga soal KPK yang telah menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan tiga orang lainnya sebagai tersangka telah rampung alias P21. Kami akan membahasnya bersama pihak KPK. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mengecam keras kejadian 3 santri dibakar di pondok pesantren di daerah Lombok Tengah. Kepolisian diminta segera mengusut tuntas dan transparan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian meminta seluruh yang terlibat dalam kasus 3 santri pondok pesantren yang dibakar di Lombok Tengah tidak dilindungi. Lalu menegaskan seluruh aparat kepolisian yang akan melakukan pengusutan kasus ini harus betul-betul jujur dan juga membuka kasus ini secara transparan. Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus. Dan juga selain itu, ia menyayangkan hal itu telah terjadi di kalangan pondok pesantren.
1: Ya tentu kita sangat menyayangkan sekali kejadian itu. Nah harapannya adalah mari yang kira-kira terlibat atau siapapun yang terlibat tolong jangan dilindungi. Nah silakan polisi yang mendalami apakah itu termasuk kelalaian atau kesengajaan atau tindakan kejahatan yang berujung kepada pidana. Nah kalau memang pidana ya langkah yang dilakukan oleh kepolisian hari ini ya tentu kami dukung. Tetapi kami ingatkan juga ke depan jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Pengawasan keluarga besar pondok pesantren harus betul-betul ditingkatkan lagi.
0: Sementara itu menyikapi ancaman teror bom yang terjadi di

0: SD Negeri Srengseng Sawah 15 pada Senin pagi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memperketat dan mengawasi kegiatan di sekolah termasuk MPLS agar tidak diwarnai dengan kekerasan maupun perundungan. Peraturan Mendikdasmen nomor 12 tahun 2026 juga memuat soal ketentuan kegiatan MPLS yang harus dilakukan. Keamanan di sekolah harus diperkuat untuk kenyamanan seluruh siswa.
1: Ya, pertama tentu kami prihatin ya terkait dengan ancaman yang terjadi di pelaksanaan MPLS. Nah, MPLS kami arahkan untuk hal-hal yang positif, artinya memperkenalkan sekolah, kemudian terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, fasilitas dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Oleh sebab itu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 menyatakan jelas bahwa MPLS itu tujuannya adalah untuk hal-hal yang positif, untuk lebih adaptif, lebih inklusif, dan tentunya memperkenalkan bagaimana sekolah itu sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi.
0: Kita ke kasus rasuah. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan tiga orang lainnya sebagai tersangka telah rampung alias P21. Merespon hal itu, Yakut menyatakan siap menghadapi persidangan dan akan menyampaikan kebenaran di pengadilan. Selasa pagi, Yakut Kholil Komas kembali diperiksa KPK selama sekitar 2,5 jam. Yakut hadir diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024. Selain itu juga Yakut menyatakan KPK menetapkan status tersangka pada tiga orang lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek, kemudian Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asdul Aziz Taba. Sementara menurut keterangan tertulis KPK, penyidikan kasus yang melibatkan empat tersangka ini telah tuntas atau P21 dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Itu artinya keempat tersangka akan segera menjalani sidang pengadilan dan berubah statusnya sebagai terdakwa.
2: Ya, alhamdulillah KPK 21 hari ini dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
3: Ya, tadi itu sempat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
2: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya.
4: Ditangani oleh Indonesia dan Saudi. Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumahnya itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus kuota haji di KPK, kita akan bergabung bersama rekan kami. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Demes. Kita tahu kemarin sudah kembali ya diperiksa Yakut Ex-Menak di KPK untuk perkembangan kasus kuota haji. Bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian persidangan yang akan digelar? Kapan akan digelar oleh KPK di pengadilan?
5: Ya, selamat sore Heranov. Kemarin di tanggal 14 Juli 2026 ini dugaan korupsi penetapan tambahan kuota haji di tahun 2023 sampai 2024, yakni ada tambahan kuota 20.000 jamaah haji dari Arab Saudi untuk Indonesia. Ini kasusnya sudah dilimpahkan dari KPK menuju Jaksa Penuntut Umum atau JPU, di mana artinya ini sudah kasus sudah memasuki di tahap kedua, di mana penyidikan lengkap seperti yang tadi Anda sampaikan di dalam pengantar sudah P21 dan saat ini sudah masuk ke penuntutan. Artinya mulai dari kemarin ini sudah terhitung batas waktu maksimal bagi JPU selama 14 hari untuk menyiapkan berkas-berkas dakwaan untuk nanti bisa disidangkan di pengadilan PN Tipikor begitu ya. Dan ada 4 tersangka yang tadi juga sudah Anda sebutkan yang melibatkan pastinya adalah Ex-Menak atau mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas, kemudian ada staf sus atau staf khusus dari Yakut, ada Gus Alex, kemudian Direktur Operasional Maktul Ismail Adam, dan juga yang terakhir ada Ketua Umum Asosiasi Kesturi atau Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia sekaligus Komisaris PT Rauda Eksati Utama Asul Aziz Taba. Dan bagaimana dari keterlibatan atau peran dari masing-masing tersangka ini KPK menduga di dalam proses penyidikan kemarin bahwa tersangka dari Ismail Adam dan juga Asul Aziz ini sebagai pemberi uang sebesar $30,000 kepada ex-Menak Yakut melalui staf susnya yaitu Gus Alex. Namun untuk fakta-faktanya nanti kita akan lihat 14 hari dari sekarang, artinya paling cepat adalah akhir bulan ini, Heranov, ataupun juga awal bulan Agustus nanti persidangan pertama akan dimulai. Namun kalau kita bisa melihat bagaimana kemudian kronologi KPK mengusut kasus ini sudah dimulai dari tahun lalu. Sebenarnya KPK sudah mulai mengusut sejak Juni 2025, kemudian di bulan Agustus 2025 ini KPK sudah memanggil ex-Menak Yakut untuk pertama kalinya, namun masih dalam tahap penyelidikan. Dan di tanggal September, di awal September ini pemeriksaan perdana ex-Menak Yakut sebagai saksi, di mana pada saat itu pemeriksaan KPK ini lebih fokus pada kronologi untuk penambahan kuota 20.000-nya. Kemudian pemeriksaan sebagai saksi yang kedua kali ini di bulan Desember 2025. Dan kemudian di awal tahun, di Januari 2026 ini, KPK menetapkan ex-Menak Yakut sebagai tersangka. Kemudian ada sejumlah pemeriksaan beberapa kali sehingga pada akhirnya ex-Menak Yakut ditahan di rutan KPK sejak Maret 2026. Sempat ada pengajuan dari pihak keluarga untuk kemudian menjadi tahanan rumah dan kemudian dikabulkan oleh KPK selama beberapa hari, namun kembali lagi menjadi tahanan rutan KPK di bulan Maret 2026. Namun di bulan Juni kemarin sempat ada pembantaran karena ada alasan kesehatan, di mana ex-Menak Yakut ini menjalani operasi karena ada gangguan pencernaan, namun sudah kembali ke rutan KPK sejak 10 Juli lalu. Dan kemarin ini ada pemeriksaan kembali dari pihak KPK kepada ex-Menak Yakut tentu saja sebagai tersangka selama kurang lebih 2,5 jam kemarin. Dan mulai hari ini artinya kita akan menunggu 14 hari lagi, paling tidak nanti akan ada persidangan yang pertama. Dan pastinya Heranov, kita menanti bersama bagaimana nanti pengungkapan bukti-bukti dan bagaimana nanti peran dan juga motif dari keempat tersangka pada saat persidangan. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya begitu ya, Indonesia ini bukan pertama kalinya ada kasus korupsi yang melibatkan ibadah haji dan umroh, dan terutama yang melibatkan Kementerian Agama ataupun Menaknya sendiri, yakni di tahun 2021 di tahun 2001 sampai 2004 Menak pada saat itu Said Akil Husin Al Munawal ini juga terlibat kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat, dan kemudian mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dan kemudian yang kedua ada Menak di tahun 2009 sampai 2014 atau Surya Dharma Ali yang adanya penyalahgunaan anggaran haji dan juga dananya itu digunakan untuk kepentingan pribadi, yang pada saat itu divonis 6 tahun penjara, namun pada saat banding ini naik ke 10 tahun penjara. Dan tentunya kita berharap bahwa nanti pada saat proses persidangan semuanya fakta-fakta bisa dibeberkan, dan kemudian kita tentu berharap ini menjadi pelajaran begitu ya, sehingga tidak ada lagi nantinya kasus-kasus di penyelenggaraan haji dan umroh. Heranov.
0: Kita punya informasi kesiapan dari ex-Menak Yakut seperti apa? Mungkin tim kuasa hukum sudah menyatakan optimismenya akan menang di pengadilan. Demes, apakah masih tersambung dan dengar suara dari studio? Jika terdengar, bisa dijelaskan kembali seperti apa persiapan Yakut untuk persidangan?
5: Ya baik Heranov, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda begitu jelas, namun kalau yang saya tangkap Anda menanyakan bagaimana persiapan sidangnya. Kemarin pada saat selesai diperiksa oleh pihak KPK, ini ex-Menak Yakut sudah menyatakan bahwa ia dan juga kuasa hukumnya sudah siap untuk membeberkan fakta-fakta pada saat persidangan nanti. Namun hanya itu yang disampaikan kepada awak media, Selain itu juga kalau dari pihak KPK tadi menyatakan juga kalau kemarin menyatakan dari juru bicara KPK bahwa nanti pihak kejaksaan juga sudah mempersiapkan berkas-berkas dakwaan selama 14 hari ini dan siap untuk membeberkannya pada saat persidangan. Demikian Herano.
0: Terima kasih Putri Demas dari kawasan Gedung Merah Putih Jakarta KPK. Selamat sore. Pemirsa, kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji memasuki babak baru. Ex-Menteri Agama Yakut Kholil Komas segera menghadapi persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum alias P21. Lantas, bagaimana konstruksi perkara ini? Apa saja dakwaan yang berpotensi diajukan? Dan bagaimana pula proses hukum yang akan berjalan di pengadilan? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Budi Prasetyo, juru bicara KPK. Selamat sore Mas Budi, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
6: Sore Mas Rano.
0: Ya,

0: pasca dilakukan tahap 2 tersebut, maka kemudian JPU KPK punya waktu maksimal 14 hari dalam menyusun berkas dakwaan. Tentunya setelah berkas dakwaan selesai disusun, maka kemudian segera ditetapkan untuk proses persidangan. Artinya dalam 14 hari ke depan, maksimal JPU akan mendaftarkan ke PN, ya, dalam hal ini PN Jakarta Pusat, untuk nanti dalam proses persidangan tentu JPU akan memaparkan secara lengkap, secara utuh, bagaimana konstruksi dari perkara ini, bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak, ya, termasuk alat bukti juga nanti akan dihadirkan, dan juga saksi-saksi yang dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian yang dilakukan oleh JPU KPK. Begitu, Mas
1: Anam. Apakah bukti sudah kuat rasanya, Mas Budi, dari pihak KPK? Karena kalau berbicara soal bukti ini harus benar-benar terang benderang dan bisa dibuktikan di pengadilan. Sulit tampaknya nanti bisa terbukti jika ada alat bukti yang lemah, begitu ya, Mas, ya. Ada beberapa pandangan menyebutkan alokasi kuota haji yang disalahgunakan oleh pihak tertentu, kemudian menyebabkan kerugian negara, nampaknya harus benar-benar tajinya harus kuat, Mas, di pengadilan untuk bukti-buktinya.
0: Ya, tentunya, Mas Rano. Jadi memang sejak awal proses penyidikan, penyidik juga tentunya fokus untuk mengumpulkan alat bukti guna menetapkan para pihak sebagai tersangka. Karena perkara ini berangkat dari adanya penambahan kuota haji khusus dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yang memang secara histori bahwa panjangnya antrean ibadah haji reguler ini perlu ada solusi. Maka kemudian pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan, kunjungan diplomasi ke Arab Saudi, salah satunya membahas soal panjangnya antrean ibadah haji reguler tersebut. Nah, dengan adanya permasalahan itu, kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan. Artinya kuota haji tambahan itu secara histori itu diperuntukkan untuk haji reguler, namun kemudian dilakukan splitting oleh Kementerian Agama. Ya, dibagi menjadi 50%, 50%. Artinya dari 20.000 itu dibagi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembagiannya itu juga ada batasannya, Mas Rano. Di mana haji reguler itu 92% dan haji khusus maksimal di angka 8%. Artinya penambahannya ini menjadi sangat signifikan, dari sekitar angka 1.600 menjadi 10.000. Di situ bermula adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini kita akan dalami, Mas Ranov, ya, kemarin dalam proses rangkaian penyidikan ini kita dalami dari mana inisiasi dan motif pembagian kuota haji ini bisa menjadi 50-50. Bahwa dugaan KPK, nah, inisiasi ini tidak hanya murni dari Kementerian Agama, tapi juga ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan.

0: ini di lajur tambahan menjadi bertambah sangat signifikan. Oleh karena itu dalam perkara ini KPK kemudian melakukan sejumlah penyitaan terhadap uang-uang yang diduga merupakan illegal gain atau keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PIHK. Di samping itu juga KPK menemukan adanya dugaan aliran uang dari para PIHK ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama yang tentunya berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus yang bersumber dari kuota haji tambahan tersebut. Begitu Pak Surana.
1: Konstruksi perkara ini apakah tunggal hanya terjadi penyalahgunaan wewenang saja, penyalahan administrasi yang terjadi, atau ada konstruksi lain? Ada aliran dana yang juga mengalir ke sejumlah pihak lainnya?
0: Ya, ini fultoid perkaranya. Jadi begini, Mas Rano. Dari proses awal ketika Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari Arab Saudi, sebanyak 20.000 itu kemudian dibagi oleh Kementerian Agama, di mana pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan ibadah haji.
1: Baik.
0: Karena kalau kita merujuk pada ketentuan tersebut, pembagiannya harusnya maksimal di angka 8% untuk kuota haji khusus, yang artinya untuk kuota haji regulernya adalah 92%. Namun demikian, dilakukan diskresi yang menyimpang dari peraturan tersebut, ya, di mana dibagi menjadi 50-50, separuh-separuh.
1: Baik.
0: Artinya kuota haji reguler yang semestinya dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama pada saat itu, menjadi berkurang dari 92% atau sekitar 18.400, berkurang menjadi hanya 10.000.
1: Oke.
0: Nah, bergeser ke kuota haji khusus yang kemudian dikelola oleh para PIHK.
1: Baik.
0: Nah, seperti itu.
1: Mas Budi, ini kan kalau menyimak statement dari Ex-Menak Yakut kemarin, usai diperiksa selama lebih 2 jam setengah begitu ya, akan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan, akan mengungkap seluas-luasnya. Artinya ada potensi fakta persidangan baru, ada fakta baru yang akan terungkap, ada pihak lain yang ikut serta ya, nanti di terungkap di pengadilan, Mas? Di bagaimana ya, kemudian?
0: Nanti kita lihat perkembangannya, Mas Rano, karena tentu nanti JPU akan memaparkan secara lengkap, secara utuh, bagaimana konstruksi dari perkara ini. Siapa saja pihak-pihak yang kemudian diduga terlibat, baik pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau masih ada pihak-pihak lain yang memang punya peran krusial, punya peran signifikan dalam konstruksi perkara ini, termasuk alat bukti yang sudah disita oleh penyidik, nanti juga akan dipaparkan di dalam proses pembuktian di persidangan nanti. Begitu,
1: Mas. Ada fakta baru, ada sprindik baru, ini berpotensi nggak, Mas, terungkap nanti
0: ya,
1: di persidangan?
0: Tentunya semua, tentunya semua terbuka kemungkinan, Mas Rano, jika memang nanti muncul fakta-fakta di persidangan yang bisa menjadi materi analisis oleh JPU, dilakukan pengembangan, termasuk oleh penyidik, ya ini semuanya masih terbuka kemungkinan. Oleh karena itu, kita sama-sama tunggu prosesnya, dan kami juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau, ikut mengawal ini kan proses jalannya persidangan perkara kuota haji.
1: Iya, Mas Budi, koreksi saya jika salah, sejumlah saksi juga turut diperiksa ya dalam kasus kuota haji ini, termasuk public figure. Ini kaitannya apa, Mas, sejauh ini dengan pemeriksaan itu?
0: Ya, tentunya pemeriksaan para saksi sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk mendalami keterangan ataupun informasi yang dibutuhkan sehingga memperterang suatu perkara. Nah, termasuk seorang public figure misalnya, tentu alasan pemanggilan saksi tersebut bukan karena public figure-nya, tapi karena pengetahuan yang dimiliki, sehingga dari keterangan yang disampaikan oleh saksi dimaksud bisa membantu dalam proses penyidikan. Ya, misalnya kawan-kawan di PIHK misalnya, ada sejumlah public figure di sana yang kemudian kami lakukan pemanggilan, karena memang dalam konteks yang bersangkutan sebagai pemilik biro travel atau PIHK yang kemudian melakukan pengisian kuota haji khusus tersebut atau penjualan kepada para calon jamaah. Kita dalami prosesnya sampai dengan mekanisme di lapangan seperti apa.
1: Baik.
0: Penjualannya nilainya berapa, kemudian fasilitas yang disediakan di Arab Saudi sana seperti apa. Ini berhubungan dengan nilai atau harga jual dari kuota haji khusus tersebut dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan.

0: di Arab Saudi. Dan ini juga berkaitan dengan proses penghitungan kerugian keuangan negara, Mas Ramaf, yang dilakukan oleh kawan-kawan di BPK, begitu.
1: Terakhir, Mas, agar pengelolaan haji tidak menggerus kepercayaan masyarakat, apa closing statement dari KPK soal ini?
0: Ya, Mas Rano, tentunya dari penindakan yang KPK lakukan ini terkait dengan kuota haji, harapannya bisa menjadi trigger, bisa menjadi pematik untuk Kementerian Haji melakukan evaluasi. Jangan sampai permasalahan-permasalahan serupa terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji bagi para jamaah Indonesia. Karena tentunya pelayanan prima yang diberikan oleh pemerintah kepada jamaah ini juga mendukung peningkatan citra positif dari masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Begitu.
1: Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Berikutnya, TWIBON, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digunakan sejumlah siswa sebuah SMK di Denpasar, Bali, menjadi sorotan karena dinilai memuat pose dan tampilan yang dianggap vulgar. Informasi selengkapnya hadir dengan pembahasan, tetaplah bersama kami.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus berikutnya
2: kelasnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Informasi selanjutnya, jauh dari kuota yang ditargetkan sebanyak 28 siswa sebuah SD negeri di Demak, Jawa Tengah hanya mendapatkan 3 siswa saja. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mendapat 5 orang pendaftar. Sementara itu kondisi sejumlah ruang kelas yang rusak membuat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sebuah SD di Boyolali, Jawa Tengah dilakukan di ruang kepala sekolah hingga sekolah.
1: Antusiasme hari pertama sekolah terasa saat murid kelas 1 SD Negeri Bintoro 16 Demak menyanyikan lagu yang diajarkan sang guru. Meski jumlahnya hanya 3 orang, hal tersebut tak mengurangi semangat Lutfi dan kedua temannya dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di tahun ajaran baru ini, dari kuota 28 siswa, SD Negeri Bintoro 16 Demak hanya mendapatkan 3 siswa. Pihak sekolah menuturkan berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Selain melakukan sosialisasi ke sejumlah taman kanak-kanak, pihak sekolah juga mendatangi rumah calon siswa serta menawarkan bantuan seragam dan sepatu gratis bagi peserta didik baru.
2: Tahun ini kita dapat 3, Mas.
3: Untuk tahun kemarin?
2: Tahun kemarin kita dapat 5, tahun ini malah menurun mendapat 3. Yo, tetap semangat, Mas. Apapun yang terjadi, walaupun adanya, walaupun sedikit kita sebagai guru tetap akan melaksanakan tupoksi kita sebagai seorang guru, ya tetap semangat.
1: Pihak sekolah menduga lokasi yang kurang strategis serta persaingan dengan sekolah swasta menjadi penyebab sedikitnya siswa yang mendaftar. Mereka pun berharap adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan fasilitas sekolah sehingga bisa meningkatkan jumlah pendaftar. Di lokasi berbeda, keterbatasan mewarnai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Ketawon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Imbas 3 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat pada bagian atap, puluhan siswa terpaksa belajar lesehan di ruang kepala sekolah hingga musola. Agar atap tidak ambruk, pihak sekolah menyangga bagian atap menggunakan bambu dan kayu. Kondisi darurat ini diakui sudah berlangsung hampir setahun.
4: Untuk sementara tadi sudah disebutkan, sebagian ada di musola, ada di ruang komputer, ruang guru, dan ruang kepala sekolah.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Boyolali menyebut proses revitalisasi sekolah akan dilakukan dengan sebelumnya mendatangkan surveyor pendamping sambil menunggu pengajuan dana sebesar lebih dari 600 juta rupiah turun dari pusat. SD Negeri 2 Ketawon sendiri jadi salah satu dari 32 sekolah dasar di Boyolali yang masuk program revitalisasi tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, publik di Bali baru-baru ini digegerkan oleh unggahan foto Twibbon, salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Denpasar, Bali yang viral di media sosial. Foto ini memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar, terutama dalam konteks masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Nuning menjelaskan panitia sebelumnya telah memberikan contoh pembuatan Twibbon dan video pengenalan diri sebelum MPLS dimulai. Termasuk arahan agar siswa mengenakan pakaian yang sopan seperti seragam sekolah lama, kebaya, atau pakaian lain yang tertutup. Ia juga menegaskan pihak sekolah tidak pernah mengarahkan siswa-siswi untuk mengenakan pakaian vulgar atau terbuka. Nah, sementara itu, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Disdikpora Bali menilai persoalan ini menjadi tanggung jawab manajemen sekolah, terutama dari kepala sekolah. Menurut Kadis Dikpora Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, pendekatan pembinaan di setiap sekolah memang berbeda. Namun sekolah tetap harus mengoptimalkan pembinaan karakter peserta didik sesuai dengan kondisi masing-masing. Pemirsa, Twibbon, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digunakan sejumlah siswa sebuah SMK di Denpasar, Bali menjadi sorotan karena dinilai memuat pose dan juga tampilan yang dianggap vulgar. Konten itu viral memantik kritik dari warganet sekaligus memunculkan pertanyaan tentang batas kreativitas, etika, dan juga pengawasan dalam aktivitas sekolah. Lantas bagaimana duduk perkaranya dan seperti apa respon pihak sekolah? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, dan Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Wesnawa dan Pak Dadang.
3: Selamat sore. Ya, selamat sore.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya juga perlu disclaimer, turut mengundang dari pihak sekolah, tapi hingga sore ini kami belum berhasil mendapatkan arah hubung pihak sekolah. Kami sebagai bentuk cover both side, kami sudah tampilkan tadi statement Ibu Kepala Sekolah begitu ya, apa yang menjadi update mereka. Saya langsung ke Pak Disdikpora, Pak Wesnawa, bagaimana Anda melihat hal ini?
5: Baik, terima kasih. Ya. Melihat fenomena yang terjadi ya di lapangan ini, Pak, kemarin sore sudah siang itu kami sudah panggil dan berikan pemahaman atau teguran lah dengan pengelola satuan pendidikan yang melakukan hal tersebut. Ya. Pengelola dan kepala sekolah hadir di sini, ternyata di sana ada persoalan-persoalan yang memang belum secara detail diterjemahkan bagaimana syarat pengunggahan pribon tersebut.
0: Okay.
5: Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan pendidikan memang mengakui kelalaiannya ketika akan menyebarkan atau mensyaratkan siswa baru tersebut untuk mengunggah berbasis pribon. Nah, ini menjadi catatan penting karena kami pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis pribon tersebut. Nah, ini menjadi catatan juga. Kami memberikan peringatan juga kepada satuan pendidikan yang lain karena anak-anak ini kan baru masuk ke jenjang menengah.
0: Ya.
5: Kemudian ditampilkan seperti hal tersebut, kemudian sudah barang tentu akan mengganggu juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Ya.
5: Contoh seperti kasus ini mungkin sudah terjadi hal-hal misalnya ada kecemasan di anak didik ketika itu viral, kemudian bagaimana tanggung jawab dari pihak sekolah, itu kan belum di-capture secara detail. Akhirnya teman-teman di pengelola satuan pendidikan itu mengakui kelalaiannya soal itu. Kami berharap juga di satuan pendidikan yang lain tidak melakukan hal yang sama untuk nanti secara apa namanya etika dan moral akan mengganggu dan dunia pendidikan di pemerintah Provinsi Bali. Gitu, Pak.
0: Oke, Pak Wesnawa, sebenarnya di tiap sekolah yang ada di Bali itu punya pedoman nggak sih, Pak? Pedoman standar dari Disdikpora mengenai konten publikasi sekolah, termasuk pribon, video, maupun materi promosi di media sosial.
5: Nah, yang kejadian di sini adalah ini adalah satuan pendidikan swasta.
0: Oke.
5: Kalau teman-teman di satuan pendidikan negeri sudah barang tentu mengikuti aturan atau mekanisme yang kita susun, SOP-nya.
0: Ya.
5: Ini satuan pendidikan swasta, makanya kemarin yang hadir dari pengelola yayasan tersebut hadir di sini dan mengakui kelalaian tersebut. Sudah barang tentu kami memberikan apa namanya pengawasan, pembinaan supaya tidak lagi mengulangi hal-hal tersebut. Karena nanti mekanisme yang akan terjadi adalah ini anak-anak kecil, anak-anak baru tamat SMP, mungkin saja belum memahami secara detail bagaimana undang-undang ITE, kemudian bagaimana apa namanya, takutnya ini kan bagian dari promosi satuan pendidikan. Ini anak-anak kecil dipergunakan untuk lakukan promosi satuan pendidikannya. Sudah barang tentu ini ada aturan regulasi lain lagi yang akan beririsan dan lakukan pelanggaran.
0: Okay.
5: Kemarin sudah kami berikan peringatan supaya tidak lagi hal-hal tersebut dilaksanakan.
0: Okay.
5: Memang kemarin juga disampaikan pada saat untuk mengunggah pribon tersebut, memang syaratnya hanya dipergunakan bebas rapi. Ternyata bebas rapi yang di Gen Alpha ini pemahamannya agak berbeda. Gitu. Rapi perspektifnya teman-teman pengelola satuan berbeda dengan anak-anak ini.
0: Baik.
5: Nah, ini tantangan kita, pemerintah Provinsi Bali dan khususnya Indonesia, untuk menghadapi Indonesia Emas 2045.
0: Baik.
5: Sudah barang tentu Gen Alpha ini itu treatment yang lebih khusus lagi dan lebih spesifik, Pak.
0: Baik, saya bergeser.
5: Itu pandangan kami dari
0: saya bergeser ke Pak
5: Pendidikan.
0: Pak Dadang, dari perspektif pendidikan, di mana ya letaknya batas antara kreativitas siswa dengan etika dan kepatutan dalam konten yang mengatasnamakan sekolah?
3: Pada ya, terima kasih. Selamat sore, Mas Pak Kadis juga selamat sore. Jadi memang itu tipis sekali ya antara kreativitas dengan batasan-batasan yang tidak perlu juga. Karena itu di satu pihak memang tadi sudah sampaikan ada semacam maksud daripada sekolah untuk mempromosikan sekolahnya dan juga memberikan keleluasaan kepada siswanya untuk berkreasi di sosial. Nah, tapi ternyata mereka kurang dibekali secara khusus, secara rinci. Ya. Tadi kan secara umum saja rapih dan tidak menyorokkan itu bisa berbagai macam rapi, karena memang berbeda tadi ya, berbeda pemahaman yang dipahami oleh anak-anak kita yang baru lulus pendidikan dasar 9 tahun masuk ke SMK atau SMA yang di situ juga ada masa pubertas. Oleh karena itu ini memang pendidikan karakter, pendidikan sopan santun, pendidikan soft skill ya, yang mungkin diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila lah atau kewarganegaraan, agama, itu perlu ditekankan lagi ya, lebih rinci. Dan yang lebih penting lagi memang kita barangkali masih kekurangan role model yang bisa ditiru oleh anak-anak kita. Nah, role model yang sudah ada sekarang ini adalah role model yang generasi yang sudah berusia gitu ya, baby boomer. Mereka kayak kurang melihat kepada role model itu. Nah, role model yang seusia mereka itu masih sangat jarang. Mereka juga memang dari segi pendidikan juga masih rendah, dan juga barangkali ini pendidikan di keluarga yang sekarang sangat kurang ya. Dengan kesibukan daripada para orang tua, kemudian bekerja dan sebagainya, sehingga banyak sekali pun orang tua yang hanya menitipkan pendidikannya ke lembaga-lembaga pendidikan yang terus terapnya, walau bagaimanapun baiknya, tetap pendidikan orang yang paling bagus di rumahnya masing-masing. Nah, ini yang perlu ditekankan.
0: Pak Dadang, apalagi yang perlu ditekankan, apakah panitia juga perlu mengawasi sampai hal mengunggah setiap konten dari siswa dalam rangka MPLS. Ini juga tanggung jawab dari panitia kah?
3: Ya, betul. Awalnya mungkin mereka juga tidak menduga ya, Bapak Ibu guru di sekolah tersebut, kemudian juga panitia atau katakanlah OSIS-nya tidak menduga akan terjadi hal seperti itu. Karena mereka mungkin tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba karena ini ingin mengekspresikan si anak-anak yang baru selesai pendidikan dasarnya, ekspresikan dengan berbagai macam, kan orang itu mau viral atau mau supaya khusus dan sebagainya itu harus beda dengan yang lain, tidak bisa sama. Tapi saya lihat tidak terlalu itu ya, masihlah sih, walaupun viral tapi memang tapi masih dalam ya, masih kewajaran kalau menurut generasi tadi, generasi Z itu ya, Gen Z itu.
0: Ya, saya kembali ke Pak Wisnawa. Sejauh mana sebenarnya, kan zaman silih berganti ya, ada generasi Z, generasi Alpha begitu nanti ya, yang terbaru ya. Ada generasi milenial, boom baby boomers, sama generasi X. Setiap generasi beda MPLS juga begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian memberikan ruang kreativitas siswa agar tetap berada di koridornya Pak? Pak Wisnawa.
5: Sebenarnya kami Provinsi Bali dengan visi Nangun Sakerti Loko Bali memiliki sebuah konsep atau mewujudkan SDM Bali Unggul. Ya. Di sana memang sudah ada tradisi dan budaya diutamakan dalam bagaimana jenjang pendidikan menengah ini bisa terimplementasi secara optimum. Karena kita berharap titik balik atau titik ungkit transformasi peradaban kebudayaan, kemudian menghadapi Indonesia Emas 2045 adalah dari titik jenjang menengah ini.
0: Okay.
5: Kemudian terjadi hal yang kemarin tersebut. Yeah. Ini amat sangat miris mungkin kalau dinas pendidikan melihat, ternyata perlu treatment khusus.
0: Hmm.
5: Fleksibilitas perlu, cuma tetap koridor adat tradisi dan budayanya yang diutamakan.
0: Hmm.
5: Mungkin anak-anak ini kemudian kami tegur, makanya pengelolanya bukan anak-anaknya kami tegur.
0: Baik.
5: Pengelolanya tolong dong, perhatikan adat tradisi dan budaya. Keetisan, cocok nggak seperti itu ranahnya. Makanya teman-teman di satuan pengelola satuan itu langsung men-take down. Karena ke satu sisi memang terjadi, misalnya kalau kita melihat pendidikan keluarga, para anak-anak itu sudah mulai, apa namanya, sudah menyampaikan kepada guru BK dan guru kepala sekolahnya. Dia katakan bahwa ini sudah seizin orang tua saya. Waduh, repot lagi ini.
0: Baik.
5: Memang satu sisi, ekosistem pendidikan kita libatkan sebenarnya antara guru, kemudian keluarga dan anak didik tersebut. Ekosistem itu yang perlu kita utamakan mungkin menghadapi dinamika peradaban ini, perubahan
0: peradaban. Pak Senawa, singkat
5: itu
0: saja.
5: Itu pandangan kami.
0: Baik, singkat saja Pak sebelum closing. Tentu ini berbahaya Pak, ada potensi scamming di sini ya. Foto-foto mereka kadung viral, kadung terposting di media sosial. Ada yang diduga menyalahgunakan ini bertujuan untuk berbuat jahat.

0: kan sekarang karena hasil atau ilmu pengetahuan sudah banyak sekali bertebaran di dunia kerja, tapi karakter ini, soft skill ini perlu ditekankan ya. Kita lihat di negara luar, Jepang, Finlandia, Norwegia yang sudah maju, mereka memang dari tingkat PAUD sampai dengan kelas 3 itu tidak belajar akademik, Pak. Okay. Gitu ya, tidak belajar akademik. Kebetulan ini di undang pendidikan sistem nasional sedang ada perubahan, barangkali ini masukan buat Bapak-Bapak di sana untuk segera menekankan karakter ini harus cukup lama, harus cukup mendasar, sampai 3-4 tahun lah di pendidikan dasar. Itu aja, supaya nanti, karena yang semakin apa, semakin menggejala, semakin menggulir ini digitalisasi akan semakin liar kalau kita dibarengi dengan karakter yang baik.
1: Baik, semoga bisa dipahami oleh masyarakat luas begitu ya, masukan-masukan dari Anda, Pak Dadang, juga Pak Ida Bagus, agar setiap sekolah harus mematuhi setiap koridor dan batasannya begitu ya, Pak Ida Bagus Gede Wisnawa, Punia, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, dan Pak Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi Bisnis Tikom Bali. Selamat sore, Bapak-Bapak.
2: Sore.
1: Nah, sementara itu situasi di Jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
6: Berikutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Emir Qatar periode 1965 hingga 2013, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani. Ungkapan bela sungkawa ini disampaikan langsung oleh Presiden dengan mendatangi Kedutaan Besar Negara Qatar di Jakarta pada hari Rabu. Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan disambut langsung oleh Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari. Presiden kemudian menandatangani Book of Condolence atau Buku Duka Cita. Dalam buku ini, Prabowo menuliskan bahwa atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, ia menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayah Amir Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani. Kehadiran Presiden Prabowo untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung ini merupakan bentuk empati dan juga solidaritas Indonesia kepada rakyat serta pemerintah Qatar. Momen ini sekaligus menegaskan eratnya hubungan persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Sementara itu,

0: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil. Sementara upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan.
1: Warga Palestina pada Selasa menggelar pemakaman bagi sejumlah korban yang tewas dalam serangan militer Israel di jalur Gaza. Di kota Gaza, ambulans membawa jenazah ke rumah sakit Al-Shifa sebelum keluarga dan warga mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah Kepala Kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Di Han Yunis, suasana duka menyelimuti pemakaman Muataz Abu Shar, anak berusia 10 tahun, yang menurut petugas medis tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel menyatakan target serangan adalah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan Hamas. Di tengah berlanjutnya konflik, Uni Eropa bersama negara-negara mitra mengumumkan bantuan awal pemulihan Gaza senilai hampir 900 juta euro atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup usulan kontribusi dari Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa untuk mendukung pemulihan awal di Gaza.
2: Since we need 70 billion, we have only 1 billion today. But this is also something to show that we support Palestinian people, both in West Bank and in Gaza. And let's hope for this fire.
1: Meski demikian, Uni Eropa menegaskan nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Otoritas Palestina menyatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan berjalan optimal selama pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah Palestina. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus kemudian
3: nggak pelipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
7: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Okay, thanks Dian.
9: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam, very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan
0: penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kedeng, iya, butuh bukti nih lah. Saya iya.
3: Kamis Selasa sore, salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga dari lima anggota komplotan jaringan internasional pembobol rekening nasabah Bank 9 Jambi ditangkap Satuan Cyber Krimsus Polda Jambi. Sementara dua otak pelaku peretasan yang merupakan warga negara Bulgaria masih diburu tim Interpol.
4: Inilah video saat tim Cyber Krimsus Polda Jambi menangkap 3 dari 5 komplotan jaringan internasional peretas pembobol rekening 6.600 nasabah Bank 9 Jambi di Bandung, Jawa Barat pada awal bulan lalu. Pelaku berinisial DD, T, dan AA merupakan warga Bandung, sedangkan dua otak pelaku peretasan Alkas dan Sevetanov merupakan warga negara Bulgaria masih dinyatakan buron. Modusnya, Dede bertugas mencari orang yang mau membuka rekening tabungan maupun kripto dengan upah 5 juta rupiah tiap orangnya. Ia kemudian mengajak T dan AA serta berhasil mendapatkan 45 orang. Dari total kerugian senilai 144,8 miliar rupiah milik nasabah Bank 9 Jambi, sekitar 18,5 miliar rupiah diantaranya berada di rekening kripto dan berhasil diamankan. Polda Jambi bersama Interpol dari Mabes Polri masih memburu dua otak pelaku warga negara Bulgaria tersebut.
5: Pihak Alkas, Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada Didi. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto.
4: Sebelumnya, pada Februari lalu, ribuan nasabah Bank 9 Jambi mengalami kepanikan setelah uang tabungan di rekening mereka tiba-tiba menghilang. Pihak bank terpaksa mengganti uang para nasabah tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
3: Beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Elisa Princilia Utami Pakenoni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
6: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
7: Kejadiannya terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni.

0: dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
1: Pasca pemeriksaan empat terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
2: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti, setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
1: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakaenoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai dua hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di perumahan Puri Raya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang pada Selasa sore. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, dua anak lainnya bernama Nirga dan Adit dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek. Namun ternyata tiga anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diduga akibat sering dirundung temannya, seorang siswa kelas 12 MAN 3 Padang meledakkan bom di sekolahnya. Pelaku diduga mendapat pengetahuan merakit dan membuat bom dari internet.
4: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang pada Selasa. Laporan mengenai ledakan diterima polisi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Personil gabungan dari BRIMOB, Tim Gegana, hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapatkan perundungan dari temannya.
5: Dia sebagai korban bullying dari temannya mendekati, ingin melampiaskan emosi pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja, dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api, dengan sumbu. Ya, ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi lauk meledak kecil lah, ya dibuat sendiri.
6: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatan ini?
5: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
6: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
5: Ya.
4: Sementara itu pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
7: Kalau anaknya pendiam.
8: Pendiam ya?
7: Iya. Anaknya baik, tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully. Tidak pernah dia lapor.
8: Ke wali kelas pun
7: tidak pernah? Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk. Kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Cuma ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
4: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami oleh R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan secara psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
9: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
10: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, sedikit banget
9: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
11: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
12: Dengan kemasan baru. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
14: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
15: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
14: iya,
15: gitu ya?
14: Iya.
15: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
14: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
12: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Kasus yang melibatkan seorang siswa MAN 3 Padang menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa aksi merakit bom dipicu oleh perundungan yang dialaminya. Peristiwa ini tidak hanya mengundang keprihatinan tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai penanganan perundungan di lingkungan pendidikan, kesehatan mental remaja, hingga pentingnya deteksi dini terhadap perilaku beresiko termasuk aksi semacam ini. Lalu lantas bagaimana para pengamat terorisme menilai hal yang dilakukan oleh siswa SMA tersebut? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom Bapak Haris Abu Ulia, pengamat terorisme dan direktur CIIA, The Community of Ideological Islamic Analysts. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haris.
16: Waalaikumsalam, selamat sore
3: Pak. Baik, Pak Haris, kita kan ada informasi terkait dengan kasus ledakan bom yang terjadi di SMA ataupun di MAN 3 Padang ini terkait dengan aksi perundungan. Apakah kasus seperti ini masih bisa dikategorikan sebagai bentuk teror atau terorisme, Pak Haris?
16: Yang pertama, saya ingin sampaikan ikut prihatin dan sedih sekali ya. Peristiwa ini terjadi dan kita berharap tidak terulang. Atau kemudian ini peristiwa tidak menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan kita dituntut belajar untuk bersikap adil atau proporsional untuk menyikapi agar tidak kemudian menjadi kontraproduktif dari kasus ini. Dan kalau kita bicara fokus, apakah ini kemudian masuk kategori aksi teror, kita tidak boleh mudah untuk judge atau memvonis apakah aksi itu masuk kategori terorisme atau tidak. Kalau kemudian aksi yang terjadi itu pertanyaannya adalah melahirkan teror atau tidak. Jadi bisa iya, bisa tidak. Biasanya ancaman itu bisa melahirkan fire, rasa cemas, takut. Tapi ini kasusnya kan tanpa diduga kemudian ada ledakan dan kemudian baru melahirkan kepanikan. Makanya saya katakan bisa iya, bisa tidak. Kembali kalau kemudian kita runut lagi, apakah kemudian aksi ini bisa dikategorikan sebagai aksi terorisme? Ini perlu dielaborasi, di dalam lebih jauh, dan standar kita sudah jelas dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang definisi terorisme, itu menarik, kita pada posisi tidak mudah untuk menjudge. Tidak semua aksi yang melahirkan rasa cemas atau tidak semua aksi semacam yang terjadi pada kasus ini kemudian bisa dikategorikan sebagai sebuah aksi terorisme. Ini perlu nanti barangkali nunggu rilis resmi dari pihak-pihak terkait, mungkin BNPT atau Densus 88 untuk mengelaborasi, melakukan pendekatan dialogis pada si fulan ini, terduga pelaku ini. Dan ini bisa kemudian dibaca atau dipetakan mindset. Apakah kemudian si fulan ini terpapar dengan pemikiran-pemikiran radikal? Dan di satu sisi, orang yang expert untuk bisa melakukan pendekatan dan mengelaborasi membaca mindset ini tentu dengan standar. Jadi hari ini kalau kita bicara BNPT, mereka punya standar misalkan membaca seorang itu apakah terpapar radikalisme atau tidak dengan empat pilar itu, Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila, dan sebagainya. Atau kemudian ini kaitannya dengan jaringan terorisme, dengan data yang selama ini dimiliki oleh Densus atau BNPT, mereka bisa menghitung apakah ini terkait dengan jaringan terorisme atau tidak. Jadi sehingga kita tidak mudah untuk menjudge bahwa ini adalah aksi yang dilakukan oleh orang yang terkait dengan kelompok radikal atau kemudian kelompok atau jaringan terorisme gitu. Andaikan kemudian iya pun terkait, andaikan terkait sekalipun, maka kita tidak juga otomatis memposisikan anak ini adalah sebagai subjek utama. Ini lebih pada korban, orang-orang yang terpapar barangkali seperti itu. Nah, sejauh ini kita dari sumber resmi via aparat ini kan tidak ada kaitannya dengan kelompok atau jaringan terorisme atau kelompok-kelompok radikal. Ini lebih karena problem dia adalah korban perundungan. Ini kasus bullying yang menimpa dirinya. Ini yang terjadi. Dan perlu dicatat, Mas, banyak kasus-kasus aksi kekerasan itu munculnya adalah dari spiral kerasan sebelumnya atau spiral-spiral kerasan itu muncul dari kerasan sebelumnya, baik itu kerasan verbal atau kemudian kerasan non-verbal, itu yang terjadi. Dan dari sudut pandang ini kita bisa melihat seorang R yang pelaku kasus ini kan apa yang dia lakukan adalah sebagai respon, sebagai sebuah bentuk aksi yang ada latar belakangnya. Bukan tanpa latar belakang, ini bukan lahir dari ruang kosong, tapi ada satu peristiwa yang dialami sebelumnya. Dan itu nggak diendus oleh para guru, para pendidik yang ada di situ, karena memang tipe kelanaknya ini kalau dari data yang ada, ini kan orangnya introvert ya, jadi orangnya diam, jadi interaksinya tidak seperti anak-anak lain. Dan itu memang jadi maklum tuh pun tidak paham bahwa apa yang dialami di sekolah itu adalah sangat besar sekali secara psikis bagi dia.
3: Baik, Pak Haris.
16: Ini yang terjadi, seorang yang introvert.
3: Baik.
16: Dan
3: Pak Haris,
16: tanpa bermaksud untuk membenarkan apa yang dilakukan, jadi motivasi dendam itu hal yang manusiawi. Seorang anak kadang-kadang. Dia ketika
3: Baik, Pak Haritz. Pak Haritz, kita melihat beberapa waktu. Baik, kita pasti menunggu sambungan dengan Pak Haritz terkait dengan isu kita bahas saat ini terkait dengan ledakan bom yang terjadi di Mantiga, Padang. Selamat sore, Pak Haritz. Apakah masih bersama kami?
16: Mohon maaf, ada gangguan teknis.
3: Baik, Pak Haris, kita kan melihat beberapa waktu ke belakang bahwa kejadian serupa juga terjadi di Jakarta, Pak, dengan dugaan background yang sama, perundungan, ada bom juga diledakkan di sana. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk imitasi yang dilakukan oleh korban yang Anda katakan sebelumnya mengalami kekerasan berulang seperti itu? Dan bagaimana sebenarnya, bagaimana kita bisa mengantisipasi hal tersebut kalau melihat bahwa paparan-paparan seperti itu bisa saja terjadi pada korban-korban mengalami kekerasan berlanjut yang lain, Pak Haritz?
16: Kita hari ini dihadapkan satu tantangan ya untuk anak-anak kita, di mana dia ada di empat ruang interaksi dalam keluarga, di ruang pendidikan, sekolah, pesantren, dan sebagainya. kemudian di ruang publik masyarakat, dan kemudian yang jangan lupa bahwa anak-anak kita ada dalam ruang digital.
3: Baik.
16: Dan intensitas interaksi
3: Pak Haris,
16: kita harus jujur akui anak-anak kita hari ini lebih banyak.
3: Pak Haris, ya. Mohon maaf sebentar Pak Haris, kita akan potong jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah azan maghrib Pak Haris, yang kedengarannya sama-sama setelah ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan Pak Haris Abu Ulya, pengamat terorisme, setelah jeda azan maghrib berikut ini.

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Kasus yang melibatkan seorang siswa MAN 3 Padang menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa aksi merakit bom dipicu oleh perundungan yang dialaminya. Peristiwa ini tidak hanya mengundang keprihatinan tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai penanganan perundungan di lingkungan pendidikan, kesehatan mental remaja hingga pentingnya deteksi dini terhadap perilaku beresiko. Dan kita akan langsung lanjutkan dialog kita dengan Haris Abu Ulia, pengamat terorisme. Pak Haris, kita tadi kembali menyambung terkait dengan aksi serupa juga pernah terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Apakah Anda mengkhawatirkan bahwa kejadian yang terjadi di Jakarta dan mungkin kejadian-kejadian serupa yang terjadi di luar negeri itu bisa memicu atau memantik terjadinya aksi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat hari ini? Gimana Pak Haris melihat ya?
1: Ya, potensi pengulangan atau potensi terjadinya hal yang serupa itu terbuka. Cuman ya tidak ukurannya selain potensi bukan medium, bahkan dan rendah sekali potensi itu. Kalau kita mau mengkalkulasi kenakalan remaja anak-anak kita, itu kan beragam ya, tidak hanya model seperti apa yang kita lihat hari ini. Jadi mereka juga tawuran, ikut geng motor, terlibat narkoba, jadi judi online, macam-macam, banyak hal lah, sebenarnya banyak. Jadi dari sekian puluh juta anak-anak remaja ini kemudian yang melakukan aksi seperti yang terjadi pada kemarin itu kan ya cuman berapa, cuman begini.

0: saya ingin sampaikan, saya tegaskan, anak-anak kita itu ada di empat dimensi, empat ruang di mana dia melakukan interaksi kehidupan sehari-harinya dalam proses tumbuh berkembang itu. Ada dalam keluarga, ada dalam pendidikan, ada dalam ruang publik masyarakat, dan ada dalam ruang digital. Dan anak kita lebih banyak hari ini, mereka ada dalam ruang digital di mana mereka melakukan komunikasi, membangun interaksi, menyerap knowledge, pengetahuan, dan banyak hal. Yang ini sangat memberikan pengaruh bagaimana karakter building itu terjadi, memberikan pengaruh pada pembentukan karakter seorang anak atau attitude-nya seperti apa, ini sangat berpengaruh. Nah, kita harus jujur, memang butuh keterlibatan semua pihak, dari keluarga juga harus punya peran, punya kesadaran. Jadi untuk monitoring, kemudian juga peran masyarakat, tidak boleh menjadi orang yang individualis kalau ada hal-hal yang bias seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita. Atau kemudian di ruang pendidikan, kalau anak-anak pada masa pendidikan ini memang tanggung jawab sekolah ini luar biasa. Bicara tentang kurikulum, bicara tentang soal keteladanan para guru, bahkan secara teknis misalkan untuk mendeteksi dini perkara-perkara yang bias yang bisa menstimulasi munculnya kekerasan-kerasan seperti hari ini, itu kalau perlu setiap ruang kelas dan di luar ruang kelas itu diberikan CCTV, dipasang CCTV untuk monitor. Ada bagian guru yang monitor. Ada tidak perilaku-perilaku yang bias, misalkan terjadi ada perundungan dan sebagainya, sehingga kemudian segera bisa kemudian diantisipasi. Hari ini yang kita lihat ini kan sebenarnya adalah asap ya, dari apa yang terjadi sebelumnya, pembulian sebelumnya. Dan di samping itu juga kemudian peran dari negara dalam hal ini adalah instansi terkait untuk memberikan edukasi melalui platform berbagai media, atau kemudian penyuluhan dari lembaga-lembaga terkait untuk mengarahkan anak-anak ini perkara-perkara yang berbahaya untuk mereka, yang perlu dihindari dan sebagainya. Ini perlu peran banyak
1: pihak. Deteksi dini menjadi penting di sini, entitas. Pak Haritz ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, Pak Haritz. Tadi sempat sampaikan terkait dengan era digital. Seberapa mudah dan aksesibelnya sebenarnya membuat atau merakit bom ini bisa ditiru atau dilakukan oleh anak-anak? Dan bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut, Pak? Tanpa mereka harus terafiliasi dengan jaringan tertentu atau ada yang meng-guidance seperti itu. Bagaimana Anda melihat hal tersebut?
0: Di ruang digital ini peran lembaga macam polisian atau yang semisal itu melakukan patroli, cyber control. Jadi untuk jadi istilahnya ngedrop konten-konten yang memang sensitif. Kalau zaman dulu ya, maaf, zaman kecil saya, bikin petasan low explosive itu bukan perkara yang sulit. Jadi apalagi pada hari ini hanya untuk membuat sebuah benda yang bisa meledak, melahirkan impact. Jadi ya, kalau di kampung tertentu, ini mohon maaf, itu ada senjata namanya papur. Papur itu semacam bumbung, itu dalamnya diisi paku, diisi benda-benda tajam itu. Dan kemudian ini ada pentol korek api itu. Itu yang diambil. Kalau itu ledakan itu memberikan impact sebagaimana granat kalau dia meledak, pecahan-pecahan itu. Dan itu hal-hal yang simpel, apalagi hari ini era digital, hal-hal seperti ini semua bisa diakses, bisa dilihat oleh anak-anak kita.
1: Anda melihat ada kurangnya kontrol di sana, Pak Haritz?
0: Bahkan itu diperlukan. Ya betul, makanya di sini adalah patroli cyber itu harus digalakkan oleh negara melalui alat yang begitu mahal dibelikan oleh negara. Itu dipakai betul untuk bisa apa istilahnya memfilter, jangan sampai kemudian itu menjadi subuhan yang mudah diakses untuk anak-anak, untuk remaja kita.
1: Dan ini
0: yang
1: juga
0: apa saja soal bisa eksperimen, karena tidak perlu untuk eksplosif itu tidak perlu susah akses.
1: Termasuk terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan bahan bakunya, Pak, itu juga menjadi suatu pertanyaan
0: untuk
1: besar.
0: Untuk mendapatkan bahan-bahannya,
1: silakan, Pak.
0: Iya betul, sekali lagi di guide-guide pembuatan macam petasan atau bom ikan itu kan bahan-bahan, contoh misalkan para nelayan untuk bikin bom ikan, itu cukup diantaranya bahan yang mudah didapatkan adalah pupuk yang biasa digunakan petani untuk mupuk tanaman, itu contoh. Jadi pupuk urea itu itu bisa dipakai menjadi bahan untuk
1: baik. Ini
0: untuk
1: menjadi concern kita semua, ya. Pak.
0: Barangkali juga lebih besar dari apa yang dilakukan oleh anak-anak.
1: Iya, baik, baik. Pak Haris, kita juga masih terus menunggu update terbaru dari pihak kepolisian terkait dengan apa kasus ledakan bom yang terjadi di pada Sumatera Barat ini, untuk melihat bagaimana polisi bekerja dan menyelidiki terkait dengan kondisi psikis dari pelaku dan juga aksesibel yang tadi kita sempat bahas bersama terkait dengan bagaimana mendapatkan informasi tersebut dan juga akses juga untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kita akan terus meminta update kepada pihak kepolisian, dan terima kasih Pak Haris atas insight-nya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kita berharap yang terbaik, dan juga penanganan dan deteksi dini menjadi penting untuk menganulir dan juga untuk semakin menekan terjadinya tindakan kekerasan seperti ini. Terima kasih Pak Haris sudah bergabung di kami. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Hanya dua tim terbaik di dunia yang akan bertarung di partai final. Dan dini hari nanti, perhatian pecinta sepak bola tertuju pada satu pertandingan yang syarat gengsi, sejarah, dan juga emosi.
2: Inggris menantang Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Dua kekuatan besar sepak bola dunia kembali bertemu di panggung tertinggi, menghadirkan rivalitas yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kamis dini hari waktu Indonesia, sejarah kembali memanggil. Inggris datang dengan generasi emas yang dipimpin Harry Kane dan Jude Bellingham. Di bawah arahan Thomas Tuchel, The Three Lions menunjukkan karakter pantang menyerah sepanjang turnamen, dan kini hanya berjarak satu kemenangan menuju final pertama mereka sejak 1966.
3: Actually, me and my team, between us, we don't speak about the historic events. We don't speak about the iconic moments. It's in itself iconic enough, and the tension is big enough. So we try exactly the opposite and try to influence the players and what we want them to do, how to behave in different situations.
2: Sementara itu, Argentina sang juara bertahan kembali membuktikan mental juara. Dipimpin Lionel Messi yang menjalani salah satu babak terakhir karir internasionalnya, La Albiceleste tampil produktif dan menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak sepanjang turnamen sejauh ini. Laga ini bukan sekedar perebutan satu tiket menuju final. Ini adalah pertarungan dua filosofi sepak bola, dua tradisi besar, dan dua negara yang sama-sama haus akan kejayaan.
4: Son dos grandes jugadores de los mejores del mundo. La verdad, hay jugadores que cualquier entrenador les gustaría tener, sin duda. Intentaremos neutralizarlo con nuestras armas y que intenten no hacer un buen partido. Pero bueno, la idea de juego la tenemos y esperamos mañana llevarla a cabo.
2: ¿Akankah Inggris mengakhiri penantian panjang menuju final Piala Dunia? Ataukah Argentina kembali membuktikan bahwa mental juara mereka belum tergoyahkan?
1: Perang Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan kembali memblokade seluruh jalur pelayaran Iran dan menyerang pembangkit listrik serta fasilitas penting Iran lainnya jika Iran tidak mau melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat.
5: Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command pada Selasa menyatakan militer Amerika Serikat tengah melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran. Rekaman video yang dirilis oleh CENTCOM memperlihatkan pesawat-pesawat tempur AS lepas landas dari lokasi yang tidak diketahui dan berhasil menghantam target-target di darat yang diduga berada di wilayah Iran. Serangan ini dilancarkan di saat Amerika Serikat menerapkan kembali blokade terhadap jalur pelayaran Iran. Setelah Iran memutuskan untuk kembali menutup Selat Hormuz pada 12 Juli lalu. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara eksklusif bersama Trey Yings dari Fox News Channel, Trump menyatakan akan kembali memblokade semua pelabuhan Iran dan mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan, kecuali Iran mau melanjutkan proses negosiasi.
6: I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight, we're going to hit them very hard tomorrow night, we're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges, We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
5: Di hari

0: Yang sama, media nasional Iran IRIB juga merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran sejumlah drone bersenjata ke pangkalan militer AS di Azraq, Yordania. Jika kedua negara ini tetap bertahan pada posisinya masing-masing, penutupan jalur pelayaran dan ancaman penghancuran infrastruktur ini diprediksi akan memicu krisis energi dan keamanan global yang lebih besar.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI di berbagai negara kini memasuki babak baru. Di tengah persiapan konektivitas global, sejumlah negara seperti Tiongkok dan Australia mulai memperketat regulasi hingga membentuk badan khusus demi menjaga keamanan pengguna dan mencegah dampak negatif dari artificial intelligence.
2: China kembali membuat aturan mengenai penggunaan AI. Pada Rabu, pemerintah China resmi memberlakukan undang-undang yang mengatur penyedia sistem AI dengan kemampuan simulasi sifat manusia. Aturan interim yang dirilis oleh otoritas cyber China bersama 4 departemen pemerintah lainnya ini bertujuan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan publik sekaligus memberikan perlindungan ketat bagi anak di bawah umur. Pada aturan ini, layanan interaktif AI dikhususkan hanya untuk membantu manusia. Penyedia layanan dilarang keras memanipulasi psikologi pengguna dan menyediakan hubungan kekeluargaan maupun hubungan intim virtual bagi anak di bawah umur. Langkah ini diambil di tengah pesatnya perkembangan alat interaksi AI di China untuk sektor budaya, penjagaan anak, hingga pendamping lansia. Sementara itu dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese dalam pidatonya pada hari Rabu di Sydney menyatakan akan membentuk kantor kecerdasan buatan atau Office of AI. Badan ini akan diatur di bawah Departemen Perdana Menteri dan Kabinet untuk memastikan pendekatan menyeluruh di seluruh kementerian.
3: Today I announce that to seize and shape and share the generational opportunity that AI represents, our government will establish a set of Australian standards for AI. In March this year, we announced a set of expectations for large AI data centres. This will bring them into one regulatory framework, clear, consistent, and mandatory.
2: Keputusan ini diambil saat Australia ingin memposisikan diri sebagai pemimpin AI dan pusat data global di tengah tuntutan regulasi yang lebih ketat. Saat ini Australia belum memiliki undang-undang khusus AI dan masih bergantung pada undang-undang privasi, perlindungan konsumen, serta kerangka kerja etika AI sukarela.
1: Dan informasi AI tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mas, batalno yo, baju iki lucu, aku sing rekam dhewe.
1: Pemancing ikan di pinggir sungai Jagir, Surabaya kocar kacir saat seekor buaya muncul dan mendekati mereka. Oke, kemunculan buaya ini viral, para pemancing tetap nekat memancing ikan di lokasi. Sebelas hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yaitu 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Kekeringan dialami warga di sejumlah daerah di Banten, ratusan warga di desa Pasir Lancar terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral di media sosial, seekor buaya berukuran besar mengintai pemancing di pinggir sungai Jagir, Surabaya. Beruntung kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing berhasil menjauh dari sungai. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, karena dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga.
0: Mas, batalno yo, baju lucu, aku sing rekam dhewe.
2: Inilah video yang direkam warga saat detik-detik seekor buaya mendekati pemancing di pinggir sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing agar menjauh dari pinggir sungai. Sementara buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter ini menghilang di tengah arus sungai. Kemunculan buaya di kawasan sungai Jagir ini bukan pertama kali. Di awal Juni, seekor buaya juga sering muncul di sungai dekat pintu air Jagir, Surabaya. Meski sering ada kemunculan buaya, warga masih banyak yang beraktivitas di sekitar sungai.
3: Ya nggak sering ya, kan berapa minggu ya?
4: Jumat dua.
3: Kemarin Jumat itu 2 ekor di pasar kan? Dua ekor ya, sekitar 3-4 sore ya. Tapi yang nggak seberapa lama.
4: Tapi buat cari pe.
2: Video amatir memperlihatkan detik-detik warga saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran Sungai Padio, Desa Masenreng Puru, Sibuluwe, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang untuk melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap ini memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai.
5: Ini buaya ini selalu muncul, biasanya kalau pagi muncul, sore.
6: Tapi selama ini alhamdulillah belum ada ini Pak ya, belum ada korban ya Pak.
5: Iya, tapi masyarakat itu sangat terasa karena selalu muncul.
2: Kondisi ini membuat warga diminta untuk tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
7: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15.000 rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
8: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak, ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Gak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
9: Kerugiannya berapa?
8: Kerugiannya sekitar 129.600.
10: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
7: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi.
11: Orang modus pertama, mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
7: Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari, Demak, Jawa Tengah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Setidaknya ada 18 anakan ular kobra ini muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan seekor ular di rumahnya. Pemilik rumah menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular. Kabit Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana, menyebut salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra, namun bisa ular belum masuk sehingga luka yang dialami korban tidak fatal. Kita beralih ke Jawa Barat. Tidak terima ditegur saat terobos palang pintu, pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta hingga videonya viral di media sosial. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta Jalan Raya Lewi Goong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas penjaga karena tidak terima ditegur usai menerobos perlintasan yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur petugas. Pengendara kemudian membawa 3 temannya mendatangi pos jaga dan melakukan penganiayaan. Korban telah melakukan pelaporan dan kawanan pelaku dalam pengejaran polisi. Kita bergeser ke Jawa Timur, ada puluhan penggemar BTS di Surabaya menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Ada kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip konser ini dan meminta uangnya dikembalikan. Sejumlah penggemar artis BTS atau biasa disebut ARMY ini mendatangi rumah pemilik biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo, Su-7 Surabaya. Mereka datang untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta penyedia jasa titip segera mengembalikan uangnya karena gagal mendapatkan tiket konser. Terhitung kerugian mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah. Hingga saat ini belum ada kesepakatan antara korban dengan pemilik biro perjalanan terkait pengembalian uang baik justip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Para korban mengaku akan terus menagih uang mereka atau menempuh jalur hukum. Kita beralih ke kasus kematian Dr. Icha di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Icha, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yaitu 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
7: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Icha mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
12: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
7: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Icha.
13: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
7: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Icha ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Icha mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Icha terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Viral insiden tragis dialami pengemudi ojek online yang meninggal usai dirampok saat tengah beristirahat di kawasan Kosambi, Tangerang. Selang beberapa hari pelaku akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan sekelompok orang tidak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan istrinya.
2: Seorang pengemudi ojek online, Agus Tejo Prabowo, 40 tahun, tewas bersimbah darah setelah ditikam saat beristirahat di pangkalannya kawasan Villa Taman Bandara Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di bagian leher sebelum akhirnya sepeda motor dan ponselnya dibawa kabur oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial D, 25 tahun di kontrakannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena sempat melawan dengan senjata tajam saat dibekuk. Dari hasil interogasi, motif pelaku karena tekanan hidup akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kebingungan mencari biaya, pelaku nekat mencuri motor korban yang sedang tertidur lelap. Saat merogoh kantong untuk mengambil kunci, korban terbangun dan melawan, sehingga pelaku tega menikam korban hingga tewas.
14: Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Penangkapan karena pelaku ini menggunakan senjata tajam ya, dia dan dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdirektorat Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur.
2: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban tampak dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan, motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Pihak

0: Polisian mengimbau warga yang memiliki informasi tambahan terkait identitas para pelaku untuk segera melaporkannya ke Mapolsek Samarinda Ulu demi mempercepat proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menjadi mitra transportasi online, baik itu ojek maupun taksi online, saat ini jadi pilihan bagi jutaan orang untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri, sebagian alasan dari mereka yang menjadi mitra ojol karena terdesak sulitnya mencari pekerjaan formal. Menjadi pengemudi ojol ini pun bak pelampung yang menyelamatkan mereka dari kondisi ekonomi yang sulit. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: saya punya mobil ini. Meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Ribuan orang mencari kerja memadati bursa kerja adalah potret yang kerap kita temui akhir-akhir ini. Ada yang memang menganggur atau mencari pekerjaan dengan upah lebih menjadi alasan mereka rela antre di bursa kerja. Seperti yang terlihat akhir Juni lalu di Kota Tangerang, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Bagi sebagian orang, mendapatkan pekerjaan formal yang layak adalah sebuah impian. Salah satunya dialami pencari kerja bernama Nita. Impian Nita tidak muluk-muluk, diterima bekerja sebagai staf di sebuah toko retail pun dirinya sudah senang.
2: Kalau tadi datang jam 9, nanti dapat jadwal interviewnya jam 11, jam 1. Masuknya jam 1.
3: Masuk
2: Indo.
3: Itu apa sih, Mbak? Bergerak di apa sih?
2: Di bidang retail. Jual makanan kayak gitu, Pak. Kayak Alfamart, Indomaret.
1: Namun tidak semua bisa seperti Nita yang masih berusia muda dengan peluang melamar kerja yang lebih luas. Bagi sebagian orang yang sudah tidak lagi muda dan menjadi korban PHK, harus babak belur mencari pekerjaan pengganti. Sulitnya mencari kerja pun menjadi alasan jutaan orang memilih bekerja sebagai mitra ojek online sebagai penyambung hidup. Seperti Desi Anggraini, warga Surabaya, Jawa Timur, yang pernah bekerja sebagai karyawan swasta di usianya yang genap 49 tahun, harus menjadi korban PHK. Tidak ingin menyerah pada keadaan, ibu tiga orang anak ini memanfaatkan mobil pribadinya sebagai pengemudi taksi online. Pekerjaan yang dulu tidak pernah terbayang akan dijalani, kini menjadi sumber penghasilan demi menyambung hidup keluarga.
0: Setelah di PHK sempat sih saya down, Mas. Sempat saya down, saya harus ngapain. Kalau buka usaha pun butuh modal. Satu, apalagi usia saya seperti setengah apa ya, usia-usia bukan untuk bekerja, kan sekarang orang mencari pekerjaan di bawah usia 35. Di atas 35 itu susah kita cari pekerjaan. Untuk ya tadi usaha butuh modal. Akhirnya yang tidak ada modalnya apa? Apa yang saya punyai, itu saya maksimalkan. Saya punya mobil ini, meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Setiap hari, Desi menunggu pesanan di kawasan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Baginya, orderan yang ramai menjadi penyemangat. Agar kebutuhan hidup setiap hari terpenuhi, Desi harus mengatur keuangan. Pengeluaran setiap hari karena menjadi pengemudi taksi online, penghasilannya tidak menentu.
0: Butuh apa ya? Penyesuaian, Mas. Dulu kita dihadapkan dengan meja, dengan komputer. Sekarang kita dihadapkan dengan pelayanan jasa. Jadi mau nggak mau, kita harus cepat beradaptasi. Dan kebetulan juga driver selama ini kan banyak cowok. Jadi saya mengambil driver ini, kebetulan saya ya mau nggak mau, itu pilihan yang susah, hidup itu pilihan.
1: Saat ini ada sekitar 7 juta orang yang mengandalkan menjadi pengemudi ojek online untuk menafkahi hidup. Suka duka dirasakan bagi jutaan pengemudi ojek online yang setiap hari mencari nafkah di aspal jalanan.

0: Terakhir, para pengemudi ojek online mendapatkan angin segar usai pemerintah menaikkan potongan tarif maksimal 8% dan rencana bantuan kredit UMKM bagi pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu, ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
3: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
4: Kami prinsipnya tetap melayani permintaan dari kecamatan atau desa ya. Di sana itu, jika ada permintaan, kita sudah tidak lanjuti.
3: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran sungai Cihideng.
5: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini. Karena
6: banyak
5: hujan tidak ada.
6: Gagal juga.
5: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
3: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beragam cara kreatif dilakukan sekolah untuk menyambut para siswa agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mulai dari para guru yang berdandan sebagai tokoh Punakawan di Kudus, Jawa Tengah, hingga MPLS bertema Piala Dunia di Gresik, Jawa Timur.

0: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDN 5 Karangbener, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin pagi. Alih-alih menyambut siswa dengan suasana yang formal, para guru justru tampil menghibur dengan berdandan layaknya toko pewayangan Punokawan. Suasana pun langsung dipenuhi tawa dan keceriaan. Wajah-wajah tegang yang biasanya muncul di hari pertama sekolah hampir tak terlihat. Para guru bahkan membawakan drama singkat yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan positif yang mudah dipahami oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Para orang tua siswa sangat mengapresiasi aksi para guru ini.
1: Saya lihat tadi kan awal-awal masih agak deg-degan, kelihatannya masih agak canggung. Setelah ada pentas tadi sepertinya agak cair, terus agak bergaul sama teman-temannya juga agak gampang, agak ceria juga.
0: Menurut Kepala SDN 5 Karangbener, pertunjukan ini bukan sekadar hiburan. Para guru juga menyampaikan berbagai pesan moral.
2: Tadi kan diajarkan ada tentang kebersihan, tentang kalau sama teman-teman tidak boleh bertengkar. Tujuannya itu.
0: Pada tahun ini, jumlah siswa baru kelas 1 di sekolah ini mencapai 25 anak, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 18 siswa. Beginilah keseruan ratusan siswa baru SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru di Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lain dari biasanya, sekolah mengusung tema Piala Dunia. Seluruh siswa mengenakan jersey negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Tak hanya siswa, para guru juga ikut memakai jersey. Kemeriahan hari pertama sekolah semakin lengkap dengan kehadiran mantan kapten Timnas Sepak Bola Indonesia, Evan Dimas Darmono, serta pemain Timnas Sepak Bola Putri, Ayunda Dwi Anggraini.
3: Kan banyak tak mas, adik-adik ini mungkin cita-citanya sebagai pemain Timnas. Ya harus mengedukasi juga bahwasannya menjadi pemain Timnas itu gimana sih? Ketika berada di posisi Timnas itu gimana sih? Perjalanannya gimana sih?
0: Melalui MPLS bertema Piala Dunia, pihak sekolah berharap para siswa baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, sekaligus memiliki karakter juara, menjunjung sportivitas, dan siap meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial, konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Fenomena yang sangat langka menyedot perhatian warga Amerika Serikat setelah dua bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan. Ribuan pengunjung memadati kebun raya The Huntington San Marino, California. Mereka rela mengantre demi menyaksikan momen langka mekarnya dua bunga Titan Arum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai. Tanaman Enwick asal Sumatera ini biasanya hanya berbunga sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Masa mekar sempurna dari bunga raksasa ini terbilang sangat singkat. Kini hanya bertahan selama 24 hingga 48 jam saja. Meski mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat, antusiasme warga tidak surut, bahkan sejumlah pengunjung mengaku rela mengambil cuti kerja demi bisa menyaksikan dan mencium aroma dari fenomena langka ini. Pengelola kebun raya berharap tingginya antusiasme masyarakat dapat meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya upaya konservasi tanaman yang kini statusnya terancam punah. Konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Kedua negara saling mengklaim melancarkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi. Saya Bini Dermawan, pamit. Sampai jumpa.
1: Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan akan kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan serta wilayah pesisir Iran. Blokade ini disebut diberlakukan atas perintah Presiden Donald Trump dengan pelayaran komersial lain tetap diperbolehkan melintasi kawasan selama tidak melanggar ketentuan blokade. CENTCOM juga merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan terhadap fasilitas Angkatan Laut Iran di pangkalan Bandar Abbas. Dalam rekaman terlihat drone permukaan laut melaju menuju fasilitas pelabuhan yang kemudian diikuti sejumlah ledakan di kawasan pangkalan Angkatan Laut tersebut. Menurut militer Amerika, serangan itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dapat menjadi penjaga Selat Hormuz dan mengusulkan tarif sebesar 20% untuk menutup biaya pengamanan terhadap seluruh kargo yang melintas jalur pelayaran tersebut. Menanggapi hal itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan Selat Hormuz merupakan wilayah Iran dan menyatakan tidak akan membiarkan negara manapun melakukan campur tangan yang disebut ilegal. Angkatan Laut Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sasaran militer Amerika Serikat. Militer Iran menyebutkan serangan menargetkan sistem komunikasi, fasilitas penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kendali, dan gudang amunisi milik pasukan Amerika di Kuwait. Iran juga mengklaim rudal jelajahnya menghantam sebuah kapal Angkatan Laut Amerika serta menargetkan pangkalan militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Namun hingga kini pihak Amerika Serikat belum mengonfirmasi klaim tersebut.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
1: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
2: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
3: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
1: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Satu orang siswi meninggal dunia saat sebuah truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswi SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang masih bayi meninggal dunia setelah motor yang mereka tumpangi ditabrak truk kontainer.
4: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di Jalan Lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan

0: Mula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan satu siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
1: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak.
0: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Cipernah. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
2: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
0: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, 2 anak kompleks tewas tenggelam saat berenang. Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di Perumahan Puri Raya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Selasa sore. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, 2 anak lainnya bernama Dirga dan Adit dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek, namun ternyata 3 anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan berita berikutnya, mobil tabrak kaca gedung di SCBD. Sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan Rabu pagi. Dari video amatir terlihat kaca gedung mengalami pecah dan retak di bagian pinggirnya. Kap mesin mobil juga terlihat penyok akibat benturan yang cukup keras. Pada Rabu siang, kaca gedung yang rusak sudah ditutup papan kayu oleh sejumlah pekerja. Aktivitas di lokasi kejadian pun sudah berjalan normal seperti biasa. Dan berita terakhir di kilas update, fenomena embun es melanda kawasan Gunung Merbabu. Fenomena langka yang dikenal sebagai embun upas atau embun es ini terjadi di kawasan Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Lapisan kristal es tampak menutupi dedaunan dan rumput di gunung yang sering dijadikan objek pendakian ini. Kristal es juga terbentuk pada terpal dan tenda pendaki. Berdasarkan keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena ini seringkali terjadi saat memasuki puncak musim kemarau dan pergerakan angin dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. Dan di hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara Kabupaten Bekasi diwarnai aksi demo sejumlah emak-emak. Mereka adalah orang tua calon siswa yang gagal masuk ke SMPN 06 Tambun Utara. Dalam aksinya mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
0: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
4: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
5: Saya ingin anak saya masuk, diterima. Udah, itu aja.
4: Oh, sebelumnya gimana proses?

0: berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
2: Harga ayam dan telur kembali merangkak naik seiring dimulainya kegiatan sekolah dan program MBG. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bagi Anda pecinta sajian legendaris sekaligus unik, kedai sate dan tongseng kambing di Boyolali ini bisa jadi referensi wisata kuliner Anda selanjutnya. Selain rasanya yang enak, konsep dapur terbuka menjadi daya tarik tersendiri. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, sampai jumpa.
1: Kulineran kali ini kita jalan-jalan ke warung sate Mbah Darso yang legendaris yang sudah berjualan sejak 1955. Lokasinya tak jauh dari kawasan wisata Umbul Tirto Marto di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keunikannya, daging kambing digantung di langit-langit dapur dan baru dipotong saat ada pesanan sehingga kesegarannya tetap terjaga. Konsep dapur terbuka membuat pengunjung dapat menyaksikan langsung proses pembakaran sate hingga pemasakan tongseng.
2: Sistem open kitchen ini menjadi salah satu keunikan tersendiri di warung sate Mbah Darso ini. Lihat tuh cara buat.
1: Salah satu sajian andalannya adalah tongseng klenyer. Daging dimasak menggunakan kaldu, bumbu rempah, kubis, dan tomat di atas tungku tradisional hingga meresap sempurna.
2: Ini namanya adalah tongseng klenyer. Di mana tongseng klenyer ini berbeda dari tongseng pada umumnya. Tongseng klenyer ini memiliki tekstur yang sedikit kental hingga nyemek. Kita coba ya. Potongannya pas, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Tentunya empuk.
1: Kelezatan tongseng legendaris ini tidak hanya membuat pelanggan lama terus kembali datang. Banyak pengunjung dari luar kota yang baru pertama kali mencobanya pun mengaku langsung ketagihan.
3: Saya sebenarnya bukan pecinta daging kambing, tapi kalau makan di sini cocok.
1: Meski sudah dikelola oleh generasi kedua, warung sate Mbah Darso masih mempertahankan resep turun-temurun sejak tahun 1955 silam. Dalam satu hari, satu ekor kambing berukuran besar dapat diolah menjadi ratusan porsi yang ludes hanya dalam waktu 6 jam. Dan tongseng klenyer menjadi yang paling dicari pelanggan.
4: Menunya cuma biasa, sate, tongseng, terus sekarang kan bisa dipecah, tongseng ada dua, tongseng seger sama tongseng klenyer.
1: Satu porsi sate dan tongseng dijual mulai Rp29.000, sedangkan sate buntel dibanderol Rp31.000. Warung ini buka setiap hari mulai 7:30 pagi hingga 2 siang saja. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.

Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 bila hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan

0: kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan satu siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
1: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak.
0: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Ciperna. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
2: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
0: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Bahkan di Kabupaten Subang, ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan akibat pasokan air irigasi. Kami akan mengulas dalam segmen dialog nanti. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diwarnai dengan aksi demo sejumlah mama yang merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk ke SMPN 06 Tambun Utara. Mereka sempat menggembok gerbong atau gerbang sekolah sehingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
1: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
2: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
3: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
2: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
3: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
2: Karena Ibu warga mana, Bu?
3: Warga Sriamur, Dusun 3.
2: Terus nggak masuk alasannya?
3: Alasannya zonasi, jarak, titik.
1: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
4: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: 20 anak buah kapal motor nelayan Entok asal Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dinyatakan hilang kontak selama lebih dari 40 hari. Sebelumnya kapal nelayan 60 gross tonnage ini bertolak dari PPN Brondong pada 3 Juni lalu sebelum dinyatakan hilang kontak. Basarnas menerjunkan tim gabungan mengintensifkan pencarian dengan mengarahkan armada KN SAR 249 Permadi untuk bisa menyisir perairan utara Kangean Madura yang diduga menjadi lokasi hilangnya KMN Entok. Pencarian melibatkan tim gabungan hingga perwakilan keluarga nelayan Lamongan. Petugas gabungan di Posko Darurat Lamongan juga berkoordinasi dengan berbagai jaringan kapal hingga paguyuban nelayan di sepanjang pesisir utara Jawa untuk pencarian.
5: Melibatkan dari perwakilan dari keluarga korban yang salah satunya pernah mengikuti konvoi di KMN Entok yang melakukan pencarian ikan di sekitar wilayah Kabupaten Sumenep atau di utaranya KMN. Berdasarkan dari informasi salah satu keluarga korban yang nanti akan di KMN Satu Mandi ini, nanti akan kita laksanakan searching atau pengecekan di rute yang telah kita laksanakan atau dilakukan oleh KMN.
0: Sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi, mendapatkan perlawanan puluhan warga termasuk emak-emak. Nyaris bentrok, aparat memilih mundur demi menghindari resiko bentrokan. Di video yang viral di media sosial, terlihat warga menghadang serta mengusir para petugas keluar dari lokasi tambang ilegal hingga nyaris bentrok. Melihat banyaknya jumlah warga, termasuk wanita, serta demi menghindari bentrokan, tim gabungan memilih mundur. Penertiban peti dihentikan sementara waktu, namun upaya penertiban tetap akan dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal pada kawasan tersebut dan juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.
6: Dan pada saat itu memang tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres dan Polsek di lapangan, ternyata masyarakat jumlahnya banyak, sehingga tidak berisiko, tim akhirnya kembali untuk melakukan konsolidasi. Tapi nanti kita akan sampaikan lagi kegiatan berikutnya setelah hasil konsolidasi antara Mabes Polri, Polres Tim dengan tim Polres.
0: Tangis seorang ibu korban dugaan pembakaran memecah ruang rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, polisian juga telah menetapkan 2 tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatusau Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
7: Dia bunuh diri. Ijin pimpinan karena
8: tangis pilu rumah. Ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
9: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
8: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
10: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
8: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
11: Anak kosongan yang sakit ada yang salah tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
12: Permintaan adesa. Napi aranjok pelaku lah kena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina berembi kena julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sandi narak tanggungjawab merendah saat ni adik bisa adik narak tindakan wah adik sa berembi ke andina arah efek jeran lah kena julu boleh pihak pondok
11: tapi pengurus korban-korban
12: salam narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kene.
8: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Diras PPA BPU Polda NTB. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mengecam keras kejadian 3 santri dibakar di pondok pesantren di daerah Lombok Tengah. Kepolisian diminta segera mengusut tuntas dan juga transparan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian meminta seluruh pihak yang terlibat dalam kasus 3 santri pondok pesantren yang dibakar di Lombok Tengah tidak dilindungi. Lalu menegaskan seluruh aparat kepolisian yang akan melakukan pengusutan kasus ini harus betul-betul jujur dan membuka kasus ini secara transparan. Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus. Selain itu, ia juga menyayangkan hal ini terjadi di kalangan pondok pesantren.
13: Ya tentu kita sangat menyayangkan sekali kejadian itu. Nah harapannya adalah mari yang kira-kira terlibat atau siapapun yang terlibat tolong jangan dilindungi. Nah silakan polisi yang mendalami apakah itu termasuk kelalaian atau kesengajaan atau tindakan kejahatan yang berujung kepada pidana. Nah kalau memang pidana ya langkah yang dilakukan oleh kepolisian hari ini ya tentu kami dukung. Tapi kami ingatkan juga ke depan jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Pengawasan keluarga besar pondok pesantren harus betul-betul ditingkatkan lagi.
0: Viral insiden tragis dialami pengemudi ojek online yang meninggal usai dirampok saat tengah beristirahat di kawasan Kosambi, Tangerang. Selang beberapa hari pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Sementara itu rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan sekelompok orang yang tidak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan juga istrinya.
8: Seorang pengemudi ojek online Agus Tejo Prabowo, 40 tahun, tewas bersimbah darah setelah ditikam saat beristirahat di pangkalannya kawasan Villa Taman Bandara Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di bagian leher sebelum akhirnya sepeda motor dan ponselnya dibawa kabur oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial D, 25 tahun di kontrakannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena sempat melawan dengan senjata tajam saat dibekuk. Dari hasil interogasi, motif pelaku karena tekanan hidup akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kebingungan mencari biaya, pelaku nekat mencuri motor korban yang sedang tertidur lelap. Saat merogoh kantong untuk mengambil kunci, korban terbangun dan melawan, sehingga pelaku tega menikam korban hingga tewas.
14: Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Penangkapan karena pelaku ini menggunakan senjata tajam ya, dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan

0: terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdirektorat Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur.
1: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban tampak dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang memiliki informasi tambahan terkait identitas para pelaku untuk segera melaporkannya ke Mapolsek Samarinda Ulu demi mempercepat proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan negara memastikan korban kasus dugaan kekerasan seksual terhadap remaja 15 tahun di Sampang, Jawa Timur mendapatkan perlindungan dan pendampingan untuk menangani trauma pasca kejadian. Hal tersebut ia sampaikan usai hadir dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Selain pendampingan menyeluruh bagi korban, sekaligus mendorong penuntasan proses hukum terhadap seluruh pelaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Pemkab Sampang, aparat penegak hukum, serta Polda Jatim. Menurutnya korban kini mendapat pendampingan psikologis dari Dinas P3A dan penyidik di Tres PPA PPO Polda Jawa Timur.
3: Jadi si korban sedang didampingi secara psikologis. Kami berharap kasus ini diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kondisi korban kemarin saya ketemu sudah lebih baik ya, jadi bisa bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya dari bulan Februari sampai terakhir kemarin di bulan Juli. Iya, ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita. Orang tua baiknya juga belajar bagaimana memberikan pola asuh yang baik dan tepat untuk anak-anak di zaman kecanggihan teknologi seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak kita menggunakan gadget ini seberapa jauh gitu.
2: Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku tersebut, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
4: Ayo masukkan.
5: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
6: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPO kita sudah dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
7: Identitas
6: inisial di
7: inisial di
6: ya.
7: Umur
6: sekitar 17.
5: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
2: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: pertarungan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang.
1: Pokoknya malam ini gue harus menang.
2: Ready?

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget
0: flipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Oke. Okay. Thanks, Dian.
8: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam. Very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
10: Kebijakan harga acuan di tingkat peternak oleh pemerintah mulai diuji di pasaran. Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Namun kenaikan ini menghadapkan pedagang pada dilema antara harga modal yang tinggi dan juga turunnya daya beli konsumen.
11: Pantauan di pasar tradisional Majestik Jakarta Selatan menunjukkan kenaikan harga ayam potong dan telur ayam terjadi secara bertahap. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Kondisi itu membuat pembeli mengeluh karena fluktuasi harga yang cukup signifikan. Para pembeli pun berharap agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
12: Ya untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
13: Turun naik? Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
11: Keluhan serupa juga datang dari pedagang ayam dan juga telur ayam. Mereka mengakui harga jual sempat turun drastis saat libur sekolah, namun dua hari terakhir harga kembali merangkak naik hingga Rp4.000 per kilogramnya. Bagi para pedagang, kenaikan harga itu menjadi dilema. Di satu sisi, harga dari tingkat peternak yang naik agar peternak sejahtera. Namun di sisi lain, program makan bergizi gratis yang kembali aktif seiring kegiatan belajar mengajar membuat permintaan pasar tidak stabil, sehingga mereka kesulitan menentukan harga jual.
14: Ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Masa libur anak sekolah itu turun. Itu bang, sepi banget, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini dua hari udah mulai naik. Dan naik 3.000, 2.000, ada di 3 hari ini naik 4.000.
15: Iya. Sebelumnya lagi berapa sekarang?
14: Sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35, sekarang yang gede jualnya 50, 45 yang kecil.
11: Tidak hanya pada daging ayam, kenaikan harga juga mulai merambah komoditas telur ayam di pasaran. Pedagang pun berharap kenaikan harga ini tidak terlalu signifikan agar tidak terus menurunkan omset penjualan mereka.
16: Telur turun tuh yang ini, yang ras, yang ini, yang boiler ya. Itu kemarin turun sempat 23, 24, 25. Ini udah mulai, anak sekolah masuk ini udah mulai naik. Sekarang 26, 25. Ya 26 lah ya.
17: Himpunan Telur Rantai Indonesia.
11: Sebelumnya Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
17: Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ya, harga ayam, ayam pedaging di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga 19.500 per kilo minimal. 19.500 per satu kilo. Kilo berat hidup live bird. Dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Nah, ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk AKTI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya. Memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi.
11: Meski kebijakan harga acuan dimaksudkan untuk kesejahteraan peternak, tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan agar harga di tingkat konsumen tetap stabil dan pedagang tidak terus tertekan oleh turunnya daya beli masyarakat. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
10: Dan kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
18: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan 2 politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
19: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum. Bukan di Keva. Bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktu jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
18: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
20: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
18: Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatuk ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
10: Di informasi berikutnya, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan akibat pasokan air irigasi. Sementara itu, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan.
11: Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang melanda dalam 2 bulan terakhir. Selain sudah tidak adanya curah hujan, kering dan rusaknya sejumlah saluran irigasi membuat pasokan air ke areal persawahan terhenti. Imbasnya area persawahan yang baru tanam maupun siap panen mengalami retak-retak. Petani menyebut apabila kekeringan terus berlanjut, pola tanam yang biasanya 3 kali panen dalam setahun berpotensi menurun. Dengan kondisi tanaman padi yang rusak, petani terpaksa mencabut tanaman padi untuk dijadikan pakan ternak. Kekeringan membuat petani mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah per hektar.
1: Tanaman padi ini mah gagal panen aja ini mah.
21: Tanaman padi usianya berapa?
1: Usia ini ukuran sebulan setengah lah, paling minimal. Biaya udah mengeluarkan besar, pan biaya kota apa itu kan banyak.
21: Ukuran biaya berapa yang harus keluar?
1: Biaya berasa ukuran 7 jutaan ini per hektar.
11: Pemerintah Kabupaten Subang menyatakan sudah berkoordinasi dengan pengelola sungai dan irigasi primer agar distribusi air untuk persawahan bisa dialirkan. Hingga saat ini tercatat sudah 7 kecamatan di wilayah Pantura Subang yang area persawahannya mengalami kekeringan.
22: Kita bisa bergerak cepat, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dengan BPWS, dengan PJT, kan? Ini supaya kekurangan air ini bisa terantisipasi, bisa bahwa jangan sampai kan areal ini sudah terdampak cukup meluas sehingga gagal panen. Ini juga akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup meluas.
11: Di Bogor, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan sawah di 3 desa mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tadah hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran Sungai Cihideng. Warga berharap pemerintah membantu pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan.
23: Kami mau contohnya Tenjolaya aja. Mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena
24: banyak
23: hujan tidak ada.
24: Gagal juga.
23: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
11: Warga berharap pemerintah membantu pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Bencana kekeringan akibat kemarau panjang terus meluas di Jawa Barat. BPBD Jabar mencatat paling tidak dampak ini sudah meluas di 7 kota dan kabupaten dan sangat berpotensi meluas bahkan hingga Kabupaten Subang. Sementara BMKG memprediksi kondisi ini akan berlangsung hingga September mendatang. Lalu bagaimana kondisi terkini dan apa antisipasi yang bisa dipersiapkan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Bupati Subang Renaldi Putra Andita dan juga Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG. Oke, Supari. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Renaldi, Pak Supari.
25: Waalaikumsalam, Mas.
26: Selamat malam.
10: Selamat malam, terima kasih para narasumber sudah berkenan bergabung. Saya ke Pak Bupati terlebih dahulu. Jadi artinya ya. Informasi yang kami dapatkan, Kabupaten Subang itu

0: sudah ada 10 titik krusial, begitu Pak Bupati. Bagaimana kondisi terkini, seberapa terdampak oleh kekeringan ini Pak?
1: Ya betul, jadi di Kabupaten Subang sendiri banyak wilayah terdampak, tapi khususnya yang paling berdampak itu di daerah Pantura. Kecamatan yang paling terkena dampak itu Kecamatan Legon Kulon, lalu juga ada Kecamatan Cipendei. Jadi memang dampak kekeringan ini lumayan di Kabupaten Subang, hampir 1.381 hektar lahan padi, lahan sawah yang mulai kekeringan dan bisa berpotensi gagal panen ke depannya, begitu Mas.
0: Oke, Pak Renaldi, jadi sejauh ini dengan kondisi saat ini adalah kondisi yang memang pernah terjadi atau Pemkab melihat ini adalah anomali sebetulnya Pak?
1: Sebetulnya kekeringan sendiri di Kabupaten Subang sering terjadi hampir tiap tahunnya. Namun untuk yang kali ini mungkin ini menjadi kekeringan yang cukup luar biasa untuk di Kabupaten Subang sendiri. Walaupun pada dasarnya Kabupaten Subang sendiri hampir tiap tahun ada beberapa wilayah sering kekeringan, namun untuk tahun ini hampir cukup, sebarannya hampir cukup luas ya, merata di Kabupaten Subang. Bahkan bukan hanya di Pantura, namun dampak kekeringan ini bisa terjadi atau mulai sudah terasa di Subang daerah selatannya.
0: Oke, jadi potensi seperti akan meluas pada bagian selatan begitu ya Pak Bup ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Betul, Mas. Nanti saya dalami lagi, saya ke Pak Supari terlebih dahulu. Jadi BMKG melihat apakah ini kondisi yang normal, siklus seperti biasa, atau ada sesuatu yang terjadi begitu Pak Supari?
2: Ya, Mas Bram, kondisi yang kita alami sekarang ini memang bukan sesuatu yang normal. Ini adalah anomali iklim yang sebagaimana kita duga sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino 2026. Jadi dapat kami informasikan bahwa menurut analisis BMKG, di bulan Juni itu ada 51% wilayah Indonesia yang curah hujannya di bawah normal, artinya lebih kering dari kondisi biasanya. Lalu pada awal Juli, dasarian 1 Juli, yaitu tanggal 1-10, itu ada 70% wilayah Indonesia yang mengalami kondisi curah hujan di bawah normal. Dan ini mengindikasikan bahwa kekeringan yang kita duga sebelumnya akibat El Nino ini memang perlahan sudah mulai terjadi. Kalau kita lihat ke depan lagi, menurut prediksi BMKG, nanti di bulan Juli, Agustus, September itu kira-kira sekitar 80-90% wilayah Indonesia akan mengalami kondisi curah hujan yang di bawah normal atau yang lebih kering dari biasanya. Mas Bram.
0: Oke, jadi Pak Supari, ini murni karena iklimnya, akhirnya curah hujan berkurang begitu ya?
2: Ya, betul, Mas Bram.
0: Oke, dengan kondisi ini sebetulnya kita hanya bisa berdiam saja atau sebetulnya BMKG sudah mungkin berkomunikasi dengan Pemda, Pemprov untuk kemudian ada langkah mitigasi yang bisa dilakukan, Pak Supari?
2: Ya, Mas Bram, dapat kami laporkan bahwa di tingkat nasional BMKG sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk mitigasi ini dimulai dari bulan Maret. Jadi kita di tanggal 10 Maret itu BMKG berkirim surat kepada Bapak Presiden menginformasikan bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Lalu juga kita menginformasikan bahwa El Nino berpotensi terjadi di tahun 2026 dan berdampak pada kekeringan di Indonesia. Kemudian di tanggal 19 Juni BMKG juga mengupdate informasi itu dengan berkirim surat kepada Bapak Presiden kembali menginformasikan kondisi terkini bahwa di Juni itu El Nino sudah mulai aktif dan potensi dampaknya sudah nyata di depan kita. Lalu surat itu semuanya kita tembuskan kepada semua kementerian dan lembaga terkait. Dan dengan dasar surat itulah koordinasi-koordinasi antar lembaga dilakukan. Misalnya, Mas Bram, dapat kita informasikan bahwa di tanggal 6 April, teman-teman Kementerian Kehutanan melakukan koordinasi penanganan karhutla, menghadirkan BMKG dan BMKG menjelaskan kondisi iklim terkini. Lalu di tanggal 20 April, itu Kementerian Pertanian mengadakan rapat koordinasi mitigasi kemarau 2026. Jadi April ya, sudah 2 bulan yang lalu. Baik. Dan BMKG menjelaskan di forum itu bahwa tahun ini kemaraunya lebih kering dan juga lebih panjang dari biasanya. Baik. Mas Bram, di bulan Maret BMKG juga memberikan rekomendasi dalam konteks sektor pertanian. Di antaranya adalah memang petani perlu memilih komoditas yang lebih tahan kering atau mengubah komoditas yang ditanam karena kemungkinan ancaman gagal panen jika kondisinya sangat kering.
0: Oke, Pak Supari, saya dalami. Kalau kemudian ada perubahan komoditas, apa yang direkomendasikan oleh BMKG sebetulnya?
2: Ya, kalau BMKG bukan ahlinya tanaman, jadi BMKG menginformasikan bahwa iklimnya akan lebih kering, jadi mungkin perlu kau diubah pemerintahnya. Nanti tapi teman-teman Kementerian Pertanian,
0: menerjemahkan ya.
2: Itu sudah betul-betul Bram.
0: Ya. Oke, baik-baik. Kalau begitu, kalau ini ibarat lampu, sudahkah masuk lampu kuning sebetulnya kategorinya, Pak Supari?
2: Ya, kalau kita misalnya menggunakan indikator kekeringan meteorologis, yaitu kekeringan yang didasarkan pada curah hujan, maka memang sebagian besar wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT itu kondisinya sekarang siaga, orange.
0: Oke.
2: Dari mana indikator itu ditentukan? Jadi BMKG menggunakan pendekatan untuk memperingatkan adanya kekeringan itu, kita melihat 30 hari ke belakang, apakah ada hujan atau tidak, lalu bagaimana 10 hari ke depan itu curah hujannya. Di daerah yang selama 20 hari terakhir nggak ada hujan sama sekali, lalu 10 hari ke depan itu curah hujannya akan kecil atau rendah, maka BMKG memberikan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk status waspada. Baik. Tapi kalau sudah lebih dari 20 hari, itu siaga. Dan kalau sudah lebih dari 60 hari, itu awas statusnya.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Bupati kalau begitu. Jadi artinya Pemkab Anda menerjemahkannya bagaimana? Kalau memang tadi disebutkan sudah ada peringatan 2 bulan yang lalu, walaupun itu masih di level kementerian begitu ya, Pak Bupati?
1: Iya, jadi memang kami sebetulnya dengan Kementerian Pertanian pun, dengan BMKG dan sektoral yang lainnya sudah koordinasi. Memang sudah ada peringatan bahwa beberapa bulan ini, bahkan mungkin sampai tahun 2026 akan ada kekeringan, sehingga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan sebetulnya sudah dari jauh hari Kementerian Pertanian pun memberikan kami bantuan, salah satunya dengan memberikan alat pompa untuk 1.103 unit selama periode 2024 sampai 2026 dan kami pun berkoordinasi selalu dengan BBWS untuk bagaimana saluran air yang ada di sekitar persawahan yang ada di Kabupaten Subang sesegera mungkin bisa diatensi untuk diperbaiki karena memang banyak juga di Kabupaten Subang ini aliran-aliran sungai yang sudah dangkal sehingga aliran air yang untuk mengairi ke persawahan banyak terganggu dan kami juga berupaya dengan lintas sektoral untuk menanggulangi ini secara komprehensif dan secara cepat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau dirugikan oleh para petani, Mas Bram.
0: Oke, Pak Renali, saya dalami di situ. Kalau kemudian juga Anda katakan berpotensi pada gagal panen, apa yang sebetulnya Pemkab siapkan? Apakah kemudian soal pompa tadi yang dari Kementerian Pertanian itu sudah dianggap cukup atau ada suplai pasokan lain untuk bisa memenuhi ke depan?
1: Iya, secara menyeluruh pompa ini sebetulnya belum bisa mengcover seluruh hal yang ada di Kabupaten Subang karena memang seperti yang diketahui Kabupaten Subang merupakan salah satu lumbung padi juga dengan jumlah hektar sawah yang cukup luar biasa dengan 1.100 pompa menurut kami masih kurang sehingga kami pun berupaya melakukan pengeboran-pengeboran di kawasan-kawasan yang memang mempunyai potensi untuk ada aliran air yang lebih baik lagi untuk mengairi sungai sawah-sawah yang ada di Kabupaten Subang dan kami juga berkoordinasi dengan PJT dengan BBWS agar aliran air khususnya dari Jatiluhur pun bisa lebih bermanfaat dan lebih mengaliri lagi sungai-sungai yang Kabupaten Subang seperti itu.
0: Oke, Pak Bupati, ketika memang apa yang Anda katakan kekhawatiran yang terjadi yakni gagal panen maka logika awam saya melihat jangan-jangan pasokan akan berkurang. Apa langkah yang disiapkan oleh Pemkab?
1: Jadi sebetulnya Mas Bram, walaupun kita ada ketakutan tentang potensi gagal panen dan lain-lain, tapi Kabupaten Subang secara prinsipnya tahun ini kami tetap masih dalam relatif aman untuk mencapai target luas tambah tanam yang ditetapkan oleh Kementan, yaitu 1.801 hektar 835 kurang lebih sebanyak 1.235 ton dengan produktivitas 6,8 kuintal. Sehingga sebetulnya yang terjadi hari ini kita tetap masih punya cadangan untuk bisa mengcover kebutuhan nasional seperti itu, Mas.
0: Okay.
1: Namun kita tetap fokus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar yang terjadi hari ini, kekeringan terjadi hari ini, tidak berdampak untuk tahun-tahun yang akan datang ataupun hari-hari yang akan datang, Mas. Seperti itu.
0: Oke, nanti saya dalami di situ, Pak Bupati. Saya ke Pak Supari lagi. Jadi, Pak Supari, 3 bulan rasanya bukan waktu yang pendek. Apa prediksi BMKG yang mungkin bisa kami bayangkan di September nanti?
2: Ya, Mas Bram, sebetulnya yang perlu kita waspadai

0: lebih tinggi itu adalah di bulan Agustus September, karena di bulan Agustus September itu hampir 90% dari Indonesia akan mengalami kondisi curah hujan yang di bawah normal, artinya yang lebih kering dari biasanya. Dan kalau kita membandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kondisi kekeringan di Agustus September itu curah hujannya mendekati kondisi tahun 2019. Sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk semua sektor mengambil antisipasi. Tentu ini sudah agak dekat gitu, sehingga perlu segera tindakan-tindakan untuk merespon.
1: Oke, kalau diprediksi sampai September, mungkinkah itu bisa mundur atau jangan-jangan bisa maju atau akan seperti itu, Pak Supari?
0: Bahkan kalau dari sisi prediksi, kondisi curah hujan di bawah normal itu sebetulnya akan kita alami sampai bulan November, Mas Bram. Jadi di bulan November itu masih ada sekitar 60% wilayah Indonesia yang mengalami kondisi curah hujan di bawah normal, terutama di wilayah selatan Indonesia ya, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, ini kemungkinan di bulan November pun curah hujannya di bawah normal. Artinya bukan berarti tidak ada hujan, tapi hujannya lebih sedikit dibanding biasanya yang kita terima atau yang kita alami selama bulan November.
1: Oke, berarti maksud Anda dari September ke November hanya prosentasenya yang berkurang, kekeringannya juga masih ada ya?
0: Betul. Betul, okay. Betul, Mas Bram. Jadi kita mengukur dari luasan area yang mengalami.
1: Oke, okay, baik-baik. Pak Supari, terakhir saya ke Pak Bupati, Pak Renaldi. Jadi secara jangka panjang apa yang Pemkab lakukan selain soal ngebor yang lebih banyak titik dan juga kemudian pompa yang dibantu oleh Kementerian Pertanian tadi, Pak Bupati?
2: Iya, jadi kami lebih ke fokus, Mas, mengembangkan dan memperbaiki jaringan-jaringan tersier yang tersebar di Kabupaten Subang, jaliran-jaliran irigasi, jalur-jalur irigasi yang mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Subang. Kita fokus untuk memperbaiki infrastrukturnya, sehingga, dan kita juga berkoordinasi dengan PJT Jatiluhur, dengan BPBD, PUPR Kabupaten Subang, untuk menormalisasi saluran tersier. Dengan Perum Bulog dilakukan koordinasi serap gabah dengan pemerintah desa, menjaga pasokan giring air, dan itu disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati, karena kami ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan mitra CAI atau pengelola air. Jadi jadwal penggiringan airnya agar bisa terserap dengan maksimal itu kita melakukan koordinasi antar desa, antar kecamatan, dan juga untuk jangka panjangnya kami memperbaiki instrumen-instrumen dan infrastruktur yang ada agar bisa menyebarkan ketika kekeringan seperti ini, jaringan air yang mulai dari hulu sampai hilirnya bisa tersalurkan dengan baik dan terserap dengan baik untuk sawah-sawah yang ada di Kabupaten Subang. Seperti itu, Mas Bram.
1: Oke, baik. Terima kasih dua orang narasumber untuk waktu dan juga insight-nya. Pertama adalah Bupati Subang, Renaldi Putrandita, dan juga Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Pak Supari. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian.
0: Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, Pak Bupati.
2: Selamat malam, Pak.
1: Berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap proses penunjukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru mulai berjalan. Prasetyo Hadi mengatakan pada Selasa 14 Juli lalu nama calon Jampitsus baru, yang baru maksud kami, sudah disodorkan ke Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan usai hadir dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 13 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Prasetyo membenarkan berdasarkan surat yang diterima pemerintah, salah satu nama yang diusulkan adalah Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi. Namun menurutnya pemerintah belum dapat mengumumkan keputusan final karena masih menunggu hasil pembahasan pada tim penilai akhir atau TPA.
3: Kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Jadi karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung.
4: Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak.

0: Badan Pemulihan Aset itu betul.
1: Hah?
0: Betul namanya Pak Kun tadi yang diusulkan Jaksa Agung.
1: Ya kalau berdasarkan suratnya ya.
2: Selain Pak Kun tadi ada kayak untuk ke Jaksa Agung juga diusulkan juga ya Pak?
1: Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya, tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada
3: Mensesnek juga menyatakan pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum termasuk dalam penanganan perkara korupsi yang tengah menjadi perhatian publik terkait dengan sorotan terhadap kasus Febri Adriansyah yang mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Menurutnya pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi kerja aparat penegak hukum.
1: Kita semua sekali lagi ya, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan untuk memperbaiki diri, ya, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Yang penting semangatnya adalah itu.
3: TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 digelar di Desa Wibawa Mulia, Bekasi. 300 personil gabungan 4 matra dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur, jalan hingga rumah warga. Sementara di Bandung, 250 ayam dari program Cika Bayam, Kodam 3 Siliwangi, diserahkan ke warga sebagai stimulus modal peternakan mandiri.
4: Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0509 Kabupaten Bekasi digelar di lapangan Desa Wibawa Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Upacara dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Bupati Bekasi dan diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain membangun infrastruktur jalan, TMMD turut serta dalam penanganan mitigasi bencana kekeringan musim kemarau, membangun sumur bor dan MCK, serta rumah bagi warga kurang mampu. Sementara kegiatan non-fisik meliputi program kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan.
5: Pertama adalah ada 5 titik jalan lingkungan yang kita perbaiki untuk membantu masyarakat. Selain jalan lingkungan, kita juga punya 5 titik rencananya untuk sumur bor. Daerah Cibarusah ini usaha kategori termasuk sawah tanah hujan. Kemudian kami juga membuat MCK dan ada 5 titik rumah yang akan kita perbaikin atau rutilahu.
4: Wilayah Desa Wibawa Mulia dipilih untuk pelaksanaan TMMD ke-129 lantaran wilayah tersebut masuk dalam wilayah desa tertinggal dalam bidang infrastruktur dibanding wilayah lainnya.
6: Jadi dengan adanya TMMD, kita pemerintahan daerah sangat mengapresiasi. Minimal kita bisa mengetahui mana saja yang memang harus dibangun. Ini kan nggak semata-mata dibangun. Disurvei dulu lokasi yang benar-benar tertinggal, dibuat rutilahu yang tadi rumahnya tidak layak sekali, dan TNI dalam hal ini membangun dan saya ucapkan terima kasih.
4: TMMD yang mengusung tema satukan langkah membangun negeri dari desa ini menelan anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun 2026 senilai 1 miliar 80 juta rupiah dengan pelaksanaan hingga tanggal 14 Agustus 2026. Sementara itu pada Rabu siang di area pengembangan lahan fungsional Siliwangi di Desa Banjaran Wetan Bandung dilakukan panen perdana ayam yang merupakan implementasi program pangan Cika Bayam atau Citarum, kambing, kerbau, dan ayam yang diinisiasi Kodam 3 Siliwangi. Dari 6.000 ekor ayam yang dikelola di kawasan ini, 250 ekor diantaranya masuk kategori bobot ideal dipanen. Ayam lalu dibagikan ke 50 penerima dari warga sekitar. Ayam bukan untuk dikonsumsi, namun berfungsi sebagai modal awal warga untuk membuka usaha peternakan mandiri. Program ini rencananya akan direplikasi ke seluruh satuan wilayah di Kodam Siliwangi.
7: Orang dapat 5, biar mereka mengembangbiakan juga, bukan untuk dipotong. Harapannya setiap rumah tangga ada ayam yang dipelihara untuk ketahanan pangan mereka masing-masing. Setiap satuan saya perintahkan untuk melaksanakan kegiatan peternak khususnya kambing dan ayam.
4: Selain ayam, puluhan ekor kambing dan domba berbagai jenis juga tengah dikembangbiakan di Gut Murah 3 Siliwangi, nantinya akan dibagikan ke warga sekitar untuk diternakan dan dikembangbiakan lagi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah mengatakan aksi ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Tetaplah bersama kami, informasinya kami sajikan usai jeda.

0: on.
1: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kamis ini dalam Check It Out.
4: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
5: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa.
4: Iya.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
4: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Dua pelajar tewas dan satu luka dalam kecelakaan antara mobil dengan kereta api Babaranjang, Desa Negeri Ratu, di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api kilometer 126 pada Selasa, 14 Juli sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua korban meninggal dunia merupakan Siti Komaria, 17 tahun, dan Hai Pipita, 14 tahun, warga desa Hanakau, Kecamatan Sungkai Utara. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil nekat melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu, meski sudah diperingatkan oleh warga. Pada saat bersamaan, kereta api Babaranjang 4049 yang melaju dari arah Palembang menuju Tanjung Karang, Bandar Lampung, melintas dan langsung menghantam kendaraan tersebut. Akibat kerasnya benturan, kedua korban bahkan terpental 10 meter dari dalam mobil.
1: Jadi dua orang pelajar yang duduk di belakang, kemudian satu juga pelajar yang menjadi driver atau mengemudikan kendaraan tersebut. Sementara penyelidikan itu dilakukan oleh Lantas Polres Lampung Utara untuk sementara saat ini.
2: Dugaan
1: dikarenakan kelalaian dari si pengemudi.
0: Hari ketiga MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah diisi dengan aktivitas fisik yakni bermain dan juga bernyanyi. Usai kegiatan, siswa diajak untuk sarapan MBG bersama seperti di SDN Kali Tungkut 1 Surabaya ini.
3: Sebanyak 100 siswa kelas 1 bermain aneka permainan di lapangan sekolah dipandu Bu Nurul, salah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Kalirungkut 1, Surabaya. Hari ketiga MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diisi dengan aktivitas fisik, yaitu bermain dan bernyanyi. Melalui permainan, siswa diajak saling mengenal sesama teman mereka, juga guru-guru yang akan membimbing selama belajar di sini.
4: Kemudian juga melatih otak anak-anak, kita buat permainan, lingkaran besar, lingkaran kecil, kan anak-anak juga akan berpikir.
3: Setelah puas bermain, siswa melakukan persiapan untuk diajak masuk ke dalam kelas. Di sini mereka sarapan MBG bersama. Menu hari itu adalah telur, sayur, ayam, dan susu. Alat makan dibawa sendiri dari rumah. Sebelum MPLS dimulai, pihak sekolah memberitahu jumlah siswa baru di sekolah mereka kepada SPPG sehingga bisa disesuaikan dengan jumlah MBG yang dikirim.
5: Kamu tiap hari sarapannya apa?
6: Ikan.
5: Apa? Tiap hari sarapannya apa sukanya?
6: Ikan.
5: Sekarang sayurnya apa?
6: Sayur sop.
5: Terus ikannya pedas atau enggak pedas?
6: Pedas.
5: Biasanya level berapa?
6: 15.
5: Terus kalau MBG-nya tadi pedas enggak?
6: Enggak.
5: Enggak. Tapi habis.
6: Iya, habis.
3: Selama MPLS, siswa masuk jam 6.30.

0: dan pulang pada pukul 9.30. Orang tua yang mengantar masih diperkenankan masuk ke dalam area sekolah. Minggu depan, saat proses belajar mengajar sudah aktif, pengantar cukup sampai di gerbang sekolah saja untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Meski hari pertama sekolah sudah terlewati, aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah bertekad meneruskan kebiasaan baik ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Sementara dari sisi psikologi, kebiasaan baik perlu diimbangi konsistensi serta kualitas seperti mengajak anak berdialog sepanjang perjalanan ke sekolah.
2: Hari kedua tahun ajaran baru, semangat pagi masih mengiringi langkah para siswa saat tiba di Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Apalagi ada sejumlah sosok ayah yang mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Meski inisiatif nasional yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN hanya menitikberatkan pada hari pertama sekolah, sejumlah ayah mengaku tetap bertekad melanjutkan kebiasaan mengantar buah hati ke sekolah. Salah satunya Arif Budiono, yang setiap hari mengantar ketiga putrinya, termasuk si bungsu yang baru masuk kelas 1. Tak hanya bentuk dukungan dan penyemangat bagi anak, Arif menilai ada banyak manfaat yang didapat dari kebiasaan ayah mengantar anak.
3: Saya sih selama ngantar anak itu happy gitu loh Pak. Jadi nggak melulu soal kerjaan terus gitu. Jadi biar semangat gitu kan, anak-anak selalu saya antar, saya ajak ngobrol. Terus di sekolah itu ngapain, temannya itu gimana, gitu. Ada yang jahil apa enggak, ada yang suka bully apa enggak, gitu. Kalau semama ada yang anu, saya sarankan ya untuk apa, bilang ke bu guru atau ke mama apa-apa, gitu.
2: Manfaat kebiasaan ayah mendampingi anak juga dirasakan Zaki. Apalagi putra pertamanya yang baru masuk taman kanak-kanak masih perlu beradaptasi dengan lingkungan baru.
4: Sangat-sangat perlu pendampingan di awal itu. Peranan ayah di sini karena sehari-hari juga mungkin kita banyak bertemu mereka, jadi seperti merasa ada yang menemani gitu. Ini hari kedua ketemu saja masih juga belum bisa lepas betul gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin pelan-pelan.
2: Dari sisi anak, kehadiran sosok ayah bisa jadi penyemangat menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Seperti yang diakui Adriana Bufi Keinara alias Wawa, yang tahun ini baru duduk di bangku sekolah dasar kelas 1.
5: Kalau tiap hari bangun sendiri apa masih harus dibangunin sama mama?
6: Bangun sendiri
7: ya, oh hebat.
5: Kelas 1 ya, kalau Wawa kalau boleh milih senang diantar papa sama mama atau papa aja atau mama aja?
6: Papa aja.
7: Kenapa Wawa?
6: Karena saya jadi lebih semangat.
2: Partisipasi ayah dan orang tua untuk membantu kesiapan anak didik dalam bentuk mengantar anak juga diapresiasi pihak sekolah.
8: Luar biasa sekali, jadi dampak ayah mengantar ke sekolah ini luar biasa. Dari pagi kita melihat anak-anak datang dengan wajah berseri-seri, dengan semangat yang luar biasa, dan beberapa anak dengan bangganya bercerita, "Bu, hari ini aku ditemenin ayah loh." Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa buat psikologis anak-anak. Anak-anak seperti mendapatkan suntikan motivasi belajar untuk mereka.
2: Dalam tinjauan psikologi, dukungan bagi siswa, terlebih yang baru beralih ke tingkat pendidikan lebih tinggi, sangat positif untuk tumbuh kembang anak. Namun, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana figur orang dewasa hadir secara kuantitas dan kualitas. Selain frekuensi yang harus konsisten, intensitas momen ayah mengantar anak ke sekolah akan semakin berkualitas jika diisi dialog. Selain memvalidasi perasaan anak, upayakan dialog yang membuat anak merasa semakin siap dan bersemangat ke sekolah.
9: Karena kan kita bisa lihat ya bahwa ayah ini, sebagian besar ayah di Indonesia gitu, menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah. Entah itu untuk bekerja atau mungkin bekerjanya di luar kota dan lain sebagainya. Sehingga waktu bersama anak itu sangat terbatas. Figurnya laki-laki ini juga lebih kaku. Oleh karena itu,

0: Mungkin program mengantar ayah mengantar anak ke sekolah ini tujuannya supaya ayah juga punya kesempatan untuk bonding dengan anak. Tapi tentu akan lebih efektif jika dilakukan tidak hanya di awal tahun ajaran, tetapi ya secara konsisten dan jangan lupa kualitasnya juga.
1: Yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana sekolah dan keluarga mengambil langkah untuk anak-anak dari latar yang memang tidak memungkinkan sosok ayah hadir di tengah fenomena ayah mengantar anak. Selain oleh ibu, peran ayah di awal masa ajaran untuk anak yatim atau dari keluarga yang tidak utuh misalnya, bisa diambil alih guru laki-laki atau sosok pria dari keluarga terdekat seperti kakak, paman, atau kakek. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Jajanan murah legendaris di pinggir sekolah ternyata masih menjadi primadona bagi siswa seusai pulang sekolah. Di tengah gemburan jajanan kekinian, aneka kuliner sederhana yang biasa dijajakan pada pinggir-pinggir sekolah Surabaya kerap menjadi pelengkap cerita masa muda, mulai dari telur gulung, pentol, dan sarang laba-laba. Nah, kami akan mengajak Anda bernostalgia ke masa sekolah dulu.
3: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi primadona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
4: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
5: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya? Itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini ya. Makanan harganya tuh terjangkau banget.
6: Jadi ini aku beli jajanan pentol ini. Daya tariknya itu soalnya tuh dia enak, udah murah, habis itu ada kuahnya yang bikin seger gitu. Apalagi habis MPLS.
3: Biasanya para pedagang jajanan ini akan mangkal di tempat yang dekat dengan sekolah-sekolah. Karena target pembelinya para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
7: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
8: Iya. Kalau ramai anak sekolah gini, ramai.
7: Iya, pas ramai-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
8: Itu bisa berapa duit
7: ini? Oh, itu bisa jadi 600 sampai 650.
3: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andre Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 di Padepokan Silat Taman Mini berakhir manis bagi pesilat cilik asal Papua dari 2.000 peserta se-Indonesia, pelajar kelas 3 SD asal Timika kembali berhasil meraih emas pada laga penutup.

0: Laga final silat kelas dini 1 kategori tanding prestasi minggu siang mempertemukan Gauri Benedikta Rumbiak, pesilat asal SD Impres Kuamki Mimika, Papua Tengah melawan Alina Lintang Prasa dari perguruan bela diri Satria Tunggal. Meski sempat mendapat teguran dari wasit, Gauri akhirnya berhasil menaklukkan lawannya dengan skor telak 16-8. Kemenangan Gauri di Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden 2026 ini mengulang kesuksesannya saat debut di Kejurnas Silat Agustus 2025 lalu.
1: Lawannya tadi tuh pemanasan, berdoa, terus dengan sikat. Hajar. Iya.

0: pukul tendang dan kasih jatuh.
1: Keberhasilan Gauri ini tak lepas dari dukungan orang tua. Di usia 9 tahun, Gauri tampil percaya diri melancarkan jurus-jurus silat ke lawan yang secara tampilan fisik lebih besar darinya.
2: Ya, yang pertama juga butuh perjuangan yang kuat karena masing-masing anak itu kan beda-beda ya. Ya, paling kadang ngambek, tapi kita harus bagaimana caranya untuk bisa kasih perhatian supaya dia juga bisa bertanding dengan baik. Dari mulai latihan ini kan sudah mulai 3 bulan sebelum bertanding, sudah latihnya secara mental fisik.
1: Gauri adalah potret pesilat cilik asal Papua Tengah yang sukses meraih prestasi di tingkat nasional. Jarak ribuan kilometer dengan berganti macam penerbangan tak membuat lelah pelajar kelas 3 sekolah dasar ini. Saat pertama tiba di Padepokan Silat Taman Mini Jumat lalu, semangat Gauri tak ciut meski seribuan peserta kelas usia dini jenjang sekolah dasar saling unjuk kemampuan, menampilkan jurus andalan masing-masing.
3: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
4: berikan yang terbaik.
3: Teman-teman Timika,
4: tetap semangat,
3: kejar cita-cita,
4: biar jadi
3: atlet pencaksilat.
1: Medali emas kedua Gauri menjadi bukti hasil capaian latihan panjang dan penuh disiplin selama beberapa bulan terakhir. Pesilat yang bercita-cita menjadi prajurit Angkatan Udara ini bertekad, langkahnya tak berhenti membawa nama daerah saja. Putri asal Papua Tengah ini bercita-cita suatu saat nanti dapat mengibarkan merah putih di panggung internasional.
5: Nonton bareng Piala Dunia tidak sekedar menghadirkan hiburan, namun juga mendorong perputaran ekonomi bagi UMKM dan pengemudi ojek online. Seperti dini hari tadi, Menteri UMKM bersama dengan ratusan ojol nonton bareng pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol.
6: Kementerian UMKM menggelar nonton bareng Piala Dunia bersama para pengemudi ojek online. Acara ini bagian dari upaya memperluas dampak ekonomi dari ajang olahraga dunia tersebut. Pada kegiatan ini, pelaku usaha mikro juga ikut terlibat, termasuk menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para peserta nobar. Selain meramaikan suasana, kolaborasi ini menjadi ruang bagi UMKM untuk ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan Piala Dunia.
7: Nobar kali ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari ojek online dari Garda, yang tujuannya ingin sebetulnya pertama kita menyambut mereka sebagai pengusaha mikro dan juga kita memastikan bahwa ke depan Kementerian UMKM akan bersinergi dengan teman-teman driver ojek online untuk mengembangkan usaha, mengembangkan potensi dan juga mendampingi mereka agar ke depan mereka memiliki bisnis yang lebih sustain.
6: Ipit, seorang pengemudi ojek online dari Jakarta Pusat, menyampaikan harapan dari para pengemudi ojek online yang bisa menjadi bagian dari Kementerian UMKM untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
8: Kalau harapan saya, kan kita nggak selamanya di ojol. Kalau misalkan kami diajak untuk ikut UMKM, diberi kesempatan UMKM, mumpung lagi ada kesempatnya, kami akan terima dengan senang hati. Karena walaupun kami ngojol, kami juga punya keluarga atau anak yang bisa untuk ikut UMKM.
6: Acara nonton bareng yang melibatkan masyarakat dinilai mampu membuka peluang usaha baru, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan pendukung acara. Piala Dunia memiliki efek berganda yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan usaha kecil di bagian daerah.
9: Diadakan, diselenggarakan ya, dimandatkan ke TVRI oleh pemerintah untuk salah satunya adalah menggerakkan UMKM. Jadi ada multiplier efek dari siaran Piala Dunia, dari 104 match yang ada, agar kemudian ekonomi bergerak Dan kemudian sektor usaha mikro, usaha kecil, ya kan, itu bisa mendapatkan benefit, ya, manfaat dari, terutama sekali dari nonton bareng yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat, ya, berbagai.
6: Lewat kolaborasi UMKM dan Ojol ini, nobar Piala Dunia bukan hanya jadi tontonan, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat. Kementerian UMKM berharap kerjasama seperti ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Daud Thompson, Jakarta.
5: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Perang Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan kembali memblokade seluruh jalur pelayaran Iran dan menyerang pembangkit listrik serta fasilitas penting Iran lainnya jika Iran tidak mau melanjutkan negosiasi dengan mereka.
1: Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command pada Selasa menyatakan militer Amerika Serikat tengah melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran. Rekaman video yang dirilis oleh CENTCOM memperlihatkan pesawat-pesawat tempur AS lepas landas dari lokasi yang tidak diketahui dan berhasil menghantam target-target di darat yang diduga berada di wilayah Iran. Serangan ini dilancarkan di saat Amerika Serikat menerapkan kembali blokade terhadap jalur pelayaran Iran. Setelah Iran memutuskan untuk kembali menutup Selat Hormuz pada 12 Juli lalu. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara eksklusif bersama Trey Yings dari Fox News Channel, Trump menyatakan akan kembali memblokade semua pelabuhan Iran dan mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan, kecuali Iran mau melanjutkan proses negosiasi.
2: I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Di hari yang sama, media nasional Iran IRIB juga merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran sejumlah drone bersenjata ke pangkalan militer AS di Azraq, Yordania. Jika kedua negara ini tetap bertahan pada posisinya masing-masing, penutupan jalur pelayaran dan ancaman penghancuran infrastruktur ini diprediksi akan memicu krisis energi dan keamanan global yang lebih besar.
0: Situasi di Jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil. Sementara upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik dan juga keamanan.
3: Warga Palestina pada Selasa menggelar pemakaman bagi sejumlah korban yang tewas dalam serangan militer Israel di Jalur Gaza. Di kota Gaza, ambulans membawa jenazah ke rumah sakit Al-Shifa sebelum keluarga dan warga mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah Kepala Kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Di Han Yunis, suasana duka menyelimuti pemakaman Muataz Abu Shar, anak berusia 10 tahun, yang menurut petugas medis tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel menyatakan target serangan adalah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan Hamas. Di tengah berlanjutnya konflik, Uni Eropa bersama negara-negara mitra mengumumkan bantuan awal pemulihan Gaza senilai hampir 900 juta euro atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup usulan kontribusi dari Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa untuk mendukung pemulihan awal di Gaza.
4: Since we need 70 billion, we have only 1 billion today. But this is also something to show that we support Palestinian people, both in West Bank and in Gaza. And let's hope for this fire.
3: Meski demikian, Uni Eropa menegaskan nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Otoritas Palestina menyatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan berjalan optimal selama pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah Palestina. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
0: Gelombang panas yang menerjang Cina dan Jepang memicu munculnya fenomena unik seperti munculnya kembali kuil Shibozai yang sebelumnya terendam air sungai Yangtze, dan sementara pegawai negeri di Jepang diperbolehkan mengenakan kaos dan juga celana pendek ketika bekerja di kantor.
1: Surutnya air sungai Yangtze di wilayah Chongqing pada Selasa mengungkap kembali keindahan dari kuil Shibozai. Kuil yang terlihat seperti rangkaian bonsai berbentuk hati di tengah area tiga ngarai atau trigeoges itu kini muncul sepenuhnya dari permukaan air sungai yang menyurut. Terletak di Kabupaten Chongxian, Shibozai merupakan tempat wisata populer di sepanjang rute pariwisata tiga ngarai Sungai Yangtze. Daya tarik utama dari lokasi ini adalah sebuah pagoda kayu 12 lantai setinggi 56 meter yang berdiri di atas 20 pilar yang bersandar pada tebing. Struktur bangunan bersejarah itu berasal dari masa dinasti Ming antara abad 13 hingga 16. Keunikan arsitekturnya itu kini bisa dinikmati secara utuh oleh para wisatawan seiring surutnya sungai terbesar di China tersebut. Saat suhu udara melonjak hingga di atas 40 derajat Celsius di berbagai wilayah di Chongqing, China, sebuah cara unik kini menjadi tren untuk menghalau sengatan panas. Warga memilih untuk bermain permainan tradisional mahjong di dalam kolam renang. Di Taman Air Meixin Wine Town yang berlokasi di distrik Fuling, sejumlah meja mahjong sengaja didirikan di area kolam yang dangkal. Fasilitas ini memungkinkan para pengunjung untuk menikmati kesegaran air sekaligus bermain mahjong bersama kerabat mereka. Kreativitas warga itu muncul setelah Badan Meteorologi Chongqing pada Selasa mengeluarkan peringatan siaga merah pertama untuk suhu tinggi pada tahun ini. Beda lagi dengan di Tokyo, Jepang. Pemerintah kota Tokyo menerapkan aturan baru bagi para pegawai negeri sipilnya. Melalui kampanye bernama Tokyo Cool Biz, para pegawai diimbau memakai celana pendek, t-shirt dan sepatu kets ketika bekerja demi membantu mereka menghadapi suhu panas ekstrim serta menekan biaya energi. Pada Rabu, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan bahaya sengatan panas atau heat stroke untuk wilayah metropolitan Tokyo. Ini merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan tahun ini di mana warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan penyejuk udara atau AC. Suhu udara di Tokyo saat ini telah lebih dari 31 derajat Celsius.
0: Di tengah persiapan konektivitas global, sejumlah negara seperti Tiongkok dan Australia mulai memperketat regulasi hingga membentuk badan khusus demi menjaga keamanan pengguna dan mencegah dampak negatif dari AI. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: China kembali membuat aturan mengenai penggunaan AI. Pada Rabu, pemerintah China resmi memberlakukan undang-undang yang mengatur penyedia sistem AI dengan kemampuan simulasi sifat manusia. Aturan interim yang dirilis oleh Otoritas Cyber China bersama 4 departemen pemerintah lainnya ini bertujuan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan publik sekaligus memberikan perlindungan ketat bagi anak di bawah umur. Pada aturan ini, layanan interaktif AI dikhususkan hanya untuk membantu manusia. Penyedia layanan dilarang keras memanipulasi psikologi pengguna dan menyediakan hubungan kekeluargaan maupun hubungan intim virtual bagi anak di bawah umur. Langkah ini diambil di tengah pesatnya perkembangan alat interaksi AI di China untuk sektor budaya, penjagaan anak, hingga pendamping lansia. Sementara itu dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese dalam pidatonya pada hari Rabu di Sydney menyatakan akan membentuk kantor kecerdasan buatan atau Office of AI. Badan ini akan diatur di bawah Departemen Perdana Menteri dan Kabinet untuk memastikan pendekatan menyeluruh di seluruh kementerian.
5: Today I announce that to seize and shape and share the generational opportunity that AI represents, our government will establish a set of Australian standards for AI. In March this year, we announced a set of expectations for large AI data centres. This will bring them into one regulatory framework, clear, consistent, and mandatory.
1: Keputusan ini diambil saat Australia ingin memposisikan diri sebagai pemimpin AI dan pusat data global di tengah tuntutan regulasi yang lebih ketat. Saat ini Australia belum memiliki undang-undang khusus AI dan masih bergantung pada undang-undang privasi, perlindungan konsumen, serta kerangka kerja etika AI sukarela.

Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Dengan baik.

bagaimana sudah berapa minggu ini kita tes terus soal undang-undang perampasan aset ini, kita maksimalkan mengundang atau menerima apa memenuhi permintaan pemberian pendapat dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Di tengah beredarnya isu bahwa DPR menolak membahas rancangan Undang-Undang ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan pembahasannya tetap menjadi prioritas dan ditargetkan rampung tahun ini. Lalu akankah rancangan Undang-Undang ini akan benar-benar mampu memiskinkan koruptor? Atau justru memunculkan persoalan hukum baru? Kita akan bahas malam hari ini. Kami mengundang narasumber yang sudah bersama kami. Saya undang yang pertama, Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Selamat malam, Mas Kurnia. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Baik, silakan. Kemudian saya undang Wakil Ketua Umum DPN Pradis Suara Advokat Indonesia, Suwandi Halim. Pak Suwandi, selamat malam. Ini sudah bertemu dengan Komisi 3 ya, Pak Suwandi ya? Sudah menyampaikan masukannya, silakan Pak Suwandi. Kemudian saya undang Pegiat Anti Korupsi Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan, Bang Saur.
3: Thank you.
1: Kemudian kami undang Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Gimana nih rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Bang Saud? Dari eranya Bang Saud sudah dibahas.
4: Iya, tahun 2002 kayaknya.
1: Tapi sampai sekarang belum ya?
4: Belum.
1: Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Komisi 3. Sudah bergabung bersama kami juga saat ini, Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Bang Nasir.
5: Selamat malam untuk semua yang hadir di sini.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Nasir. Dan saya sapa juga bersama kami Kepala PPATK 2002-2011 Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, saya nanti akan ke Pak Yunus. Tapi saya mengucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman mahasiswa malam hari ini dari Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Multimedia Kreatif Jakarta. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami adik-adik. Saya sapa Komisi 3 terlebih dahulu, Bang Nasir. Karena ini Komisi 3 yang kemudian ramai kembali mengungkit masalah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kenapa sekarang dikejar targetnya? Kita tahu ini sudah beberapa tahun. Bang Nasir juga di DPR sudah berapa tahun di Komisi 3. Tapi baru sekarang dikejar targetnya.
5: Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada tidak ada sama sekali DPR RI itu ingin mendiamkan, membekukan, mempetieskan, apalagi menolak untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Di beberapa masa sidang, baik periode ini maupun periode yang lalu, kami selalu mengundang para pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, kemudian juga pegiat lembaga swadaya masyarakat yang punya minat terkait dengan perampasan aset, bahkan organisasi mahasiswa yang juga punya minat yang sama, serta para praktisi seperti para pengacara atau advokat, itu kita undang untuk melakukan pendalaman terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Karena memang kalau kita mau lihat pandangan-pandangan yang ada, itu kan sebenarnya rancangan undang-undang perampasan aset itu kan ingin mengacu kepada konvensi PBB tentang anti korupsi, ya, United Nations Convention Against Corruption itu, ya, yang sudah kita ratifikasi dan sudah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2006 kalau tidak salah saya. Jadi sebenarnya ini ada rezim hukum yang berbeda dan tentu harus perlu kehati-hatian terkait dengan rancangan undang-undang ini. Karena kita juga akan masuk ke dalam wilayah perdata dan pidana kalau kita mengacu kepada konvensi PBB anti korupsi tersebut. Nah, karena itu kan kita perlu melihat secara mendalam, ya, istilahnya lihat kiri, lihat kanan, ya, lihat ke atas, lihat ke bawah, dan lihat ke belakang gitu. Sehingga kemudian rancangan undang-undang ini diharapkan bisa seperti yang ada di Italia misalnya, atau seperti yang ada di Perancis misalnya. Jadi bagaimana pengelolaan aset itu benar-benar bukan hanya menjadi angka-angka di neraca milik negara, tapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada begitu. Jadi ini akan lebih baik ke depannya. Karena selama ini kan pengaturan terkait dengan perampasan aset itu kan ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, kemudian di Undang-Undang 35 2009. tentang narkotika, lalu juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hmm. Jadi itu kan dilakukan setelah ada putusan hukum berkekuatan tetap, gitu ya. Makanya rancangan undang-undang ini akan berbeda dan akan masuk mekanisme perdata dan juga pidana. Nah, disitulah perlu kehati-hatian. Jadi rejim perampasan aset selama ini setahu saya memang diatur oleh 3 undang-undang tadi itu. Dan tentu saja selama ini sudah dilakukan, tapi kan nanti lewat pelelangan ya. Dan itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2021 soal ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada niat sama sekali dari DPR, khususnya Komisi 3 ingin menolak, mempetieskan, membekukan, apalagi meniadakan. Karena kami percaya bahwa ini adalah bahagian untuk meraih kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat luar, terkait dengan investasi di Indonesia. Karena beberapa waktu lalu kami bertemu dengan beberapa anggota parlemen dari luar, mereka bicara soal ini dan juga KPK ada di dalamnya, dan mereka mengatakan bahwa suatu negara itu kalau misalnya sungguh-sungguh untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, maka pengusaha-pengusaha dari luar itu akan mudah untuk melakukan investasi.
1: Baik, jadi intinya memang ini membutuhkan proses rancangan undang-undang perampasan aset, karena butuh untuk melihat kanan, kiri, dan semua sisi begitu ya Bang Nasir ya, sehingga memang tertunda sampai sekarang.
5: Iya, jadi sebenarnya perlu kehati-hatian untuk apa itu nanti kita lihat bagaimana atmosfer penegakan hukum di Republik ini ya, bagaimana mentalitas aparat penegak hukumnya, dan kita sadar bahwa kita tidak menutup mata, masih banyak aparat penegak hukum kita yang kemudian ternyata menyelewengkan kewenangan yang dia miliki, baik mulai dari kalangan penyidik, penuntut sampai kepada pengadil, dan itu kita bisa saksikan di banyak tempat dan di banyak berita.
1: Baik, saya ke Bang Saur sekarang. Ini kan ditunggu masyarakat sudah cukup lama, bertahun-tahun. Ini bahkan sudah berganti presiden kembali begitu ya Bang ya. Tadi alasan dari DPR, Komisi 3 karena berhati-hati melihat sekeliling. Menurut Anda ini terlalu lama pembahasannya, mengapa Bang?
2: Ya kalau saya sih melihat tadi ketepatan sahabat saya pikir Nasir datang tadi. Karena dia perlu kita faktakan, kalau kita lihat kan yang banyak uangnya kemudian dicurigakan kan pejabat negara, anggota DPR, sampai sekarang kita bicara ini alumni koruptor itu kan DPR hampir 336, kepala daerah dan lain-lain. Artinya mereka inilah pelaku-pelaku korupsi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu korban yang juga berpotensi untuk menjadi perampasan aset itu kawan-kawan ini. Sehingga kalau tadi Pak Saud bilang mulai tahun 2002, beban itu tidak ada kepada Nisa, tidak kepada kami. Itu kepada mereka legislator pembuat undang-undang. Nah oleh karena itu kita ingatin teman-teman ini. Sir, saya ini pakai topi saya Laskar Daulat Rakyat gitu loh. Salah satu demo dulu yang betul-betul pada bulan Agustus, tuntutan masyarakat itu adalah salah satu undang-undang perampasan aset. Bagaimana masyarakat sudah muak atas perilaku daripada pejabat-pejabat ini. Di sisi lain coba bayangkan peristiwa-peristiwa sebelum yang terjadi sekarang ini, kemudian beberapa hakim-hakim kita, kemudian kemarin itu ada polisi aktif kita, jenderal, kemudian yang melakukan korupsi, dan ini segera kita tidak lagi menunggu supaya peradilan putus dulu uang yang hasil korupsi mereka itu. Nah oleh karena itu kita berharap jangan lagi teman-teman DPR ini main-main. Karena apa? Kalau kita lihat dulu, ada dulu dikira teman-teman DPR yang mau dikerjain oleh para demonstran, ternyata camat, itulah sinyal yang diberikan kepada DPR kalau mereka ini masih main-main dari tahun 2002. Yang menjadi resiko itu adalah kita-kita di mana coba guncang untuk mendapatkan sekedar makan aja susah sekarang, ternyata di tangan para koruptor ini uangnya tidak terbatas. Nah, saya bersyukur kepada Nasir malam ini kita dengar, semoga ini cermin dari praksinya dia. Karena kemarin tuh kita bilang hanya Gerindra firm gitu loh. Kenapa sampai Gerindra? Apakah maksudnya adalah partai yang lain? Tapi saya
1: maksudnya
2: dikuatkan.
1: Gerindra firm itu ketika menyampaikan kepada
2: publik. Ya saya nggak tahu, tapi begitu menurut sahabat saya Nasir.
1: Yang firm.
2: Nasir sekarang ini mengatakan ini berarti PKS juga.
1: Firm juga.
2: Firm
1: PKS
2: juga gitu loh. Jangan sampai nanti setelah dikejar-kejar di demo, kemudian muncul lagi, hilang lagi. Karena sempat kan teman-teman di Komisi 3 atau Nasir harus repot, nggak pernah terpikir kita kemudian itu untuk tidak lagi dibahas.
1: Oke, gitu kita tanya dulu, kita tanya dulu.
2: Ini saya kira sinyal kepada kawan-kawan itu. Terima kasih.
1: Bang Nasir, di Komisi 3 sudah firm belum fraksi-fraksi?
5: Iya, jadi dalam rangka pendalaman itu diikuti oleh semua fraksi di Komisi 3. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini belum mengatur ya mengenai prosedur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan ya aset tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh United Nations Convention Against Corruption itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang selama ini ada Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung misalnya. Apakah nanti setelah undang-undang ini selesai maka cantolannya akan ke sana atau ada dibentuk badan independen ya di luar Kejaksaan Agung dan bagaimana nanti proses itu semua kan itu perlu kehati-hatian. Beberapa praktisi yang kami undang ya mereka menceritakan pengalaman mereka ketika membela klien yang kemudian masuk ranah tipikor, bagaimana misalnya rekening kliennya diblokir, kemudian ketika kliennya meninggal nggak jelas sampai kemana uangnya sekarang gitu. Jadi hal-hal ini kan akan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Jadi soal kepemilikan harta benda itu diatur oleh konstitusi dan juga undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah disitulah kita perlu menyeimbangkan antara keinginan negara untuk merampas aset-aset hasil tindak pidana dengan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi kita tidak ingin mempertentangkan kedua ini, tapi kita ingin mengatur ini lebih baik. Dan sekali lagi bahwa upaya untuk menelusuri, kemudian menyita, ya kemudian merampas, ya itu adalah hal-hal yang harus kita masukkan dalam undang-undang perampasan aset ke depan. Tapi Bang Saur, saya pikir bukan hanya orang-orang yang bekerja di lingkungan lembaga negara ya, di badan-badan usaha milik negara juga punya potensi ya untuk melakukan kejahatan pidana. Apakah dia sebagai direktur, apakah dia sebagai komisaris misalnya, juga bisa berpotensi ya untuk melakukan tindak pidana. Begitu Elvira.
1: Oke, baik. Kita berbicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah bertahun-tahun. Kita tunggu nanti bagaimana titik akhirnya di DPR. Tapi berbicara mengenai hal ini, kita sudah juga bergabung bersama dengan Pak Yunus Hussein bersama kami. Karena Pak Yunus dulu juga yang inisiator gitu ya, mengusulkan mengapa kemudian ini penting begitu untuk diatur. Pak Yunus dulu seperti apa pertimbangannya sehingga kemudian ada usulan mengenai perampasan aset ini?
3: Jadi, makasih. Selain diatur di UN Convention Against Corruption itu ya, di sana pakai istilah illicit enrichment ya. Menurut laporan UNODC, sudah cukup banyak ya, mungkin sekitar 60-an negara punya, cuman judulnya itu banyak yang pakai illicit enrichment. Kalau Australia pakai istilah Proceed of Crime Act 2002, Inggris tahun 2000, Amerika juga ada ya. Nah kita pernah menerima manfaat ya, keuntungan dari Proceed of Crime Act Australia tahun 2000. Waktu kita mengejar aset Hendra Hadia yang buron ke Australia. Ya, kita bisa melacak asetnya itu dengan laporan yang nama IFT, Transparent Transaction, dan oleh DPP, prosekutornya Australia, diajukanlah permohonan di High Court di Sydney, New South Wales, dan di Perth, Australia Barat. Dengan konsep NCB. NCB ini memang standar pembuktiannya perdata, jadi memang dimulai dengan pidana, payungnya, tapi di dalam perjalanannya, karena orangnya buron atau orangnya meninggal atau tidak dapat dieksekusi seperti presiden kita yang lalu, bisa dilakukan NCB yang lebih banyak berwarna standar pembuktiannya perdata. Nah waktu itu berhasil, uang berhasil dikembalikan ke negara dan diterima oleh Kejaksaan Agung sebagai eksekutor putusan itu. Nah karena success story itu, dan kita selama ini kan menegakkan hukum berat di ongkos saja ya, sementara recovery-nya tidak begitu optimal ya, belum lagi banyak yang bocor-bocor ya, seperti kita lihat dalam kasus yang terakhir-terakhir ini ya, bukan banyak kembali ke negara, mungkin banyak kembali ke oknum-oknum penegak hukum itu sendiri ya. Nah dengan pendekatan ini diharapkan recovery bisa lebih besar dan biaya-biaya untuk penegakan hukum bisa tercover dari sana ya, bukan hanya jadi cost center, jadi profit center juga. Dan ini bisa mencegah sebenarnya, tidak perlu menghukum pelakunya, karena pendekatannya non-conviction based, aset perfecture atau in rem perfecture. Yang dia tidak bisa buktikan itulah dia rampas untuk negara, dia tidak dihukum. Kalau di Australia ada undang-undang tambahan yang namanya unexplained wealth. Kalau dia nggak bisa jelaskan SPT pajaknya, yang dia tidak bisa jelaskan itu dirampas untuk negara, tapi orangnya tidak dihukum sama sekali. Nah, di undang-undang TPPU sudah ada ketentuan semacam ini di pasal 67. Ada Perma 1 2013, ya. Ada SEBA 1 tahun 2013 juga, ya. Hukum acara yang sudah ada jurisprudensi. Cuman undang-undang ini ada keterbatasan, yaitu untuk aset-aset yang ada di penyedia jasa keuangan saja, itu. Yang kedua, untuk orang-orang yang buron bisa dikejar ini, ya. Misalnya ada beberapa kasus di Bogor, Jakarta, di Jambi pernah dilakukan penyitaan aset tanpa menghukum pelakunya, karena pelakunya tidak pernah ada, orangnya buron. Dalam kasus perpajakan pun teman-teman pajak penyidiknya sudah menggunakan ini untuk menyita hasil-hasil kejahatan perpajakan. Jadi sangat sangat diperlukan untuk katakanlah untuk melakukan recovery, untuk efek jera dan untuk mencegah tindak pidana itu sendiri gitu. Kurang lebih gitu. Dan negara lain sudah banyak yang punya, ya, sudah banyak sekali, ya. Termasuk Amerika, Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, Italia, Afrika Selatan, Kolombia. Seingat saya dari UNODC itu sudah ada sekitar 60-an lah, ya. Namanya bisa macam-macam, ada Proceeds of Crime Act, ada Illicit Enrichment, ada Unexplained Wealth, macam-macam itu. Tapi mereka punya. Okay. Ya, kalau Indonesia nggak mau punya, ya terserah lah. Itu kan best practice yang ada dalam konvensi, kenapa nggak mau kita pakai. Memang harus hati-hati, saya setuju dengan Pak Jamil, ya, Pak Nasir Jamil. Makasih.
1: Okay, baik. Pak Yuni, saya ke Pak Suwandi sekarang, karena tadi sempat disebutkan oleh Bang Nasir, ada beberapa pihak yang dimintai masukan begitu, ya. Pak Suwandi juga waktu itu bertemu dengan Komisi 3. Tapi disampaikan Pak Yunus tadi, sepakat terkait hal itu.
4: Pada intinya kami dari Peradi Suara Advokat Indonesia, pada dasarnya kan kami sepakat dengan undang-undang perampasan aset. Tapi tentunya di mana-mana di seluruh dunia undang-undang ini harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian. Karena di sana ada faktor-faktor yang saling berkaitan. Karena ini menyangkut aset daripada warga negara. Yang ada juga kalau kita lihat konstitusi kita kan melindungi kepemilikan atas aset. Tapi kemudian kita juga mengetahui juga kalau itu terkait tindak pidana, tentunya negara mempunyai hak untuk merampas. Tapi rambu-rambunya harus ada. Jadi pada waktu DPR mengundang Peradi Suara Advokat Indonesia untuk memberikan masukan, kami dengan senang hati menghadiri rapat dengar pendapat itu pada hari Senin 13 Juli kemarin, di mana ada beberapa masukan yang kami berikan, khususnya terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Jadi saya contohkan misalnya rekan-rekan mahasiswa di sini misalnya, yang mungkin sudah menabung 10 tahun, kemudian beli rumah, kemudian rumahnya itu disita atau dirampas karena penjualnya adalah koruptor misalnya, ya. Nah, jadi ini kita harus bisa membuat rambu-rambunya sehingga aset yang sudah dibeli dengan itikad baik jangan sampai bisa dirampas untuk negara. Dalam arti negara harus mengalah, ya. Justru itu kita harus memasukkan rambu-rambu supaya misalnya undang-undang itu mengatur. Misalnya teman kita mahasiswa, mereka membeli dengan harga wajar. Kemudian belinya dari agent properti yang punya license misalnya. Dan juga misalnya sudah mengecek ke BPN, ya, dari segi SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanahnya clear, clean, ya. Nah, itu berarti kan aset ini sudah dibeli dengan itikad baik, jangan sampai dirampas. Nah, itu perlu dimasukkan dalam penjelasan undang-undang supaya jangan menjadi objek perampasan. Demikian juga kita harus batasi, karena ini undang-undang ini adalah untuk merampas aset dari pelaku tindak pidana yang bermotif ekonomi. Misalnya korupsi, itu kan bermotif ekonomi. Judol, bermotif ekonomi. Narkoba, bermotif ekonomi. Jadi kami usulkan supaya ada pembatasan. Jadi jangan semua undang-undang pelanggaran kejahatan apapun juga bisa dimasukkan ke sini, jangan.
1: Jadi pembatasannya kejahatan apa saja?
4: Ya, kalau kami usulkan ya seperti konvensi internasional ya, maupun juga di dalam KUHAP kan ada undang-undang mengatur tindak pidana khusus ekonomi. Hmm. Ya misalnya tipikor, tindak pidana korupsi, narkoba, judi online, ya kejahatan transnasional, perdagangan orang, ya. Nah, itu bisa kita masukkan untuk dilakukan perampasan aset. Tapi kalau misalnya undang-undang perpajakan, ya jangan dulu. Karena bisa saja misalnya pensiunan, ya, mereka menjadi saksi ahli di pengadilan, mereka dibayar 100 juta, mereka tidak masukkan dalam SPT misalnya pajak. Ya, itu kalau pelanggaran misalnya tidak memasukkan, jangan sampai dirampas untuk negara. Jadi saya pikir harus ada pembatasan undang-undang apa saja yang bisa dijangkau dengan perampasan aset. Ya, jangan semua pelanggaran atau kejahatan atau pelanggaran tindak pidana itu bisa dirampas buat negara. Baik.
1: Jadi perpajakan tidak masuk ke sana begitu ya?
4: Perpajakan jangan sampai masuk karena itu sangat rentan terhadap misalnya abuse of power.
1: Oke. Pak Saud, sepakat dengan itu perpajakan tidak masuk begitu dalam kategori yang kemudian dibahas. Tadi ada pembatasan-pembatasan kasus tertentu.
7: Iya, ya. Yang pertama kan sebenarnya yang kita harus batasi dulu bahwa, atau kita targetkan dulu ini perampasan aset ini mau NCB atau non-NCB gitu ya. Kalau saya pikir mau modelnya apakah dia putusan pengadilan lebih dulu, undang-undang ini bubarin aja. Karena sudah ada undang-undang sebelumnya. Udah banyak itu undang-undangnya, undang-undang KPK, undang-undang pencucian uang dan seterusnya, itu udah banyak gitu. Tapi kalau kita bicara nanti ini memang tujuannya adalah non-conviction base, itu harapannya gitu. Jadi artinya bukan karena putusan pengadilan dulu baru kita bisa ngambil. Karena tadi pengalaman sudah disebutkan beberapa negara, mereka sukses kok tuh. Mereka NCB semua, non-conviction base semua. Tanpa putusan pengadilan, unexplained wealth, diambil. Tapi memang nanti itu untuk mengambilnya itu juga harus ada putusan pengadilan. Jadi nggak abuse of power.
1: Kita jelaskan ke publik ya, jadi tidak perlu dulu putusan pidananya begitu ya?
7: Yes, ya, itu yang disebutnya non-conviction base itu.
1: Sehingga kemudian harta-harta ataupun aset ini bisa dirampas begitu tanpa ada keputusan pidana terlebih dahulu.
7: Tapi bagaimana itu bisa dijalankan, memang itu menjadi pertanyaan. Dengan teknologi sekarang pun, cryptocurrency itu pun bisa diikutin kok. Ya kan? Jadi katakanlah kan agak sulit cryptocurrency. Apalagi kalau yang sekedar menyimpan uang di dalam berankas itu mah gampang itu gitu loh. Cryptocurrency aja bisa diikuti. Yang paling penting adalah harus ada satu pasal di undang-undang ini nanti ditulis tegas bahwa bisa diambil tanpa putusan pengadilan dulu. Tapi nanti itu harus ada pasal itu. NCB itu harus ditulis. Pasal berapa terserah mau di bab berapa itu Mas Mas Jamil nanti jelaskan kepada teman-teman di sana. Menjelaskan bahwa kita NCB, non-conviction base, bukan karena putusan pengadilan. Kalau nanti undang-undang ini tidak ada pasal itu yang mengatakan bahwa kita tidak menerapkan non-conviction base, itu sama dengan undang-undang ini percuma undang-undang ini. Itu sama, undang-undang sekarang aja bisa kok kita, bisa. Nah, tapi kita mau adalah, yang dimaksudkan piagam PBB yang kita tandatangani, yang disebut sebagai unexplained wealth itu adalah sesuatu yang kaitan dengan illicit enrichment dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti ada abuse tadi keraguan masuk ke pajak, masuk kemana, itu bisa di ada perdebatan dong. Lawyer-lawyer kita jago-jago semua sekarang tuh. Kalau mau ada yang abuse of power, ya lawyer harus pelajarin. Apa dasarnya Anda ini? Orang ini asetnya saya beli dari koruptor kok. Saya nggak tahu itu
1: sehingga
7: koruptor.
1: Sehingga pembatasan tadi misalnya di sektor perpajakan, dia sebenarnya tidak perlu.
7: Enggak usah ragu di situ. Karena memang nanti itu keraguan itu boleh kita empang dengan penjelasan di undang-undang ini, jangan tanpa penjelasan yang tegas. Karena kan kita selalu, undang-undang di Indonesia ini kan selalu tidak jelas pengertiannya, penjelasannya dan seterusnya. Memastikan bahwa non-conviction based asset itu adalah, non-conviction based putusan pengadilan itu adalah sesuatu yang harus dibuat di dalam undang-undang ini. Kalau enggak ya, ya sama aja.
1: Bang Nasir, ada tidak kemudian nanti dituliskan begitu tanpa ada putusan pidana kemudian ada salah satu gitu ya, pasal menyebutkan gitu ya Pak Saud ya, bisa untuk melakukan perampasan aset. Dibahas usai jeda ya, Bang Nasir.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
3: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
4: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
3: iya,
4: gitu ya?
3: Iya.
4: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
3: Saya ingatnya, ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
5: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
6: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget
5: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
7: Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube CNN Indonesia dan ingin bertanya kepada narasumber kami yang hadir malam hari ini, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Saya ke Bang Nasir kembali. Bang Nasir, tadi pertanyaan dari Bang Saud, apakah kemudian ada pasal begitu tentang pemindanaan begitu tadi ya?
9: Menegaskan NCB-nya.
7: Oke, NCB-nya apakah kemudian itu ditegaskan dalam pasal tertentu atau belum sebenarnya Bang?
10: Iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, itu memang salah satu isu krusial dalam rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang hari ini dilakukan pendalaman di Komisi 3 DPR RI. Kita menyadari dan mengetahui bahwa perampasan aset itu adalah sebagai salah satu upaya paksa ya dalam penegakan hukum. Dan diatur juga dalam rancangan undang-undang itu di pasal 2 Pak Saud, melalui mekanisme keperdataan. Jadi dalam arti proses upaya paksa ini tanpa menunggu proses hukum pidana terhadap seseorang itu. Jadi bisa langsung dilakukan prosekusi terhadap barang atau aset tersebut. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa pengaturan ini tentu bersinggungan dengan hak asasi manusia yang telah diatur lewat undang-undang. Nah karena itu sekali lagi kita ingin membentuk undang-undang ini secara ketat dan membutuhkan proses yang adil dan terukur. Jadi perampasan aset itu bukan hanya ketat tapi juga adil dan terukur. Sehingga tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang kepemilikan barang, kepemilikan benda yang itu diatur atau diakui oleh konstitusi. Jadi selain upaya paksa, selain definisi aset, hukum acara perampasan aset juga diatur dalam rancangan undang-undang ini. Bahkan juga terkait dengan kewenangan pengelola aset, bahkan juga bagaimana aset itu bisa berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat dan bagaimana kerjasama internasional. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yunus, ya terkait bagaimana waktu itu PPATK misalnya melakukan kerjasama internasional dengan pihak-pihak di luar sana untuk mengejar buron tersebut. Jadi sebenarnya ini salah satu isu krusial terkait dengan mekanisme keperdataan yang tadi memang sudah disinggung oleh Pak Saud dan juga Pak Yunus.
7: Oke, Bang Saud, ingin komentar?
9: Oh ya, jadi maksud saya gini, nanti kita perlu lihat juga dia masuk di pasal berapa, kemudian isinya seperti apa gitu. Karena kan yang paling sulit kalau aparat di lapangan ini menafsirkannya seperti apa gitu, sehingga bisa memastikan kalau non-conviction based itu dilakukan seperti yang dimaksudkan oleh Komisi 3, bahwa itu tidak abuse of power di situ. Karena bagaimanapun ketika abuse of power dilakukan dengan negara yang punya indeks persepsi korupsi 34, ini segala sesuatu bisa terjadi di negeri ini, Mbak. Iya kan? Kita tahu kan? Jadi artinya inilah yang maksud saya, bagaimana kita meyakinkan bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah murni memang sasarannya adalah orang-orang yang abuse. Iya kan? Orang-orang yang

0: perampok, orang-orang yang mencuri, orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi kalau tadi contoh mahasiswa beli tanah, cuman tanah itu ternyata bekas koruptor, padahal di situ di tempat kos-kosannya dia, kos-kosannya ditutup. Ya gimana itu anak mau kuliah gitu. Jadi nggak gampang, ada banyak hal-hal yang harus kita pelajari, sehingga kemudian siapa yang bekerja di situ itu juga harus jelas, bagaimana menyitanya, bagaimana putusan pengadilannya. Itu yang saya bilang, apakah kita bisa yakin betul bahwa kita kan punya, bahwa kita kan punya pengalaman di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekarang orang bingung juga kan, orang bingung ini apakah predikat crime dulu, coba tanya Febri itu, siapa? Kurnia. Kita bingung nih antara apakah predikat crime dulu atau enggak. Ini nanti bisa kejadian juga. Jadi undang-undang ini enggak jalan. Oke, Indonesia keren punya undang perampasan aset, tapi actually dia kembali yang lama, perilaku baru, inovatif, kreatif, terus kemudian tetap kompetitif, itu enggak jalan. Itu yang kita enggak mau. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Oke, jadi jangan multitafsir, itu juga menjadi poin ya, pada saat nanti dituliskan dan diresmikan undang-undangnya. Tapi dari sisi pemerintah seperti apa sih, ke Mas Kurnia terlebih dahulu, Mas? Ini kan setengah digodok di Komisi 3 di DPR gitu ya. Bagaimana komitmen dari pemerintah sendiri untuk mendorong agar akhirnya rancangan undang-undang perampasan aset ini tahun ini bisa terlaksana?
2: Iya, Mbak Fira, tahun 2025 ada dua momen Presiden Prabowo bicara tentang RUU perampasan aset. Yang pertama saat merayakan Hari Buruh 1 Mei 2025 dan saat bertemu dengan tokoh lintas agama pada bulan September 2025. Apa yang disampaikan oleh Presiden? Presiden komitmen dan mendukung pengundangan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya rasa sikap dari pemerintah clear dan mendukung agar pembahasan undang-undang perampasan aset seperti yang tadi Bang Nasir Jamil sampaikan, bersyukur sudah dimulai oleh DPR. Itu pertama, Mbak Fira. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi latar belakang pemerintah mendukung pengundangan RUU perampasan aset? Ada tiga poin, Mbak Fira. Poin pertama terkait dengan permasalahan faktual. Mbak Fira, sepanjang tahun 2025, kerugian negara yang diusut, saya ambil satu contoh, di Kejaksaan Agung itu mencapai angka 300 triliun rupiah. Jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi. Berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara itu hanya 24 triliun rupiah. Ada gap yang amat sangat besar di sana. Kemudian alasan yang kedua, tadi sudah sempat disinggung oleh banyak pembicara, ada konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang pada akhirnya kita undangkan tahun 2006. Di sana dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi ada beberapa formula yang sudah digunakan oleh negara lain dan belum diterapkan di Indonesia. Poin ketiga terkait dengan perkembangan hukum modern hari ini, bahwa penegakan hukum tidak hanya bicara tentang in personam atau terkait dengan orang, tapi juga sekarang sudah berbelok menjadi in rem, pendekatannya aset. Sehingga hal-hal itu yang melatar belakangi pemerintah berharap agar undang-undang perampasan aset ini segera dibahas. Bahwa ada hal-hal yang didetailkan, misalnya mencegah ada abuse of power, bagaimana nanti prosesnya, apakah menunggu putusan pengadilan, atau mungkin ada indikator-indikator lain. Misalnya Mbak Fira, apakah butuh ditetapkan dulu sprindiknya, dikasih rentang waktu tertentu ketika seseorang, tadi kan salah satu alasan dibalik RUU perampasan aset kan problemnya pelaku kejahatan kabur ke luar negeri, dan hukum material tindak pidana korupsi kita hari ini tidak mampu, meskipun ada model peradilan in absentia di dalam undang-undang tipikor, tapi faktualnya jarang atau bahkan belum pernah diterapkan. Sehingga RUU perampasan aset mengakomodir hal itu. Dan juga Mbak Elvira, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi sedikit teknis hukum, yang mengakomodir istilah hukumnya itu pembalikan beban pembuktian. Dari 7 jenis tindak pidana korupsi, itu baru terkait dengan pasal 12 huruf B besar, gratifikasi. Itu yang terdakwa diwajibkan membuktikan sebaliknya dakwaan jaksa di pengadilan. Tapi menggunakan RUU perampasan aset itu justru berbalik. Pelaku yang membuktikan sebaliknya bahwa aset itu bukan berasal dari tindak pidana. Kalaupun pelaku

0: punya kabur tidak masalah, asetnya yang quote and quote dihadirkan dalam proses peradilan. Tapi saya sepakat dengan apa yang tadi didiskusikan, bahwa ada hal-hal yang harus didiskusikan, maka dari itu pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI kemarin penting untuk dipertebal, yaitu DPR menjamin adanya meaningful participation, partisipasi bermakna. Saya rasa itu senafas, selaras dengan sikap pemerintah terkait dengan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Yunus lagi. Pak Yunus, ini meaningful participation, kita sudah melihat itu setidaknya ya, Pak Suwandi sudah diundang gitu ya, ada beberapa elemen masyarakat sudah diundang juga. Tapi berbicara mengenai abuse of power, ini menjadi concern tersendiri dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Pak Yunus Husein. Menurut Anda bagaimana kemudian bisa memitigasi abuse of power ini?
2: Ya, jadi pertama proses itu harus dibuat transparan ya. Kemudian hukum acara juga harus ketat ya, seimbang, melindungi kepentingan negara dan warga negara ya. Selama itu seimbang, proses dijaga ketat ya. Oknum tidak bermain ya. Ya, insya Allah bisa ya. Tapi di Indonesia ini oknum tuh banyak juga yang bermain masalahnya. Jadi harus benar-benar diawasi dengan ketat. Kemudian mengenai meaningful participation, kemarin saya tanya Ketua Balek, DPR punya draft RU perampasan aset enggak? Jawabannya enggak ada. Masih dari nol katanya. Bagaimana mau meaningful participation? Paling ini perintah Mahkamah Konstitusi 2018. Diatur di pasal 96 Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diubah tahun 2022. Apa artinya meaningful? Artinya hak untuk para orang yang terdampak, para stakeholder untuk didengar, diakomodir, kemudian juga diberikan penjelasan, diberikan feedback. Itulah isi tiga dari meaningful participation. Selama ini kalau mengundang terlalu umum, bukan public participation, tapi meaningful itu ya kepada stakeholder dan pihak yang terdampak. Dan saya ingin dari Pak Nasir, adakah draft RUU perampasan aset itu? Kenapa tidak dibagikan kepada mereka yang mau berpartisipasi? Saya sendiri minta dari berapa media, mereka bilang nggak punya. PPATK nggak punya, Saya tanya Pak Bob Hasan, belum ada juga. Kita dari nol katanya. Lalu bagaimana meaningful? Draftnya pun nggak ada. Jadi ngomongnya nanti bisa tidak terarah, tidak fokus. Jadi saya sarankan kalau DPR sudah punya draft itu silahkan disebarluaskan sehingga meaningful participation bisa terjadi. Saja. Makasih.
1: Oke, Bang Nasir silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Yunus. Sebenarnya sejak awal Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system ya di DPR itu sudah membantu Komisi 3 terkait dengan NA dan draft rancangan undang-undang itu. Tadi misalnya saya sebutkan soal mekanisme keperdataan. Itu diatur dalam pasal 2. Ya, dan nanti barangkali bisa saja para pemangku kepentingan dan orang-orang yang terdampak terkait dengan rancangan undang-undang kelak ini menjadi undang-undang bisa datang dan kami juga nanti akan menyebarkan luaskan lewat media yang ada di DPR. Terima kasih Pak Yunus masukannya dan tentu saja saya yakin bahwa naskah akademis dan draft rancangan undang-undang sudah ada dan itulah yang menjadi pegangan kami dan sekali lagi itu masih bentuk draft dan bisa saja bisa berubah, naskah akademisnya juga bisa diperbaharui dan draftnya juga tentu sangat-sangat terbuka untuk diperbaharui.
1: Oke, baik Bang Nasir, berarti ini pembahasannya bukan mulai dari nol lagi ya, sudah mulai berjalan dari draft-draft sebelumnya yang sudah beredar.
3: Jadi begini, jadi ini bukan pembahasan rancangan undang-undang ya, ini pendalaman. Jadi bagaimana melihat perspektif para praktisi, perspektif para akademisi, ya perspektif para aktivis yang berminat dengan hal ini dan juga organisasi mahasiswa yang berminat dengan hal ini. Jadi kita punya itu ya NA dan draftnya, tapi kemudian bukan rancangan undang-undang itu yang kita bahas karena kalau itu sudah masuk dalam panitia kerja ya. Jadi ini masih umum komisi mengundang para pemangku kepentingan tadi begitu. Dan nanti kami akan coba praksi-praksi mengambil masukan-masukan itu dan coba kita kemudian sandingkan dengan draft yang ada dan masing-masing praksi juga punya keleluasaan untuk memperbaiki, memperbaharui apa yang sudah ada itu.
1: Oke, baik. Berarti ini masih sangat jauh begitu ya, padahal targetnya 2026 ini akan segera disahkan.
3: Sebenarnya tidak jauh juga ya, sebenarnya dari masukan-masukan yang disampaikan oleh kami yang undang, bahkan dalam kunjungan-kunjungan kerja baik ke daerah, itu kami juga meminta pendapat dari kalangan akademisi, kemudian juga aparat penegak hukum terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu. Jadi sudah cukup banyak dan mudah-mudahan saya percaya bahwa tahun ini akan bisa kita selesaikan.
1: Oke, baik. Bang Sar percaya tahun ini akan segera disahkan?
4: Saya pikir ini kan mulai tahun 2002 kan sudah menjadi isu yang sangat hangat gitu ya. Tadi bagus juga ketika kita dengarkan Kurnia menyebut korupsi yang ada di kejaksaan itu kan hanya kejaksaan itu kurang lebih 300 triliun. Tapi yang bisa diambil itu kan sekitar hanya kurang lebih 20 triliun. Maksud saya negara ini sudah mau runtuh sesungguhnya. Penyebabnya itu apa? Korupsi salah satu. Oleh karena itu menurut saya kita dorong teman-teman di Komisi 3 atau DPR khususnya, kalau misalnya begini, katakanlah waktu reformasi Polri ya, begitu sangat mencengang orang tuh, kemudian punya harapan luar biasa gitu ya, kemudian dibentuk tim yang sangat mumpuni, yang reputasinya luar biasa, tiba-tiba revisi undangnya hanya sekian hari, gelap itu tiba-tiba udah jadi. Revisi pengalaman Pak Saud misalnya dulu, bagaimana kita bertempur soal undang-undang KPK supaya jangan direvisi. Bertarung kita. Hanya beberapa hari itu kemudian gol itu gitu loh.
5: Kurang seminggu jadi.
4: Kurang seminggu. Maksud saya begini, ini karena isu, saya setuju sangat 1000% dengan isu yang dibilang oleh sahabat saya Nasir sama dengan Suwandi. Tentu barangkali di setiap undang-undang itu pasti ada risiko. Tetapi juga kawan-kawan juga setiap hak ajasi orang itu juga harus mempertimbangkan juga kewajiban ajasi 280 juta. Coba bayangkan misalnya apa yang sekarang terjadi yang hangat, saya nggak perlu sebutkan lagi. Tetapi yang kita lihat bagaimana MBG yang setiap satu hari kita keluarkan dana 1 triliun. Yang kemudian setahun 365 triliun. Tiba-tiba dirampok rame-rame nih. Bahkan apa yang terjadi rupanya yang sekarang itu lembaga antar lembaga juga ternyata ada juga irisannya. Siapa yang terlibat? Ada jenderal polisi di sana, ada tentara aktif di sana, ada semoga misalnya jangan-jangan juga teman-teman DPR ada di sana gitu loh. Oleh karena itu menurut saya dorong teman-teman DPR biarlah mungkin yang lain tunda dulu. Karena kita yang udah tenggelam, kalau dari perspektif hukum sebenarnya kita negara-negara hukum, sebenarnya udah runtuh kita. Kenapa misalnya sebelum kejadian sekarang Pak Saud, dulu setelah Pak Saud tidak menjabat, yang tersangkanya itu Firly Bahuri, ketua KPK tapi tersangka. Nah kayak saya ingatin ini Nasir nih, titip nih, jangan sampai kita dorong kejaksaan, jangan sampai tidak solider. Komisi 3 teriak juga dong, kenapa polisi juga tidak meneruskan tentang statusnya? Saya tidak ada kebencian kepada Firly Bahuri. Jangan juga kita dorong misalnya, katakanlah aparat penegak hukum yang lain. Tetapi kawan-kawan ini juga tidak memberikan teladan. Ya kan, nah, oleh karena itu juga, ini yang perlu nanti segera dirampas asetnya, yang merampok atau menyimpan uang-uang hasil korupsi itu, sehingga harapan adik-adikku ini misalnya setelah dia lulus, kalaupun misalnya tertunda dapat pekerjaan, karena ternyata ada triliunan-triliunan tidur yang tidak bergulir dari ekonomi, barangkali mereka ini paham. Nah oleh karena itu bukan soal percaya, secara pribadi saya kenal Nasir. Tapi apakah semua seperti Nasir? Ya kan? Tapi pengalaman kita dulu, ketuanya Novanto sampai kita dulu itu ribut terus. Ya kan beberapa waktu yang lalu pimpinan yang lain juga kena juga gitu loh. Tentu ini semua kan karena risiko korupsi. Dan uang di sana jangan-jangan mereka berpikir sekian lama ditahan tapi uangnya tersisa. Nah oleh karena itu maksud saya begini. Kita juga jangan juga 100% mengharapkan dengan RUU perampasan aset ini masalah problematik fundamental kita selesai, tidak juga. In line dengan itu adalah bagaimana kita mendapatkan katakanlah stockholder. Saya tidak tahu. Kalau saya sih dorong Pak Nasir, nanti kalau ada RUU perampasan aset ini, tinggalkan itu aparat penegak hukum, polisi, jaksa. Lebih baik kita berisiko untuk lembaga yang baru. Lembaga yang baru. Karena kita jangan gambling lagi gitu loh.
1: Ini konteksnya apa, lembaga yang baru untuk pengelolaan
4: aset? Ya terserah, aset asal jangan sampai aparat penegak hukum yang sudah sangat berdarah-darah ini kemudian dilibatkan lagi karena secara institusional mereka sudah berdarah-darah, agak berat menariknya. Tetapi kalau lembaga baru misalnya, katakanlah saya setuju misalnya, kalau dia katakanlah aparat penegak hukum, kalau masuk ke pidana misal, jangan juga lembaga ini juga mengatur aset, atau sebaliknya, jangan juga jaksa polisi terlibat tapi dibentuk lembaga lain untuk merampas aset-aset ini. Saya kira beban kita tidak ada, karena itu harus inline. Undang-undangnya kita buat, tetapi pada saat yang sama juga harus kita punya orang-orang yang berintegritas.
1: Oke, baik. Ini sudah bergeser ke lembaga baru, karena juga kemarin disampaikan Pak Habibur Rahman ya, ini menjadi salah satu krusial juga untuk dibahas. Tapi kalau dari sisi pemerintah, perlukah kita membuat lembaga baru? Karena ini pemerintah bolak-balik dikritisi kalau ada pembentukan lembaga baru.
0: Iya, saya rasa itu nanti dinamikanya ada pada diskusi-diskusi rapat dengar pendapat yang ada di DPR RI, khususnya di Komisi 3. Ada banyak hal yang butuh didetailkan. Karena sejauh ini benar tadi kata Pak Yunus, naskah akademiknya kalau saya tidak salah sekitar tahun 2008 atau tahun 2010 itu sudah keluar dan cukup sistematis dan akademik isi dari naskah akademik tersebut. Dan hal-hal tersebut harus dibenturkan dengan isu-isu faktual yang ada hari ini. Tadi soal siapa nanti yang berwenang untuk mengelola aset, aset baik yang sudah disita sejak awal atau mungkin ada lembaga pengelola aset ketika ada barang itu dilelang dan lain sebagainya. Poin kedua, Mbak Elvira, yang penting juga soal RUU perampasan aset ini adalah bagaimana nanti pengawasan yang melekat. Misalnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang itu nanti sangat terbuka untuk didiskusikan. Karena nanti kan alurnya adalah ketika DPR selesai, Presiden akan menunjuk perwakilan untuk membahas hal-hal yang lebih detail di DPR untuk kemudian dituangkan di dalam RUU perampasan aset. Poin yang lain, Mbak Elvira, saya ingin juga menegaskan bahwa beberapa hal yang terkait dengan penegakan hukum, kewenangan presiden itu kan tidak boleh masuk pada proses penegakan hukum. Apa yang bisa dilakukan oleh presiden? Mendukung secara administratif kerja-kerja penegak hukum, salah satunya dengan mendorong undang-undang perampasan aset. Problematikanya amat sangat banyak dalam penegakan hukum hari ini, jumlah buronan ke luar negeri, baik buronan yang ada di seluruh penegak hukum, banyaknya luar biasa. Sedangkan bisa jadi Mbak Elvira, penegak hukum itu sudah tahu, oh asetnya si A ini di sini, aset si B di sana. Tapi tidak bisa melakukan hal yang banyak. Karena ketidakcukupan regulasi undang-undang, misalnya kalau soal korupsi, undang-undang tipikor kita untuk bisa menjangkau hal tersebut. Tadi Pak Yunus Husain menyampaikan ada klausul pasal 67 Undang-Undang 8 2010, tapi ada banyak problem penerapannya. Sehingga Presiden menangkap itu dan mendorong adanya undang-undang perampasan aset. Bahwa ada perdebatan tidak masalah dan itulah nanti yang akan dibahas lebih lanjut di DPR.
1: Oke, kita berbicara mengenai lembaga. Pak Suwandi, menurut Anda perlu tidak ada lembaga baru untuk mengelola aset ini jika nantinya memang rancangan undang-undang ini disahkan?
5: Ya, kalau kami dari Peradi SAI merasa bahwa memang perlu ada lembaga yang profesional. Karena perampasan aset itu kan tidak gampang ya. Kalau kita lihat harus ada misalnya pemblokiran, penyitaan, permohonan pada pengadilan untuk merampas. Jadi setelah dirampas, masuk ke dalam badan pengelola. Jadi jangan sampai badan pengelola ini seperti ember bocor. Ya, udah kumpulin air tapi embernya bocor. Ya, ini yang perlu betul-betul ada transparansi dan juga pertanggungjawaban kepada publik. Jadi misalnya berapa aset yang dirampas, bagaimana pengelolaannya, bagaimana caranya penilaiannya, bagaimana caranya nanti pelelangannya, itu harus sangat transparan. Kalau tidak, maka sia-sia kerja-kerja perampasan aset, nggak ada gunanya. Jadi kami dari Peradi SAI juga pada waktu memberikan masukan pada Komisi 3 DPR, kami sangat menggarisbawahi bahwa badan pengelola ini memang harus sangat profesional. Hmm. Karena bukan saja mereka mengelola aset-aset yang konvensional, misalnya tanah atau rumah ya. Ini juga bisa sampai ke saham misalnya, aset-aset kripto misalnya ya.
1: Dan saat ini menurut Anda tidak ada satupun badan yang sudah ada bisa mengelola itu?
5: Ya, menurut kami belum ada satupun yang betul-betul profesional ya. Ada yang namanya rutbasan ya, di bawah kementerian, satu kementerian. Tapi juga belum menerapkan satu pola profesionalisme sebagaimana yang sudah terjadi di negara-negara luar. Jadi saya pikir memang perlu sekali ada lembaga khusus yang kita kelola secara profesional, transparan, dan juga dipertanggungjawabkan pada publik.
1: Oke. Bang Nazir, sekarang berbicara mengenai badan khusus nanti, apakah kemudian ini menjadi salah satu yang juga dibahas dan menjadi concern utama?
3: Iya, jadi memang pengelolaan aset itu kan harus profesional ya, harus transparan dan akuntabel. Dan kita bisa lihat best practice-nya, misalnya tadi saya sebutkan di Italia, di Perancis, di Belanda, dan beberapa negara lainnya. Dan saya ketahui bahwa di beberapa negara yang saya sebut tadi itu, hasil rampasan aset yang hasil tindak pidana itu 60% lebih untuk kebutuhan sosial masyarakat. Ya, kalau di Indonesia kan tidak masuk dalam neraca keuangan di APBN menjadi pendapatan non pajak gitu ya. Jadi pendapatan negara dari bukan pajak begitu. Nah, jadi sementara di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu hampir 60% itu untuk kebutuhan sosial. Ya di Italia misalnya properti-properti itu digunakan untuk diubah ya menjadi apa namanya menjadi rumah sakit, menjadi rumah singgah bagi ibu tunggal ya, bahkan menjadi tempat di mana para penyandang disabilitas mental itu ditempatkan di situ. Jadi ada simbolik yang sangat luar biasa begitu. Jadi ada jejak rekam sosialnya ketika misalnya sebagian besar hasil rampasan aset dan tindak pidana itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kalau selama ini kan tidak, ya masuk ke negara gitu, sehingga masyarakat tidak merasakan. Nah kalau ini dilakukan ke depan ketika ada badan ini, maka masyarakat akan semakin tertarik ya, dan merasakan bahwa memang negara betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, sehingga mereka merasakan manfaat itu. Sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi itu akan lebih mudah, karena masyarakat juga barangkali tahu ini aset si pulan di sini, aset si pulen di sini dan sebagainya, walaupun tidak ada di ahlak KPK misalnya, tapi masyarakat kan tahu ya, misalnya rumah di Sentul itu barangkali juga dari pelacakan dengan masyarakat ya, informasi dari masyarakat, karena masyarakat juga tahu ya, rumah itu di sebelah rumah mereka, ada orang sering hilir mudik di tempat itu, sehingga bocorlah atau tahulah kita dapat dari masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ada badan ini, dan saya juga sependapat ya, karena tadi itu mengingat profesionalisme, transparan, dan juga akuntabel, maka harapan saya juga agar kemudian hasil rampasan aset ini tidak hanya kemudian menjadi angka di neraca APBN, tapi juga punya rekam jejak sosial di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke, baik Bang Nazir. Kita jeda dulu, kami akan kembali setelah lagi di Head to Head with Elvira.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit lah, lipsnya
0: doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita masih berbincang mengenai apakah perlu atau tidaknya lembaga khusus yang mengelola aset jika nantinya rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan. Saya ke Pak Yunus Husein yang ingin berkomentar juga mengenai hal ini. Pak Yunus, silakan.
4: Jadi memang harus hati-hati dengan badan baru ya. Kita punya pengalaman ada undang-undang perlindungan data pribadi. Udah berapa tahun undang-undangnya jadi, PP-nya pun satu pun tak keluar, badan baru pun belum jadi-jadi. Sekarang sudah terlalu banyak kelembagaan, terlalu banyak menteri, more than 100 ya. Tidak efisien ya. Jadi kita pernah studi banding ya, keluar, kita minta para Madina lakukan riset khusus untuk badan ini. Kita dengar barang sitaan di bawah tahti kepolisian, labuksi KPK, kemudian rubasan di bawah Kementerian Hukum, HAM waktu itu. Kemudian kita bicara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk perusahaan pengelola aset. Ya. Jadi kalau dibuat lembaga yang ada itu sebenarnya kita ingin ditingkatkan seperti perubahan. Tapi dia cuma eselon 2 di bawah Dirjen Lapas. Orang terbatas, anggaran terbatas, mau ditingkatkan nggak mau. Waktu itu DJKN berminat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tapi hanya buat menampung saja, tidak ada kewenangan upaya paksa. Akhirnya ujung-ujungnya diskusinya diserahkan ke badan pengelola aset di bawah kejaksaan. Memang dia kewenangannya terlalu banyak mulai dari penyelidikan sampai dari eksekusi. Dari sudut governance memang perlu transparansi dan perlu kontrol yang ketat kalau kewenangan ini dari ujung sampai ke ujung. Itu yang perlu diperbaiki kalau menurut saya. Tapi saya kurang sependapat kalau harus buat badan baru ya. Karena sampai tidak mudah, buat aturan baru aja susah. Apalagi buat badan baru, undang-undang PDP sampai hari ini tidak jadi-jadi, tidak jalan gara-gara tidak ada badan baru, tidak ada PP yang melaksanakan. Apalagi ini, bahas undang-undangnya susah, nanti badannya nggak jadi-jadi, nggak jalan dia. Lekatkanlah pada lembaga yang ada, misalnya Kejaksaan Agung, misalnya sebagai eksekutor setiap putusan pidana. Jadi pernah ada studi banding, para Madinah lakukan, dia studi banding juga secara pustakaan dan melihat di lapangan, ya. Kita juga pernah berkunjung kemana-mana, pernah ke Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Belanda. Kita undang orang-orang dari Kolombia, dari Swiss juga. Kebanyakan mereka melekat, kan? Kita ingin seperti model Belanda. Belanda itu memang tidak khusus sendiri, cuma dia dibuat online. Semua barang yang disita itu semua orang tahu secara transparan. Mana yang dilepas, mana yang dieksekusi, mana yang bebas. Kalau di Indonesia kan nggak tahu kita. Polres yang jumlahnya sekian ratus, kejari sekian ratus, bisa menyita semuanya. KPK bisa, kejaksaan juga bisa. Jadi nggak ada kontrol satu sama lain. Ada barang bukti yang hilang di rubasan, ya. Ada yang dijual, ada yang dicuri. Tidak ada kontrol sama sekali, tidak transparan. Yang penting adalah transparansi, ada kontrol satu sama lain. Jadi negara juga tidak dirugikan ujung-ujungnya. Dalam banyak kasus korupsi, barang sitaan korupsi itu jadi besi tua.

0: misalnya kasus damkar ya ditangani KPK. Setelah dirapat buat negara udah jadi mobil jadi PC tua ya, buat apa lagi negara rugi-rugi juga. Penting mencegah kerugian ini dengan membuat badan yang mengurus secara profesional ya, transparan ya. Dan saya setuju untuk Pak Nasir bilang untuk kepentingan sosial tadi ya silakan, bagus sekali gitu. Memang tujuan akhirnya ya, untuk mereka semua, untuk rakyat ini. Itu saja komentar saya mengenai badan baru.
1: Oke, Pak Yunus, jika kemudian pertanyaan saya, lembaga ataupun kementerian mana yang saat ini menurut Anda sebenarnya sudah mempunyai kapasitas sehingga perlu ditingkatkan sedikit saja dan mempunyai kemampuan untuk mengelola aset ini?
0: Karena yang sudah punya kemampuan itu ya Kejaksaan Agung, punya eselon 1, badan pengelola aset ya, bosnya Pak Kuntadi namanya, yang sekarang ada di sana, bekas Kejati. Dia sudah ada kemampuan, ada personil, udah jadi eselon 1 dan saya kira yang lain-lain udah cukup dilengkapi personilnya juga begitu. Kalau yang lain belum. DCKN dia fokusnya bukan penegakan hukum. Lah kalau Labuksi itu khusus KPK terbatas sekali. Kalau Rubasan waduh di bawah Dirjen Lapas hanya satu direktorat, pegawainya terbatas, anggaran terbatas dan tidak ada di seluruh Indonesia. Itu masalahnya. Kalau Kejaksaan Negeri umumnya kan ada di mana-mana tuh. Tingkat 1 umum, tingkat 2 juga ada di sini.
1: Okay.
0: Jadi kami anggap kejaksaan lebih siap dari yang lain, Kejaksaan Agung. Saya tidak ada maksud berpihak kemana-mana, bukan. Ya,
2: saya bisa tanggapi.
1: Oke, okay, baik. Silakan.
2: Oke, okay. Saya paham. Ini kan kita bicara soal optimis ini undang-undang ini jadi gitu loh ya. Dan kita juga dengar
1: harus
2: juga
1: optimis dari, dong Bang.
2: Iya, udah kita dengar juga wakili Komisi 3, rekan kita Pak Nasir juga ngomong yang sama. Bahwa ada beberapa cita-cita undang-undang tidak jadi, PPM-nya nggak jadi. Nah, kita kan sudah mengatakan ini dalam keadaan sangat darurat. Nah, oleh karena itu, katakan misalnya begini, Pak Yunus bilang, kementerian aja atau menteri ada 100 gitu. Lu bilang perlu ini bubarin lagi, kembali lagi aja nanti kementerian 3 tahun lagi, siapapun jadi presiden, kemudian seperti efisien yang dulu itu lagi. Ini kan ceritanya karena mengadopsi semua partai-partai jadi kacau seperti ini. Ini bukan malah keuangan kita terselamatkan, malah pemborosan gitu loh. Nah, karena kita bayangkan ini adalah penyelamatan 280 juta rakyat Indonesia, saya termasuk sangat tidak setuju kejaksaan, contoh kejaksaan lah yang sekarang menunjukkan kerusakan yang sangat luar biasa. Jampitsus yang memberantasan korupsi, ya kita tonton ini Vira. Gitu loh. Nah, oleh karena itu jangan lagi dibebankan kemudian lembaga ini yang dari recordnya yang kemudian kita berikan masalah. Lebih baik kita membentuk yang baru yang betul-betul akuntabel, profesional, tidak ada sejarah mereka kemudian berdarah-darah. Dan bila perlu saya bilang, karena ini bukan hanya satu periode 3 tahun lagi presiden berikutnya, tetapi kalau nggak kita bubar loh ini, kalau korupsi ini atau uang-uang kemudian dirampas begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya, itu sebabnya kita bilang kenapa lembaga baru ini penting gitu loh.
3: Jadi kalau pertanyaannya malam ini, apakah undang-undang perampasan aset bisa membuat koruptor jera? Bisa. Dengan syarat satu, tadi udah dijelaskan, non-conviction base atau conviction base itu jelas. Kemudian bagaimana menyita, bagaimana badan. Kalau itu dilakukan tidak dengan yang kita sebut sebagai manajemen yang sangat-sangat kompetitif dalam kaitan bagaimana koruptor itu lebih lincah daripada petugasnya, ini kan menunjukkan demikian. Artinya gini loh, kalau memang kita ingin mengembalikan semua yang diambil, apakah itu dalam kaitan katakanlah pasal 1, pasal 2, pasal 5, pasal 12 dan seterusnya, kerugian negara, pokoknya perilaku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dalam kalian undang-undang PBB itu disebutnya sebagai unexplained wealth, ya kita bisa jawab malam ini, undang-undang perampasan aset bisa membuat orang jera, tetapi bukan berarti juga kemudian negara sesuka-sukanya ngerampasin aset, nggak begitu. Ya kan? Kita nggak mau juga begitu. Pokoknya ambilin urusan belakangan. Ini kan sering terjadi begitu. Begitu dirampas nggak tahu barangnya di mana. Jadi sekali lagi, bagaimana ini undang-undang bisa dibuat, kita duduk pelan-pelan gitu, satu-satu diliatin gitu loh. Jangan juga mungkin bulan depan harus selesai, Mas Jamil. Bila perlu akhir tahun gitu, atau bikin tanggal-tanggal spektakuler yang membuat orang ingat. Tetapi jangan menjadi apa ya, terpengaruh sama situasi-situasi yang di luar gitu. Kalau belajar dari negara lain, mereka sangat inovatif. Saya sama Yunus Husin, tahun 2001 kami ke Thailand. Di sana, barang yang disita jual dulu. Dijual pokoknya, kalau nanti kalau di pengadilan balikin duitnya. Itu ini inovasi gitu loh, inovatif. Ngapain juga nih kita nyimpen.

0: simpen mobil mewah di Rubasan segala macam, putusannya nunggu putusan MA, putusan MA juga kita tahu di rumah, di ruang hakim juga ada duitnya segala macam, ya enggak, di rumah hakim banyak duit. Jadi maksud saya inovasi-inovasi itu diyakinkan di dalam undang-undang ini, jangan bikin undang-undang yang normatif-normatif, ya kan, pasal sekian bla bla bla, penjelasannya cukup jelas gitu. Apa yang jelas Pak Jamil? Enggak jelas. Jadi hal-hal yang tidak jelas itu nanti harus dijelaskan, NCB-nya dijelaskan, non-conviction based, bahwa kita bisa menyita tanpa harus putusan pengadilan dengan penjelasan 1, 2, 3, jadi nggak multi tafsir. Jadi itu mungkin apa namanya yang saya sebut sebagai yang disebutnya stripta skripta stricta. Jadi buat undang-undang itu jangan asal jadi aja, ya stricta skripta dan serta. Jadi Anda harus jelas, tertulis, dan meyakinkan. Ya itu hakim kan sering juga main-main di situ itu, skripta stricta dan serta. Skriptanya jelas, kadang sertanya nggak jelas, nggak meyakinkan gitu loh. Nah ini yang saya bilang harus jelas nanti. Ya silakanlah berdialog dengan guru-guru besar ya, walaupun sekarang guru besar juga kalau bicara korupsi takut banget kayaknya gitu loh. Iya kan? Kayaknya seperti ngeritik Prabowo, enggak. Kalau bicara korupsi Prabowo jelas kok message-nya, dia anti korupsi. Ya kan? Kenapa guru besar takut membicarakan bagaimana undang-undang yang baik? Mereka kan tiap hari baca jurnal loh, Mbak. Mereka tiap hari baca jurnal sekeliling dunia gitu. Jangan-jangan mereka lebih pintar dari kita yang di ruangan ini loh. Cuman mereka nggak mau ngomong gitu loh. Jadi jangan nanti yang diundang tuh orang-orang yang punya konflik kepentingan. Jangan dong. Orang-orang yang hanya bicara dari visinya sendiri. Karena bagaimanapun, ketika kemudian undang-undang ini dibuat, naskah akademiknya kan udah ada di depan. Mungkin naskah akademiknya ada yang udah tertinggal juga. Seperti yang saya bilang itu, Duarun 2002 kita udah bahas. 2028 baru bentuknya, Mas Kurnia. Baru kemudian terus sampai sekarang nggak jelas-jelas. Bisa jadi juga ini udah terjadi perubahan. Kalau dulu orang sulit dengan yang disebutnya cryptocurrency, nggak usah ragu dengan cryptocurrency, ada blockchain kok. Nggak bisa orang nipu sekarang secara teknologi. Gampang itu bisa diselesaikan. Jadi artinya mungkin kata teknologi harus muncul di situ, ya enggak? Gitu kira-kira gitu, Mbak.
1: Oke, harus lebih modern ya, harus lebih transparan gitu ya. Kami jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui YouTube CNN Indonesia, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan nanti akan dijawab oleh narasumber yang hadir malam hari ini. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Baik, sekarang kita akan dengarkan pertanyaan dulu ya, seperti apa aspirasi dari mahasiswa yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Saya langsung saja ke sebelah kanan, baik silakan sebutkan nama dan pertanyaannya.
4: Tes. Perkenalkan nama saya.

0: Mataki Noval, selaku mahasiswa yang hadir pada malam ini dari Teknologi Rekayasa Multimedia, Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif. Sebelumnya, saya ada pertanyaan untuk Bapak Saud Sitomorang, selaku mantan Wakil Ketua KPK. Pertanyaan saya, jika RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan, apakah menurut Bapak undang-undang ini akan menjadi titik balik atau game changer dalam upaya memiskinkan koruptor? Atau tantangan terbesarnya tetap berada pada implementasi dan penegakan hukumnya? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan.
2: Siapa namanya tadi? Dipanggilnya siapa?
0: Taki.
3: Taki.
4: Taki.
2: Sati. Ya.
4: Taki.
1: Taki.
2: Jadi gini bro. Yang paling penting dalam berantas korupsi itu ada 4 kata yang kamu harus pegang. Ya kan, siapa tahu kamu jadi ketua KPK nanti ya enggak? Anda harus transparan, Anda harus akuntabel, Anda harus bebas dari konflik kepentingan, Anda harus fair. Kamu kemana aja pergi ke dunia, kamu akan ketemu 4 kata ini dalam berantas korupsi. Sekarang saya tanya, kamu udah lihat kan diskusi tadi ini? Ada problem dengan transparansi kan? Tadi rubasan. Ada problem dengan akuntabilitas kan? Yang ditakutkan nyita sembarangan, barangnya segala macam disita. Tadi kamu dengar kan ada bagaimana konflik kepentingan kan? Banyak konflik kepentingannya, makanya tadi saudara kita Bung Sahur, Lai Sahur ini ragu juga disebut nama-nama lembaga gitu. Baru kita bicara PER, tadi kan kita bicara juga kan, nyita aset yang gak jelas-jelas. 4 hal ini harus menjadi patokan pada kita semua dalam membuat undang-undang ini gitu loh. Ketika ini bisa kita kejar, ya ini kita akan jawab malam ini, bisa gak memiskinkan koruptor? Bisa. Bisa gak membuat Indonesia bersih? Bisa. Kita kan udah cantumkan tadi ada beberapa negara. Masih dicantumkan lagi gak? Bisa gak dicantumkan lagi nih? Yang tadi berapa negara-negara itu? PowerPoint-nya. Itu kan udah jelas pengalaman mereka. Mereka pakai NCB, Non-Convention Based. Tapi sekali lagi, mereka gak nyita sembarangan sesuka-sukanya. Karena mereka tidak melanggar 4 tadi ini. Mereka transparan. Siapa sebenarnya yang melanggar? Barang-barangnya tadi Pak Yusufian udah bilang, barangnya dikemanain, akuntabel, ya enggak? Tapi kalau yang 4 ini dilanggar, ya kita nanti sama dengan nasibnya ketika kita membuat undang-undang PPATK. Membenang undang-undang pencucian uang. Ada badannya itu, PPATK. PPATK itu tiap tahun ngelapor ke Presiden. Ada sekian transaksi yang mencurigakan. Didalamin enggak sama polisi, KPK, kejaksaan? Enggak tuh. Ada ribuan transaksi yang mencurigakan. Tugasnya PPATK itu badan yang dibentuk dengan undang-undang pencucian uang. Yang kita khawatir nanti badan baru ini juga yang dikhawatirkan oleh Pak Yunus tadi, mereka tidak perform karena persoalannya kembali yang 4 tadi itu loh. Ada persoalan dengan transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, konflik. Ini teman gue nih, teman gue sekolah nih dulu, ya kan? Ya kan kemarin yang rame temennya sekolah tuh
3: itu korupsi. Katanya ya.
2: Iya, jadi sulit ini kalau masih 4 ini masih ada. Nah, lu pegang nih. Udah jadi lu di status apa deskripsi lu udah jadi enggak? Ya itu aja sebagian Mbak
1: Wira. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan untuk Anda dari Ken Akbar. Mana yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi, memperberat hukuman atau memaksimalkan pengembalian aset negara?
5: Iya, Mbak Fira, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi itu, sebenarnya pendekatan hukum sekarang tidak cukup hanya dengan menghukum seseorang masuk ke lembaga pemasyarakatan. Tapi harta yang diperoleh secara kejahatan itu juga harus dirampas. Maka dari itu, kalau nanti undang-undang perampasan aset ini sudah diundangkan dengan segala problematika tadi selesai, kombinasi idealnya adalah yang pertama ada undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi yang sekarang sudah masuk dalam rumpun kitab undang-undang hukum pidana baru. Kedua, kombinasi juga dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dua undang-undang ini bisa mengirimkan orang-orang yang melakukan kejahatan ke lembaga pemasyarakatan dan harta-harta yang tidak dapat dibuktikan dapat diproses dengan undang-undang perampasan aset. Tentu itu idealnya, sembari kita melihat bagaimana implementasinya nanti. Selain tadi Mbak Fira, soal lembaga baru atau lembaga existing hari ini, ada beberapa isu yang nanti menarik. Saya rasa pembahasan undang-undang perampasan aset ini akan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat dan juga menjadi diskursus para ahli hukum. Selain itu Mbak Fira, kita nanti bisa juga mendiskusikan di DPR misalnya terkait dengan akses nanti berapa aset minimal tindak pidana yang dapat disita. Itu kan menjadi perdebatan juga nanti di proses di DPR bersama dengan Bang Nasir dan rekan-rekan Komisi 3. Kemudian yang kedua, Mbak Fira, saat ini kita bicara soal bagaimana menggabungkan atau mencari formula yang tepat antara proses pidana dengan proses perdata. Ini sesuatu yang baru, sehingga bukan hanya kecepatan di sini yang dikedepankan, tapi ketepatan juga substansinya harus dibahas satu persatu. Yang ketiga, Mbak Fira, ini kan menggunakan, karena salah satu problem di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau hukum pidana itu prosesnya cukup panjang. Ada proses pengadilan 6 bulan, ada proses banding, ada proses kasasi. Pendekatan hukum apa nanti yang akan kita gunakan di perampasan aset? Misalnya kalau berbasiskan kecepatan, maka apakah ada batasan waktu proses persidangan tingkat pertama? Apakah ada banding atau mungkin langsung kasasi nanti? Hal-hal itu yang saya rasa harus dibahas oleh Bang Nasir Jamil tadi, mengedepankan soal partisipasi bermakna, dan itu juga menjadi komitmen dari Presiden saat nanti mengirimkan perwakilan menteri-menteri yang akan membahas di DPR nanti. Jadi kepentingan pemerintah adalah memastikan dukungan Presiden terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi. Perampasan aset itu kan tidak hanya korupsi saja, tapi tindak pidana ekonomi dapat maksimal dan bisa memastikan ada aspek keadilan, fairness yang tadi disinggung oleh Pak Saud, fairness bagi publik, fairness bagi pihak-pihak yang nanti berperkara terkait dengan undang-undang perampasan aset, dan pengawasan eksternal terkait dengan proses hukum tersebut bisa memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Okay.
1: Baik. Waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, saya akan berikan closing statement. Saya ke yang bergabung melalui Zoom terlebih dahulu, saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pertanyaannya sekaligus sebagai closing statement ya Pak ya, apakah kemudian rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini bisa menjadi game changer dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
3: Kalau memberantas korupsi, salah bisa. Tapi kalau istilah memiskinkan koruptor itu istilah yang tidak pas. Koruptor bisa sudah kaya, lalu dia korupsi. Yang dirampas hasil korupsinya. Kalau dia sudah kaya dari awal, sudah sah sumbernya, nggak perlu dimiskinkan. Jadi istilah memiskinkan koruptor itu tidak tepat ya. Merampas hasil korupsi tepat, hasil kejahatan tepat. Makanya namanya asset recovery, bukan memiskinkan orangnya ya. Jadi bisa merampas hasil korupsi untuk aset recovery, bukan untuk memiskinkan mereka. Itu, makasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus. Saya ke Bang Nasir untuk closing statement. Silakan Bang.
4: Iya, selama ini memang lewat mekanisme hukum atau putusan pengadilan, sering sekali perampasan aset itu tidak efektif. Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang ini sangat memungkinkan bahwa aset yang diambil itu tanpa lewat putusan pengadilan dalam kasus pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian. Bahkan ada wacana juga nanti ini akan berlaku surut. Ya, dan itu oleh karena itu sekali lagi kami berusaha agar lebih hati-hati ya, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini sangat penting bagi negara untuk mewujudkan apa yang disebut dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
1: Baik, terima kasih Bang Nasir. Pak Suwandi, closing statement.
6: Ya, jadi mengenai RUU perampasan aset, tentunya kita semuanya sepakat bahwa itu perlu diundangkan, ya. Dan ini adalah sarana sebenarnya komplementer instrumen terhadap undang-undang tipikor yang sudah ada. Jadi ini bukan primary instrumen, ini adalah komplementer. Jika seseorang misalnya pelaku kejahatan tidak bisa dibawa ke pengadilan, ya apakah dia kabur, apakah dia sakit berat, atau tidak jelas di mana berada, maka ini adalah instrumen untuk merampas aset daripada si pelaku kejahatan. Ya, jadi ini harus selalu ditempatkan sebagai komplementer instrumen. Jadi kalau ada upaya hukum primer dan juga ada komplementer, tentu akan memaksimalkan pemulihan aset ya untuk dikontribusikan pada negara. Tapi dalam hal ini tentunya kita juga harus mempunyai

0: ya, yang rambu-rambu yang bisa mengawal ya RUU ini sehingga tidak terjadi abuse of power. Mm-hmm. Ya, justru itu saya ingin menyetir statement dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Pak Hinca Panjaitan, mengatakan bahwa negara bisa saja merampas aset koruptor, tapi jangan merampas hak-hak asasi warga negara. Ya, saya kira itu perlu sekali kita pegang pada saat kita membahas RUU perampasan aset.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Pak
2: Andi, Bang Saud. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengembalikan aset yang diambil ya? Kalau Pak Yudhoyono tadi nggak setuju dengan memiskinkan, kan memang by definition memang kita mengambil yang dikorupsi gitu ya. Kita bisa gitu, tapi kita kan bicara hari ini Mbak Elvira ini, kita bicara hari ini loh. Hari ini itu indeks persepsi korupsinya kan 3-4. Jauh sekali, kelasnya itu kelasnya Nepal, sama dengan Nepal 3-4 indeks persepsi korupsinya. Apa yang bisa kita simpulkan itu, segala sesuatu bisa terjadi. Even undang-undang ini pun besok disahkan, Mas Jamil kerja 24 jam nih, besok jadi sesuai dengan yang kita mintakan hari ini. NCB-nya jelas, pasalnya penjelasannya jelas. Lebih banyak penjelasannya daripada isi pasalnya gitu ya, sehingga clear gitu ya. Tapi dengan indeks persepsi korupsi 3-4, segala sesuatu bisa terjadi di Republik ini. Jadi artinya instrumen ini hanya satu instrumen saja. Kita harus kembalikan undang-undang KPK, ya enggak? Tipikornya harus dibenerin juga, masih banyak yang carut marut, ya kan? Lo gimana ceritanya ketua KPK meras menteri loh? Hah? Terus kemudian kita tahu juga berapa dua hari ini, bagaimana lembaga satunya lagi, ya kan? Jadi segala sesuatu ketidakpastiannya cukup tinggi. Saya nggak mengajak kita skeptik malam ini. Ya udahlah Pak Saud, yang penting buka aja undang-undang itu. Mau besok kita ganti presiden, ganti ini, kita tetap sekelas Nepal. Potensinya masih terjadi, tapi kan kita skeptik kalau begitu. Jadi artinya, selain kita harus membuat undang-undang, memang banyak instrumen-instrumen harus dibuat lagi. Political corruption, ya kan? Terus kemudian masih banyak ya kan undang-undang pemilu kita. Ini kan semua yang hari ini kan carut marut pemilu. Hmm. Ya? Terus Anda bilang MBG nggak ada kaitan dengan pemilu. Ada juga. Nah, jadi maksud saya jangan membuat kita, Pak Saud debat sampai jam sekian, undang-undang perampasan aset, IPK-nya tetap aja sekelas Nepal. Ya jangan gitu, tapi kita terus berupaya. Gara-gara gitu Mbak Elvira.
1: Oke baik, terima kasih. Banyak catatannya dari Pak Saud. Silakan Mas Kurnia.
3: Iya Mbak Elvira, salah satu komitmen politik Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu dituangkan di dalam Astacita terkait dengan memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Dalam banyak pernyataan, pidato, beliau selalu menekankan itu. Dan hari ini presiden mendorong adanya perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana ekonomi melalui undang-undang perampasan aset. Dan banyak tindakan kebijakan pemerintah yang hari ini fokus pada anggaran-anggaran negara yang bocor selama ini. Misalnya ketika membentuk badan ekspor baru dengan tujuan ingin memastikan agar barang-barang yang keluar negeri itu harga-harganya bisa sesuai. Mm-hmm. Ada Satgas PKH yang berhasil memulihkan atau mengenakan denda administratif lebih dari 40 triliun rupiah. Dalam konteks tindak pidana ekonomi, tentu presiden tidak menginginkan praktik-praktik kejahatan ini terus-menerus terjadi, pelakunya kabur ke luar negeri, sedangkan aset-aset hasil kejahatannya tampak jelas di mata penegakan hukum. Maka dari itu, untuk memberantasnya harus dengan pengundangan undang-undang perampasan aset dengan catatan sudah dibahas detail, sudah didebatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Itu Mbak Fia.
4: Boleh nggak saya berdiri closing statement?
1: Silakan.
4: Oke, sebagai rasa hormat. Pertama, saya terima kasih kepada CNN, kemudian memberi topik ini yang menurut saya salah satu bagian daripada meaningful participation. Tapi saya mau singkatkan, ketika ada koruptor, korbannya itu bukan uang negara, uangnya taki. Uangnya kita semua, karena 82% sekarang APBN itu adalah diambil dari taki. Maksud saya gini loh, Fir. Ketika kita bicara soal uang-uang ini adalah yang miskin itu adalah rakyat. Makanya saya pakai topi saya ini Laskar Daulat Rakyat. Uang yang miliknya ketika mereka ini milik sekali-kali milik kopi lagi mewah. Misalnya kepada kopi apa misalnya? dipotong 11%. Inilah yang dikumpulkan, diberikan gaji tunjangan kepada Pak Nasir, kepada Kurnia kali saat ini, dan lain-lain. Sementara

Rampas aset bukan sekedar menghukum koruptor, tapi mengembalikan hak rakyat yang dirampas. Sebab korupsi tidak hanya melahirkan kerugian negara, tetapi juga merampas kesejahteraan masyarakat. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Tersangka inisial RAH alias Parbot ditangkap petugas di Jalan Denai Medan Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura mati mesin dan meminta tolong didorong hingga ke bengkel. Ironisnya, saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka menunggu di depan warung langsung kabur membawa motor korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur karena lebih mudah diperdaya. Tersangka juga mengaku menjual motor hasil kejahatan secara COD. Tersangka mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Saat ini, satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Inilah aksi dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor berakhir di tangan petugas kepolisian dan warga di Jalan Semanggi, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Senin sore kemarin. Dalam video yang viral di media sosial, kedua terduga pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang kesal dengan maraknya aksi curanmor di lingkungan mereka. Beruntung, petugas kepolisian yang berada di lokasi segera mengendalikan situasi dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Dari hasil penggeledahan terhadap dua pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti kunci letter T yang digunakan

0: melancarkan aksinya. Polisi menyebut para pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang tidak mengunci stang, meninggalkan kunci masih menempel di motor atau tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
2: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
3: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
4: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
2: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi diwarnai dengan aksi demo sejumlah emak-emak yang merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
5: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
6: Yang jadi tuntutannya, Bu?
7: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
6: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
7: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kegeser semua.
6: Karena Ibu warga mana, Bu?
7: Warga Sriamur, Dusun 3.
6: Terus nggak masuk alasannya?
7: Alasannya zonasi, jarak, titik.
5: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
8: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
5: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
1: Seorang lansia ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban menjadi sasaran perampokan yang disertai dengan kekerasan. Dan informasi ini kami rangkum dalam kilas kriminal.
9: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Kedatangan sejumlah tim gabungan Mabes Polri dan Polres Merangin guna menertibkan penambangan emas ilegal di kawasan Kecamatan Tabir mendapatkan perlawanan puluhan warga. Dikonfirmasi Rabu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji mengakui pengadangan yang dilakukan warga saat tim gabungan melakukan penyelidikan peti. Untuk menghindari risiko terjadi bentrok, tim gabungan memilih mundur. Sambil menunggu konsolidasi dengan warga, penertiban peti dihentikan sementara, namun upaya penertiban tetap dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan tersebut yang sudah berdampak buruk bagi lingkungan. Seorang lansia Nurami ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya, Siti Khoiriah, yang saat itu datang ke rumah neneknya untuk meminjam jarum. Karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, ia langsung masuk dan menuju kamar korban hingga mendapati korban sudah dipenuhi darah. Menurut Siti Khoiriah, gelang dan kalung emas milik korban sudah hilang. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban menjadi sasaran perampokan yang disertai kekerasan. Kini jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban serta memburu pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tangis seorang ibu korban dugaan pembakaran memecah ruang rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kepolisian juga telah menetapkan 2 tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Sawu Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
10: Tangis pilu rumah, ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
11: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
10: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
12: penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
10: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
13: Anak pokemon yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
14: Permintaan desa. Napi aranjok pelaku lah kena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jagakan andina berembi kena julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne adik bisa adik narak tindakan wah andina sak berembi ke andina arah efek jeran lah kena julu beli pihak pondok
13: untuk lihat. Tapi pengurus korban-korban
14: salah. Ada yang narak korban lain sama merantan sawah. Merantan oleh anak kene.
10: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kini kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
2: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. 2 terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan 2 politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
15: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini 2 peristiwa hukum yang berbeda.
2: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
16: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
2: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Video viral di media sosial seekor buaya berukuran besar mengintai pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
17: Mas, batalnya yo, baju lagi.
18: Sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Dari video amatir, terlihat kaca gedung mengalami pecah dan retak, sementara kap mesin mobil juga terlihat penyok akibat benturan yang cukup keras. Pada Rabu siang, kaca gedung yang rusak sudah ditutup papan kayu oleh sejumlah pekerja. Pasca kejadian, aktivitas di lokasi kejadian pun berjalan normal seperti biasa. Inilah video yang direkam warga saat detik-detik seekor buaya mendekati pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing menjauh dari pinggir sungai. Sementara buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter ini menghilang di tengah arus sungai. Kemunculan buaya di kawasan Sungai Jagir ini bukan pertama kali. Di awal Juni lalu, seekor buaya juga muncul di sungai dekat pintu air Jagir, Surabaya. Meski sering ada kemunculan buaya, warga masih banyak beraktivitas di sekitar sungai. Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di Perumahan Puri Raya, Kabupaten Karawang pada Selasa sore. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, 2 anak lainnya dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek, namun ternyata 3 anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswa SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. 1 orang meninggal dunia. Sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah laki-laki mengalami kecelakaan saat bermain balapan tradisional geledekan hingga luka parah di bagian mata.
19: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bilahilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di Jalan Lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pickup. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan 1 siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
20: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. 1 meninggal dunia, 3 dirujuk. Berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya korban ini perempuan, Pak. Tidak ada laki-laki.
19: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang anak terjadi di jalur wisata Pelembon, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Saat kejadian, korban mengikuti balapan permainan tradisional geledekan. Saat melintas di jalan menurun dan tikungan, korban tak mampu mengendalikan laju geledekannya hingga terpleset dan menabrak pagar pembatas pengaman. Akibat benturan tersebut, korban mengalami luka parah pada mata kiri dan menangis kesakitan. Warga dan penonton yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum korban dilarikan ke rumah sakit terdekat.
0: anu yang peserta geledekan itu dari sana. Turun, kemudian entah terpreset atau apa terus jatuh di situ, Pak.
21: Itu terpreset mengenai temennya atau gimana?
0: Kayak di situ tatap apa gitu loh, Pak, di sebelah situ.
21: Akhirnya luka ya?
0: Ada luka-lukanya.
21: Lukanya di mana, Pak?
0: Di daerah sini.
22: Sementara itu, Kapolsek Prigen AKP Mulyono menegaskan permainan geledekan tidak memiliki izin dan dilarang karena membahayakan keselamatan pemain serta dapat mengganggu arus lalu lintas warga dan wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya, para pelaku memanfaatkan ruko menjadi barbershop. Sementara itu, polisi meringkus dua orang bandar narkoba yang kerap bertransaksi di wilayah Pekanbaru Riau.
2: Di Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah tempat barbershop atau pangkas rambut dan depot pengisian air minum galon ternyata dijadikan tempat peredaran narkoba. Bisnis haram tersembunyi ini terbongkar setelah anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dengan menciduk sang pemilik barbershop berinisial B. Polisi menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto 59,15 gram. 43 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat bruto 14,28 gram. Berikutnya adalah 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 7,65. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan seorang kurir berinisial FA. Sebelumnya FA ditangkap Sabtu 11 Juli lalu di kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dari penangkapan FA, polisi menemukan sebungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 gram. Penangkapan di pinggir jalan ini ternyata menjadi pembuka kotak Pandora bagi jaringan narkoba yang lebih besar di wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
23: Pegang, pegang, pegang!
2: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah pelaku bandar narkoba yang kerap melakukan transaksi di wilayah Pekanbaru, Riau. Tersangka inisial JN serta JL diringkus di dua lokasi berbeda. Dari JN, polisi menyita barang bukti 33 paket sabu serta cartridge etomidet di salah satu rumah yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di hari yang sama, polisi meringkus JL di sebuah rumah yang berada di Jalan Kopi dan menyita barang bukti 154 butir pil ekstasi dan serbuk diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Tiga terduga pelaku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial HB, DN, dan FR sebagai pemasok narkoba kepada dua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Banjir yang melanda Chengde, China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika

0: Mereka telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Banjir yang melanda Chengde, China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan. Sementara media pemerintah China merilis upaya penyelamatan dramatis korban banjir di wilayah Quancheng. Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Inilah kondisi saat banjir yang disebabkan topan bavi yang menghanyutkan sejumlah mobil di Canggu, Provinsi Hebei, China pada Minggu waktu setempat. Hanyutnya mobil sempat terekam kamera amatir warga dari bagian atas bangunan saat hujan lebat terjadi. Pihak berwenang mengimbau warga tetap berada di dalam rumah selama status siaga merah akibat hujan lebat yang diberlakukan sejak 12 Juli lalu, serta memperingatkan badai tersebut akan masih mengguyur Provinsi Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, dan Anhui pada resiko potensi banjir. Sementara itu, media pemerintah China atau CCTV merilis upaya penyelamatan dramatis seorang wanita pengendara mobil yang terjebak banjir di Kabupaten Kuancang, Provinsi Hebei yang terjadi pukul 9 malam Minggu waktu setempat. Dalam upaya penyelamatan, petugas damkar yang diterjunkan sempat kesulitan menahan derasnya debit air yang meningkat dan berusaha membentuk barisan sambil memegang tali pengaman. Bahkan ketika berusaha melewati arus banjir, sebuah lemari es yang hanyut nyaris menabrak mereka. Kuatnya arus banjir...

0: in association with.
1: Ini kisah perempuan-perempuan tangguh di timur Indonesia. Mama-mama pedesaan yang menolak menyerah pada keadaan. Tanah mereka yang didera kemiskinan, kekeringan, stunting, bencana alam. Diri mereka yang dikekang tradisi, dibelenggu buta aksara, dan didera kekerasan. Mama-mama ini memilih melawan, dan gelombang perlawanan kini makin membesar. Di hulu ada mama-mama bambu yang dengan penuh cinta merawat bibit bambu dan kemudian menanamnya di lahan-lahan yang rusak serta di sekeliling sungai dan mata air. Mereka inilah ibu bumi yang dengan penuh kasih memelihara tanah dan air. Bambu yang dirawat memberi peluang ekonomi baru bagi para mama.
2: Produk dari turunan bambu, bahwa ada manfaatnya untuk kami, mama-mama, karena ada nilai ekonomi, kami bisa menghasilkan.
1: Teh bambu, arang bambu atau biochar dan berbagai kerajinan bambu menjadi produk-produk berbasis alam andalan. Dari bambu, inisiatif perlawanan ini kemudian berkembang menjadi kebun pangan perempuan. Jika bambu melindungi tanah dan air, maka kebun pangan perempuan adalah upaya merawat manusianya. Penyediaan bahan pangan yang segar dan bergizi, pelestarian bahan pangan lokal, pengembangan kuliner tradisi lokal, serta menguatkan ketahanan dan kemandirian pangan adalah pilar-pilarnya.

0: pangan perempuan sudah dibangun, sudah 3 kali panen raya yang hasilnya mencukupi untuk kebutuhan 1 desa. 100 kebun pangan lokal lagi akan dibangun.
1: Maestro, lagi tanam apa, Maestro?
0: Inisiatif meningkatkan kesejahteraan tidak berhenti di sana. Akses atas sumber daya adalah kunci untuk memberdayakan perempuan. Berkat kerja keras Wamen PPPA Veronica Tan dan Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, 6 kelompok perempuan memperoleh SK Perhutanan Sosial. SK ditandatangani tepat pada 21 April 2026, sebuah kado Hari Kartini, sebuah penghormatan bagi perjuangan perempuan. Kawasan perhutanan sosial ini nantinya akan dihubungkan dengan kebun pangan perempuan. Kebun akan memenuhi kebutuhan jangka pendek keluarga akan pangan, sayur, dan telur, sedangkan kawasan perhutanan sosial akan memberi penghasilan jangka panjang melalui komoditas bernilai tinggi seperti bambu, kopi, vanili, nilam, madu, serta hasil hutan bukan kayu lainnya. Seluruhnya akan dikelola dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan. Karena para mama ini percaya bahwa memelihara alam sama artinya dengan merawat manusia. Hal yang sama mereka tunjukkan di hilir. Rumah produksi bersama

0: dikelola oleh Bambu Koop, koperasi yang dimiliki para mama bambu. Di sini bambu yang dipanen secara lestari diolah menjadi berbagai produk dengan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Mulai dari papan dan tiang bambu laminasi untuk kebutuhan konstruksi, meja dan kursi belajar, hingga cenderamata unik dan menarik. Pabrik ini dirancang sebagai fasilitas low carbon dan zero waste, karena itulah pada pertengahan 2027 di kawasan pabrik akan mulai dioperasikan pembangkit listrik tenaga biomas atau PLTB. Bahan bakarnya adalah limbah bambu dan limbah pertanian. Dari hulu hingga hilir, para mama sudah bekerja dan membuktikan bahwa merawat alam dan mensejahterakan manusia bisa dikerjakan secara bergandengan. Bahwa ekonomi restoratif, ekonomi yang mensejahterakan manusia dan memuliakan alam adalah model yang tepat untuk daerah pedesaan Indonesia. Karena model ekonomi ekstraktif hanya akan bermuara pada kerusakan alam, bencana, dan penderitaan manusia. Dari karya-karya para mama di Nusa Tenggara Timur, hutan bambu sejauh mata memandang, kebun pangan organik, teh bambu, arang bambu, bambu laminasi hingga kuliner lokal dan kain tenun dengan pewarna alami, kita bisa belajar bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah model ekonomi yang lembut, yang sayang terhadap manusia dan tak henti mengasihi hutan, gunung, danau, sungai, serta laut. Sebuah model ekonomi yang diinspirasi oleh kasih sayang seorang ibu.
1: Para tamu saya yang baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya Nur Fauzi Rahman, biasa dipanggil Oji. Hari ini kita akan punya percakapan yang asik. Asik itu tema yang kita ingin angkat, mengingat bahwa ada inisiatif-inisiatif di kampung-kampung dilakukan oleh perempuan, kemudian lokal, tapi dia menimbulkan semangat baru dari kaum muda-mudi. Nah, di sebelah saya ini ada Diandra Orisa. Ya, selamat datang Diandra. Ini berasal dari satu organisasi pemudi, Baga Raksa Alas Mertajati, Brasti namanya, dari Tamblingan, salah satu gunung yang berada di Pulau Bali, memiliki danau, danaunya pasangan antara Tamblingan dengan Danau Buyan, biasa disebut Danau Kembar. Itu tempat kawasan konservasi yang besar. Dan nanti kita akan diskusi. Kemudian kita akan punya Bapak Sabto Aji Prabowo, ini Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Selamat datang Pak Sabto Aji Prabowo. Setelah itu kita punya Pak Samsu Widodo, ini Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Akan nanti saya mintakan pandangannya bagaimana sebenarnya pengelolaan desa-desa dan apa yang bisa dilakukan untuk wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi. Kemudian kita punya juga tamu saya dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Ibu Endah Tri Kurniawati. Nanti kita tanya bagaimana Bu ya, dukungan, ini kan BPDLH ya, singkatan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini, menggunakan semua dana internasional maupun nasional untuk kemudian disalurkan kepada perbaikan lingkungan hidup, termasuk yang berbasis komunitas ini. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Kemudian Ibu Rifka Efrianti, ya Ibu Rifka, selamat datang. Ini dari organisasi internasional, ya UNEP, United Nations Environmental Programs Indonesia. UNEP punya banyak sekali program, di antaranya Global Environmental Fund yang besar maupun yang small grant. Yang ini juga punya andil. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kita punya secara khusus satu proyek yang namanya Geowalasea yang ada di kawasan sekitar Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Timur, itu pada kawasan-kawasan konservasi gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk desa-desa sekitar itu? Kemudian Farwiza Farhan, selamat datang, dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Ya, punya pengalaman besar di Gunung Loser, dan apa yang bisa diceritakan sebagai apa yang selama ini dilakukan. Kemudian nomor 7, kita punya Wika Rumbiak, selamat datang Wika. Pengalaman WWF tentu banyak sekali, ya, dan ini organisasi yang raksasa, dan apa yang dilakukan WWF terhadap desa-desa sekitar kawasan konservasi. Terakhir dari L. Wibisono, ini adalah saintis dari Georgetown University. Biasanya kita bicara mengenai terestrial, daerah daratan. Ellen ini jagonya ahli di dalam bidang marin, kemudian pesisir dan nelayan dan seterusnya. Nah, yang paling terakhir kita punya teman saya namanya Mia Siska Wati, itu dari Kajian Gender Universitas Indonesia. Dan beliau nanti akan membantu kita untuk merangkum dan kemudian memberikan sentuhan-sentuhan apa yang perlu dilakukan antara percakapan hingga ke tindakan lanjut di masa yang akan datang. Kita akan mulai. Ya, sebelah saya Diandra. Saya bertemu beliau ini masih kecil. Iya, beneran, umur 10 tahun. Ya, anaknya Putu Ardana, tetua adat di Tamblingan. Putu Ardana ini pulang, Pak, dari sekolah di Jogja, pulang dan membangun desanya kembali. Jadi pulang ini penting sekali. Nah, bagaimana kemudian dia sanggup sampai generasi berikutnya, yakni putrinya, salah satu putrinya, Diandra itu tumbuh dan berkembang dan bersarang di tempat asalnya setelah melanglang buana. Diandra, apa cerita kamu?
2: Halo. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal, saya Diandra dari masyarakat adat dalam Tamblingan. Itu ada di Bali Utara. Jadi Bali nggak cuma selatan ya, di mana pariwisata sangat-sangat masif dan destruktif. Ya, jadi komunitas kami, masyarakat adat dalam Tamblingan itu masyarakat adat yang tua sekali. Dan bukti tertua itu ada dari abad 10. Di mana Raja Ugrasena menyebutkan bahwa ada Krame Tamblingan, yaitu komunitas yang mendiami kawasan Tamblingan, Danau Tamblingan dan hutannya. Nah, kemudian pada abad 14, seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka. Itu keren sekali. Dan sebenarnya banyak sekali juga pesan-pesan dari leluhur, nilai-nilai dari leluhur yang so ahead of their time. Dan disitulah peran Brasti muncul. Brasti itu adalah organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh para tetua di adat dalam Tamblingan untuk menghadapi perkembangan zaman, di mana anggotanya sebagian besar adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini dari awal terbentuknya Brasti sekitar tahun 2019 sudah melakukan banyak sekali kegiatan konservasi. Beberapa di antaranya itu adalah melakukan pemetaan partisipatif, inventorisasi flora dan fauna, macam-macam lah gitu. Dan pada saat ini kami sedang memperjuangkan Alas Mertejati itu untuk kembali menjadi hutan adat, karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam. Itu sedang aktif kami perjuangkan, tapi itu nanti percakapan di lain hari mungkin sama bapak-bapak dari pemerintah ini. Ya, itu.
1: Dijawab Pak ya, Pak Sabto. Nanti tanggapi ini, bagaimana sebenarnya pengakuan wilayah adatnya Tamblingan ini?
2: Ya, sudah bertahun-tahun ini, Pak. Iya, belum mau putus asa.
1: Belum, saya belum muda tuh yang putus asa, yang tua, Pak. Yang muda ini, wow, ya, semangatnya luar biasa.
2: Iya, di situ peran anak muda, karena kita energi dan waktu masih ada. Sedangkan Bapak mungkin sudah agak menyerah.
1: Aduh.
2: Ya, begitu. Nah, masyarakat adat dalam Tamblingan ini sebenarnya ada yang sudah pernah ke Tamblingan belum?
1: Saya pernah.
2: Oh, sudah pernah. Ya, tempatnya cantik sekali. Kalau dibandingkan dengan 3 danau di Bali yang lain, mungkin ini yang masih paling alami ya. Tapi sayangnya sudah banyak ada aktivitas pertanian yang tidak sehat lagi. Jadi di sana ada kebun sayur, kebun bunga, kebun tanaman musiman yang sebenarnya sudah sangat tidak sehat karena kan tanahnya harus di treatment terus-menerus, terus perlu pasokan air yang besar. Nah di sini Brasti, pemuda-pemudi Brasti mengajak petani-petani tersebut untuk mengkonversi tanaman musimannya ke tanaman kopi. Di mana dulunya sudah ada sih petani kopi, tapi mereka memilih bagaimana mendapatkan hasil yang cepat, tapi kualitasnya rendah. Sedangkan ada nih alternatif di mana kopi bisa di cherry pick gitu ya, dipilih yang merah-merah. Walaupun prosesnya lebih lama dan lebih ribet, tapi bisa kok harganya dipasang lebih tinggi. Dan syukurnya sudah mulai banyak petani-petani di area adat dalam Tamblingan, di area Catur Desa ini, yang sudah mengkonversi tanaman musimannya ke tanaman kopi. Selain itu ada tanaman alpukat dan jeruk juga, yang menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi. Nah, saya mau cerita sedikit tantangan yang kami hadapi di adat dalam Tamblingan. Salah satunya adalah pariwisata. Kalau orang mikir Bali, mungkin yang pertama muncul itu pariwisata ya. Pariwisata yang sudah sangat masif dan destruktif banget. Dan itu Bali Utara tidak terhindar dari pariwisata yang seperti itu. Dan mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar juga yang pernah disampaikan oleh Pak Putu, pariwisata itu sudah seperti pertambangan karena mengeruk peradaban, dan ketika sudah selesai tinggal pindah cari tempat yang baru. Nah itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur. Kalau di adat dalam Tamblingan sendiri, Brasti menawarkan ekoturism. Sebenarnya bukan menawarkan ya, kita memperlakukan pariwisata itu sebagai dampak aja. Kita nggak mau berfokus kepada pariwisata sebagai tujuan. Gimana mendatangkan turis, gimana mencari hasil yang sebanyak mungkin. Gitu. Tapi kita mau memperlakukan pariwisata itu ya sebagai dampak aja. Sebagaimana Bali dulu sebelum menjadi seperti sekarang kan, orang tertarik pada Bali kan karena cara hidup orangnya, pola hidupnya, budayanya, dan zaman dulu mana ada orang yang berpikir untuk mendatangkan turis sebanyak mungkin kan. Nah, itu kami tawarkan di Brasti untuk turis yang datang untuk mengalami experience pola hidup kita sebagai masyarakat adat. Jadi kita tidak mengajak mereka ke restoran-restoran yang atau penginapan-penginapan yang dimiliki oleh investor ya. Nah itu PR lagi buat pemerintah Bali, apa terus mau membiarkan investor masuk? Ya, selain itu juga ada tantangan kami di desa untuk mengajak perempuan ikut aktif. Kemarin seperti yang Bu Shirley sampaikan, saya juga menyadari di desa itu perempuan-perempuan itu kurang grid. Grid bukan hanya untuk hal material ya, tapi in general better things, kesempatan, pendidikan. Sayangnya perempuan-perempuan di desa itu kekurangan akan hal itu. Jadi saya juga sebagai perempuan muda kesulitan mencari teman untuk ikut aktif sama saya dalam pergerakan ini. Padahal mereka harusnya sadar peran mereka sebesar itu di society. Mungkin kalau perempuan berhenti bergerak sehari aja, peradaban bisa langsung kolaps mungkin. Tapi mereka sayangnya gak sadar itu. Benar gak Bang Oji?
1: Benar.
2: Iya. Jadi saya mengajak perempuan-perempuan, terutama perempuan muda, untuk sadar peran kalian itu sebesar itu. Peran kalian sepenting itu, dan posisi saya di meja ini, alasan saya di meja ini sama kok dengan alasan bapak-bapak bisa ada di meja ini. Sama pantasnya kok kita semua. Ya, mungkin segitu dulu.
1: Keren. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ya. Saya sengaja memulai dengan Diandra. Mungkin tak lama kita ini, kelak kemudian hari jadi leluhur kita ini. Iya benar, ditanya itu. Begitu kita masuk ke dalam kuburan langsung ditanya. Iya kan, selain siapa Tuhanmu, kemudian seterusnya. Tapi ditanya perbuatan kita itu apa gitu ya. Nah ini generasi yang jauh lebih panjang hidupnya dibanding kita ini. Dia yang selain mewarisi, tetapi juga menerima tantangan-tantangan yang tidak selesai oleh generasi yang sebelumnya ini. Nah, saya mau alihkan ke Pak Sabto ini ya. Ini perjuangan untuk pengakuan hutan adat itu begitu panjang. Ya. Ini sampai dari ayah beliau ini, ya Putu Ardana, ke generasi dia sendiri gitu. Yang ikut pemetaan, gimana identifikasi keanekaragaman hayati, kearifan lokal yang ada di tempat itu, menunjukkan jejak sejarah, klaim terhadap wilayah adatnya. Ini bagaimana wilayah adat di kawasan konservasi itu, udah pernah dimulai dulu, tahun saya memulainya juga pada waktu 2016 ya. Lalu bagaimana ini? Satu itu Pak. Yang kedua, ini tantangannya mengenai ekonomi asiknya itu ya. Dia menawarkan, okay, ini ekonomi anak muda membawa kepada suatu jelajah kearifan dan keanekaragaman hayati yang indah sekali tempat ini. Saya pernah jalan sampai ke danau, naik perahu di danau, mengunjungi ya tempat-tempat ibadah ya dalam bentuk candi, kemudian praktek-praktek leluhur yang di mereka lakukan dengan ritual-ritualnya, masuk hutannya. Apa Pak yang bisa dilakukan? Ini Pak Sabto Diaji, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
3: Baik, makasih Pak Oji. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengenalkan dulu terlebih dahulu terkait kawasan konservasi di Indonesia. Kita punya 579 unit kawasan konservasi. 579 unit kawasan konservasi di Indonesia dengan luas 27,02 juta hektar. Nah, di sekitarnya ada 7.000 lebih desa di sekitar dan sebagian di dalam kawasan bahkan dengan penduduk 9,5 juta jiwa. Nah, artinya kita punya kesadaran bahwa kawasan konservasi itu bukan kertas kosong. Dia kertas yang sudah banyak tulisan juga di dalamnya. Sehingga tidak bisa kemudian pemerintah seenaknya sendiri menggambar. Tentu ada kompromi, ada diskusi, ada meminta pendapat masyarakat dan sebagainya. Nah, di dalam pengelolaan kawasan konservasi kita mengenal zona atau blok. Dibagi-bagi ada zulok, blok pemanfaatan, ada blok atau zona inti, ada rimba dan seterusnya. Nah, dari 27 juta hektar itu Pak Ozi, 3,7 juta hektar itu merupakan zona atau blok tradisional.
1: Itu sudah 3,7
3: juta hektar.
1: Itu mulainya kapan tuh Pak? Pada waktu dimulai adanya zona tradisional?
3: Ya sudah sejak ketika zonasi dibuat.
1: Oke.
3: Ya, mulai berjalan dari situ. Jadi 13,7% dari luas kawasan itu zona tradisional. Ada lagi 45.000 itu zona religi. 45.000 hektar itu zona religi. Nah, disitulah ruang yang kita akan bisa berikan kepada masyarakat di sekitar kawasan termasuk mungkin yang beli putu bapaknya Mbak Diandra tadi ya, dulu saya kenal baik dengan beliau, untuk bisa kemudian diberikan akses secara legal begitu, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan ya, memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya, melakukan budidaya tradisional, kemudian juga di zona religi berkegiatan sesuai dengan keyakinan yang dianut misalnya. Nah, artinya sudah cukup banyak di situ. Nah, di luar itu Pak Alji, ada zona pemanfaatan yang juga tentu masyarakat, misalnya ada wisata, ada pemanfaatan air, ada pemanfaatan yang lainnya, itu melakukan di dalamnya. Tentu dengan aturan-aturan yang memang sudah ditentukan. Gitu. Nah, di luar itu lagi, ada 37 ribu hektar hutan adat yang sudah diberikan kepada kelompok masyarakat adat. Yang memang tadi, ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Diandra, ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41, bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat umum adat melalui perda. Setelah itu baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. Nah, saat ini Pak Uji, tadi 37 ribu hektar sudah diberikan kepada masyarakat adat. Dan sedang berproses, ini juga sejalan dengan komitmen Pak Menteri Raja Juli Antoni untuk memberikan hutan adat seluas 1,4 juta hektar. Itu saat ini ada usulan untuk hutan adat yang masih berproses. Itu separuh lebih di hutan konservasi Pak Uji.
4: Separuh lebih. Itu?
3: Iya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki? Apakah benar dia punya wilayah kelola seluas itu? Karena ada satu wilayah yang diusulkan sampai ratusan ribu hektar di Kayan Mentarang misalnya, saya ambilkan contoh. 600 ribu di antara Kayan Mentarang. Nah, kalau di Buyan Tamblingan terus terang belum masuk memang. Karena mungkin dari konteks pengakuan hutan adatnya belum. Artinya, tapi jika kita juga ingat bahwa tidak semua masyarakat yang mengaku adat itu masih memegang teguh. Ada kelompok-kelompok tertentu juga yang setelah diberikan pengakuan hutan adatnya, justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang dia mestinya dia pegang. Ada dia melakukan penambangan emas tanpa izin misalnya di suatu kawasan di Jawa Barat dan Lebak. Ada yang kemudian bikin panglong untuk penebangan kayu karena dia merasa hutan adat ini sudah diberikan kepada saya. Kan memang di putusan MK 35 hutan adat bukan menjadi bagian hutan negara. Tapi juga bukan hutan hak mestinya. Nah, di situ. Nah, saya pikir penting kemudian kita mendorong juga kemudian undang-undang MHA, masyarakat hutan adat itu bisa segera didorong untuk diterbitkan karena itu menjadi pegangan kuat bagi masyarakat hutan adat maupun bagi pemerintah untuk kemudian membuat sebuah tata kelola terkait pengelolaan hutan adat itu sendiri. Jadi artinya kembali ke konteks dan konservasi, kami sudah memberikan ruang yang saya pikir cukup memadai ya, ada 3,7 juta hektar dari seluruh kawasan hutan konservasi ini untuk tradisional. Bahkan ada satu taman nasional di Sumatera, Bukit 12, itu 65% adalah zona tradisional. Karena memang dia ditunjuk dengan konsideran sebagai perlindungan untuk masyarakat suku Rimba yang ada di sana. Nah, ini cukup. Dan teman-teman di lapangan juga terus untuk berdialektika dengan masyarakat di sekitar kawasan, tidak melulu bahwa konservasi itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan ada teman-teman yang di Taman Nasional di Sumatera sana, itu memberikan pelayanan pada masyarakat sekitar kawasan untuk transportasi ke sekolah, karena tidak ada transportasi dengan menggunakan mobil patrolinya. Kemudian juga membuka kelas-kelas kursus untuk masyarakat di sekitar kawasan. Petugas Polhut kami, PEH kami, memberikan kursus untuk masyarakat sekitar kawasan.
4: Keren.
3: Artinya ada apa? Hubungan-hubungan kultural antara petugas-petugas kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dan tentu apa yang terjadi di Buyan Tamblingan, saya pikir nanti bisa dikomunikasikan dengan satu kepala balainya sangat terbuka dengan dialog-dialog dengan masyarakat. pasti beliau kenal baik dengan beli putu, saya saja kenal dengan baik begitu.
1: Keren, keren. Nah, gitu, ini Pak. Ini keren banget ini yang disampaikan Pak Sabto ini. Ada satu tugas untuk melindungi keanekaragaman hayati, tapi barusan dikatakan nggak mungkin terjadi kalau tidak melakukan satu

pelaku usaha dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ini saya mau beralih ke Pak Samsul Widodo ya. Apa yang bisa dilakukan? Ini kan Pak Samsul Widodo ini adalah Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini. Dan banyak sekali kan desa-desa di sekitar kawasan konservasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto itu ya. 7.000 lebih Pak. Diurusnya bagaimana ini Pak? Untuk supaya inisiatif perempuan dengan mengembangkan ekonomi pemulihan itu bisa luas, bisa banyak, bisa tumbuh dan berkembang lebih berpengaruh lagi.
1: Ya, tes. Ya, sebenarnya gini, kami di Kementerian Desa posisinya jelas Pak. Kami menuntut bahwa itu di enclave. Jadi artinya Pak Sabto sendiri juga tahu banyak desa-desa di tengah hutan yang tanah makam pun mereka tidak punya Pak.
0: Tanah makam pun?
1: Betul. Karena kalau mereka menggali di hutan negara atau hutan konservasi ini kan jadi persoalan. Kita mau kasih listrik juga nggak bisa. Gitu kan. Karena kita nggak punya sumber listrik yang bisa kayak balon udara gantung di atas gitu kan. Terus tadi. Karena mesti lewat hutan. Kita bangun jalan juga nggak bisa. Ini yang sebenarnya kalau menurut saya ini terlalu lama. Nggak segera diselesaikan. Toh negara ini muncul juga karena rakyatnya. Banyak desa-desa yang sebenarnya sudah terbentuk duluan dibanding negara ini terbentuk. Nah, itu kalau saya sih, saya bilang saya kadang kala mengkritisi gitu ya, walaupun saya orang pemerintah, bahwa jangan-jangan ini survival of the elite aja gitu loh. Jadi supaya kita ngatur, kita didatengin orang desa apa dan sebagainya. Itu butuh kesepakatan yang dengan hati terbuka bahwa tata kelolanya kita mesti ketatin. Oke, ini tata kelolanya apa? Gitu kan? Oke, mereka boleh mengelola batasnya seperti apa? Kalau tidak, ini akan menumpuk kekecewaan. Karena sebenarnya isu mengenai desa adat ini saya sendiri juga enggak tahu apa sih yang di-assess sampai puluhan tahun kan gitu. Gitu kan? Bahkan orang yang riset itu aja udah ada yang profesor, ada yang doktor gitu kan. Tapi ini enggak keluar-keluar, Pak. Gitu kan. Kami sendiri juga mendorong itu. Karena memang aturannya kalau dia tidak menjadi desa adat, dia tidak akan punya tata kelola adat.
0: Berapa gitu yang kan. Banyak udah jadi desa adat sekarang, Pak?
1: Enggak banyak, Pak. Jadi saya enggak ngerti, Pak. Jadi
0: wah, gawat kalau pemerintah sendiri enggak ngerti, Pak.
1: Oh enggak, maksud saya gini. Saya itu tidak tahu bahwa kenapa ini tidak segera putus. Kan gitu. Kita, ini yang membuat kami adalah, kami sendiri berhubungan terus dengan kepala desa dan komplain. Gitu kan. Dan mereka protes. Protes terus soal itu. Jadi terus terang sebenarnya harus ada terobosan hukum yang sebenarnya menjamin bahwa tata kelola ini tetap baik. Di satu sisi ribuan izin tambang di tengah hutan kan gitu.
0: Oh iya.
1: Di satu sisi itu cepet banget itu gitu kan. Bahkan ada yang gak ada izinnya gali gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya kalau saya sih harus segera ya kita tobat massal lah gitu ya. Saya wow. Pikir kita sepakati bahwa the end of the day itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak masyarakat marah terus Pak. Mereka lebih dulu kok. Saya yakin dicatat.

0: dan prasasti-prasasti masyarakat ada di Tamblingan itu lebih dulu sebelum kita merdeka gitu loh. Gitu kan. Nah, pemerintah ini kan garis peta aja kayak zaman penjajah itu, garis peta aja gitu kan. Terus keluarkan undang-undang gitu kan. Nah, ini yang terus terang mesti harus kita mesti harus jujur dan dengan hati terbuka untuk segera ambil keputusan. Toh sebenarnya tinggal apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sabto, teman-teman di Kementerian Kehutanan, ya itu yang kesepakatannya kan, itu dealnya itu gitu kan. Jangan ditebang seenaknya, karena kalau enggak danonya kering gitu kan dan sebagainya. Jadi artinya adalah kita mesti terbuka bahwa kita mesti harus mencari terobosan hukum yang solutif untuk hal ini.
1: Wah, penting itu. Sekali Pak. Terobosan hukum itu penting sekali. Kapasitas masyarakat adatnya sendiri, status desa adat sendiri, dan yang tadi Bapak katakan sebenarnya.
0: Jadi banyak kasus itu sudah ada balai desa, ada polres, ada puskesmas. Tapi tidak ada kepastian status.
1: Ya.
0: Gitu kan. Jadi maksud saya, ya udah kita hitung gitu loh. Kita hitung segera turun sama-sama untuk segera kita ambil keputusan. Jadi jangan sampai tidak ada kejelasan. Jadi misalnya nih, masyarakat ada Tamblingan. Pertanyaannya adalah bahwa untuk mencapai apa yang dikendaki sampai misalnya nomor 10. Sekarang itu udah nomor berapa? Oh, nomor 6. Berarti maju lagi, kita mesti selesaikan kurang ini di nomor 7. Terus gitu kan. Kalau itu gak ada kepastian kan, ini kan cuma kayak game aja. Gitu kan. Kami ribuan berhadapan dengan kepala desa. Pak, setiap pemilu mereka milih, mereka punya KTP. Memakamkan masyarakatnya nggak bisa karena nggak ada lagi gitu kan. Tanah ini kalau kita itu kan mesti izin ke sana kemari. Jadi itu yang menurut saya pikir forum ini menjadi sangat baik, bahwa kita mesti dorong dan kita mesti berani mengatakan itu.
1: Oke, kalau keren, tidak keren. Ya, saya catat Pak, itu status penting sekali dari keberadaan masyarakat adat, masyarakat lokal lainnya di dalam kawasan hutan negara, dalam hal ini kawasan konservasi. Kedua, mengenai fungsinya. Ini tadi Pak Sabto mengatakan bagaimana tiap-tiap pengelola kawasan konservasi punya cara kultural menghargai kebudayaan setempat, bahasa, adat istiadat, kemudian kelembagaan. Nah, saya ingin sampai kepada ini teman-teman BPDLH ya, di Ibu Endah Tri Kurniawati ya. Ini kan satu lembaga yang dibentuk ya dari kerjasama internasional, tapi ini pun punya andil begitu ya di dalam mengembangkan kapasitas orang-orang, kelembagaan, proyek-proyek keluar dari situ untuk memastikan supaya kawasan konservasi ini, supaya rakyat yang di dalam kawasan konservasi itu memiliki hubungan kerjasama. Bagaimana apa yang dilakukan oleh BPDLH ini, Bu Endah?
2: Iya, terima kasih Bang Oji. Jadi memang selaku pengelola dana, tentunya tadi sampaikan oleh Bang Oji, kita ini selain berpartner dengan internasional partner, di mana bisa bilateral, kemudian multilateral, kemudian juga kita mengelola dana APBN. Di sini kita selaku pengelola dana juga harus memastikan bahwa dana yang disalurkan itu memang secara lingkungan sosial itu memang tidak berdampak negatif. Nah, artinya di sini BPDLH ini ketika kita menyalurkan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah prinsip safeguard-nya. Jadi kita menerapkan 12 prinsip safeguard, di mana salah duanya adalah pertama terkait dengan bagaimana mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. Itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah GETSI, gender equality, disabilitas, dan inklusif sosial. Nah, itu yang menjadi pegangan kami dalam menyalurkan dana. Karena itu dengan internasional partner itu menjadi syarat utama. Bagaimana itu bisa diterapkan, kemudian kita ada pelaporannya secara rutin. Nah, mungkin salah satu contoh bagaimana kemudian masyarakat adat ini juga menjadi fokus area BPDLH, karena kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan juga. Kita tahu kan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan punya target ya Pak Sabto ya, 1,4 juta hektar menjadi hutan adat. Nah, itu ketika kita bicara bagaimana pelibatan masyarakat adat, kita dari sisi pembiayaan, tentunya kita bicara tidak hanya dari satu spot, bagaimana dari hulu ke hilir. Kita ingin menciptakan satu ekosistem masyarakat adat dengan pembiayaan dari hulu ke hilir. Nah,
1: oh, dalam, bukan hanya satu proyek tetapi ekosistem, ya, ekosistem yang mau dibangun.
2: Ekosistem pendanaan yang kita bangun sebenarnya. Ini salah satu contoh saja. Jadi untuk masyarakat adat maupun dengan pendekatan perhutanan sosial, kami mungkin ke konservasi juga ada, tapi kami berikan contoh yang perhutanan sosial. Jadi bagaimana kemudian kita mendorong penguatan kapasitas masyarakat adat ini bisa dilakukan dengan dana-dana hibah yang ada. Nah, kemudian ketika mereka ini kita juga coba identifikasi kira-kira profiling mereka dalam mengembangkan usahanya seperti apa sih? Gitu. Kita dalam ini masih dalam proses dengan PKTHA, Direktorat di Bijen PS, kita kira-kira kita mau mengembangkan profiling masyarakat adat, hukum adat yang ada. Kemudian sebenarnya di satu sisi kita juga ketika mereka sudah well capacity untuk menjalankan usahanya, kemudian pengetahuannya. Nah, ini sebenarnya kita ada dana revolving fund yang sumbernya adalah APBN. Dana ini kita salurkan kelompok masyarakat yang memang secara kapasitas literasi keuangan dan lain-lain ini sudah cukup baik, yang kemudian mereka bisa akses nantinya harapannya ke BPDLH. Tapi saat ini memang kembali lagi kita masih banyak masyarakat perhutanan sosial yang di luar MHA, karena memang MHA ini kita fokusnya masih ke yang tadi hulu banget yang di enablingnya. Nah, kemudian setelah itu tentunya harapannya mungkin dari UNEP cerita. UNEP ini ada pendekatan dengan off-taker, ya, Wayan. Dengan ketika ada off-taker, tentunya ketika BPDLH menyalurkan, diketemukan dengan off-taker, kita lebih confidence karena nantinya produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat adat ini sudah ada calon buyer-nya yang kemudian bisa masuk market. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi kita di satu sisi juga mengembangkan blended finance, bagaimana nantinya, tapi ini kembali lagi masih di perhutanan sosial, belum belum dimasuk di dalamnya adalah masyarakat adat.
1: Tapi mungkin yang masyarakat adat di kawasan konservasi mungkin akses dana BPDLH.
2: Sangat mungkin, sangat karena mungkin. Kita sudah ada yang hibah, ya Pak Haji. Jadi kita, ini salah satu contoh program yang ada di kita. Jadi kita memblended finance. Nah, ada program lain namanya program Red Plus, di mana didapat pemerintah Indonesia atas pengurangan kinerja pengurangan emisi. Nah, itu dikembalikan lagi dananya itu ke masyarakat, dan itu disalurkan melalui berbagai program, salah satunya adalah dengan ke Pemda, ya Bapak Ibu, ya. Nah, tentunya harapan kita ketika sudah masuk ke level subnasional itu salah satu yang menyeimbangkan adalah ya tadi kawasan konservasi yang di dalamnya. Atau contohnya mungkin yang paling terlihat adalah ada program RCPF di Kaltim. Di Kaltim ini kita mendapatkan insentif dari World Bank, di mana itu dananya dari berbagai donor, itu sekitar 110 juta US dollar, dan kemudian itu atas pengurangan emisi 2019 ya kalau tidak salah, ya sekitar 12 juta, saya lupa tonasenya, tinggal dibagi 5 dolar. Nah, itu memang salah satu entitas di dalamnya bermanfaat adalah Taman Nasional. Di mana tentunya ada masyarakat. Ketika bicara Taman Nasional tadi Pak Haji sampaikan ada masyarakat sekitarnya yang memang kemudian tentunya ketika dan kita ada spesifik ketika insentif itu dibagikan ke masyarakat wilayah Kaltim, memang ada khusus untuk masyarakat adat, namanya kita alokasinya reward. Jadi ada tiga alokasi, ada performance, ada reward yang memang dikhususkan untuk masyarakat adat. Nah, artinya memang pertimbangan-pertimbangan sudah kita lakukan. Dan saat ini sebagai contoh aja, ya, kita tadi kan ada dana hibah, ada dana bergulir. Dana bergulir yang sudah kita salurkan ke masyarakat dengan ada yang perhutanan sosial, kemudian ada yang hutan rakyat, itu dari 70-an ribu debitur, 48 debitur adalah perempuan.
1: Wow.
2: Itu artinya sudah hampir 50% lebih, ya, 60%-an. Nah, itu salah satu contoh. Dan ada contoh lagi di Banyuwangi, kemarin kami tim ke sana. Walaupun ternyata kontrak dilakukan oleh laki-laki, ya biasanya kan kita berkontrak nih ketika kita menggunakan dana, berkontrak dengan tenor sekian. Nah, walaupun yang berkontrak laki-laki, ternyata sutradara di belakangnya adalah bagaimana menggerakkan usahanya itu tetap istrinya. Nah, artinya di sini sebenarnya peran perempuan tadi, selain kita bicara yang adat, perempuannya juga sangat penting bagaimana Kemudian upaya-upaya pengembangan usaha yang berbasis sumber daya alam ini sebenarnya aktor di belakangnya adalah perempuan.

0: visionernya yeah. perempuan, pelakunya perempuan. Nah, yeah. hanya saja memang laki-laki ini biasanya
1: nah,
0: sebagai
1: itu tuh. Jadi statusnya ya itu perwakilannya. Itu kan mengatasnamakan perempuan tapi yang melakukan penandatanganan laki-laki. Laki-laki yeah. Nah, ini juga soal gitu. Yeah. Itu ya. Itu nanti dibahaslah sama Ibu Umi Asiskawati ya. Yeah. Baik, Bu Iskas.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: saya mau pindah ke Ibu Rizka ya, nih, ya. Ibu Rizka, ini ada satu badan besar ya, Ibu kan kerja di UNEP, ya, International Environmental Programs Indonesia. Ini Indonesia penandatanganan, waduh banyak sekali nih kerja sama UNEP ini. Apa yang Ibu lakukan sebenarnya? UNEP bisa dukung apa gitu? Dan telah melakukan apa sehingga kok ya tetap gitu loh, persisten UNEP ini?
1: Aduh, agak ini nih. Baik, terima kasih Bang Oji ini atas kesempatannya. Jadi di UNEP sendiri sebenarnya UN itu juga banyak ya, nggak cuma UNEP, kita juga ada UNDP dan yang lain. Kebetulan memang UNEP, saya sendiri di UNEP, kita memang fokus di environment-nya. Jadi kalau kita bicara lingkungan juga banyak ya skopnya, spektrumnya. Nah, karena hari ini kita juga lagi bicara tentang konservasi, tentang masyarakat adat. Kalau dari beberapa yang sudah intervensi yang coba kita didorong oleh UNEP, dan UNEP ini kan memang kita ini bermitra dalam arti mendorong, membantu pemerintah, kita ada di belakang layar, dan juga non-state government actor juga. Jadi kita lihat sebenarnya sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh perempuan, masyarakat adat, dan itu sudah cukup menghasilkan. Hanya sebenarnya yang kelihatan di sini adalah acknowledgement-nya yang kurang, satu, pengakuannya yang kurang itu. Jadi pengakuan dalam arti bahwa ya kita sudah berkontribusi dan ini ada loh, dan ini harus misalnya itu dicatat secara dokumentasi secara real, ataupun itu merupakan aset sosial yang ada di masyarakat. Itu yang kelihatannya mungkin kurang ter ini ya, terekspos di situ. Dan yang kedua, yang kita lihat dari beberapa yang sudah dilakukan adalah kami sendiri memang ada program dan proyek yang sudah dilakukan. Dan kita lihat transformasi ini, kita selalu bilang transformasi, tapi sebenarnya transformasi ini hanya akan bisa tercapai sampai pada tahap bahwa kita, mitra kita itu masyarakat adat, perempuan, dan semua untuk inclusiveness itu, mereka adalah bukan lagi sebagai beneficiary satu manfaat. Itu yang harus kita lihat.
0: Bukan
1: itu
0: lagi sebagai penerima manfaat.
1: Betul.
0: Tapi
1: harus, mereka adalah pemegang hak. Mereka adalah pelaku utama dari semuanya ini. Jadi itu yang kita selalu dorong kepada semua mitra kita, baik dari bapak-bapak dari ibu di kementerian ataupun kita langsung kerjasama dengan NGO itu, walaupun baik dengan secara bantuan teknis atau grant yang kita gulirkan. Dan menariknya lagi adalah kalau di kawasan konservasi ini sebenarnya juga sudah ada inisiatif untuk mulai usaha-usaha ekonomi hijau lah yang kita lihat. Dan itu memang sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa menglinkkan mereka dengan opportunity yang ada di luar sana, begitu.
0: Termasuk, jadi kalau itu produksi, maksudnya rantai pasok.
1: Rantai pasoknya kemana, terus juga itu juga ada akses pasar yang terbuka. Karena kan mungkin memang mereka adalah sudah nyaman pada tahap memang mereka memproduksi ya. Tapi kita juga bisa melingkan mereka untuk misalnya tadi off-taker atau apa yang memang melihat, oh ini memang harus sudah dilakukan, tinggal distandarisasi saja agar bisa diterima oleh pasar. Itu satu, jadi itu semacam jadi intervensi teknis untuk teman-teman di masyarakat adat. Dan yang kedua juga saya lihat adalah dalam hal pembiayaan. Sebenarnya kalau kita bicara pembiayaan, kita mungkin kalau ngobrol ada yang saya kurang modal, akses modal. Sebenarnya platform itu banyak ya, tadi dari teman-teman dari Ibu Nia dari BPDLH sudah jelaskan, terus juga dari sisi internasional itu juga banyak grant atau hibah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kalau melihat fokus-fokus usaha ini, kita bisa nggak sih membantu mereka untuk bisa mendapatkan akses ini, baik dari investor dari luar negeri ataupun justru banyak sumber daya yang di dalam negeri seperti dari perbankan. Tapi itu kelihatannya ada resiko yang mereka lihat nih dari sisi bisnis. Nah, di situ kita rasa juga perlu ada sedikit intervensi misalnya dari blended finance, bagaimana kita membantu mereka untuk mengurangi resiko. Jadi de-risking mekanismenya seperti apa? Apakah kita membantu dari bentuk bahwa biar lebih banyak masuk investor ke usaha-usaha ekonomi hijau sudah diinisiasi ini, misalnya dengan subsidi bunga, atau juga misalnya tadi kita bisa melakukan penjaminan, karena ini salah satu hal yang jadi cukup bottleneck ya, bahwa orang mau usaha di kawasan konservasi mungkin dia sudah punya sertifikat atau sudah punya pengakuan, tapi giliran untuk mau usaha itu nggak diterima sama bank gitu, tapi dia butuh nih untuk memulai. Nah itu okay. Bisa kita support di situ.
0: Oke, jadi sebenarnya Bu Rizka itu ada sebenarnya ya satu pengetahuan yang dapat diandalkan untuk membuat perempuan-perempuan di desa-desa sekitar kawasan konservasi untuk mengakses dana dari BPDLH, dari sumber yang lain, menghubungkan diri dengan pasar di luar, membuat satu bisnis baru, membantu supaya bisnis yang baru ini adalah berbasiskan pada keanekaragaman hayati, membuat itu sendiri berlanjut gitu. Sebenarnya pengetahuan itu ada. Secara internasional pun rujukan itu banyak ya.
1: Dan mungkin saya mau tambahkan sedikit bahwa revitalisasi dari pengetahuan-pengetahuan lokal itu penting, Pak. Jadi ada mereka tahu nih herbal, pangan, itu tuh harusnya okay. Bisa didokumentasi dan jadi semacam hak cipta gitu.
0: Wow. Iya. Itu betul sekali. Jadi saya mau beralih ke Farwiza Farhan ya. Ini pertemuan antara tadi disebut ya ilmu-ilmu yang modern atau saya sebut biasa ilmu kampus ketemu sama kearifan lokal atau ilmu biasa saya sebut ilmu kampung. Ketemunya itu dalam pengalaman teman di Loser itu bagaimana ya?
2: Sebenarnya ada banyak Pak, tapi kalau saya boleh izin lempar api gitu sedikit kompor. Ketika kita bicara masyarakat adat, masyarakat lokal dan kawasan konservasi, kita juga harus ingat seringkali kedua institusi ini berada di dalam lanskap yang lebih besar yang juga tidak lepas dari tekanan eksploitasi. Jadi kadang-kadang ada rasa ingin mengkritisi negara, kenapa sih kalau untuk eksploitasi yang dipimpin oleh private sector cepat sekali diberikan perizinan, cepat sekali suatu area konservasi itu diganti zonasinya, cepat sekali dukungan-dukungan itu keluar. Tapi seandainya dorongan atau permintaan itu datang dari masyarakat yang memang sudah tinggal di dalam kawasan, sudah tinggal di area yang disebut enclave, yang kemudian populasinya terus bertambah, pengakuan itu menjadi jauh lebih sulit.
0: Jauh lebih sulit?
2: Jauh lebih sulit, seperti yang mungkin dialami banyak teman di banyak daerah. Saya nggak menunjuk deh. Juga dari konteks antara konservasi, masyarakat, dan pembangunan berbasis eksploitasi juga tidak bisa kita lepaskan, seringkali paradigma seolah-olah kerusakan hutan, kerusakan kawasan konservasi itu didorong oleh keberadaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa seringkali lahan-lahan yang memang produktif untuk mereka sudah diambil alih oleh pihak lain. Sehingga mau gak mau buat seorang yang tinggal di pinggir hutan jauh lebih mudah untuk masuk dan merambah ke kawasan konservasi karena pengawasannya sangat lemah dibandingkan masuk dan merambah ke area yang sudah dia duduki sejak lama tapi di peta dan di perizinan dimiliki oleh pihak lain.
0: Oke.
2: Jadi itu kenyataan yang mau gak mau kita harus terima, tapi juga sesuatu yang perlu kita selesaikan. Ketika melihat kawasan ekosistem Loser, ini lanskap yang luasnya 2,7 juta hektar. Di dalamnya ada taman nasional, ada suaka marga satwa, tapi juga ada areal penggunaan lain, juga ada hutan lindung, mozaik berbagai makhluk hidup yang tinggal di kawasan ekosistem Loser itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan mereka yang sudah ada di sana sejak lama. Ketika lanskap ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, Taman Nasional Gunung Loser menjadi taman nasional, itu sering memang tidak mempertimbangkan sepenuhnya semua orang yang sudah ada di sana. Biarpun ada beberapa desa yang dijadikan enclave, tapi banyak desa itu sudah tidak mungkin direstorasi kembali. Nah, pertanyaannya, ketika terjadi konsultasi publik, seringkali bukan beneran konsultasi, tapi lebih pemberitahuan bahwa sesuatu akan terjadi. Entah itu sejenis pembangunan, entah itu pelepasan kawasan, seringkali masyarakat yang hadir dan menandatangani daftar hadir tidak menyadari bahwa mereka memberikan consent. Dan itu terjadi di mana-mana di seluruh negeri. mungkinkah kita sebagai civil society dan juga sebagai pemerintah yang kebetulan hari di sini merubah approach kita ketika melihat kawasan konservasi tidak dengan kacamata kolonial. Karena kita tidak bisa melihat masyarakat dan lanskap sebagai komponen yang terpisah. Ya, tidak mungkin mengatakan bahwa oh yang menghuni kawasan konservasi itu hanya flora dan fauna tanpa manusia. Karena kenyataannya enggak seperti itu.
0: Oke. Okay. Wow, itu bukan api kecil yang dilempar itu. Itu merubah kebiasaan. Yang paling besar itu kan merubah kebiasaan, Pak. Iya, Bu. Bukan cuma kebijakan, bukan cuma tata kelola, tapi kebiasaan. Oke. Okay. Kalau pengalamannya Wika Rumbiak gimana di teman-teman WWF ya?
3: Iya. WWF Indonesia bekerja sudah 6 dekade dan sebenarnya dialog ini baik sekali untuk belajar ya. Saya menjadi reflektif sebenarnya untuk apapun yang disampaikan teman-teman itu. Yang pertama adalah bahwa ekonomi restoratif itu kita tidak hanya memandang bahwa pendapatan itu menjadi tujuan utama. Tapi bagaimana menempatkan manusia dan alam itu secara harmoni dan selaras. Dan kemudian menciptakan satu ekosistem di mana masyarakat adat atau masyarakat lokal secara kepemimpinan, terutama perempuan ya, mereka tetap kuat, mereka menjadi satu tata kelola kelembagaan yang kuat juga, dan kemudian ada ownership. Karena apapun yang kita lakukan, kalau itu hanya berbasis paket program, tapi kemudian masyarakat secara inklusif dan partisipatif tidak kemudian didorong menjadi bagian, tentunya itu tidak akan berlanjut. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana ownership itu dan masyarakat dipandang sebagai subjek. Sebagai subjek dari pembangunan, sebagai pelaku, saya senang sekali tadi Ibu Yunep menyatakan bahwa mereka bukan beneficiaries, tapi mereka pemegang hak. Mereka adalah pelaku, mereka adalah pengelola. Dan sebenarnya guardiannya itu ada di mereka. Ketika kita memberikan trust kepada mereka untuk kemudian mengelola, itu tidak akan ada masalah, itu akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua adalah, saya senang sekali kalau kita bisa mengkawinkan antara ilmu kampus dan ilmu kampung. Karena ilmu kampung itu adalah saintifik. Dia bukan sesuatu yang diawang-awang atau imajinatif. Tapi dia adalah ilmu yang kemudian sudah dilakukan turun-temurun oleh leluhur kita sampai hari ini mereka resilience. Tentunya itu hanya perlu proof saja dan kemudian bisa didokumentasikan dengan baik dan dipromosikan. Kita bangga sebagai masyarakat adat, kita bangga sebagai subjek pembangunan dan kita bisa melakukan itu dan kita bisa resilience. Yang lainnya adalah pengakuan atau intellectual right. Terlalu banyak pengetahuan masyarakat yang kemudian menjadi produk. Yang kemudian masyarakatnya malah dilupakan. Siapa sebenarnya?
0: Diambil, diteliti, ya, tapi tidak dikembalikan.
3: Betul. Siapa sebenarnya penemunya? Itu adalah masyarakat adat. Tapi kemudian namanya sudah berubah. Mereka hanya diakui sebagai orang yang kemudian melakukan itu tapi tidak di-mention sebagai hak mereka, intellectual right, itu yang penting juga untuk kemudian bisa dipromosikan. Yang lainnya adalah, saya pikir yang paling penting dengan segala macam tantangan, kalau di Papua, karena saya kerja dari 2003 sampai hari ini di Papua, dan masyarakat adat hidup 80% di kawasan hutan, artinya mereka bergantung, hutan itu seperti tabungan mereka, hutan itu seperti market mereka. Kalau mereka butuh uang, mereka ke hutan, mereka ambil, kemudian mereka bisa menjual sesuatu untuk kehidupan mereka. Hari ini kalau hutan itu tidak ada, tentu mereka mau cari di mana. Seperti kalau kita bicara satwa liar, mereka jet lag gitu. Kok ada yang berubah? Apa yang perlu saya dapatkan, saya sudah tidak dapatkan lagi. Perubahan-perubahan itu yang perlu didampingi secara baik kepada masyarakat supaya mereka bisa resilience. Jadi ada beberapa kunci yang kami coba pelajari ya. Bertahun-tahun. Yang pertama adalah bahwa pendampingan itu menjadi penting. Kemudian meningkatkan literasi. Kalau kita bicara bisnis, bicara produk, tanpa literasi finansial itu sama saja nothing juga. Kenapa? Masyarakat adat dari pramu, kemudian dia harus memikirkan ekonomi modern hari ini, itu merubah mindset masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan mereka harus dikuatkan dengan literasi finansial, mulai dari kecil sebenarnya. Proses itu tidak mudah. Dan kita butuh waktu. Kalau kita bilang pendampingan cuma butuh 3 tahun, mungkin kita bisa lihat kembali dan refleksi. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau bisa seterusnya. Artinya adalah komitmen dan konsistensi kita dalam melakukan pendampingan. Kemudian saya percaya bahwa kolaborasi itu penting, karena kalau kita kerja di dunia ini tidak ada amal jariah, tidak ada berbuah kalau orang Kristen, percuma. Hanya terima gaji, kemudian kita tidak dapat melakukan apa-apa, ketika mati kata Bang Oji, ditanya kita sudah bikin apa. Tapi yang harus kita lakukan adalah menguatkan kolaborasi, karena peran-peran kita ini adalah penting, dan kemudian bagaimana kita bisa mengkoneksikan satu dengan yang lain. Kemudian pengakuan. Karena kita juga perlu pengakuan yang secara negara harus mengakui apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat adat dan bagaimana mereka survive sampai hari ini dan kemudian mereka dibantu menjadi champion. Saya berharap ke depan bukan kita yang duduk lagi tapi masyarakat adat yang kemudian duduk dan mereka bisa sharing knowledge-nya kepada kita semua. Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran kita. Dan yang mungkin yang terakhir adalah saya ingin sekali menekankan bahwa kata pemberdayaan itu seperti ada konotasi negatif gitu. Kita tidak mulai dari nol. Bahwa kita memperkuat yang sudah ada. Artinya yang kita rubah adalah memperkuat kapasitas mereka dan kepemimpinan mereka. Bukan memberdayakan. Kalau memberdayakan sepertinya adalah mereka tidak berdaya kemudian kita memberdayakan. Mungkin saya pikir itu yang terakhir. Terima kasih.
0: Wow. Jadi Wika Rumbiak, apa yang kamu katakan itu membuat turunan dari perubahan kebiasaan yang tadi dimaksudkan oleh Farwiza. Cara-cara kerja yang selama ini tidak memperlakukan masyarakat adat, komunitas-komunitas lainnya, perempuan, organisasi, kelompok di dalam yang selama ini sebagai target sasaran. Sekarang itu dia menjadi bukan target sasaran atau beneficiaries tadi, tapi menjadi yang disebut sama dan ini udah jadi pegangan internasional ya dari Rizka tadi sampaikan dia adalah subjek gitu. Ini beda sekali dengan kata pembangunan atau pemberdayaan yang itu adanya hubungannya seperti paternalistik ya.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: saya sekarang mau beralih ke L nih ya. L ini bekerja di kalangan perguruan tinggi, penelitian. Melihat begini nih, apa yang kamu tangkap? Satu itu. Kedua, kamu sendiri bekerja di bidang kelautan, ya, masyarakat pesisir pantai. Apa yang bisa kamu sumbang di dalam percakapan ini?
1: Oke. Oke, makasih Pak. Kalau tadi mungkin Kariska menurunkan apa yang sudah dibawakan oleh Kak Wisa, saya turunkan lebih dalam lagi, literally ke dalam laut. Menjadi satu-satunya percakapan biru mungkin di panel diskusi ini. Jadi seperti yang tadi Pak Aji udah sebutkan bahwa background saya itu dari bidang kelautan, tepatnya saya adalah peneliti perikanan. Mungkin kalau ditanya sebenarnya perikanan itu apa sih? Karena mungkin bayangan pertama, oh marine biologist, diving-diving, lihat terumbu karang. Tapi sebenarnya kalau perikanan itu sebenarnya tugas utamanya itu ngitung ikan. Jadi kurang lebih di laut sisanya berapa. Kenapa kita harus ngitung ikan? Karena kita harus mengetahui berapa banyak yang boleh kita tangkap dan kita makan supaya ikan itu tetap ada di dalam laut. Nah, sebenarnya kalau kita mau bilang, oh perikanan harus berkelanjutan. Apa sih yang dimaksudkan? Artinya populasinya harus cukup. Jadi ikan itu bisa beranak-anak-anak-anak terus sampai generasi-generasi ke depan. Ya kan, populasinya harus cukup. Cara penangkapan ikannya juga harus menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Misalnya, ya jangan dibom ikannya, akan rusak terumbu karangnya. Gitu. Dan juga harus ada sistem-sistem governance-nya in place. Bahwa manajemen-manajemen itu sudah ada untuk bisa memanage perikanan tersebut kan. Karena ketika kita bicara manajemen perikanan, walaupun yang dikelola adalah ikan, tapi yang di-manage itu kan orangnya, ikan itu akan, ya terserah dia akan hidup sesuai kemauannya, dia berenang kemana-mana. Tapi kalau kita mau memanage perikanan, kita mau mengelola perikanan, yang harus kita berinteraksi itu kan bukan dengan ikannya, tapi dengan manusianya. Terutama dengan komunitas pesisir yang notabene bergantung pada laut itu tersebut, dan juga seperti tadi yang ibu-ibu kakak-kakak semua udah bercerita, sebagai right holder, sebagai knowledge holder, dan juga sebagai subjek di dalam pengelolaan perikanan tersebut gitu. Jadi kalau kita mau melihat irisan perikanan berkelanjutan dan juga ekonomi restoratif, bagaimana cara kita bisa memastikan perikanan itu berkelanjutan ketika kita berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, para pelaku usaha, tentunya dengan ekonomi restoratif tersebut, dengan berbagai catatan bahwa harus ekonomi restoratif itu harus dilakukan benar-benar secara keseluruhan. Dalam arti kadang-kadang suka ada ide-ide, oh ya kita harus menambahkan nilai jual hasil laut. Lalu komunitas-komunitas pantai mulailah, oh ya kita menambahkan kayak value add ke produk ikannya supaya dijual lebih mahal. Oke, bagian itu berhasil. Tapi mereka sekeluarga makanya Indomie. Sehingga anaknya stunting. Padahal mereka sudah menangkap begitu banyak produk laut, tapi karena oh nilai jual tinggi, oke gitu kita kirim ke pulau lain. Dalam arti ketika kita membahasakan ekonomi restoratif tidak bisa hanya serta-merta dilihat dari segi nilai uangnya, tapi apa juga dampak bagi masyarakat, apa juga dampak dari laut. Misalnya, oke ini ada kita misalnya menangkap ikan dan dikemas dengan daun, gak pakai plastik. Oke, that's good, kita mengurangi limbah plastik, kita mengurangi marine debris. Tapi kalau itu ditangkap dari populasi ikan yang sudah segitu sedikit, yang ikannya udah hampir tidak bersisa, apakah itu bisa dibilang tetap ekonomi restoratif? Jadi mungkin all that hanya untuk gue cerita bahwa PR kita yang dipikirkan itu masih banyak di dalam segi ini.
0: Wow, ini ekonomi restoratif yang areanya belum dibicarakan, belum dipikirkan juga, nggak kelihatan. Padahal laut itu 2/3 dari Indonesia. Jadi ini seperti kamu tuh menjadi duta besarnya air, Pak. Ya, teritori air di dalamnya ada ikan, ada komunitas bekerja dengan situ ya. Jadi ini penting sekali nih. Ini mikirin konservasi ya, banyak konservasi laut juga. Dan ini biasanya tidak masuk dalam percakapan. Terima kasih Ellen ya. Saya mau ke Ibu Mia Siskawati ini. Ini apa yang Ibu Mia lihat dari percakapan ini? Ini nyatet terus Ibu mau lihat. Itu gawat ini kita. Loh, dia itu bisa masalah kita nih, karena dinilai dia itu kan memberi nilai. Coba apa yang mau Ibu Mia sampaikan ini?
2: Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Oji, Ibu Bapak sekalian. Ini tugasnya berat ini. Mendengarkan, saya mencatat karena, oh ya ini saling bersambung. Baik, terima kasih saya diundang untuk keserta dalam percakapan yang luar biasa ini. Mendengarkan, saya antropolog yang juga punya bidang studi S1 saya kehutanan. Jadi saya orang hutan nih, anak hutan, tapi juga belajar tentang antropologi feminis ya. Nah, yang kita dengarkan ini kan sebetulnya gagasan-gagasan tentang ekonomi restoratif yang menurut saya, walaupun teman-teman tidak mengatakan, oh saya menggunakan perspektif kesetaraan gender loh, tapi itu punya daya kekuatan yang, kalau saya izinkan merefleksikannya dengan perspektif feminis, sebuah perspektif yang memberi perhatian pada kesetaraan gender, inklusi sosial dan keadilan sosial ya. Ini sebetulnya yang gagasan-gagasan itu adalah yang pertama, jadi bahwa ternyata para perempuan adat, para perempuan dari komunitas lokal bersama-sama dengan keluarganya, jadi tidak hanya perempuan ini, bersama-sama dengan laki-laki anggota keluarganya, bisa suaminya, bisa anak laki-lakinya, bisa ayahnya, artinya warga yang ada di komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal ini ternyata sebetulnya bersama-sama, ini kalau dalam konteks kawasan konservasi ya, yang mereka lakukan sebetulnya ini bagian dari bacaan saya, ini adalah pilar-pilar penting ekonomi restoratif yang punya perspektif kesetaraan gender, inklusif dan adil. Yaitu pertama bahwa sebetulnya ternyata kerja-kerja merawat ini tidak hanya ada di belakang. Kerja-kerja merawat dan perawatan ini ternyata menjadi sentral. Dan merawat di sini kan mulai dari tadi ya merawat alam, bahkan melanjutkan Mbak Diandra ini wakil dari generasi muda yang luar biasa, oh berarti orang tuanya sampai berarti kan semangat merawat, merawat alam, merawat pengetahuan dilanjutkan. Kemudian juga tentu saja merawat di sini selain merawat pengetahuan tadi bahwa walaupun mungkin sudah banyak tantangannya tetapi masih ada yang kemudian masih menggunakan bahan-bahan lokal untuk mereka gunakan sebagai bahan untuk mereka bertahan hidup bahkan meningkatkan kualitas hidup bahkan kemudian juga punya nilai ekonomi. Tapi yang menarik bahwa kemudian kalau dari cerita yang saya dengar dan pengamatan saya terhadap kawan-kawan yang bekerja di kawasan konservasi ini ketika memang mulai menggunakan bahan maksud saya sumber daya setempat untuk kepentingan meningkatkan manfaat ekonomi tidak buru-buru ikut serta dalam pemikiran bahwa oh kita jual untuk kemudian bisa mendapat naik harganya tapi mereka stunting begitu artinya itu udah kuno gagasan itu gagasan nah karena sebetulnya walaupun tidak dikatakan menurut saya ternyata sentral ini pendekatan merawat itu karena memikirkan tadi itu arti semua ya termasuk menurut saya bukan cuma kita yang mendampingi saya setuju Mbak mereka punya daya arti itu tadi ya jadi kerja-kerja yang ternyata sebelumnya di belakang layar itu ternyata harus ke depan jadi udah kuno tuh kalau cuma bapak yang menandatangani kemudian perempuan yang diminta untuk bekerja harus kita pikirkan bagaimana caranya ini supaya sebetulnya tadi ya ibu atau perempuan yang juga bekerja keras bisa mendapatkan rekognisi. Nanti saya kembali ke bagian rekognisi. Kemudian ekonomi restoratif di kawasan konservasi kita belajar bahwa ternyata ada dekonstruksi gagasan. Jadi ini pelan-pelan leleh nih gagasan bahwa bicara kegiatan ekonomi ini sekedar untuk mengkomodifikasi alam, mengkomodifikasi keindahan alam, jadi pariwisata yang ternyata destruktif. Atau dikomodifikasi kita tahu lah menjadi produk-produk yang justru eksploitatif seperti itu ya. Jadi ini produk-produk alamnya dicoba diolah dengan pendekatan yang sekaligus juga merawat alam tadi ya. Tadi menarik Mbak Diandra juga cerita bahwa tadinya petani sayuran didekati kemudian menjadi petani kopi, jeruk dan juga alpukat tadi ya. Tapi nanti menarik kalau dilanjutkan. Bahwa pasti ada dialog antara yang petani laki-laki dengan petani perempuan. Ini pengalaman di kawasan konservasi tempat saya lama bekerja di kawasan konservasi Gunung Halimun, Salak ya bersama teman-teman yang Remi. Ketika ini kawasan hutan adat pertama nih di Kasepuhan Karang. ini para tokoh adatnya dan anak-anak muda yang sebagian besar laki-laki kok semangat mau nanam kopi karena ini kawasan konservasi. Kopi ini yang paling cocok kan? Karena tentu saja tidak boleh dirusak kawasan konservasinya ya. Pak Wir, saya cerita tentang Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini teman-teman RMI. Tetapi menarik ketika mereka mulai dialog dengan para perempuannya mengatakan begini, kami setuju dengan kopi, tapi jangan semua wilayah kalian jadikan kopi. Kenapa? Kalian gak tahu ya, di wilayah yang mau kalian jadikan kopi, itu ada tempat-tempat di mana sayuran liar yang biasa kami panen dan kami masak untuk keluarga kita, itu tumbuh dengan subur. Pengetahuan perempuan, artinya merawat ya, gagasan merawat. Berarti melibatkan perempuan bukan sekedar kemudian ini tren karena lembaga donor mengatakan demikian ya, tapi realitanya mereka punya pengetahuan dan itu penting. Artinya gak bisa cuma semua diubah jadi kopi, jadi alpukat yang punya nilai ekonomi tinggi, tapi setelah itu untuk sayuran harus beli. Dan karena sayuran harus beli, mahal, makan Indomie aja deh, stunting. Oke, dan bukan cuma stunting ya, teman-teman. Jadi nanti lanjutannya adalah manfaat nanti ya. Saya kembali ke sana. Nah, begitu juga ketika ide untuk memulihkan alam, karena kita harus akui ada wilayah-wilayah yang walaupun di kawasan konservasi, sebelumnya sempat tersentuh. Mungkin logging, zaman tahun 70-an dulu, yang namanya HPH, skripsi saya tentang HPH ya, dulu di Kalimantan Utara, sekarang udah gak ada itu hutannya. Itu kemudian pemulihannya tidak lagi pemulihan yang saya rasa kemudian masyarakat menggugat ya, dipulihkan tentunya dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sebetulnya. Jadi restorasi atau pemulihan itu untuk siapa dan oleh siapa, begitu. Dan yang menarik dari Mbak El, ternyata kita memikirkan memulihkan itu nggak boleh parsial, nggak musim lagi itu pemulihannya terestrial aja, kemudian wilayah perairan aja. Ternyata nggak boleh gitu lagi ya. Ternyata kita harus memikirkannya terpadu, karena pemulihan di wilayah terestrial akan berdampak pada wilayah perairan termasuk pesisir dan laut. Begitu juga sebaliknya. Ini catatan yang sangat penting. Kemudian tadi soal manfaat ya. Jadi manfaat ekonomi restoratif ternyata bukan cuma soal dapat uang lebih. Kemudian mereka bisa menyekolahkan anak. Tetapi kata Bang Oji banyak komunitas atau keluarga menyekolahkan anak sekolah untuk pergi. Tidak sekolah untuk pulang seperti Diandra. Tidak pulang ke kampungnya atau tidak memikirkan kampung halamannya. Nah manfaat ekonomi restoratif yang sebetulnya sudah kalau saya dengarkan tadi adalah ini sudah melampaui manfaat moneter ya atau finansial, tapi manfaat-manfaat yang justru juga mudah-mudahan bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau mau diperiksa wilayah-wilayah terutama kalau yang kawasan konservasi saya belum sempat memeriksanya ya, kawasan-kawasan hutan negara, maaf Pak Sabto. Ini bicara sebagai alumni Fakultas Kehutanan ya, saya ya. Kawasan-kawasan yang statusnya adalah hutan produksi, baik provinsi sama ataupun kabupatennya, sayangnya tidak sampai ke desa ya datanya, indeks pembangunan manusianya relatif rendah.
0: Di kawasan-kawasan hutan negara?
2: Hutan negara. Nanti berikutnya adalah teman-teman baik pegiat, aktivis maupun akademisi, saya sendiri ingin periksa di kawasan konservasi seperti apa. Lanjutnya, kalaupun meningkat, jadi indeks bangunan manusianya mulai bagus karena ekonominya bergerak misalnya. Mungkin melalui ekowisata dan sebagainya, tapi periksalah indeks ketimpangan gender. Ini indeks resmi yang dirilis oleh BPS setiap tahunnya di level negara, di level kabupaten, provinsi, dan kabupaten. Sayang belum sampai ke desa. Banyak sekali provinsi maupun kabupaten di Indonesia, termasuk di apalagi di kawasan, mungkin ya saya duga di kawasan konservasi, tapi di kawasan hutan produksi yang di

0: ekstraksi itu buruk sekali indeks ketimpangan gender. Ketimpangan gender tidak sekedar dihitung dari partisipasi perempuan, tapi dihitung dari tiga hal utama. Satu yaitu kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi, kemudian dari segi lamanya pendidikan, dan yang ketiga dari sebetulnya disebutnya komponen pemberdayaan, yaitu partisipasi dalam kerja, kemudian juga untuk misalnya dalam politik, jadi kayak menjadi anggota BPD, di parlemen dan sebagainya. Kita jeblok, Indonesia secara keseluruhan itu jeblok, dan juga di wilayah-wilayah ekstraksi itu jeblok, karena angka kematian ibu melahirkan kita sangat tinggi. Dan ini beberapa penelitian saya sedang melakukan ini di kawasan-kawasan yang sudah hancur lebur di ekstraksi. Angka kematian ibu melahirkan tinggi bukan cuma karena layanan kesehatannya kurang baik, tetapi tadi kurang gizi, anemia, stunting dari kecil, karena kemudian ruang hidupnya sudah porak-poranda dan tidak ada lagi tempat yang bisa menghasilkan pangan yang memang mereka bisa rawat dengan baik. Nah, ini menjadi catatan bahwa nanti dalam sebetulnya di kawasan konservasi kita memikirkan itu. Jadi memikirkan tidak hanya sekedar misalnya melestarikan alam, tapi kemudian si manusianya menjadi. Nah, okay. Sebagai penutup, Bang Oji, jadi catatannya adalah ternyata memang ketika kita mau melakukannya, mendorong ekonomi restoratif, saya setuju Ibu Rizka, selain menempatkan mereka sebagai subjek, subjek pengetahuan, subjek pendekatan dan subjek berbagai aspek, tapi juga kita melakukan pendekatan kombinasi yang tidak terpisahkan, yaitu redistribusi dan rekognisi. Redistribusinya bukan sekedar bagi-bagi tanah, atau bagi-bagi keuntungan, tapi memikirkan ulang ini sebetulnya manfaat yang mau diterima itu seperti apa dan siapa yang akan menerima manfaat. Okay. Rekognisi jelas ya, rekognisi mereka sebagai subjek, sebagai masyarakat adat, sebagai perempuan adat. Terima kasih.
1: Keren. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini diskusi yang dirangkum ya Siskawati. Saya ini mau mengakhiri. Ini tuh restorasi itu kata bahasa Inggris yang diadopsi. Sebenarnya kata yang dipakai Mia Siskawati, pulih sebenarnya. Pulih dari apa itu? Itu dari situasi yang tadi persis dikatakan sama teman-teman tadi sebagai sebenarnya di luar sana ada ekonomi yang merusak begitu besar. Ekologiknya menjadi akibat dari ekonomi. Investasi skala besar, ekstraksi, pertambangan, kemudian monokultur, kemudian juga pariwisata yang masif gitu. Ada kesulitan kita di situ. Dan menyebabkan repotnya ini, Mia Siska memberi catatan, ini ada situasi sakit. Siapa yang memulihkan? Yang memulihkan itu sampai sekarang dipercayai, dan ini memang bias kami nih, perempuan. Ibu-ibu yang tukang, yang menderita, dia tidak boleh diperlakukan sebagai diperiksa, diukur, dikasih sebagai beneficiaris, sebagai yang menerima manfaat. Tapi dia sebagai yang melakukan perubahan itu sendiri. Nah, saya mau ngunci di situ. Paling terakhir, saya mau kembalikan kepada wakil masa depan kita ini. Diandra ini wakil masa depan kita. Kelak kemudian hari, dia yang akan pimpin. Apa yang kamu tangkap dari ini setengah menit kata penutupan, ya.
2: Pertama, senang sekali saya ada di meja ini bisa konfront langsung orang-orang dari pemerintah dan senangnya ada orang-orang pemerintah yang masih berpihak di masyarakat. Semoga di atas sana masih banyak juga yang seperti bapak-bapak ini dan bagi bapak-bapak ini omongannya bisa saya pegang ya. Semoga. Ya dan senang sekali juga dari pemerintah, dari donor, dari akademisi juga ternyata sudah menyadari bahwa area-area konservasi itu sangat bergantung pada masyarakat atau komunitas yang hidup di sekitarnya. Dan juga sudah ada kesadaran bahwa area konservasi dengan masyarakatnya ini tidak bisa dipisahkan ya. Saling bergantung dan penelitian juga membuktikan bahwa area-area yang paling terjaga adalah yang dijaga oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, harapan saya semoga semakin banyak forum dan ruang seperti ini di mana kami yang hidup di pegunungan, di pesisir, bisa berbicara langsung dengan orang-orang, Bapak Ibu dari pemerintah, dari donor dan akademisi, dan bisa sharing dan saling mendengarkan dan pastinya belajar lebih banyak. Panjang umur perjuangan.
1: Iya ya, ini bukan hanya meredistribusikan kekayaan, membagi-bagi kepada yang supaya keadilan tercapai, bukan hanya mengakui apa yang gak kelihatan, dilihat kemudian andilnya diakui, tapi juga ini adalah menyangkut siapa yang melakukan apa. Ya, ini Diandra ini kira-kira mengingatkan kita tentang panggilan masa depan. Ya, kalau mereka bilang, ya dia senang ada orang-orang yang mendukung ini di meja ini, dia senang, itu artinya yang begini itu harus lebih banyak, ya, yang membuat mereka, beri mereka kesempatan untuk tampil memimpin, dan kemudian tugas kita apa gitu. Nah ini dia kerjasama, saya rasa kita semua ini penting sekali memberi ruang, ya, bertumbuh, berkembang dan menjadi pemimpin dari generasi yang akan datang, terutama perempuan-perempuan yang masih muda. Kita akhiri percakapan ini. Terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk menjadi tindak lanjut kita di akan datang. Kita kasih tepuk tangan yang meriah.

0: Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Benny Darmawan. Inilah Gempita Bola 2026. Spanyol berhasil melangkah ke final setelah menang 2-0 atas Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari. Di awal laga, Spanyol mendapat hadiah penalti pada menit ke-20 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di kotak penalti. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tendangannya ke sisi kiri gawang Perancis tidak mampu dibendung oleh Menyong dan mengubah skor menjadi 1-0. Spanyol ini nyaris memperbesar keunggulan setelah kerjasama apik yang dilakukan pemain di lini serang. Beruntung, sontekan Fabian Ruiz setelah menerima operan Yamal bisa diblok oleh pemain belakang Perancis. Spanyol berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-58 akibat kerjasama apik Dani Olmo yang dapat diselesaikan oleh Porro yang naik membantu serangan. Tiga menit berselang, Spanyol kembali mampu menggetarkan gawang Perancis melalui Lamine Yamal. Namun gol dianulir karena Yamal sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Spanyol pun berhasil menjaga keunggulan 2-0 atas Perancis hingga babak kedua berakhir. Hasil ini mengantarkan Spanyol lolos ke final untuk menghadapi Argentina atau Inggris.
1: Pero nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival, pero además con orden, con equilibrio, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal, interpretando muy bien las fases del juego. Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe cómo comportarse en el ataque, en la

pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura mati mesin dan meminta tolong didorong hingga ke bengkel. Ironisnya,

0: Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka menunggu di depan warung, langsung kabur membawa motor korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur karena lebih mudah diperdaya. Tersangka juga mengaku menjual motor hasil kejahatan secara COD. Tersangka mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Saat ini, satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Inilah aksi dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor berakhir di tangan petugas kepolisian dan warga di Jalan Semanggi, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Senin sore kemarin. Dalam video yang viral di media sosial, kedua terduga pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang kesal dengan maraknya aksi curanmor di lingkungan mereka. Beruntung, petugas kepolisian yang berada di lokasi segera mengendalikan situasi dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk mencegah tindakan main hukum sendiri. Dari hasil penggeledahan terhadap dua pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti kunci letter T yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Polisi menyebut para pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang tidak mengunci stang, meninggalkan kunci masih menempel di motor atau tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
2: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
3: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
4: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
2: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi diwarnai dengan aksi demo sejumlah mama yang merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
5: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
6: Itu yang jadi tuntutannya, Bu.
7: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
6: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
7: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
6: Karena Ibu warga mana, Bu?
7: Warga Sriamur, Dusun 3.
6: Terus nggak masuk alasannya?
7: Alasannya zonasi, jarak, titik.
5: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
8: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
5: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
1: Seorang lansia ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban menjadi sasaran perampokan yang disertai dengan kekerasan. Dan informasi ini kami rangkum dalam kilas kriminal.
9: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Kedatangan sejumlah tim gabungan Mabes Polri dan Polres Merangin guna menertibkan penambangan emas ilegal di kawasan Kecamatan Tabir mendapatkan perlawanan puluhan warga. Dikonfirmasi Rabu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji mengakui pengadangan yang dilakukan warga saat tim gabungan melakukan penyelidikan peti. Untuk menghindari risiko terjadi bentrok, tim gabungan memilih mundur. Sambil menunggu konsolidasi dengan warga, penertiban peti dihentikan sementara, namun upaya penertiban tetap dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan tersebut yang sudah berdampak buruk bagi lingkungan. Seorang lansia Nurami ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya, Siti Khoiriah, yang saat itu datang ke rumah neneknya untuk meminjam jarum. Karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, ia langsung masuk dan menuju kamar korban hingga mendapati korban sudah dipenuhi darah. Menurut Siti Khoiriah, gelang dan kalung emas milik korban sudah hilang. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban menjadi sasaran perampokan yang disertai kekerasan. Kini jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban serta memburu pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tangis seorang ibu korban dugaan pembakaran memecah ruang rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kepolisian juga telah menetapkan dua tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Sawu Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
10: Izin pimpinan karena
11: tangis pilu rumah ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
12: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
11: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
13: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
11: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
14: Anak kotongan yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
15: Permintaan desa. Napi aranjok pelaku lah onet dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina bermi ane julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sandi narak tanggung jawab merantan saat ni adil sa adil narak andina narak tindakan wah andina sa bermi ke andina arah efek jeran lah onet julu boleh pihak pondok
14: mungkin nak pengurus korban-korban
15: lain adik narak korban lain sama rentan sawah merentan oleh anak kene.
11: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kini kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
2: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
16: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum. Bukan di Keva. Bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktu jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
2: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
17: atau kita minta keterangan istilahnya. Kemudian dari penyelidikan

0: Nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan. Ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
1: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakaenoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatuk ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Video viral di media sosial, seekor buaya berukuran besar mengintai pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
3: Mas, batalnya yo, baju lagi.
4: Sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Dari video amatir, terlihat kaca gedung mengalami pecah dan retak, sementara kap mesin mobil juga terlihat penyok akibat benturan yang cukup keras. Pada Rabu siang, kaca gedung yang rusak sudah ditutup papan kayu oleh sejumlah pekerja. Pasca kejadian, aktivitas di lokasi kejadian pun berjalan normal seperti biasa. Inilah video yang direkam warga saat detik-detik seekor buaya mendekati pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing menjauh dari pinggir sungai. Sementara buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter ini menghilang di tengah arus sungai. Kemunculan buaya di kawasan Sungai Jagir ini bukan pertama kali. Di awal Juni lalu, seekor buaya juga muncul di sungai dekat pintu air Jagir, Surabaya. Meski sering ada kemunculan buaya, warga masih banyak beraktivitas di sekitar sungai. Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di perumahan Puri Raya, Kabupaten Karawang pada Selasa sore. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, 2 anak lainnya dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek, namun ternyata 3 anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswa SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. 1 orang meninggal dunia. Sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah laki-laki mengalami kecelakaan saat bermain balapan tradisional geledekan hingga luka parah di bagian mata.
5: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pickup. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan 1 siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
6: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. 1 meninggal dunia, 3 dirujuk. Berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya korban ini perempuan, Pak, tidak ada laki-laki.

0: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang anak terjadi di jalur wisata Plembon, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Saat kejadian, korban mengikuti balapan permainan tradisional geledekan. Saat melintas di jalan menurun dan tikungan, korban tak mampu mengendalikan laju geledekannya hingga terpleset dan menabrak pagar pembatas pengaman. Akibat benturan tersebut, korban mengalami luka parah pada mata kiri dan menangis kesakitan. Warga dan penonton yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum korban dilarikan ke rumah sakit terdekat.
1: Anu yang peserta geledekan itu dari sana, turun, kemudian entah terpreset atau apa, terus jatuh di situ, Pak.
2: Itu terpreset mengenai temannya atau gimana?
1: Kayak di situ tatap apa gitu loh, Pak, di sebelah situ.
2: Akhirnya luka ya?
1: Ada luka-lukanya.
2: Lukanya di mana, Pak?
1: Di daerah sini.
0: Sementara itu, Kapolsek Prigen AKP Mulyono menegaskan permainan geledekan tidak memiliki izin dan dilarang karena membahayakan keselamatan pemain serta dapat mengganggu arus lalu lintas warga dan wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya, para pelaku memanfaatkan ruko menjadi barbershop. Sementara itu, polisi meringkus dua orang bandar narkoba yang kerap bertransaksi di wilayah Pekanbaru, Riau.
4: Ini barangmu ya?
5: Tahu dengar? Siapa namamu? Dengar dulu, tengok
6: dulu
5: apa?
6: Kita mana?
7: Di Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah tempat barbershop atau pangkas rambut dan depot pengisian air minum galon ternyata dijadikan tempat peredaran narkoba. Bisnis haram tersembunyi ini terbongkar setelah anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dengan menciduk sang pemilik barbershop berinisial B. Polisi menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto 59,15 gram. 43 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat bruto 14,28 gram. Berikutnya adalah 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 7,65. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan seorang kurir berinisial FA. Sebelumnya FA ditangkap Sabtu 11 Juli lalu di kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dari penangkapan FA, polisi menemukan sebungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 gram. Penangkapan di pinggir jalan ini ternyata menjadi pembuka kotak Pandora bagi jaringan narkoba yang lebih besar di wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
5: Pegang, pegang, pegang!
7: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah pelaku bandar narkoba yang kerap melakukan transaksi di wilayah Pekanbaru, Riau. Tersangka inisial JN serta JL diringkus di dua lokasi berbeda. Dari JN, polisi menyita barang bukti 33 paket sabu serta cartridge Etomidate di salah satu rumah yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di hari yang sama, polisi meringkus JL di sebuah rumah yang berada di Jalan Kopi dan menyita barang bukti 154 butir pil ekstasi dan serbuk diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Tiga terduga pelaku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial HB, DN, dan FR sebagai pemasok narkoba kepada dua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Banjir yang melanda Chengde, Cina membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
8: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026.

0: Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Banjir yang melanda Chengde, China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan. Sementara media pemerintah China merilis upaya penyelamatan dramatis korban banjir di wilayah Quancheng. Dan tidak terasa, sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Inilah kondisi saat banjir yang disebabkan topan bavi yang menghanyutkan sejumlah mobil di Canggu, Provinsi Hebei, China pada Minggu waktu setempat. Hanyutnya mobil sempat terekam kamera amatir warga dari bagian atas bangunan saat hujan lebat terjadi. Pihak berwenang mengimbau warga tetap berada di dalam rumah selama status siaga merah akibat hujan lebat yang diberlakukan sejak 12 Juli lalu, serta memperingatkan badai tersebut akan masih mengguyur Provinsi Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, dan Anhui pada resiko potensi banjir. Sementara itu, media pemerintah China atau CCTV merilis upaya penyelamatan dramatis seorang wanita pengendara mobil yang terjebak banjir di Kabupaten Kuancang, Provinsi Hebei yang terjadi pukul 9 malam Minggu waktu setempat. Dalam upaya penyelamatan, petugas damkar yang diterjunkan sempat kesulitan menahan derasnya debit air yang meningkat dan berusaha membentuk barisan sambil memegang tali pengaman. Bahkan ketika berusaha melewati arus banjir, sebuah lemari es yang hanyut nyaris menabrak mereka. Kuatnya arus banjir...

Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Dengan baik.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Sahabat Malam, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Di tengah beredarnya isu bahwa DPR menolak membahas rancangan Undang-Undang ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan pembahasannya tetap menjadi prioritas dan ditargetkan rampung tahun ini. Lalu akankah rancangan Undang-Undang ini akan benar-benar mampu memiskinkan koruptor? Atau justru memunculkan persoalan hukum baru? Kita akan bahas malam hari ini. Kami mengundang narasumber yang sudah bersama kami. Saya undang pertama, Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Selamat malam, Mas Kurnia. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Baik, silakan. Kemudian saya undang Wakil Ketua Umum DPN Pradi Suara Advokat Indonesia, Suwandi Halim. Pak Suwandi, selamat malam. Ini sudah bertemu dengan Komisi 3 ya, Pak Suwandi ya? Sudah menyampaikan masukannya, silakan Pak Suwandi. Kemudian saya undang Pegiat Anti Korupsi Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan, Bang Saur.
3: Thank you.
1: Kemudian kami undang Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Gimana nih rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Bang Saur? Ya. Dari eranya Bang Saud sudah dibahas.
4: Iya, tahun 2002 kayaknya.
1: Tapi sampai sekarang belum ya?
4: Belum.
1: Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Komisi 3. Sudah bergabung bersama kami juga saat ini, Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Bang Nasir.
5: Selamat malam untuk semua yang hadir di sini.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Nasir. Dan saya sapa juga bersama kami, Kepala PPATK 2002-2011, Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, saya nanti akan ke Pak Yunus, tapi saya mengucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman mahasiswa malam hari ini dari Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Multimedia Kreatif Jakarta. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami adik-adik. Saya sapa Komisi 3 terlebih dahulu, Bang Nasir. Karena ini Komisi 3 yang kemudian ramai kembali mengungkit masalah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kenapa sekarang dikejar targetnya? Kita tahu ini sudah beberapa tahun. Bang Nasir juga di DPR sudah berapa tahun di Komisi 3. Tapi baru sekarang dikejar targetnya.
5: Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada tidak ada sama sekali DPR RI itu ingin mendiamkan, membekukan, mempetieskan, apalagi menolak untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Di beberapa masa sidang, baik periode ini maupun periode yang lalu, kami selalu mengundang para pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, kemudian juga pegiat lembaga swadaya masyarakat yang punya minat terkait dengan perampasan aset, bahkan organisasi mahasiswa yang juga punya minat yang sama, serta para praktisi seperti para pengacara atau advokat, itu kita undang untuk melakukan pendalaman terkait dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut. Karena memang kalau kita mau lihat pandangan-pandangan yang ada, itu kan sebenarnya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu kan ingin mengacu kepada konvensi PBB tentang anti korupsi, ya, United Nations Convention Against Corruption itu, ya, yang sudah kita ratifikasi dan sudah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2006 kalau tidak salah saya. Jadi sebenarnya ini ada rezim hukum yang berbeda dan tentu harus perlu kehati-hatian terkait dengan rancangan undang-undang ini. Karena kita juga akan masuk ke dalam wilayah perdata dan pidana kalau kita mengacu kepada konvensi PBB anti korupsi tersebut. Nah, karena itu kan kita perlu melihat secara mendalam, ya, istilahnya lihat kiri, lihat kanan, ya, lihat ke atas, lihat ke bawah, dan lihat ke belakang gitu. Sehingga kemudian rancangan undang-undang ini diharapkan bisa seperti yang ada di Italia misalnya, atau seperti yang ada di Perancis misalnya. Jadi bagaimana pengelolaan aset itu benar-benar bukan hanya menjadi angka-angka di neraca milik negara, tapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada begitu. Jadi ini akan lebih baik ke depannya. Karena selama ini kan

0: pengaturan terkait dengan apa namanya perampasan aset itu kan ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, kemudian di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, lalu juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jadi itu kan dilakukan setelah ada putusan hukum berkekuatan tetap, gitu ya. Makanya rancangan undang-undang ini akan berbeda dan akan masuk mekanisme perdata dan juga pidana. Nah, disitulah perlu kehati-hatian. Jadi rejim perampasan aset selama ini setahu saya memang diatur oleh tiga undang-undang tadi itu. Dan tentu saja selama ini sudah dilakukan, tapi kan nanti lewat pelelangan, ya. Dan itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2021 soal ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada niat sama sekali dari DPR, khususnya Komisi 3 ingin menolak, mempetieskan, membekukan, apalagi meniadakan. Karena kami percaya bahwa ini adalah bahagian untuk meraih kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat luar, terkait dengan investasi di Indonesia. Karena beberapa waktu lalu kami bertemu dengan beberapa anggota parlemen dari luar, mereka bicara soal ini dan juga KPK ada di dalamnya, dan mereka mengatakan bahwa suatu negara itu kalau misalnya sungguh-sungguh untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, maka pengusaha-pengusaha dari luar itu akan mudah untuk melakukan investasi.
1: Baik, jadi intinya memang ini membutuhkan proses rancangan undang-undang perampasan aset, karena butuh untuk melihat kanan, kiri, dan semua sisi begitu ya Bang Nasir ya, sehingga memang tertunda sampai sekarang.
0: Iya, jadi sebenarnya perlu kehati-hatian untuk apa itu nanti kita lihat bagaimana atmosfer penegakan hukum di Republik ini ya, bagaimana mentalitas aparat penegak hukumnya, dan kita sadar bahwa kita tidak menutup mata, masih banyak aparat penegak hukum kita yang kemudian ternyata menyelewengkan kewenangan yang dia miliki, baik mulai dari kalangan penyidik, penuntut sampai kepada pengadil, dan itu kita bisa saksikan di banyak tempat dan di banyak berita.
1: Baik, saya ke Bang Saur sekarang. Ini kan ditunggu masyarakat sudah cukup lama, bertahun-tahun. Ini bahkan sudah berganti presiden kembali begitu ya Bang ya. Tadi alasan dari DPR, Komisi 3 karena berhati-hati melihat sekeliling. Menurut Anda ini terlalu lama pembahasannya, mengapa Bang?
2: Ya, kalau saya sih melihat tadi ketepatan sahabat saya pikir Nasir datang tadi. Karena dia perlu kita faktakan, kalau kita lihat kan yang banyak uangnya kemudian dicurigakan kan pejabat negara, anggota DPR. Sampai sekarang kita bicara ini, alumni koruptor itu kan DPR hampir 336, kepala daerah dan lain-lain. Artinya mereka inilah pelaku-pelaku korupsi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu korban yang juga berpotensi untuk menjadi perampasan aset itu kawan-kawan ini. Sehingga kalau tadi Pak Saud bilang mulai tahun 2002, beban itu tidak ada kepada Nisa, tidak kepada kami. Itu kepada mereka, legislator pembuat undang-undang. Nah, oleh karena itu kita ingatin teman-teman ini. Sir, saya ini pakai topi saya Laskar Daulat Rakyat gitu loh. Salah satu demo dulu yang betul-betul pada bulan Agustus, tuntutan masyarakat itu adalah salah satu undang-undang perampasan aset. Bagaimana masyarakat sudah muak atas perilaku daripada pejabat-pejabat ini. Di sisi lain, coba bayangkan peristiwa-peristiwa sebelum yang terjadi sekarang ini, kemudian beberapa hakim-hakim kita, kemudian kemarin itu ada polisi aktif kita, jenderal, kemudian yang melakukan korupsi, dan ini segera kita tidak lagi menunggu supaya peradilan putus dulu uang yang hasil korupsi mereka itu. Nah, oleh karena itu kita berharap jangan lagi teman-teman DPR ini main-main. Karena apa? Kalau kita lihat dulu, ada dulu dikira teman-teman DPR yang mau dikerjain oleh para demonstran, ternyata camat, itulah sinyal yang diberikan kepada DPR kalau mereka ini masih main-main dari tahun 2002. Yang menjadi resiko itu adalah kita-kita di mana coba guncang untuk mendapatkan sekedar makan aja susah sekarang, ternyata di tangan para koruptor ini uangnya tidak terbatas. Nah, saya bersyukur kepada Nasir malam ini kita dengar, semoga ini cermin dari praksinya dia. Karena kemarin tuh kita bilang hanya Gerindra firm gitu loh. Kenapa sampai Gerindra? Apakah maksudnya adalah partai yang lain? Tapi saya maksudnya dikuatkan.
1: Gerindra firm itu ketika menyampaikan kepada
2: publik. Ya saya nggak tahu, tapi begitu sahabat saya Nasir.
1: Yang firm.
2: Nasir sekarang ini mengatakan ini berarti PKS juga.
1: Firm juga
2: PKS. Firm juga gitu loh. Jangan sampai nanti setelah dikejar-kejar di demo, kemudian muncul lagi, hilang lagi. Karena sempat kan teman-teman di Komisi 3 tahu Nasir harus repot. Nggak pernah terpikir kita kemudian itu untuk tidak lagi dibahas. Oke, gitu
1: kita tanya dulu, kita tanya dulu.
2: Ini saya kira sinyal kepada kawan-kawan itu. Terima kasih.
1: Bang Nasir, di Komisi 3 sudah firm belum fraksi-fraksi?
0: Iya, jadi dalam rangka pendalaman itu diikuti oleh semua fraksi di Komisi 3. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini belum mengatur ya mengenai prosedur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan ya aset tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh United Nations Convention Against Corruption itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang selama ini ada Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung misalnya. Apakah nanti setelah undang-undang ini selesai maka cantolannya akan ke sana atau ada dibentuk badan independen ya di luar Kejaksaan Agung dan bagaimana nanti proses itu semua kan itu perlu kehati-hatian. Beberapa praktisi yang kami undang ya mereka menceritakan pengalaman mereka ketika membela klien yang kemudian masuk ranah tipikor, bagaimana misalnya rekening kliennya diblokir, kemudian ketika kliennya meninggal gak jelas sampai kemana uangnya sekarang gitu. Jadi hal-hal ini kan akan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Jadi soal kepemilikan harta benda itu diatur oleh konstitusi dan juga undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah disitulah kita perlu menyeimbangkan antara keinginan negara untuk merampas aset-aset hasil tindak pidana dengan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi kita tidak ingin mempertentangkan kedua ini, tapi kita ingin mengatur ini lebih baik. Dan sekali lagi bahwa upaya untuk menelusuri, kemudian menyita, ya kemudian merampas, ya itu adalah hal-hal yang harus kita masukkan dalam undang-undang perampasan aset ke depan. Tapi Bang Saur, saya pikir bukan hanya orang-orang yang bekerja di lingkungan lembaga negara ya, di badan-badan usaha milik negara juga punya potensi ya untuk melakukan kejahatan pidana. Apakah dia sebagai direktur, apakah dia sebagai komisaris misalnya, juga bisa berpotensi ya untuk melakukan tindak pidana. Begitu Elvira.
1: Oke, baik. Kita berbicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah bertahun-tahun. Kita tunggu nanti bagaimana titik akhirnya di DPR. Tapi berbicara mengenai hal ini, kita sudah juga bergabung bersama dengan Pak Yunus Hussein bersama kami. Karena Pak Yunus dulu juga yang inisiator gitu ya, mengusulkan mengapa kemudian ini penting begitu untuk diatur. Pak Yunus dulu seperti apa pertimbangannya sehingga kemudian ada usulan mengenai perampasan aset ini?
3: Jadi, makasih. Selain diatur di UN Convention Against Corruption itu ya, di sana pakai istilah illicit enrichment ya. Menurut laporan UNODC, sudah cukup banyak ya, mungkin sekitar 60-an negara punya, cuman judulnya itu banyak yang pakai illicit enrichment. Kalau Australia pakai istilah Proceeds of Crime Act 2002, Inggris tahun 2000, Amerika juga ada ya. Nah kita pernah menerima manfaat ya, keuntungan dari Proceeds of Crime Act Australia tahun 2000. Waktu kita mengejar aset Hendra Rahadia yang buron ke Australia. Ya, kita bisa melacak asetnya itu dengan laporan yang nama IFT, Transparent Transaction, dan oleh DPP, prosekutornya Australia, diajukanlah permohonan di High Court di Sydney, New South Wales, dan di Perth, Australia Barat. Dengan konsep NCB. NCB ini memang standar pembuktiannya perdata, jadi memang dimulai dengan pidana, payungnya, tapi di dalam perjalanannya, karena orangnya buron atau orangnya meninggal atau tidak dapat dieksekusi seperti presiden yang lalu, bisa dilakukan NCB yang lebih banyak berwarna standar pembuktiannya perdata. Nah waktu itu berhasil, uang berhasil dikembalikan ke negara dan diterima oleh Kejaksaan Agung sebagai eksekutor putusan itu. Nah karena success story itu, dan kita selama ini kan menegakkan hukum berat di ongkos saja ya, sementara recovery-nya tidak begitu optimal ya, belum lagi banyak yang bocor-bocor ya, seperti kita lihat dalam kasus yang terakhir-terakhir ini ya, bukan banyak kembali ke negara, mungkin banyak kembali ke oknum-oknum penegak hukum itu sendiri ya. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan recovery bisa lebih besar dan biaya-biaya untuk penegakan hukum bisa tercover dari sana ya, bukan hanya jadi cost center, jadi profit center juga, dan ini bisa mencegah sebenarnya. Tidak perlu menghukum pelakunya karena pendekatannya non conviction based asset forfeiture atau in rem forfeiture. Yang dia tidak bisa buktikan itulah dia rampas untuk negara, dia tidak dihukum. Kalau di Australia ada undang-undang tambahan yang namanya unexplained wealth. Kalau dia nggak bisa jelaskan SPT pajaknya, yang dia tidak bisa jelaskan itu dirampas untuk negara, tapi orangnya tidak dihukum sama sekali. Nah, di undang-undang TPPU sudah ada ketentuan semacam ini di pasal 67. Ada Perma 1 2013 ya. Ada SEBA 1 tahun 2013 juga ya. Hukum acara yang sudah ada jurisprudensi. Cuman undang-undang ini ada keterbatasan, yaitu untuk aset-aset yang ada di penyedia jasa keuangan saja itu. Yang kedua, untuk orang-orang yang buron bisa dikejar ini ya. Misalnya ada beberapa kasus di Bogor, Jakarta, di Jambi pernah dilakukan penyitaan aset tanpa menghukum pelakunya karena pelakunya tidak pernah ada, orangnya buron. Dalam kasus perpajakan pun teman-teman pajak penyidiknya sudah menggunakan ini untuk menyita hasil-hasil kejahatan perpajakan. Jadi sangat diperlukan untuk katakanlah untuk melakukan recovery, untuk efek jera dan untuk mencegah tindak pidana itu sendiri gitu. Kurang lebih gitu. Dan negara lain sudah banyak yang punya ya, sudah banyak sekali ya. Termasuk Amerika, Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, Italia, Afrika Selatan, Kolombia. Seingat saya dari UNODC itu sudah ada sekitar 60-an lah ya. Namanya bisa macam-macam, ada Proceeds of Crime Act, ada Illicit Enrichment, ada Unexplained Wealth, macam-macam itu. Tapi mereka punya. Okay. Ya, kalau Indonesia nggak mau punya ya terserah lah, itu kan best practice yang ada dalam konvensi, kenapa nggak mau kita pakai. Memang harus hati-hati, saya setuju dengan Pak Jamil ya, Pak Nasir Jamil. Makasih.
1: Okay, baik Pak Yuni, saya ke Pak Suwandi sekarang, karena tadi sempat disebutkan oleh Bang Nasir, ada beberapa pihak yang dimintai masukan begitu ya, Pak Suwandi juga waktu itu bertemu dengan Komisi 3. Tapi disampaikan Pak Yunus tadi, sepakat terkait hal itu.
4: Pada intinya kami dari Peradi Suara Advokat Indonesia pada dasarnya kan kami sepakat dengan undang-undang perampasan aset. Tapi tentunya di mana-mana di seluruh dunia undang-undang ini harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian. Karena di sana ada faktor-faktor yang saling berkaitan. Karena ini menyangkut aset daripada warga negara. Yang ada juga kalau kita lihat konstitusi kita kan melindungi kepemilikan atas aset. Tapi kemudian kita juga mengetahui juga kalau itu terkait tindak pidana, tentunya negara mempunyai hak untuk merampas. Tapi rambu-rambunya harus ada. Jadi pada waktu DPR mengundang Peradi Suara Advokat Indonesia untuk memberikan masukan, kami dengan senang hati menghadiri rapat dengar pendapat itu pada hari Senin 13 Juli kemarin, di mana ada beberapa masukan yang kami berikan, khususnya terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Jadi saya contohkan misalnya rekan-rekan mahasiswa di sini misalnya, yang mungkin sudah menabung 10 tahun, kemudian beli rumah, kemudian rumahnya itu disita atau dirampas karena penjualnya adalah koruptor misalnya ya. Nah, jadi ini kita harus bisa membuat rambu-rambunya sehingga aset yang sudah dibeli dengan itikad baik jangan sampai bisa dirampas untuk negara. Dalam arti negara harus mengalah ya. Justru itu kita harus memasukkan rambu-rambu supaya misalnya undang-undang itu mengatur. Misalnya teman kita mahasiswa, mereka membeli dengan harga wajar. Kemudian belinya dari agent properti yang punya license misalnya. Dan juga misalnya sudah mengecek ke BPN ya, dari segi SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanahnya clear, clean ya. Nah, itu berarti kan aset ini sudah dibeli dengan itikad baik, jangan sampai dirampas. Nah, itu perlu dimasukkan dalam penjelasan undang-undang supaya jangan menjadi objek perampasan. Demikian juga kita harus batasi karena ini undang-undang ini adalah untuk merampas aset dari pelaku tindak pidana yang bermotif ekonomi. Misalnya korupsi, itu kan bermotif ekonomi. Judol, bermotif ekonomi. narkoba bermotif ekonomi. Jadi kami usulkan supaya ada pembatasan. Jadi jangan semua undang-undang pelanggaran kejahatan apapun juga bisa dimasukkan ke sini, jangan.
1: Jadi pembatasannya kejahatan apa saja?
4: Ya, kalau kami usulkan ya seperti konvensi internasional ya, maupun juga di dalam KUHAP kan ada undang-undang mengatur tindak pidana khusus ekonomi. Hmm. Ya misalnya tipikor, tindak pidana korupsi, narkoba, judi online, ya kejahatan transnasional, perdagangan orang, ya. Nah, itu bisa kita masukkan untuk dilakukan perampasan aset. Tapi kalau misalnya undang-undang perpajakan, ya jangan dulu. Karena bisa saja misalnya pensiunan, ya, mereka menjadi saksi ahli di pengadilan, mereka dibayar 100 juta, mereka tidak masukkan dalam SPT misalnya pajak. Ya, itu kalau pelanggaran misalnya tidak memasukkan, jangan sampai dirampas untuk negara. Jadi saya pikir harus ada pembatasan undang-undang apa saja yang bisa dijangkau dengan perampasan aset. Ya, jangan semua pelanggaran atau kejahatan atau pelanggaran tindak pidana itu bisa dirampas buat negara. Baik.
1: Jadi perpajakan tidak masuk ke sana begitu ya?
4: Perpajakan jangan sampai masuk karena itu sangat rentan terhadap misalnya abuse of power.
1: Oke. Pak Saud, sepakat dengan itu perpajakan tidak masuk begitu dalam kategori yang kemudian dibahas. Tadi ada pembatasan-pembatasan kasus tertentu.
5: Iya, ya. Yang pertama kan sebenarnya yang kita harus batasi dulu bahwa, atau kita targetkan dulu ini perampasan aset ini mau NCB atau non-NCB gitu ya. Kalau saya pikir mau modelnya apakah dia putusan pengadilan lebih dulu, undang-undang ini bubarin aja. Karena sudah ada undang-undang sebelumnya. Udah banyak itu undang-undangnya, undang-undang KPK, undang-undang pencucian uang dan seterusnya, itu udah banyak gitu. Tapi kalau kita bicara nanti ini memang tujuannya adalah non-conviction based, itu harapannya gitu. Jadi artinya bukan karena putusan pengadilan dulu baru kita bisa ngambil. Karena tadi pengalaman sudah disebutkan beberapa negara, mereka sukses kok tuh. Mereka NCB semua, non-conviction based semua. Tanpa putusan pengadilan, unexplained wealth, diambil. Tapi memang nanti itu untuk mengambilnya itu juga harus ada putusan pengadilan. Jadi nggak abuse of power.
1: Oke, kita jelaskan ke publik ya. Jadi tidak perlu dulu putusan pidananya begitu ya?
5: Yes, ya, sehingga itu yang disebutnya non-conviction based itu.
1: Sehingga kemudian harta-harta ataupun aset ini bisa dirampas begitu tanpa ada keputusan pidana terlebih dahulu.
5: Tapi bagaimana itu bisa dijalankan? Memang itu menjadi pertanyaan. Dengan teknologi sekarang pun, cryptocurrency itu pun bisa diikutin kok. Ya kan? Jadi katakanlah kan agak sulit cryptocurrency. Apalagi kalau yang sekedar menyimpan uang di dalam berankas itu mah gampang itu gitu loh. Cryptocurrency aja bisa diikuti. Yang paling penting adalah harus ada satu pasal di undang-undang ini nanti ditulis tegas bahwa bisa diambil tanpa putusan pengadilan dulu. Tapi nanti itu harus ada pasal itu. NCB itu harus ditulis. Pasal berapa terserah mau di bab berapa itu Mas Mas Jamil nanti jelaskan kepada teman-teman di sana. Menjelaskan bahwa kita NCB, non-conviction based, bukan karena putusan pengadilan. Kalau nanti undang-undang ini tidak ada pasal itu yang mengatakan bahwa kita tidak menerapkan non-conviction based, itu sama dengan undang-undang ini percuma undang-undang ini. Itu sama, undang-undang sekarang aja bisa kok kita, bisa. Nah, tapi kita mau adalah yang dimaksudkan piagam PBB yang kita tangani yang disebut sebagai unexplained wealth itu adalah sesuatu yang kaitan dengan illicit enrichment dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti ada abuse tadi keraguan masuk ke pajak, masuk kemana, itu bisa ada perdebatan dong. Lawyer-lawyer kita jago-jago semua sekarang tuh. Kalau mau ada yang abuse of power, ya lawyer harus pelajarin. Apa dasarnya Anda ini? Orang ini asetnya saya beli dari koruptor kok. Saya nggak tahu itu koruptor.
1: Sehingga pembatasan tadi misalnya di sektor perpajakan, dia sebenarnya tidak perlu.
5: Nggak usah ragu di situ. Karena memang nanti itu keraguan itu boleh kita empang dengan penjelasan di undang-undang ini, jangan tanpa penjelasan yang tegas. Karena kan kita selalu, undang-undang di Indonesia ini kan selalu tidak jelas pengertiannya, penjelasannya, dan seterusnya. Memastikan bahwa non-conviction based asset itu adalah, non-conviction based putusan pengadilan itu adalah sesuatu yang harus dibuat di dalam undang-undang ini. Kalau enggak, ya sama aja.
1: Bang Nasir, ada tidak kemudian nanti dituliskan begitu, tanpa ada putusan pidana, kemudian ada salah satu gitu ya, pasal menyebutkan gitu ya Pak Saud ya, bisa untuk melakukan perampasan aset. Dibahas usai jeda ya, Bang Nasir. Kami jeda dulu, kami akan kembali saat lagi di Hati-Hati Elvira.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube CNN Indonesia dan ingin bertanya kepada narasumber kami yang hadir malam hari ini, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Saya ke Bang Nasir kembali. Bang Nasir, tadi pertanyaan dari Bang Saud, apakah kemudian ada pasal begitu tentang pemidanaan begitu tadi ya?
5: Menegaskan NCB-nya.
4: Oke, okay, NCB-nya. Apakah kemudian itu ditegaskan dalam pasal tertentu atau belum sebenarnya, Bang?
6: Iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, itu memang salah satu isu krusial dalam rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang hari ini dilakukan pendalaman di Komisi 3 DPR RI. Kita menyadari dan mengetahui bahwa perampasan aset itu adalah sebagai salah satu upaya paksa ya dalam penegakan hukum. Dan diatur juga dalam rancangan undang-undang itu di pasal 2, Pak Saud, melalui mekanisme keperdataan. Jadi dalam arti proses upaya paksa ini tanpa menunggu proses hukum pidana terhadap seseorang itu. Jadi bisa langsung dilakukan prosekusi terhadap barang atau aset tersebut. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa pengaturan ini tentu bersinggungan dengan hak asasi manusia yang telah diatur lewat undang-undang. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita ingin membentuk undang-undang ini secara ketat dan membutuhkan proses yang adil dan terukur. Jadi perampasan aset itu bukan hanya ketat tapi juga adil dan terukur. Sehingga tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang kepemilikan barang, kepemilikan benda yang itu diatur atau diakui oleh konstitusi. Jadi selain upaya paksa, selain definisi aset, hukum acara perampasan aset juga diatur dalam rancangan undang-undang ini. Bahkan juga terkait dengan kewenangan pengelola aset, bahkan juga bagaimana aset itu bisa berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat dan bagaimana kerjasama internasional. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yunus, ya terkait bagaimana waktu itu PPATK misalnya melakukan kerjasama internasional dengan pihak-pihak di luar sana untuk mengejar buron tersebut. Jadi sebenarnya ini salah satu isu krusial terkait dengan mekanisme perdataan yang tadi memang sudah disinggung oleh Pak Saud dan juga Pak Yunus.
4: Oke, Bang Saud, ingin komentar?
5: Oh ya, jadi maksud saya gini, nanti kita perlu lihat juga dia masuk di pasal berapa, kemudian isinya seperti apa gitu. Karena kan yang paling sulit kalau aparat di lapangan ini menafsirkannya seperti apa gitu, sehingga bisa memastikan. Kalau non-conviction based itu dilakukan seperti yang dimaksudkan oleh Komisi 3, bahwa itu tidak abuse of power di situ. Karena bagaimanapun ketika abuse of power dilakukan dengan negara yang punya indeks persepsi korupsi 34, ini segala sesuatu bisa terjadi di negeri ini, Mbak. Iya kan? Kita tahu kan? Jadi artinya inilah yang maksud saya, bagaimana kita meyakinkan bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah murni memang sasarannya adalah orang-orang yang abuse. Iya kan? Orang-orang yang merampok, orang-orang yang mencuri, orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi kalau tadi contoh mahasiswa beli tanah, cuman tanah itu ternyata bekas koruptor, padahal di situ di tempat kos-kosannya dia, kos-kosannya ditutup. Ya gimana itu anak mau kuliah gitu. Jadi nggak gampang, ada banyak hal-hal yang harus kita pelajari, sehingga kemudian siapa yang bekerja di situ itu juga harus jelas. Bagaimana menyitanya, bagaimana putusan pengadilannya. Itu yang saya bilang, apakah kita bisa yakin betul bahwa kita kan punya pengalaman di undang-undang tindak pidana pencucian uang. Sekarang orang bingung juga kan, Orang bingung ini, apakah predikat crime dulu? Coba tanya Febri itu. Siapa? Kurnia. Kita bingung nih antara apakah predikat crime dulu atau enggak. Ini nanti bisa kejadian juga. Jadi undang-undang ini enggak jalan. Oke, Indonesia keren, punya undang-undang perampasan aset. Tapi actually dia kembali ke yang lama, perilaku baru, inovatif, kreatif. Terus kemudian tetap kompetitif, itu nggak jalan. Itu yang kita nggak mau, kira-kira gitu Mbak.
4: Oke, jadi jangan multitafsir, itu juga menjadi poin ya. Yep, pada saat yep. nanti dituliskan dan diresmikan undang-undangnya. Tapi dari sisi pemerintah seperti apa sih ke Mas Kurnia terlebih dahulu? Mas, ini kan setengah digodok di Komisi 3 di DPR gitu ya. Bagaimana komitmen dari pemerintah sendiri untuk mendorong agar akhirnya rancangan undang-undang perampasan aset ini tahun ini bisa terlaksana?
7: Ya Mbak Fira, tahun 2025 ada dua momen Presiden Prabowo bicara tentang RUU perampasan aset. Yang pertama saat merayakan Hari Buruh 1 Mei 2025 dan saat bertemu dengan tokoh lintas agama pada bulan September 2025. Apa yang disampaikan oleh Presiden? Presiden komitmen dan mendukung pengundangan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya rasa sikap dari pemerintah clear dan mendukung agar pembahasan undang-undang perampasan aset seperti yang tadi Bang Nasir Jamil sampaikan bersyukur sudah dimulai oleh DPR. Itu pertama Mbak Fira. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi latar belakang pemerintah mendukung pengundangan RUU perampasan aset? Ada tiga poin Mbak Fira. Poin pertama terkait dengan permasalahan faktual. Mbak Fira, sepanjang tahun 2025 kerugian negara yang diusut, saya ambil satu contoh, di Kejaksaan Agung itu mencapai angka 300 triliun rupiah. Jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi. Berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara itu hanya 24 triliun rupiah. Ada gap yang amat sangat besar di sana. Kemudian alasan yang kedua, tadi sudah sempat disinggung oleh banyak pembicara, ada konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang pada akhirnya kita undangkan tahun 2006. Di sana dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi ada beberapa formula yang sudah digunakan oleh negara lain dan belum diterapkan di Indonesia. Poin ketiga terkait dengan perkembangan hukum modern hari ini. Bahwa penegakan hukum tidak hanya bicara tentang in personam atau terkait dengan orang, tapi juga sekarang sudah berbelok menjadi in rem, pendekatannya aset. Sehingga hal-hal itu yang melatar belakangi pemerintah berharap agar undang-undang perampasan aset ini segera dibahas. Bahwa ada hal-hal yang didetailkan. Misalnya mencegah ada abuse of power, bagaimana nanti prosesnya, apakah menunggu putusan pengadilan, atau mungkin ada indikator-indikator lain. Misalnya Mbak Fira, apakah butuh ditetapkan dulu sprindiknya, dikasih rentang waktu tertentu ketika seseorang, tadi kan salah satu alasan dibalik RUU perampasan aset kan problemnya pelaku kejahatan kabur ke luar negeri dan hukum material tindak pidana korupsi kita hari ini tidak mampu. Meskipun ada model peradilan in absentia di dalam undang-undang tipikor, tapi faktualnya jarang atau bahkan belum pernah diterapkan. Sehingga RUU perampasan aset mengakomodir hal itu. Dan juga Mbak Elvira, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi sedikit teknis hukum yang mengakomodir istilah hukumnya itu pembalikan beban pembuktian. Dari 7 jenis tindak pidana korupsi itu baru terkait dengan pasal 12 huruf B besar, gratifikasi. Itu yang terdakwa diwajibkan membuktikan sebaliknya dakwaan jaksa di pengadilan. Tapi menggunakan RUU perampasan aset itu justru berbalik. Pelaku yang membuktikan sebaliknya bahwa aset itu bukan berasal dari tindak pidana. Kalaupun pelakunya kabur tidak masalah, asetnya yang quote and quote dihadirkan dalam proses peradilan. Tapi saya sepakat dengan apa yang tadi didiskusikan bahwa ada hal-hal yang harus didiskusikan, maka dari itu pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI kemarin penting untuk dipertebal, yaitu DPR menjamin adanya meaningful participation, partisipasi bermakna. Saya rasa itu senafas, selaras dengan sikap pemerintah terkait dengan pembahasan undang-undang perampasan aset.
4: Oke, baik. Saya ke Pak Yunus lagi. Pak Yunus, ini meaningful participation. Kita sudah melihat itu setidaknya ya, Pak Suwandi sudah diundang gitu ya. Ada beberapa elemen masyarakat sudah diundang juga. Tapi berbicara mengenai abuse of power, ini menjadi concern tersendiri dalam pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini, Pak Yunus Husein. Menurut Anda bagaimana kemudian bisa memitigasi abuse of power ini?
8: Ya, jadi pertama proses itu harus dibuat transparan ya. Kemudian hukum acara juga harus ketat ya, seimbang melindungi kepentingan negara dan warga negara ya. Selama itu seimbang, proses dijaga ketat ya. Oknum tidak bermain ya. Ya, insya Allah bisa ya. Tapi di Indonesia ini oknum tuh banyak juga yang bermain masalahnya. Jadi harus benar-benar diawasi dengan ketat. Kemudian mengenai meaningful participation, kemarin saya tanya Ketua Balek, DPR punya draft RU perampasan aset enggak? Jawabannya enggak ada. Masih dari nol katanya. Bagaimana mau meaningful participation? Paling ini perintah Mahkamah Konstitusi 2018. Diatur di pasal 96 Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diubah tahun 2022. Apa artinya meaningful? Artinya hak untuk para orang yang terdampak, para stakeholder untuk didengar, didengar, diakomodir, kemudian juga diberikan penjelasan, diberikan feedback. Itulah isi tiga dari meaningful participation. Selama ini kalau mengundang terlalu umum, bukan public participation, tapi meaningful itu ya kepada stakeholder dan pihak yang terdampak. Dan saya ingin dari Pak Nasir, adakah draft RUU perampasan aset itu? Kenapa tidak dibagikan kepada mereka yang mau berpartisipasi? Saya sendiri minta dari berapa media, mereka bilang nggak punya. PPATK nggak punya, nggak punya. Saya tanya Pak Bob Hasan, belum ada juga. Kita dari nol katanya. Lalu bagaimana meaningful? Draftnya pun nggak ada. Jadi ngomongnya nanti bisa tidak terarah, tidak fokus. Jadi saya sarankan kalau DPR sudah punya draft itu silahkan disebarluaskan sehingga meaningful participation bisa terjadi. Saja. Makasih.
4: Oke, Bang Nasir silakan.
6: Ya, terima kasih Pak Yunus. Sebenarnya sejak awal Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system ya di DPR itu sudah membantu Komisi 3 terkait dengan NA dan draft rancangan undang-undang itu. Tadi misalnya saya sebutkan soal mekanisme keperdataan itu diatur dalam pasal 2. Ya, dan nanti barangkali bisa saja para pemangku kepentingan dan orang-orang yang terdampak terkait dengan rancangan undang-undang kelak ini menjadi undang-undang bisa datang dan kami juga nanti akan menyebarkan luaskan lewat media yang ada di DPR. Terima kasih Pak Yunus masukannya dan tentu saja saya yakin bahwa naskah akademi dan draft rancangan undang-undang sudah ada dan itulah yang menjadi pegangan kami dan sekali lagi itu masih bentuk draft dan bisa saja bisa berubah, naskah akademisnya juga bisa diperbaharui dan draftnya juga tentu sangat-sangat terbuka untuk diperbaharui.
4: Oke, baik Bang Nasir, berarti baik, ini pembahasannya bukan mulai dari nol lagi ya, sudah mulai berjalan dari draft-draft sebelumnya yang sudah beredar.
6: Jadi begini, jadi ini bukan pembahasan rancangan undang-undang ya, ini pendalaman. Jadi bagaimana melihat perspektif para praktisi, perspektif para akademisi, ya perspektif para aktivis yang berminat dengan hal ini dan juga organisasi mahasiswa yang berminat dengan hal ini. Jadi kita punya itu ya NA dan draftnya, tapi kemudian bukan rancangan undang-undang itu yang kita bahas karena kalau itu sudah masuk dalam panitia kerja ya. Jadi ini masih umum komisi mengundang para pemangku kepentingan tadi begitu. Dan nanti kami akan coba praksi-praksi mengambil masukan-masukan itu dan coba kita kemudian sandingkan dengan draft yang ada dan masing-masing praksi juga punya keleluasaan untuk memperbaiki, memperbaharui apa yang sudah ada itu.
4: Oke, baik. Berarti ini masih sangat jauh begitu ya, padahal targetnya 2026 ini akan segera disahkan.
6: Sebenarnya tidak jauh juga ya. Sebenarnya dari masukan-masukan yang disampaikan oleh kami yang undang bahkan dalam kunjungan-kunjungan kerja baik ke daerah itu kami juga meminta pendapat dari kalangan akademisi kemudian juga aparat penegak hukum terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu. Jadi sudah cukup banyak dan mudah-mudahan saya percaya bahwa tahun ini akan bisa kita selesaikan.
4: Oke, baik. Bang Sar percaya tahun ini akan segera disahkan?
9: Uh, saya pikir ini kan mulai tahun 2002 kan sudah menjadi isu yang sangat hangat gitu ya. Tadi bagus juga ketika kita dengarkan Kurnia menyebut korupsi yang ada di kejaksaan itu kan hanya kejaksaan itu kurang lebih 300 triliun. Tapi yang bisa diambil itu kan sekitar hanya kurang lebih 20 triliun. Maksud saya negara ini sudah mau

0: runtuh sesungguhnya. Penyebabnya itu apa? Korupsi, salah satu. Oleh karena itu menurut saya, kita dorong teman-teman di Komisi 3 atau DPR khususnya, kalau misalnya begini, katakanlah waktu reformasi Polri ya, begitu sangat mencengang orang tuh, kemudian punya harapan luar biasa gitu ya, kemudian dibentuk tim yang sangat mumpuni, yang reputasinya luar biasa. Tiba-tiba revisi undangnya hanya sekian hari, gelap itu tiba-tiba udah jadi. Revisi pengalaman Pak Saud misalnya dulu, bagaimana kita bertempur soal undang-undang KPK supaya jangan direvisi. Bertarung kita hanya beberapa hari itu kemudian gol itu gitu loh.
1: Kurang seminggu jadi.
0: Kurang seminggu. Maksud saya begini, ini karena isu, saya setuju sangat 1000% dengan isu yang dibilang oleh sahabat saya Nasir sama dengan Suwandi. Tentu barangkali di setiap undang-undang itu pasti ada risiko. Tetapi juga kawan-kawan juga setiap hak ajasi orang itu juga harus mempertimbangkan juga kewajiban ajasi 280 juta. Coba bayangkan misalnya apa yang sekarang terjadi yang hangat, saya nggak perlu sebutkan lagi. Tetapi yang kita lihat bagaimana MBG yang setiap satu hari kita keluarkan dana 1 triliun. Yang kemudian setahun 365 triliun. Tiba-tiba dirampok rame-rame nih. Bahkan apa yang terjadi rupanya yang sekarang itu lembaga antar lembaga juga ternyata ada juga irisannya. Siapa yang terlibat? Ada jenderal polisi di sana, ada tentara aktif di sana, ada semoga misalnya jangan-jangan juga teman-teman DPR ada di sana gitu loh. Oleh karena itu menurut saya dorong teman-teman DPR biarlah mungkin yang lain tunda dulu. Karena kita yang udah tenggelam, kalau dari perspektif hukum sebenarnya kita negara-negara hukum, sebenarnya udah runtuh kita. Kenapa misalnya sebelum kejadian sekarang Pak Saud, dulu setelah Pak Saud tidak menjabat, yang tersangkanya itu Firly Bahuri, ketua KPK tapi tersangka. Nah kayak saya ingatin ini Nasir nih, titip nih, jangan sampai kita dorong kejaksaan, jangan sampai tidak solider. Komisi 3 teriak juga dong, kenapa polisi juga tidak meneruskan tentang statusnya? Saya tidak ada kebencian kepada Firly Bahuri. Jangan juga kita dorong misalnya, katakanlah aparat penegak hukum yang lain. Tetapi kawan-kawan ini juga tidak memberikan teladan. Ya karena oleh karena itu juga, ini yang perlu nanti segera dirampas asetnya, yang merampok atau menyimpan uang-uang hasil korupsi itu. Sehingga harapan adik-adikku ini misalnya setelah dia lulus, kalaupun misalnya tertunda dapat pekerjaan, karena ternyata triliunan-triliunan tidur yang tidak bergulir dari ekonomi, barangkali mereka ini paham. Nah oleh karena itu bukan soal percaya, secara pribadi saya kenal Nasir. Tapi apakah semua seperti Nasir? Ya kan? Tapi pengalaman kita dulu, ketuanya Novanto sampai kita dulu itu ribut terus. Ya kan beberapa waktu yang lalu pimpinan yang lain juga kena juga gitu loh. Tentu ini semua kan karena risiko korupsi. Dan uang di sana jangan-jangan mereka berpikir sekian lama ditahan tapi uangnya tersisa. Nah oleh karena itu maksud saya begini. Kita juga jangan juga 100% mengharapkan dengan RUU perampasan aset ini masalah problematik fundamental kita selesai, tidak juga. In line dengan itu adalah bagaimana kita mendapatkan katakanlah stockholder. Saya tidak tahu. Kalau saya sih dorong Pak Nasir, nanti kalau ada RUU perampasan aset ini, tinggalkan itu aparat penegak hukum, polisi, jaksa. Lebih baik kita berisiko untuk lembaga yang baru. Karena kita jangan gambling lagi gitu loh.
2: Ini konteksnya apa lembaga yang baru untuk pengelolaan aset?
0: Ya terserah lah, asal jangan sampai aparat penegak hukum yang sudah sangat berdarah-darah ini kemudian dilibatkan lagi karena secara institusional mereka sudah berdarah-darah, agak berat menariknya. Tetapi kalau lembaga baru misalnya, katakanlah saya setuju misalnya, kalau dia katakanlah aparat penegak hukum, kalau masuk ke pidana misalnya, jangan juga lembaga ini juga mengatur aset atau sebaliknya. Jangan juga jaksa polisi terlibat tapi dibentuk lembaga lain untuk merampas aset-aset ini. Saya kira beban kita tidak ada, karena itu harus inline. Undang-undangnya kita buat, Tetapi pada saat yang sama juga harus kita punya orang-orang yang berintegritas.
2: Oke, baik. Ini sudah bergeser ke lembaga baru karena juga kemarin disampaikan Pak Habibur Rahman ya, ini menjadi salah satu krusial juga untuk dibahas. Tapi kalau dari sisi pemerintah, perlukah kita membuat lembaga baru? Karena ini pemerintah bolak-balik dikritisi kalau ada pembentukan lembaga baru.
1: Iya, saya rasa itu nanti dinamikanya ada pada diskusi-diskusi rapat dengar pendapat yang ada di DPR RI, khususnya di Komisi 3. Ada banyak hal yang butuh didetailkan. Karena sejauh ini benar tadi kata Pak Yunus, naskah akademiknya kalau saya tidak salah sekitar tahun 2008 atau tahun 2010 itu sudah keluar dan cukup sistematis dan akademik isi dari naskah akademik tersebut. Dan hal-hal tersebut harus dibenturkan dengan isu-isu faktual yang ada hari ini. Tadi soal siapa nanti yang berwenang untuk mengelola aset. Aset baik yang sudah disita sejak awal atau mungkin ada lembaga pengelola aset ketika ada barang itu dilelang dan lain sebagainya. Poin kedua, Mbak Elvira, yang penting juga soal RUU perampasan aset ini adalah bagaimana nanti pengawasan yang melekat. Misalnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang itu nanti sangat terbuka untuk didiskusikan. Karena nanti kan alurnya adalah ketika DPR selesai, Presiden akan menunjuk perwakilan untuk membahas hal-hal yang lebih detail di DPR untuk kemudian dituangkan di dalam RUU perampasan aset. Poin yang lain, Mbak Elvira, saya ingin juga menegaskan bahwa beberapa hal yang terkait dengan penegakan hukum, kewenangan presiden itu kan tidak boleh masuk pada proses penegakan hukum. Apa yang bisa dilakukan oleh presiden? Mendukung secara administratif kerja-kerja penegak hukum, salah satunya dengan mendorong undang-undang perampasan aset. Problematikanya amat sangat banyak dalam penegakan hukum hari ini, jumlah buronan ke luar negeri, baik buronan yang ada di seluruh penegak hukum, banyaknya luar biasa. Sedangkan bisa jadi Mbak Elvira, penegak hukum itu sudah tahu, oh asetnya si A ini di sini, aset si B di sana. Tapi tidak bisa melakukan hal yang banyak. Karena ketidakcukupan regulasi undang-undang, misalnya kalau soal korupsi, undang-undang tipikor kita untuk bisa menjangkau hal tersebut. Tadi Pak Yunus Husain menyampaikan ada klausul pasal 67 Undang-Undang 8 2010, tapi ada banyak problem penerapannya. Sehingga Presiden menangkap itu dan mendorong adanya Undang-Undang Perampasan Aset. Bahwa ada perdebatan tidak masalah dan itulah nanti yang akan dibahas lebih lanjut di DPR.
2: Oke, kita berbicara mengenai lembaga. Pak Suwandi, menurut Anda perlu tidak ada lembaga baru untuk mengelola aset ini jika nantinya memang rancangan Undang-Undang ini disahkan?
3: Ya, kalau kami dari Peradi SAI merasa bahwa memang perlu ada lembaga yang profesional. Karena perampasan aset itu kan tidak gampang ya. Kalau kita lihat harus ada misalnya pemblokiran, penyitaan, permohonan pada pengadilan untuk merampas. Jadi setelah dirampas, masuk ke dalam badan pengelola. Jadi jangan sampai badan pengelola ini seperti ember bocor. Ya, udah kumpulin air tapi embernya bocor. Ya. Ini yang perlu betul-betul ada transparansi dan juga pertanggungjawaban kepada publik. Jadi misalnya berapa aset yang dirampas, bagaimana pengelolaannya, bagaimana caranya penilaiannya, bagaimana caranya nanti pelelangannya, itu harus sangat transparan. Kalau tidak, maka sia-sia kerja-kerja perampasan aset, nggak ada gunanya. Jadi kami dari Peradi SAI juga pada waktu memberikan masukan pada Komisi 3 DPR, kami sangat menggarisbawahi bahwa badan pengelola ini memang harus sangat profesional. Karena bukan saja mereka mengelola aset-aset yang konvensional, misalnya tanah atau rumah ya. Ini juga bisa sampai ke saham misalnya, aset-aset kripto misalnya ya.
2: Dan saat ini menurut Anda tidak ada satupun badan yang sudah ada bisa mengelola itu?
3: Ya, menurut kami belum ada satupun yang betul-betul profesional ya. Ada yang namanya rutbasan ya, di bawah kementerian, satu kementerian. Tapi juga belum menerapkan satu pola profesionalisme sebagaimana yang sudah terjadi di negara-negara luar. Jadi saya pikir memang perlu sekali ada lembaga khusus yang kita kelola secara profesional, transparan, dan juga dipertanggungjawabkan pada publik.
2: Oke. Bang Nazir, sekarang berbicara mengenai badan khusus nanti, apakah kemudian ini menjadi salah satu yang juga dibahas dan menjadi concern utama?
4: Iya, jadi memang pengelolaan aset itu kan harus profesional ya, harus transparan dan akuntabel. Dan kita bisa lihat best practice-nya, misalnya tadi saya sebutkan di Italia, di Perancis, di Belanda, dan beberapa negara lainnya. Dan saya ketahui bahwa di beberapa negara yang saya sebut tadi itu, hasil rampasan aset yang hasil tindak pidana itu 60% lebih untuk kebutuhan sosial masyarakat. Ya, kalau di Indonesia kan tidak masuk dalam neraca keuangan di APBN menjadi pendapatan non pajak gitu ya. Jadi pendapatan negara dari bukan pajak begitu. Nah, jadi sementara di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu hampir 60% itu untuk kebutuhan sosial. Ya di Italia misalnya properti-properti itu digunakan untuk diubah ya menjadi apa namanya menjadi rumah sakit, menjadi rumah singgah bagi ibu tunggal, ya bahkan menjadi tempat di mana para penyandang disabilitas mental itu ditempatkan di situ. Jadi ada simbolik yang sangat luar biasa begitu. Jadi ada jejak rekam sosialnya ketika misalnya sebagian besar hasil rampasan aset dan tindak pidana itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kalau selama ini kan tidak, ya masuk ke negara gitu, sehingga masyarakat tidak merasakan. Nah kalau ini dilakukan ke depan ketika ada badan ini, maka masyarakat akan semakin tertarik ya, dan merasakan bahwa memang negara betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, sehingga mereka merasakan manfaat itu. Sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi itu akan lebih mudah, karena masyarakat juga barangkali tahu ini aset si pulan di sini, aset si pulen di sini dan sebagainya, walaupun tidak ada di ahlak APN misalnya, tapi masyarakat kan tahu ya, misalnya rumah di Sentul itu barangkali juga dari pelacakan dengan masyarakat ya, informasi dari masyarakat, karena masyarakat juga tahu ya rumah itu di sebelah rumah mereka, ada orang sering hilir mudik di tempat itu, sehingga bocorlah atau tahulah kita dapat dari masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ada badan ini, dan saya juga sependapat ya, karena tadi itu mengingat profesionalisme, transparan dan juga akuntabel, maka harapan saya juga agar kemudian hasil rampasan aset ini tidak hanya kemudian menjadi angka di neraca APBN, tapi juga punya rekam jejak sosial di tengah-tengah masyarakat.
2: Oke, baik Bang Nazir. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita masih berbincang mengenai apakah perlu atau tidaknya lembaga khusus yang mengelola aset jika nantinya rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan. Saya ke Pak Yunus Husein yang ingin berkomentar juga mengenai hal ini. Pak Yunus, silakan.
8: Jadi memang harus hati-hati dengan badan baru ya. Kita punya pengalaman ada undang-undang perlindungan data pribadi. Sudah berapa tahun undang-undangnya jadi, PP-nya pun satu pun tak keluar, badan baru pun belum jadi-jadi. Sekarang sudah terlalu banyak kelembagaan, terlalu banyak menteri, more than 100 ya. Tidak efisien ya. Jadi kita pernah studi banding ya, keluar, kita minta para Madinah lakukan riset khusus untuk badan ini. Kita dengar barang sitaan di bawah tahti kepolisian, labuksi KPK, kemudian rubasan di bawah Kementerian Hukum, HAM waktu itu. Kemudian kita bicara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk perusahaan pengelola aset. Jadi kalau dibuat lembaga yang ada itu sebenarnya kita ingin ditingkatkan seperti perubahan, tapi dia cuma eselon 2 di bawah Dirjen Lapas. Orang terbatas, anggaran terbatas, mau ditingkatkan nggak mau. Waktu itu DJKN berminat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Tapi hanya buat menambah.

0: Kampung saja, tidak ada kewenangan upaya paksa. Akhirnya ujung-ujungnya diskusinya diserahkan ke badan pengelola aset di bawah kejaksaan. Memang dia kewenangannya terlalu banyak, dari mulai dari penyelidikan sampai dari eksekusi. Dari sudut governance memang perlu transparansi dan perlu kontrol yang ketat kalau kewenangan ini dari ujung sampai ke ujung. Itu yang perlu diperbaiki kalau menurut saya. Tapi saya kurang sependapat kalau harus buat badan baru ya. Karena sampai tidak mudah, buat aturan baru aja susah. Apalagi buat badan baru, undang-undang PDP sampai hari ini tidak jadi-jadi, tidak jalan. Gara-gara tidak ada badan baru, tidak ada PP yang melaksanakan. Apalagi ini, bahas undang-undangnya susah, nanti badannya nggak jadi-jadi, nggak jalan dia. Lekatkanlah pada lembaga yang ada, misalnya Kejaksaan Agung, misalnya sebagai eksekutor setiap putusan pidana. Jadi pernah ada studi banding, Panama ini lakukan, dia studi banding juga secara kepustakaan dan melihat di lapangan. Ya. Kita juga pernah berkunjung kemana-mana, pernah ke Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Belanda. Kita undang orang-orang dari Kolombia, dari Swiss juga. Kebanyakan mereka melekat, kan? Kita ingin seperti model Belanda. Belanda itu memang tidak khusus sendiri, cuma dia dibuat online. Semua barang yang disita itu semua orang tahu secara transparan. Mana yang dilepas, mana yang dieksekusi, mana yang bebas. Kalau di Indonesia kan nggak tahu kita. Polres yang jumlahnya sekian ratus, kejari sekian ratus, bisa menyita semuanya. KPK bisa, kejaksaan juga bisa. Jadi nggak ada kontrol satu sama lain. Ada barang bukti yang hilang, dirubasan ya. Ada yang dijual, ada yang dicuri, tidak ada kontrol sama sekali, tidak transparan. Yang penting adalah transparansi, ada kontrol satu sama lain, jadi negara juga tidak dirugikan ujung-ujungnya. Dalam banyak kasus korupsi, barang sitaan korupsi itu jadi besi tua. Misalnya kasus damkar ya, ditangani KPK. Setelah dirampas buat negara, udah jadi mobil, jadi besi tua ya. Buat apa lagi? Negara rugi-rugi juga. Penting mencegah kerugian ini dengan membuat badan yang mengurus secara profesional ya. Transparan ya, dan saya setuju untuk Pak Nasir bilang untuk kepentingan sosial tadi, ya silakan, bagus sekali gitu. Memang tujuan akhirnya ya untuk mereka semua, untuk rakyat ini. Itu saja komentar saya mengenai badan baru.
1: Oke, Pak Yunus, jika kemudian pertanyaan saya, lembaga ataupun kementerian mana yang saat ini menurut Anda sebenarnya sudah mempunyai kapasitas sehingga perlu ditingkatkan sedikit saja dan mempunyai kemampuan untuk mengelola aset ini?
0: Karena yang udah punya kemampuan itu ya Kejaksaan Agung, punya eselon 1, badan pengelola aset ya, bosnya Pak Kuntadi namanya, yang sekarang ada di sana, bekas Kajati. Dia udah ada kemampuan, ada personil, udah jadi eselon 1, dan saya kira yang lain-lain udah cukup dilengkapi, personilnya juga begitu. Kalau yang lain belum, di CKN dia fokusnya bukan penegakan hukum, kalau Labuksi itu khusus KPK, terbatas sekali. Kalau Rubasan, waduh, di bawah Dirjen Lapas hanya satu direktorat, pegawainya terbatas, anggaran terbatas, dan tidak ada di seluruh Indonesia. Itu masalahnya. Kalau Kejaksaan Negeri umumnya kan ada di mana-mana. Tingkat 1 umum, tingkat 2 juga ada. Jadi kami anggap kejaksaan lebih siap dari yang lain, Kejaksaan Agung. Saya tidak ada maksud berpihak kemana-mana, bukan. Ya,
2: saya bisa tanggapan.
1: Baik, silakan.
2: Saya paham. Ini kan kita bicara soal optimis ini undang-undang ini jadi gitu loh ya. Dan kita juga dengar
1: harus
2: juga
1: optimis dari, dong Bang.
2: Iya, udah kita dengar juga wakili Komisi 3 rekan kita Pak Nasir juga ngomong yang sama. Bahwa ada beberapa cita-cita undang-undang tidak jadi, PPM-nya nggak jadi. Nah, kita kan sudah mengatakan ini dalam keadaan sangat darurat. Nah, oleh karena itu, katakan misalnya begini, Pak Yunus bilang, kementerian aja atau menteri ada 100 gitu. Bila perlu ini bubarin lagi, kembali lagi aja nanti kementerian 3 tahun lagi, siapapun jadi presiden, kemudian seperti efisien yang dulu itu lagi. Ini kan ceritanya karena mengadopsi semua partai-partai jadi kacau seperti ini. Ini bukan malah keuangan kita terselamatkan, malah pemborosan gitu loh. Nah, karena kita bayangkan ini adalah penyelamatan 280 juta rakyat Indonesia, saya termasuk sangat tidak setuju kejaksaan, contoh kejaksaanlah yang sekarang menunjukkan kerusakan yang sangat luar biasa. Jampitsus yang memberantasan korupsi. Ya kita tonton ini Vira gitu loh. Nah oleh karena itu jangan lagi dibebankan kemudian lembaga ini yang dari recordnya yang kemudian kita bikin masalah. Lebih baik kita membentuk yang baru yang betul-betul akuntabel, profesional, tidak ada sejarah mereka kemudian berdarah-darah. Dan bila perlu saya bilang, karena ini bukan hanya satu periode 3 tahun lagi presiden berikutnya, Tetapi kalau nggak kita bubar loh ini, kalau korupsi ini atau uang-uang kemudian dirampas begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya, itu sebabnya kita bilang kenapa lembaga baru ini penting gitu loh.
3: Jadi kalau pertanyaannya malam ini, apakah undang-undang perampasan aset bisa membuat koruptor jadi

0: yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kalian undang-undang PBB itu disebutnya sebagai unexplained wealth. Ya kita bisa jawab malam ini, undang-undang perampasan aset bisa membuat orang jera, tetapi bukan berarti juga kemudian negara sesuka-sukanya ngerampasin aset, nggak begitu. Ya kan? Kita nggak mau juga begitu. Pokoknya ambilin urusan belakangan. Ini kan sering terjadi begitu. Begitu dirampas nggak tahu barangnya di mana. Jadi sekali lagi, bagaimana ini undang-undang bisa dibuat? Kita duduk pelan-pelan gitu, satu-satu diliatin gitu loh. Jangan juga mungkin bulan depan harus selesai, Mas Jamil. Bila perlu akhir tahun gitu, atau bikin tanggal-tanggal spektakuler yang membuat orang ingat. Tetapi jangan menjadi apa ya, terpengaruh sama situasi-situasi yang di luar gitu. Kalau belajar dari negara lain, mereka sangat inovatif. Saya sama Yunus Husin, tahun 2001 kami ke Thailand. Di sana barang yang disita jual dulu, dijual pokoknya. Kalau nanti kalau di pengadilan balikin duitnya. Itu ini inovasi gitu loh, inovatif. Ngapain juga nih kita nyimpen mobil mewah di rubasan segala macam, putusannya nunggu putusan MA, putusan MA juga kita tahu di ruang hakim juga ada duitnya segala macam, ya enggak? Di rumah hakim banyak duit. Jadi maksud saya inovasi-inovasi itu diyakinkan di dalam undang-undang ini, jangan bikin undang-undang yang normatif-normatif, ya kan? Pasal sekian bla bla bla, penjelasannya cukup jelas gitu. Apa yang jelas, Pak Jamil? Enggak jelas. Jadi hal-hal yang tidak jelas tuh nanti harus dijelaskan, NCB-nya dijelaskan, non conviction based, bahwa kita bisa menyita tanpa harus putusan pengadilan dengan penjelasan 1, 2, 3, jadi nggak multi tafsir. Jadi itu mungkin yang saya sebut sebagai yang disebutnya stripta scripta stricta. Jadi buat undang-undang itu jangan asal jadi aja, ya stricta scripta dan serta. Jadi Anda harus jelas, tertulis, dan meyakinkan. Ya, itu hakim kan sering juga main-main di situ itu. Scripta, stricta, dan serta. Scriptanya jelas, sekarang sertanya nggak jelas. Nggak meyakinkan gitu loh. Nah ini yang saya bilang, harus jelas nanti. Ya silakanlah berdialog dengan guru-guru besar ya. Walaupun sekarang guru besar juga kalau bicara korupsi, takut banget kayaknya gitu loh. Iya kan? Kayaknya seperti ngeritik Prabowo. Enggak, kalau bicara korupsi, Prabowo jelas kok message-nya. Dia anti korupsi. Ya kan? Kenapa guru besar takut membicara mengenai undang-undang yang baik? Mereka kan tiap hari baca jurnal loh, Mbak. Mereka tiap hari baca jurnal sekeliling dunia gitu. Jangan-jangan mereka lebih pintar dari kita yang di ruangan ini loh. Cuman mereka nggak mau ngomong gitu loh. Jadi jangan nanti yang diundang tuh orang-orang yang punya konflik kepentingan. Jangan dong. Orang-orang yang hanya bicara dari visinya sendiri. Karena bagaimanapun, ketika kemudian undang-undang ini dibuat, naskah akademiknya akan sudah ada di depan. Mungkin naskah akademiknya ada yang sudah tertinggal juga. Seperti yang saya bilang itu, Duarun 2002 kita sudah bahas. 2028 baru bentuknya, Mas Kurnia. Baru kemudian terus sampai sekarang nggak jelas-jelas. Bisa jadi juga ini sudah terjadi perubahan. Kalau dulu orang sulit dengan yang disebutnya cryptocurrency, nggak usah ragu dengan cryptocurrency, ada blockchain kok. Nggak bisa orang nipu sekarang secara teknologi. Gampang itu bisa diselesaikan. Jadi artinya mungkin kata teknologi harus muncul di situ, ya nggak? Gitu kira-kira gitu, Mbak.
1: Oke, harus lebih modern ya, harus lebih transparan gitu ya. Kami jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui YouTube CNN Indonesia, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan nanti akan dijawab oleh narasumber yang hadir malam hari ini. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Baik, sekarang kita akan dengarkan pertanyaan dulu ya, seperti apa aspirasi dari mahasiswa yang

0: hadir bersama kami malam hari ini. Saya langsung saja ke sebelah kanan. Baik, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya.
1: Tes. Perkenalkan, nama saya Amat Akinoval, selaku mahasiswa yang hadir pada malam ini dari Teknologi Rekayasa Multimedia, Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif. Sebelumnya, saya ada pertanyaan untuk Bapak Saud Sitomorang, selaku mantan Wakil Ketua KPK. Pertanyaan saya, jika RUU perampasan aset akhirnya disahkan, apakah menurut Bapak undang-undang ini akan menjadi titik balik atau game changer dalam upaya memiskinkan koruptor? Atau tantangan terbesarnya tetap berada pada implementasi dan penegakan hukumnya? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Silakan.
2: Siapa namanya tadi? Dipanggilnya siapa?
3: Taki.
2: Jadi gini bro, yang paling penting dalam berantas korupsi itu ada 4 kata yang kamu harus pegang. Ya kan, siapa tahu kamu jadi ketua KPK nanti, ya enggak? Anda harus transparan, Anda harus akuntabel, Anda harus bebas dari konflik kepentingan, Anda harus fair. Kamu kemana aja pergi ke dunia, kamu akan ketemu 4 kata ini dalam berantas korupsi. Sekarang saya tanya, kamu udah lihat kan diskusi tadi ini? Ada problem dengan transparansi kan? Tadi rubasan. Ada problem dengan accountability kan? Yang ditakutkan nyita sembarangan, barangnya segala macam disita. Tadi kamu dengar kan ada bagaimana konflik kepentingan kan? Banyak konflik kepentingannya. Makanya tadi saudara kita Bung Saur, Lai Saur ini ragu juga disebut nama-nama lembaga gitu. Baru kita bicara PER. Tadi kan kita bicara juga kan? Nyita aset yang gak jelas-jelas. 4 hal ini harus menjadi patokan pada kita semua dalam membuat undang-undang ini gitu loh. Ketika ini bisa kita kejar, ya ini kita akan jawab malam ini, bisa nggak memiskinkan koruptor? Bisa. Bisa nggak membuat Indonesia bersih? Bisa. Kita kan udah cantumkan tadi ada beberapa negara. Masih dicantumkan lagi nggak? Bisa nggak dicantumkan lagi nih? Yang tadi berapa negara-negara itu? PowerPoint-nya. Itu kan udah jelas pengalaman mereka. Mereka pakai NCB, Non-Convention Based. Tapi sekali lagi, mereka nggak nyita sembarangan sesuka-sukanya. Karena mereka tidak melanggar 4 tadi ini. Mereka transparan. Siapa sebenarnya yang melanggar? Barang-barangnya tadi Pak Indonesia udah bilang, barangnya dikemanain, akuntabel, ya nggak? Tapi kalau yang 4 ini dilanggar, ya kita nanti sama dengan nasibnya ketika kita membuat undang-undang PPATK. Undang-undang pencucian uang. Ada badannya itu, PPATK. PPATK itu tiap tahun ngelapor ke presiden, ada sekian transaksi yang mencurigakan. Didalamin nggak sama polisi, KPK, kejaksaan? Enggak tuh. Ada ribuan transaksi yang mencurigakan. Tugasnya PPATK itu badan yang dibentuk dengan undang-undang pencucian uang. Yang kita khawatir nanti badan baru ini juga yang dikhawatirkan oleh Pak Yunus tadi, mereka tidak perform karena persoalannya kembali yang 4 tadi itu loh. Ada persoalan dengan transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, konflik. Ini teman gue nih, teman gue sekolah nih dulu, ya kan? Ini kan kemarin yang rame temennya sekolah tuh.
3: Geng Jambi katanya ya.
2: Iya, jadi sulit ini kalau masih 4 ini masih ada. Nah lu pegang nih. Udah jadi lu di starter, apa deskripsi lu udah jadi enggak? Ya itu aja sebagian Mbak
0: Wira. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan untuk Anda dari Ken Akbar. Mana yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi, memperberat hukuman atau memaksimalkan pengembalian aset negara?
4: Iya, Mbak Fira, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi itu, sebenarnya pendekatan hukum sekarang tidak cukup hanya dengan menghukum seseorang masuk ke lembaga pemasyarakatan. Tapi harta yang diperoleh secara kejahatan itu juga harus dirampas. Maka dari itu, kalau nanti undang-undang perampasan aset ini sudah diundangkan dengan segala problematika tadi selesai, kombinasi idealnya adalah yang pertama ada undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi yang sekarang sudah masuk dalam rumpun kitab undang-undang hukum pidana baru. Kedua, kombinasi juga dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dua undang-undang ini bisa mengirimkan orang-orang yang melakukan kejahatan ke lembaga pemasyarakatan, dan harta-harta yang tidak dapat dibuktikan dapat diproses dengan undang-undang perampasan aset. Tentu itu idealnya, sembari kita melihat bagaimana implementasinya nanti. Selain tadi Mbak Fira, soal lembaga baru atau lembaga existing hari ini, ada beberapa isu yang nanti menarik. Saya rasa pembahasan undang-undang perampasan aset ini akan memberikan pendidikan

0: hukum kepada masyarakat dan juga menjadi diskursus para ahli hukum. Selain itu Mbak Fira, kita nanti bisa juga mendiskusikan di DPR misalnya terkait dengan akses nanti berapa aset minimal tindak pidana yang dapat disita. Itu kan menjadi perdebatan juga nanti di proses di DPR bersama dengan Bang Nasir dan rekan-rekan Komisi 3. Kemudian yang kedua, Mbak Fira, saat ini kita bicara soal bagaimana menggabungkan atau mencari formula yang tepat antara proses pidana dengan proses perdata. Ini sesuatu yang baru, sehingga bukan hanya kecepatan di sini yang dikedepankan, tapi ketepatan juga substansinya harus dibahas satu persatu. Yang ketiga Mbak Fira, ini kan menggunakan, karena salah satu problem di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau hukum pidana itu prosesnya cukup panjang. Ada proses pengadilan 6 bulan, ada proses banding, ada proses kasasi. Pendekatan hukum apa nanti yang akan kita gunakan di perampasan aset? Misalnya kalau berbasiskan kecepatan, maka apakah ada batasan waktu proses persidangan tingkat pertama? Apakah ada banding atau mungkin langsung kasasi nanti? Hal-hal itu yang saya rasa harus dibahas oleh Bang Nasir Jamil tadi, mengedepankan soal partisipasi bermakna, dan itu juga menjadi komitmen dari Presiden saat nanti mengirimkan perwakilan menteri-menteri yang akan membahas di DPR nanti. Jadi kepentingan pemerintah adalah memastikan dukungan Presiden terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi. Perampasan aset itu kan tidak hanya korupsi saja, tapi tindak pidana ekonomi dapat maksimal dan bisa memastikan ada aspek keadilan, fairness yang tadi disinggung oleh Pak Saud, fairness bagi publik, fairness bagi pihak-pihak yang nanti berperkara terkait dengan undang-undang perampasan aset, dan pengawasan eksternal terkait dengan proses hukum tersebut bisa memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Okay.
1: Baik, waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, saya akan berikan closing statement. Saya ke yang bergabung melalui Zoom terlebih dahulu, saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pertanyaannya sekaligus sebagai closing statement ya Pak ya, apakah kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa menjadi game changer dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
2: Kalau memberantas korupsi salah bisa, tapi kalau istilah memiskinkan koruptor itu istilah yang tidak pas. Koruptor bisa sudah kaya lalu dia korupsi, yang dirampas hasil korupsinya. Kalau dia sudah kaya dari awal, sudah sah sumbernya, nggak perlu dimiskinkan. Jadi istilah memiskinkan koruptor itu tidak tepat ya. Merampas hasil korupsi tepat, hasil kejahatan tepat. Makanya namanya asset recovery, bukan memiskinkan orangnya ya. Jadi bisa merampas hasil korupsi untuk asset recovery, bukan untuk memiskinkan mereka. Itu, makasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus. Saya ke Bang Nasir untuk closing statement. Silakan Bang.
3: Iya, selama ini memang lewat mekanisme hukum atau putusan pengadilan sering sekali perampasan aset itu tidak efektif. Oleh karena itu dalam rancangan undang-undang ini sangat memungkinkan bahwa aset yang diambil itu tanpa lewat putusan pengadilan dalam kasus pidana. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian. Bahkan ada wacana juga nanti ini akan berlaku surut. Ya, dan itu oleh karena itu sekali lagi kami berusaha agar lebih hati-hati ya, sehingga kemudian rancang undang-undang ini sangat penting bagi negara untuk mewujudkan apa yang disebut dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
1: Baik, terima kasih Bang Nasir. Pak Suwandi, closing statement.
4: Ya, jadi mengenai RUU perampasan aset, tentunya kita semuanya sepakat bahwa itu perlu diundangkan ya, dan ini adalah sarana sebenarnya komplementer instrumen terhadap undang-undang tipikor yang sudah ada. Jadi ini bukan primary instrumen, ini adalah komplementer. Jika seseorang misalnya pelaku kejahatan tidak bisa dibawa ke pengadilan ya, apakah dia kabur, apakah dia sakit berat atau tidak jelas di mana berada, maka ini adalah instrumen untuk merampas aset daripada si pelaku kejahatan. Ya, jadi ini harus selalu ditempatkan sebagai komplementer instrumen. Jadi kalau ada upaya hukum primer dan juga ada komplementer, tentu akan memaksimalkan pemulihan

0: aset ya untuk dikontribusikan pada negara. Tapi dalam hal ini tentunya kita juga harus mempunyai rambu-rambu yang bisa mengawal ya RUU ini sehingga tidak terjadi abuse of power. Mm-hmm. Ya, justru itu saya ingin menyetir statement dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Pak Hinca Panjaitan, mengatakan bahwa negara bisa saja merampas aset koruptor, tapi jangan merampas hak-hak asasi warga negara. Ya, saya kira itu perlu sekali kita pegang pada saat kita membahas RUU perampasan aset.
1: Baik, terima kasih Pak Sandi. Pak Sandi,
2: Bang Saud. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengembalikan aset yang diambil ya? Kalau Pak Yudhis tadi nggak setuju dengan memiskinkan, kan memang by definition memang kita mengambil yang dikorupsi gitu ya. Kita bisa gitu, tapi kita kan bicara hari ini Mbak Elvira ini, kita bicara hari ini loh. Hari ini itu indeks persepsi korupsinya kan 3-4. Jauh sekali, kelasnya itu kelasnya Nepal, sama dengan Nepal 3-4 indeks persepsi korupsinya. Apa yang bisa kita simpulkan itu, segala sesuatu bisa terjadi. Even undang-undang ini pun besok disahkan, Mas Jamil kerja 24 jam nih, besok jadi sesuai dengan yang kita mintakan hari ini. NCB-nya jelas, pasalnya penjelasannya jelas. Lebih bila perlu lebih banyak penjelasannya daripada isi pasalnya gitu ya, sehingga clear gitu ya. Tapi dengan indeks persepsi korupsi 3-4, segala sesuatu bisa terjadi di Republik ini. Jadi artinya instrumen ini hanya satu instrumen saja. Kita harus kembalikan undang-undang KPK, ya enggak? Tipikornya harus dibenerin juga, masih banyak yang carut-marut, ya kan? Lo gimana ceritanya ketua KPK meras menteri loh? Hah? Terus kemudian kita tahu juga berapa dua hari ini, bagaimana lembaga satunya lagi, ya kan? Jadi segala sesuatu ketidakpastiannya cukup tinggi. Saya nggak mengajak kita skeptik malam ini. Ya udahlah Pak Saud, yang penting buka aja undang-undang itu. Mau besok kita ganti presiden, ganti ini, kita tetap sekelas Nepal. Potensinya masih terjadi, tapi kan kita skeptik kalau begitu. Jadi artinya, selain kita harus membuat undang-undang, ini memang banyak instrumen-instrumen harus dibuat lagi. Political corruption, ya kan? Terus kemudian masih banyak ya kan undang-undang pemilu kita. Ini kan semua yang hari ini kan carut-marut pemilu. Ya? Terus Anda bilang MBG nggak ada kaitan dengan pemilu. Ada juga. Nah, jadi maksud saya jangan membuat kita, Pak Saud debat sampai jam sekian, undang-undang perampasan aset, IPK-nya tetap aja sekelas Nepal. Ya jangan gitu, tapi kita terus berupaya. Kira-kira gitu Mbak Elvira.
1: Oke baik, terima kasih. Banyak catatannya dari Pak Saud. Silakan Mas Kurnia.
3: Iya Mbak Elvira, salah satu komitmen politik Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu dituangkan di dalam astacita terkait dengan memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Dalam banyak pernyataan, pidato, beliau selalu menekankan itu. Dan hari ini presiden mendorong adanya perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana ekonomi melalui undang-undang perampasan aset. Dan banyak tindakan kebijakan pemerintah yang hari ini fokus pada anggaran-anggaran negara yang bocor selama ini. Misalnya ketika membentuk badan ekspor baru dengan tujuan ingin memastikan agar barang-barang yang keluar negeri itu harga-harganya bisa sesuai. Ada Satgas PKH yang berhasil memulihkan atau mengenakan denda administratif lebih dari 40 triliun rupiah. Dalam konteks tindak pidana ekonomi, tentu presiden tidak menginginkan praktik-praktik kejahatan ini terus-menerus terjadi, pelakunya kabur ke luar negeri, sedangkan aset-aset hasil kejahatannya tampak jelas di mata penegakan hukum. Maka dari itu, untuk memberantasnya harus dengan pengundangan undang-undang perampasan aset dengan catatan sudah dibahas detail, sudah didebatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Itu Mbak Fia.
4: Boleh nggak saya berdiri closing statement?
1: Silakan.
4: Oke, sebagai sahabat. Pertama, saya terima kasih kepada CNN, kemudian memberi topik ini yang menurut saya salah satu bagian daripada meaningful participation. Tapi saya mau singkatkan, ketika ada koruptor, korbannya itu bukan uang negara, uangnya tak. Uangnya kita semua, karena 82% sekarang APBN itu adalah diambil dari tak. Maksud saya gini loh, Fir. Ketika kita bicara soal uang-uang ini adalah yang miskin itu adalah rakyat. Makanya saya pakai topi saya ini Laskar Daulat Rakyat. Uang yang miliknya ketika mereka ini milik sekali-kali milik kopi lagi mewah. Misalnya kepada kopi apa misalnya. Dipotong 11%. Inilah yang dikumpulkan, diberikan gaji tunjangan kepada Pak Nasir, kepada Kurnia kali saat ini, dan lain-lain. Sementara mereka kemudian susah cari pekerjaan karena uangnya dirampok. Inilah perjuangan kita. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi alasan kemudian ini berhenti. Kita berdoa dan kita dorong Pak Nasir supaya tahun ini tentu dengan itu yang kita bilang. Keren. Catatan-catatan dari Suwandi dan lain-lain bisa kita lakukan. Sehingga apa? Harapan kita tahun 2045 Indonesia menjadi negara emas itu adalah bisa kita capai. Terima kasih, Ji.
1: Baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Pak Yunus, Bang Nasir, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Saya tutup diskusi malam hari ini, merampas aset bukan sekedar menghukum koruptor, tapi mengembalikan hak rakyat yang dirampas. Sebab korupsi tidak hanya melahirkan kerugian negara, tetapi juga merampas kesejahteraan masyarakat. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
1: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
2: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
3: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
1: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Satu orang siswi meninggal dunia saat sebuah truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswi SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang masih bayi meninggal dunia setelah motor yang mereka tumpangi ditabrak truk kontainer.
4: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan satu siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
5: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak.
4: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Cipernah. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
6: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
4: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, dua anak kompleks tewas tenggelam saat berenang. Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di Perumahan Puri Raya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Selasa sore. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, dua anak lainnya bernama Dirga dan Adit dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek, namun ternyata tiga anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan berita berikutnya, mobil tabrak kaca gedung di SCBD. Sebuah mobil listrik menabrak kaca salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan Rabu pagi. Dari video amatir terlihat kaca gedung mengalami pecah dan retak di bagian pinggirnya. Kap mesin mobil juga terlihat penyok akibat lenturan yang cukup keras. Pada Rabu siang, kaca gedung yang rusak sudah ditutup papan kayu oleh sejumlah pekerja. Aktivitas di lokasi kejadian pun sudah berjalan normal seperti biasa. Dan berita terakhir di kilas update, fenomena embun es melanda kawasan Gunung Merbabu. Fenomena langka yang dikenal sebagai embun upas atau embun es ini terjadi di kawasan Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Lapisan kristal es tampak menutupi dedaunan dan rumput di gunung yang sering dijadikan objek pendakian ini. Kristal es juga terbentuk pada

0: terpal dan tenda pendaki. Berdasarkan keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena ini sering kali terjadi saat memasuki puncak musim kemarau dan pergerakan angin dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. Dan di hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara Kabupaten Bekasi diwarnai aksi demo sejumlah emak-emak. Mereka adalah orang tua calon siswa yang gagal masuk ke SMPN 06 Tambun Utara. Dalam aksinya mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
1: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
2: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
3: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
2: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
3: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kegeser semua.
2: Karena Ibu warga mana, Bu?
3: Warga Sriamur, Dusun 3.
2: Terus nggak masuk alasannya?
3: Alasannya zonasi, jarak, titik.
1: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
4: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Harga ayam dan telur kembali merangkak naik seiring dimulainya kegiatan sekolah dan program MBG. Informasi selengkapnya usai jeda.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Sebuah bom rakitan meledak di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat pada Selasa. Berdasarkan keterangan polisi, bom tersebut dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa yang diduga sering mengalami perundungan oleh teman-temannya di kelas.
9: Korban bullying ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu.
10: Tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibullying.
1: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang Selasa pagi. Personel gabungan dari Brimob, Tim Gegana hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapat perundungan dari temannya.
9: ya sebagai korban bullying dari temannya mendekati apa ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja dimasukkan bom rakitan ini terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu ya. Ternyata tidak meledak cuman apa keluar asap ya. Jadi lauk meledak kecil lah, ya dibuat sendiri.
0: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatan ini?
9: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
0: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
9: Iya.
1: Sementara itu, pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
10: Kalau anaknya pendiam.
11: Pendiam ya?
10: Iya. Anaknya baik. Tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully. Nah, tidak pernah dia lapor.
11: Wali kelas pun tidak
10: pernah. Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk, kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Cuma ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
1: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Beralih ke informasi lain, setelah sempat anjlok drastis pada masa libur sekolah, harga telur dan daging ayam kembali merangkak naik. Menurut pedagang, kenaikan terjadi seiring dimulainya kembali kegiatan sekolah dan program makan bergizi gratis. Dan berikut pantauan koresponden Sufiani Tanjung dari Pasar Majestic, Jakarta Selatan.

0: saat ini saya berada di Pasar Majestik Jakarta Selatan, di mana sejak pagi hari tadi kami mencoba berkeliling di pasar tradisional ini. Memang tidak terlalu banyak kios ataupun stall yang menjual ayam potong ataupun juga telur. Menurut keterangan dari pedagang sendiri, berkurangnya jumlah pedagang ayam ataupun juga jumlah pedagang telur di pasar ini adalah karena terlalu seringnya terjadi fluktuasi harga, dan seringkali konsumen juga merasa keberatan untuk membeli di Pasar Majestik ini karena memang harga jualnya yang cukup tinggi begitu, karena memang dari peternak atau dari distributornya, menurut keterangan pedagang, memang mereka kerap kali mendapatkan harga yang tinggi. Namun hal ini biasanya berubah ketika terjadi penurunan harga, dan momen-momennya biasanya terjadi setiap tahunnya itu pada saat terjadi musim libur sekolah. Dan untuk beberapa hari terakhir ini memang terjadi kembali kenaikan harga untuk ayam potong dan juga harga jual telur ayam ras begitu di pasar ini, di mana menurut keterangan pedagang kenaikan ini terjadi bersamaan dengan dimulainya kembali program MBG yang dimulai ketika kegiatan belajar mengajar siswa sudah aktif kembali.
1: Jika pada masa libur sekolah, harga telur ayam ras anjlok di angka Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Pada Rabu pagi, harga telur terpantau berkisar antara Rp25.000 hingga Rp26.000. Menurut pedagang, harga telur naik bertahap sejak hari Senin bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
2: Itu waktu mulai anak libur itu kan MBG nggak jalan tuh, libur mungkin ya. Jadi nggak ada yang belanja MBG, jadi telur itu kayak terlantar gitu lah. Jadi langsung turun gratis, terutama telur yang ini, yang kiloan, yang telur horen.
0: Drastisnya itu ke harga berapa? Kemudian sekarang ini katanya mengalami
2: kenaikan. Sempet ngecer itu 24. 23, 24 tuh 2 minggu yang lalu. Sekarang ya 25 bisa, 25, 26. Tapi kan naiknya ini bertahap, Mbak. Ini enggak langsung del gitu, enggak kayak biasanya ini 500, 300 kayak gitu. Jadi yang ngecer tetap bertahan 26, 25 kayak gitu.
1: Sementara itu harga ayam potong juga mengalami kenaikan bertahap di Pasar Majestik. Ayam potong yang sebelumnya dijual Rp40.000 per ekor pada masa libur sekolah, saat ini dibanderol Rp45.000 per ekornya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mau sajian legendaris dan juga unik, salah satu kedai sate kambing dan tongseng di Boyolali ini bisa jadi referensi kuliner Anda selanjutnya. Informasinya usai jeda, tetap di News Update.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Bagi Anda pecinta sajian legendaris sekaligus unik, kedai sate dan tongseng kambing di Boyolali ini bisa jadi referensi wisata kuliner Anda selanjutnya. Selain rasanya yang enak, konsep dapur terbuka menjadi daya tarik tersendiri. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, sampai jumpa.
6: Kulineran kali ini kita jalan-jalan ke warung sate Mbah Darso yang legendaris yang sudah berjualan sejak 1955. Lokasinya tak jauh dari kawasan wisata Umbul Tirto Marto di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keunikannya, daging kambing digantung di langit-langit dapur dan baru dipotong saat ada pesanan sehingga kesegarannya tetap terjaga. Konsep dapur terbuka membuat pengunjung dapat menyaksikan langsung proses pembakaran sate hingga pemasakan tongseng.
7: Sistem open kitchen ini menjadi salah satu keunikan tersendiri di warung sate Mbah Darso ini. Lihat tuh cara buatnya.
6: Salah satu sajian andalannya adalah tongseng klenyer. Daging dimasak menggunakan kaldu, bumbu rempah, kubis, dan tomat di atas tungku tradisional hingga meresap sempurna.
7: Ini namanya adalah tongseng klenyer. Di mana tongseng klenyer ini berbeda dari tongseng pada umumnya. Tongseng klenyer ini memiliki tekstur yang sedikit kental hingga nyemek. Kita coba ya. Potongannya pas, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Tentunya empuk.
6: Kelezatan tongseng legendaris ini tidak hanya membuat pelanggan lama terus kembali datang. Banyak pengunjung dari luar kota yang baru pertama kali mencobanya pun mengaku langsung ketagihan.
8: Saya sebenarnya bukan pecinta daging kambing, tapi kalau makan di sini cocok.
6: Meski sudah dikelola oleh generasi kedua, Warung Sate Mbah Darso masih mempertahankan resep turun-temurun sejak tahun 1955 silam. Dalam satu hari, satu ekor kambing berukuran besar dapat diolah menjadi ratusan porsi yang ludes hanya dalam waktu 6 jam. Dan tongseng klenyer menjadi yang paling dicari pelanggan.
9: Menunya cuma biasa, sate, tongseng, terus sekarang kan bisa dipecah. Tongseng ada dua, tongseng seger sama tongseng klenyer.
6: Satu porsi sate dan tongseng dijual mulai Rp29.000, sedangkan sate buntel dibanderol Rp31.000. Warung ini buka setiap hari mulai 7:30 pagi hingga 2 siang saja. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.

Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan satu siswi meninggal dunia

0: dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
1: 10 orang siswa kita, siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak.
0: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Ciperna. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
2: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
0: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Bahkan di Kabupaten Subang, ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan akibat pasokan air irigasi. Kami akan mengulas dalam segmen dialog nanti. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diwarnai dengan aksi demo sejumlah mama yang merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk ke SMPN 06 Tambun Utara. Mereka sempat menggembok gerbong atau gerbang sekolah sehingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
1: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
2: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
3: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah gitu aja.
2: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
3: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kita geser semua.
2: Karena Ibu warga mana, Bu?
3: Warga Sriamur, Dusun 3.
2: Terus nggak masuk alasannya?
3: Alasannya zonasi, jarak, titik.
1: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
4: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: 20 anak buah kapal motor nelayan Entok asal Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dinyatakan hilang kontak selama lebih dari 40 hari. Sebelumnya kapal nelayan 60 gross tonnage ini bertolak dari PPN Brondong pada 3 Juni lalu sebelum dinyatakan hilang kontak. Basarnas menerjunkan tim gabungan mengintensifkan pencarian dengan mengarahkan armada KN SAR 249 Permadi untuk bisa menyisir perairan utara Kangean Madura yang diduga menjadi lokasi hilangnya KMN Entok. Pencarian melibatkan tim gabungan hingga perwakilan keluarga nelayan Lamongan. Petugas gabungan di Posko Darurat Lamongan juga berkoordinasi dengan berbagai jaringan kapal hingga pakuyuban nelayan di sepanjang pesisir utara Jawa untuk pencarian.
5: Melibatkan dari perwakilan dari keluarga korban yang salah satunya pernah mengikuti konvoi di KMN Entok yang melakukan pencarian ikan di sekitar wilayah Kabupaten Sumenep atau utaranya KMN. Berdasarkan dari informasi salah satu keluarga korban yang nanti akan di KMN Satu Mati ini, nanti akan kita laksanakan searching atau pengecekan di rute yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh KMN.
0: Sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi, mendapatkan perlawanan puluhan warga termasuk emak-emak. Nyaris bentrok, aparat memilih mundur demi menghindari resiko bentrokan. Di video yang viral di media sosial, terlihat warga menghadang serta mengusir para petugas keluar dari lokasi tambang ilegal hingga nyaris bentrok. Melihat banyaknya jumlah warga, termasuk wanita, serta demi menghindari bentrokan, tim gabungan memilih mundur. Penertiban peti dihentikan sementara waktu, namun upaya penertiban tetap akan dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal pada kawasan tersebut dan juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.
6: Dan pada saat itu memang tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres dan Polsek di lapangan, ternyata masyarakat jumlahnya banyak, sehingga tidak berisiko, tim akhirnya kembali untuk melakukan konsolidasi. Tapi nanti kita akan sampaikan lagi kegiatan berikutnya setelah hasil konsolidasi antara Polri, Polres dengan tim Polres.
0: Tangis seorang ibu korban dugaan pembakaran memecah ruang rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, polisian juga telah menetapkan 2 tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatusau Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
7: Ijin pimpinan karena
8: tangis pilu rumah ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
9: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
8: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
10: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
8: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
11: Anak pengen yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
12: Permintaan adesa. Napi aranjok pelaku lah onet dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina bermi onet julu pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah saat ini adik bisa adik narak tindakan wah andina sa bermi ke andina arah efek jeran lah onet julu beri pihak pondok
11: tapi nah, pengurus korban-korban
12: ada pendek narak korban lain sama rentan sawah merentan oleh anak kenewan.
8: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Dires PPA BPU Polda NTB. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosudatusau Latiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mengecam keras kejadian 3 santri dibakar di pondok pesantren di daerah Lombok Tengah. Kepolisian diminta segera mengusut tuntas dan juga transparan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam kasus 3 santri pondok pesantren yang dibakar di Lombok Tengah tidak dilindungi. Lalu menegaskan seluruh aparat kepolisian yang akan melakukan pengusutan kasus ini harus betul-betul jujur dan membuka kasus ini secara transparan. Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus. Selain itu, ia juga menyayangkan hal ini terjadi di kalangan pondok pesantren.
13: Ya tentu kita sangat menyayangkan sekali kejadian itu. Nah harapannya adalah mari yang kira-kira terlibat atau siapapun yang terlibat tolong jangan dilindungi. Nah silakan polisi yang mendalami apakah itu termasuk kelalaian atau kesengajaan atau tindakan kejahatan yang berujung kepada pidana. Nah kalau memang pidana ya langkah yang dilakukan oleh kepolisian hari ini ya tentu kami dukung. Tetapi kami ingatkan juga ke depan jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Pengawasan keluarga besar pondok pesantren harus betul-betul ditingkatkan lagi.
0: Viral insiden tragis dialami pengemudi ojek online yang meninggal usai dirampok saat tengah beristirahat di kawasan Kosambi, Tangerang. Selang beberapa hari pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Sementara itu rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan sekelompok orang yang tidak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan juga istrinya.
14: Seorang pengemudi ojek online, Agus Tejo Prabowo, 40 tahun, tewas bersimbah darah setelah ditikam saat beristirahat di pangkalannya kawasan Villa Taman Bandara Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di bagian leher sebelum akhirnya sepeda motor dan ponselnya dibawa kabur oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Resmopolda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial D, 25 tahun di kontrakannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena sempat melawan dengan senjata tajam saat dibekuk. Dari hasil interogasi, motif pelaku karena tekanan hidup akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kebingungan mencari biaya, pelaku nekat mencuri motor korban yang sedang tertidur lelap. Saat merogoh kantong untuk mengambil kunci, korban terbangun dan melawan, sehingga pelaku tega menikam korban hingga tewas.
15: Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Penangkapan karena pelaku ini menggunakan senjata tajam ya, dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdirektorat Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur.
14: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal

0: tambahan terkait identitas para pelaku untuk segera melaporkannya ke Mapolsek Samarinda Ulu demi mempercepat proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan negara memastikan korban kasus dugaan kekerasan seksual terhadap remaja 15 tahun di Sampang, Jawa Timur mendapatkan perlindungan dan pendampingan untuk menangani trauma pasca kejadian. Hal tersebut ia sampaikan usai hadir dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Selain pendampingan menyeluruh bagi korban, sekaligus mendorong penuntasan proses hukum terhadap seluruh pelaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Pemkab Sampang, aparat penegak hukum, serta Polda Jatim. Menurutnya, korban kini mendapat pendampingan psikologis dari Dinas P3A dan penyidik di Ditres PPA PPO Polda Jawa Timur.
2: Jadi si korban sedang didampingi secara psikologis. Kami berharap kasus ini diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kondisi korban kemarin saya ketemu sudah lebih baik ya, jadi bisa bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya dari bulan Februari sampai terakhir kemarin di bulan Juli. Iya, ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita. Orang tua baiknya juga belajar bagaimana memberikan pola asuh yang baik dan tepat untuk anak-anak di zaman kecanggihan teknologi seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak kita menggunakan gadget ini seberapa jauh gitu.
1: Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku tersebut, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
3: Ayo masukkan.
4: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
5: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita sudah dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
6: Ini identitas
5: inisial di
6: inisial di
5: ya.
6: Umur
5: sekitar 17.
4: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN.

0: CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Kebijakan harga acuan di tingkat peternak oleh pemerintah mulai diuji di pasaran. Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Namun kenaikan ini menghadapkan pedagang pada dilema antara harga modal yang tinggi dan juga turunnya daya beli konsumen.
2: Pantauan di pasar tradisional Majestik Jakarta Selatan menunjukkan kenaikan harga ayam potong dan telur ayam terjadi secara bertahap. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Kondisi itu membuat pembeli mengeluh karena fluktuasi harga yang cukup signifikan. Para pembeli pun berharap agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
3: Ya, untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
4: Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
2: Keluhan serupa juga datang dari pedagang ayam dan juga telur ayam. Mereka mengakui harga jual sempat turun drastis saat libur sekolah, namun dua hari terakhir harga kembali merangkak naik hingga Rp4.000 per kilogramnya. Bagi para pedagang, kenaikan harga itu menjadi dilema. Di satu sisi, harga dari tingkat peternak yang naik agar peternak sejahtera. Namun di sisi lain, program makan bergizi gratis yang kembali aktif seiring kegiatan belajar mengajar membuat permintaan pasar tidak stabil, sehingga mereka kesulitan menentukan harga jual.
5: Ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Libur anak sekolah itu turun. Itu bang, sepi banget, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini dua hari udah mulai naik. Udah mulai 3.000, 2.000. Jadi 3 hari ini naik 4.000.
6: Iya. Sebelumnya harganya berapa
5: sekarang? Sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35. Sekarang yang gede jualnya 50, 45 yang kecil.
2: Tidak hanya pada daging ayam, kenaikan harga juga mulai merambah komoditas telur ayam di pasaran. Pedagang pun berharap kenaikan harga ini tidak terlalu signifikan agar tidak terus menurunkan omset penjualan mereka.
7: Telur turun itu yang ini, yang ras, yang ini, yang boiler ya. Itu kemarin turun sempat 23, 24, 25. Ini udah mulai, anak sekolah masuk ini udah mulai naik. Sekarang 26, 25. Ya 26 lah ya.
2: Sebelumnya Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
8: Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ya, harga ayam pedaging di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga Rp19.500 per kilo minimal. Rp19.500 per satu kilo berat hidup live bird. Dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Nah, ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk AKTI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya, memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi.
2: Meski kebijakan harga acuan dimaksudkan untuk kesejahteraan peternak, tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan agar harga di tingkat konsumen tetap stabil dan pedagang tidak terus tertekan oleh turunnya daya beli masyarakat. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
1: Dan kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Elisa Prinsilia Utami Pak Kainoni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
9: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
10: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
9: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
11: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
9: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Di informasi berikutnya, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan akibat pasokan air irigasi. Sementara itu, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan.
12: Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang melanda dalam 2 bulan terakhir. Selain sudah tidak adanya curah hujan, kering dan rusaknya sejumlah saluran irigasi membuat pasokan air ke areal persawahan terhenti. Imbasnya area persawahan yang baru tanam maupun siap panen mengalami retak-retak. Petani menyebut apabila kekeringan terus berlanjut, pola tanam yang biasanya 3 kali panen dalam setahun berpotensi menurun. Dengan kondisi tanaman padi yang rusak, petani terpaksa mencabut tanaman padi untuk dijadikan pakan ternak. Kekeringan membuat petani mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah per hektar.
13: Tanaman padi ini mah gagal panen aja ini mah.
14: Tanaman padi usianya berapa?
13: Usia ini ukuran 1,5 bulan lah paling minimal. Biaya udah mengeluarkan besar, pan biaya kota apa itu kan banyak.
14: Kekurangan biaya berapa yang harus keluar?
13: Biaya berasa ukuran 7 jutaan ini per hektar.
12: Pemerintah Kabupaten Subang menyatakan sudah berkoordinasi dengan pengelola sungai dan irigasi primer agar distribusi air untuk persawahan bisa dialirkan. Hingga saat ini tercatat sudah 7 kecamatan di wilayah Pantura Subang yang area persawahannya mengalami kekeringan.
15: Kita bisa bergerak cepat, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dengan BWS, dengan PJT, kan? Ini supaya kekurangan air ini bisa terantisipasi, bisa bahwa jangan sampai kan areal ini sudah terdampak cukup meluas sehingga gagal panen. ini juga akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup luas.
12: Di Bogor, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan sawah di

0: tiga desa mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran Sungai Cihideng. Warga berharap pemerintah membantu pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan.
1: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena
2: banyak
1: hujan tidak ada.
2: Gagal juga.
1: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
0: Warga berharap pemerintah membantu pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau panjang terus meluas di Jawa Barat. BPBD Jabar mencatat paling tidak dampak ini sudah meluas di 7 kota dan kabupaten dan sangat berpotensi meluas bahkan hingga Kabupaten Subang. Sementara BMKG memprediksi kondisi ini akan berlangsung hingga September mendatang. Lalu bagaimana kondisi terkini dan apa antisipasi yang bisa dipersiapkan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Bupati Subang Renaldi Putra Andita dan juga Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG. Oke, Supari. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Renaldi, Pak Supari.
4: Waalaikumsalam, Mas.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih para narasumber sudah berkenan bergabung. Saya ke Pak Bupati terlebih dahulu. Jadi artinya ya, informasi yang kami dapatkan, Kabupaten Subang itu sudah ada 10 titik krusial. Begitu Pak Bupati. Bagaimana kondisi terkini? Seberapa terdampak oleh kekeringan ini, Pak?
4: Ya betul, jadi di Kabupaten Subang sendiri banyak wilayah terdampak, tapi khususnya yang paling berdampak itu di daerah Pantura. Kecamatan yang paling terkena dampak itu Kecamatan Legon Kulon, lalu juga ada Kecamatan Cipendei. Jadi memang dampak kekeringan ini lumayan di Kabupaten Subang, hampir 1.381 hektar lahan padi, lahan sawah yang mulai kekeringan dan bisa berpotensi gagal panen ke depannya, begitu Mas.
3: Oke, Pak Renaldi, jadi sejauh ini dengan kondisi saat ini adalah kondisi yang memang pernah terjadi atau Pemkab melihat ini adalah anomali sebetulnya, Pak?
4: Sebetulnya kekeringan sendiri di Kabupaten Subang sering terjadi hampir tiap tahunnya. Namun untuk yang kali ini mungkin ini menjadi kekeringan yang cukup luar biasa untuk di Kabupaten Subang sendiri, walaupun pada dasarnya Kabupaten Subang sendiri hampir tiap tahun ada beberapa wilayah sering kekeringan, namun untuk tahun ini hampir cukup sebarannya hampir cukup luas ya, merata di Kabupaten Subang, bahkan bukan hanya di Pantura, namun dampak kekeringan ini bisa terjadi atau mulai sudah terasa di Subang daerah selatannya.
3: Oke, jadi potensi seperti akan meluas pada bagian selatan begitu ya, Pak Bub ya?
4: Betul.
3: Oke, okay, baik. Betul, Mas. Nanti saya dalami lagi, saya ke Pak Supari terlebih dahulu. Jadi BMKG melihat apakah ini kondisi yang normal, siklus seperti biasa, atau ada sesuatu yang terjadi begitu Pak Supari?
5: Ya, Mas Bram, kondisi yang kita alami sekarang ini memang bukan sesuatu yang normal. Ini adalah anomali iklim yang sebagaimana kita duga sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino 2026. Jadi dapat kami informasikan bahwa menurut analisis BMKG di bulan Juni itu ada 51% wilayah Indonesia yang curah hujannya di bawah normal, artinya lebih kering dari kondisi biasanya. Lalu pada awal Juli, dasarian 1 Juli yaitu tanggal 1 sampai 10, itu ada 70% wilayah Indonesia yang mengalami kondisi curah hujan di bawah normal. Dan ini mengindikasikan bahwa kekeringan yang kita duga sebelumnya akibat El Nino ini memang perlahan sudah mulai terjadi. Kalau kita lihat ke depan lagi, menurut prediksi BMKG, nanti di bulan Juli, Agustus, September itu kira-kira sekitar 80-90% wilayah Indonesia akan mengalami kondisi curah hujan yang di bawah normal atau yang lebih kering dari biasanya, Mas Bram.
3: Oke, jadi Pak Supari, ini murni karena iklimnya, akhirnya curah hujan berkurang gitu ya?
5: Ya betul, Mas Bram.
3: Oke, dengan kondisi ini sebetulnya kita hanya bisa berdiam saja atau sebetulnya BMKG sudah mungkin berkomunikasi dengan Pemda, Pemprov untuk kemudian ada langkah mitigasi yang bisa dilakukan, Pak Supari?
5: Ya, Mas Bram, dapat kami laporkan bahwa di tingkat nasional BMKG sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk mitigasi ini dimulai dari bulan Maret. Jadi kita di tanggal 10 Maret itu BMKG berkirim surat kepada Bapak Presiden menginformasikan bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Lalu juga kita menginformasikan bahwa El Nino berpotensi terjadi di tahun 2026 dan berdampak pada kekeringan di Indonesia. Kemudian di tanggal 19 Juni, BMKG juga mengupdate informasi itu dengan berkirim surat kepada Bapak Presiden kembali, menginformasikan kondisi terkini bahwa di Juni itu El Nino sudah mulai aktif dan potensi dampaknya sudah nyata di depan kita. Lalu surat itu semuanya kita tembuskan kepada semua kementerian dan lembaga terkait. Dan dengan dasar surat itulah koordinasi-koordinasi antar lembaga dilakukan. Misalnya, Mas Bram dapat kita informasikan bahwa di tanggal 6 April, teman-teman Kementerian Kehutanan melakukan koordinasi penanganan karhutla menghadirkan BMKG dan BMKG menjelaskan kondisi iklim terkini. Lalu di tanggal 20 April, itu Kementerian Pertanian mengadakan rapat koordinasi mitigasi kemarau 2026. Jadi April ya, sudah 2 bulan yang lalu. Baik. Dan BMKG menjelaskan di forum itu bahwa tahun ini kemaraunya lebih kering dan juga lebih panjang dari biasanya. Baik. Mas Bram, di bulan Maret BMKG juga memberikan rekomendasi dalam konteks sektor pertanian. Di antaranya adalah memang petani perlu memilih komoditas yang lebih tahan kering atau mengubah komoditas yang ditanam karena kemungkinan ancaman gagal panen jika kondisinya sangat kering.
3: Oke, Pak Supari, saya dalami. Kalau kemudian ada perubahan komoditas, apa yang direkomendasikan oleh BMKG sebetulnya?
5: Ya, kalau BMKG bukan ahlinya tanaman, jadi BMKG menginformasikan bahwa iklimnya akan lebih kering, jadi mungkin perlu diubah komoditasnya. Nanti tapi teman-teman Kementerian Pertanian,
3: menerjemahkan ya.
5: Itu sudah betul, Bram.
3: Ya. Oke, baik. Kalau begitu, kalau ini ibarat lampu, sudahkah masuk lampu kuning sebetulnya kategorinya, Pak Supari?
5: Ya, kalau kita misalnya menggunakan indikator kekeringan meteorologis, yaitu kekeringan yang didasarkan pada curah hujan, maka memang sebagian besar wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT itu kondisinya sekarang siaga, orange.
3: Oke.
5: Dari mana indikator itu ditentukan? Jadi BMKG menggunakan pendekatan untuk memperingatkan adanya kekeringan itu, kita melihat 30 hari ke belakang, apakah ada hujan atau tidak, lalu bagaimana 10 hari ke depan itu curah hujannya. Di daerah yang selama 20 hari terakhir nggak ada hujan sama sekali, lalu 10 hari ke depan itu curah hujannya akan kecil atau rendah, maka BMKG memberikan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk status waspada. Baik. Tapi kalau sudah lebih dari 20 hari, itu siaga. Dan kalau sudah lebih dari 60 hari, itu awas statusnya.
3: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Bupati kalau begitu. Jadi artinya Pemkab Anda menerjemahkannya bagaimana? Kalau memang tadi disebutkan sudah ada peringatan 2 bulan yang lalu, walaupun itu masih di level kementerian begitu ya, Pak Bupati?
4: Iya, jadi memang kami sebetulnya dengan Kementerian Pertanian pun, dengan BMKG dan sektoral yang lainnya sudah koordinasi. Memang sudah ada peringatan bahwa beberapa bulan ini, bahkan mungkin sampai tahun 2026 akan ada kekeringan, sehingga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan sebetulnya sudah dari jauh hari Kementerian Pertanian pun memberikan kami bantuan, salah satunya dengan memberikan alat pompa untuk 1.103 unit selama periode 2024 sampai 2026 dan kami pun berkoordinasi selalu dengan BBWS untuk bagaimana saluran air yang ada di sekitar pesawahan yang ada di Kabupaten Subang sesegera mungkin bisa diatensi untuk diperbaiki karena memang banyak juga di Kabupaten Subang ini aliran-aliran sungai yang sudah dangkal sehingga aliran air yang untuk mengairi ke pesawahan banyak terganggu dan kami juga berupaya dengan lintas sektoral untuk menanggulangi ini secara komprehensif dan secara cepat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau dirugikan oleh para petani, Mas Bram.
3: Oke, Pak Renali, saya dalami di situ. Kalau kemudian juga Anda katakan berpotensi pada gagal panen, apa yang sebetulnya Pemkab siapkan? Apakah kemudian soal pompa tadi yang dari Kementerian Pertanian itu sudah dianggap cukup atau ada suplai pasokan lain untuk bisa memenuhi ke depan?
4: Iya, secara menyeluruh pompa ini sebetulnya belum bisa mengcover seluruh hal yang ada di Kabupaten Subang karena memang seperti yang diketahui Kabupaten Subang merupakan salah satu lumbung padi juga dengan jumlah hektar sawah yang cukup luar biasa dengan 1.100 pompa menurut kami masih kurang sehingga kami pun berupaya melakukan pengeboran-pengeboran di kawasan-kawasan yang memang mempunyai potensi untuk ada aliran air yang lebih baik lagi untuk mengairi sungai sawah-sawah yang ada di Kabupaten Subang. Dan kami juga berkoordinasi dengan PJT, dengan BBWS agar aliran air khususnya dari Jatiluhur pun bisa lebih bermanfaat dan lebih mengaliri lagi sungai-sungai yang ada Kabupaten Subang seperti itu.
3: Oke, Pak Bupati, ketika memang apa yang Anda katakan kekhawatirannya terjadi, yakni gagal panen, maka logika awam saya melihat jangan-jangan pasokan akan berkurang. Apa langkah yang disiapkan oleh Pemkab?
4: Jadi sebetulnya Mas Bram, walaupun kita ada ketakutan tentang potensi gagal panen dan lain-lain, tapi Kabupaten Subang secara prinsipnya tahun ini kami tetap masih dalam relatif aman untuk mencapai target luas tambah tanam yang ditetapkan oleh Kementan, yaitu 1.801 hektar 835, kurang lebih sebanyak 1.235 ton dengan produktivitas 6,8 kuintal. Sehingga sebetulnya yang terjadi hari ini, kita tetap masih punya cadangan untuk bisa mengcover kebutuhan nasional, seperti itu Mas.
3: Okay.
4: Namun kita tetap fokus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar yang terjadi hari ini, kekeringan terjadi hari ini, tidak berdampak untuk tahun-tahun yang akan datang ataupun hari-hari yang akan datang, Mas. Seperti itu.
3: Oke, nanti saya dalami di situ, Pak Bupati. Saya ke Pak Supari lagi. Jadi, Pak Supari, 3 bulan rasanya bukan waktu yang pendek. Apa prediksi BMKG yang mungkin bisa kami bayangkan di September nanti?
5: Ya, Mas Bram, sebetulnya yang perlu kita waspadai lebih tinggi itu adalah di bulan Agustus-September, karena di bulan Agustus-September itu hampir 90% dari Indonesia akan mengalami kondisi curah hujan yang di bawah normal, artinya yang lebih kering dari biasanya. Dan kalau kita membandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kondisi kekeringan di Agustus-September itu curah hujannya mendekati kondisi tahun 2019. Sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk semua sektor mengambil antisipasi. Tentu ini sudah agak dekat gitu, sehingga perlu segera tindakan-tindakan untuk merespon.
3: Oke, kalau diprediksi sampai September, mungkinkah itu bisa mundur atau jangan-jangan bisa maju atau akan seperti itu, Pak Supari?
5: Bahkan kalau dari sisi prediksi, kondisi curah hujan di bawah normal itu sebetulnya akan kita alami sampai bulan November, Mas Bram. Jadi di bulan November itu masih ada sekitar 60% wilayah Indonesia yang mengalami kondisi curah hujan di bawah normal, terutama di wilayah selatan Indonesia ya, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, ini kemungkinan di bulan November pun curah hujannya di bawah normal. Artinya bukan berarti tidak ada hujan, tapi hujannya lebih sedikit dibanding biasanya yang kita terima atau yang kita alami selama bulan November.
3: Oke, berarti maksud Anda dari September ke November hanya prosentasenya yang berkurang, kekeringannya juga masih ada ya?
5: Betul. Betul, okay. Betul Mas Bram. Jadi kita mengukur dari luasan area yang mengalami.
3: Oke, okay, baik-baik Pak Supari. Terakhir saya ke Pak Bupati, Pak Renaldi. Jadi secara jangka panjang apa yang Pemkab lakukan selain soal ngebor yang lebih banyak titik dan juga kemudian pompa yang dibantu oleh Kementerian Pertanian tadi, Pak Bupati?
4: Iya, jadi kami lebih ke fokus Mas, mengembangkan dan memperbaiki jaringan-jaringan tersier yang tersebar di Kabupaten Subang, jaliran-jaliran irigasi, jalur-jalur irigasi yang mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Subang. Kita fokus untuk memperbaiki infrastrukturnya, sehingga, dan kita juga berkoordinasi dengan PJT Jatiluhur, dengan BPBD, PUPR Kabupaten Subang, untuk menormalisasi saluran tersier. Dengan Perum Bulog dilakukan koordinasi serap gabah dengan pemerintah desa, menjaga pasokan giring air, dan itu disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati, karena kami ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan mitra CAI atau pengelola air. Jadi jadwal penggiringan airnya agar bisa terserap dengan maksimal itu kita melakukan koordinasi antar desa, antar kecamatan, dan juga untuk jangka panjangnya kami memperbaiki instrumen-instrumen dan infrastruktur yang ada agar bisa menyebarkan ketika kekeringan seperti ini, jaringan air yang mulai dari hulu sampai hilirnya bisa tersalurkan dengan baik dan terserap dengan baik untuk sawah-sawah yang ada di Kabupaten Subang. Seperti itu Mas Bram.
3: Oke, baik. Terima kasih dua orang narasumber untuk waktu dan juga insight-nya. Pertama adalah Bupati Subang, Renaldi Putrandita, dan juga Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Pak Supari. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian.
5: Selamat malam, selamat malam Pak Bupati.
4: Selamat malam Pak.
3: Berikutnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap proses penunjukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru mulai berjalan. Prasetyo Hadi mengatakan pada Selasa 14 Juli lalu nama calon Jampitsus baru, yang baru maksud kami, sudah disodorkan ke Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan usai hadir dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 13 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Prasetyo membenarkan berdasarkan surat yang diterima pemerintah, salah satu nama yang diusulkan adalah Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi. Namun menurutnya pemerintah belum dapat mengumumkan keputusan final karena masih menunggu hasil pembahasan pada tim penilai akhir atau TPA.
2: Kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Jadi karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung.
6: Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak. Betul namanya Pak Kuntadi, Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul. Betul namanya Pak Kuntadi yang diusulkan Jaksa Agung.
2: Ya kalau berdasarkan suratnya ya.
7: Selain Pak Kuntadi ada kayak Jaksa Agung juga diusulkan juga ya Pak?
2: Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya. Tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada...
3: Mensesnek juga menyatakan pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan perkara korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Terkait dengan sorotan terhadap kasus Febri Adriansyah yang mengundurkan diri sebagai Jampitsus, menurutnya pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi kerja aparat penegak hukum.
2: Kita semua, sekali lagi ya, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan, untuk memperbaiki diri, ya, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Yang penting semangatnya adalah itu.
3: TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 digelar di Desa Wibawa Mulia, Bekasi. 300 personil gabungan 4 matra dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur, jalan hingga rumah warga. Sementara di Bandung, 250 ayam dari program Cika Bayam Kodam 3 Siliwangi diserahkan ke warga sebagai stimulus modal peternakan mandiri.
8: Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0509 Kabupaten Bekasi digelar di lapangan Desa Wibawa Mulia, Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Upacara dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Bupati Bekasi dan diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain membangun infrastruktur jalan, TMMD turut serta dalam penanganan mitigasi bencana kekeringan musim kemarau, membangun sumur bor dan MCK, serta rumah bagi warga kurang mampu. Sementara kegiatan non-fisik meliputi program kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan.
9: Pertama adalah ada 5 titik jalan lingkungan yang kita perbaiki untuk membantu masyarakat. Selain jalan lingkungan, kita juga punya 5 titik rencananya untuk sumur bor. Karena daerah Cibarusah ini usaha kategori termasuk sawah tahan hujan. Kemudian kami juga membuat MCK dan ada 5 titik rumah yang akan kita perbaiki atau rutin laku.
8: Wilayah Desa Wibawa Mulia dipilih untuk pelaksanaan TMMD ke-129 lantaran wilayah tersebut masuk dalam wilayah desa tertinggal dalam bidang infrastruktur dibanding wilayah lainnya.
10: Jadi dengan adanya TMMD, kita pemerintahan daerah sangat mengapresiasi minimal kita bisa mengetahui mana saja yang memang harus dibangun. Ini kan nggak semata-mata dibangun. Disurvei dulu lokasi yang benar-benar tertinggal, dibuat rutin lahu yang tadi rumahnya tidak layak sekali, dan TNI dalam hal ini membangun dan itu, dan saya ucapkan terima kasih.
8: TMMD yang mengusung tema Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini menelan anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun 2026 senilai 1 miliar 80 juta rupiah dengan pelaksanaan hingga tanggal 14 Agustus 2026. Sementara itu pada Rabu siang, di area pengembangan lahan fungsional Sriwangi di Desa Banjaran Wetan, Bandung, dilakukan panen perdana ayam yang merupakan implementasi program pangan Cikabayam atau Citarum, kambing, kerbau, dan ayam yang diinisiasi Kodam 3 Sriwangi. Dari 6.000 ekor ayam yang dikelola di kawasan ini, 250 ekor diantaranya masuk kategori bobot ideal dipanen. Ayam lalu dibagikan ke 50 penerima dari warga sekitar. Ayam bukan untuk dikonsumsi, namun berfungsi sebagai modal awal warga untuk membuka usaha peternakan mandiri. Program ini rencananya akan direplikasi ke seluruh satuan wilayah di Kodam Siliwangi.
11: Orang dapat 5, biar mereka mengembangbiakan juga, bukan untuk dipotong. Harapannya setiap rumah tangga ada ayam yang dipelihara untuk ketahanan pangan mereka masing-masing. Setiap satuan saya perintahkan untuk melaksanakan kegiatan peternak khususnya kambing dan ayam.
8: Selain ayam, puluhan ekor kambing dan domba berbagai jenis juga tengah dikembangbiakan di Gut Murah 3 Siliwangi, nantinya akan dibagikan ke warga sekitar untuk diternakan dan dikembangbiakan lagi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah mengatakan aksi ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Tetaplah bersama kami, informasinya kami sajikan usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Dua pelajar tewas dan satu luka dalam kecelakaan antara mobil dengan kereta api Babaranjang, Desa Negeri Ratu, di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api kilometer 126 pada Selasa, 14 Juli sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua korban meninggal dunia merupakan Siti Komariah, 17 tahun, dan Hai Pipita, 14 tahun, warga desa Hanakau, Kecamatan Sungkai Utara. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil nekat melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu, meski sudah diperingatkan oleh warga. Pada saat bersamaan, kereta api Babaranjang 4049 yang melaju dari arah Palembang menuju Tanjung Karang, Bandar Lampung, melintas dan langsung menghantam kendaraan tersebut. Akibat kerasnya benturan, kedua korban bahkan terpental 10 meter dari dalam mobil.
5: Jadi dua orang pelajar yang duduk di belakang, kemudian satu juga pelajar yang menjadi driver atau mengemudikan kendaraan tersebut. Sementara penyelidikan itu dilakukan oleh Lantas Polres Lampung Utara untuk sementara saat ini.
6: Dugaan
5: dikarenakan kelalaian dari si pengemudi.
4: Hari ketiga MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah diisi dengan aktivitas fisik yakni bermain dan juga bernyanyi. Usai kegiatan, siswa diajak untuk sarapan MBG bersama seperti di SDN Kali Tungkut 1 Surabaya ini.
7: Sebanyak 100 siswa kelas 1 bermain aneka permainan di lapangan sekolah dipandu Bu Nurul, salah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Kalirungkut 1, Surabaya. Hari ketiga MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diisi dengan aktivitas fisik, yaitu bermain dan bernyanyi. Melalui permainan, siswa diajak saling mengenal sesama teman mereka, juga guru-guru yang akan membimbing selama belajar di sini.
8: Kemudian juga melatih otak anak-anak, kita buat permainan, lingkaran besar, lingkaran kecil, kan anak-anak juga akan berpikir.
7: Setelah puas bermain, siswa melakukan persiapan untuk diajak masuk ke dalam kelas. Di sini mereka sarapan MBG bersama. Menu hari itu adalah telur, sayur, ayam, dan susu. Alat makan dibawa sendiri dari rumah. Sebelum MPLS dimulai, pihak sekolah memberitahu jumlah siswa baru di sekolah mereka kepada SPPG sehingga bisa disesuaikan dengan jumlah MBG yang dikirim.
9: Kamu tiap hari sarapannya apa?
10: Ikan.
9: Apa? Tiap hari sarapannya apa sukanya?
10: Ikan.
9: Sama sayurnya apa?
10: Sayur sop.
9: Terus ikannya pedes atau enggak pedes?
10: Pedes.
9: Biasanya level berapa?
10: 15.
9: Terus kalau MBG-nya tadi pedes enggak?
10: Enggak.
9: Enggak. Tapi habis.
10: Iya, habis.
7: Selama MPLS, siswa masuk jam 6.30 dan pulang pada pukul 9.30. Orang tua yang mengantar masih diperkenankan masuk ke dalam area sekolah. Minggu depan, saat proses belajar mengajar sudah aktif, pengantar cukup sampai di gerbang sekolah saja untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Meski hari pertama sekolah sudah terlewati, aktivitas ayah mengantar anak tetap menjadi fenomena di banyak sekolah. Sejumlah ayah bertekad meneruskan kebiasaan baik ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Sementara dari sisi psikologi, kebiasaan baik perlu diimbangi konsistensi serta kualitas seperti mengajak anak berdialog sepanjang perjalanan ke sekolah.
0: Hari kedua tahun ajaran baru, semangat pagi masih mengiringi langkah para siswa saat tiba di Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Apalagi ada sejumlah sosok ayah yang mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Meski inisiatif nasional yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN hanya menitikberatkan pada hari pertama sekolah, sejumlah ayah mengaku tetap bertekad melanjutkan kebiasaan mengantar buah hati ke sekolah. Salah satunya Arif Budiono, yang setiap hari mengantar ketiga putrinya, termasuk si bungsu yang baru masuk kelas 1. Tak hanya bentuk dukungan dan penyemangat bagi anak, Arif menilai ada banyak manfaat yang didapat dari kebiasaan ayah mengantar anak.
6: Saya sih selama ngantar anak itu happy gitu loh Pak. Jadi nggak melulu soal kerjaan terus gitu. Jadi biar semangat gitu kan, anak-anak selalu saya antar, saya ajak ngobrol. Terus di sekolah itu ngapain, temannya itu gimana, gitu. Ada yang jahil apa enggak, ada yang suka bully apa enggak, gitu. Kalau semama ada yang anu, saya sarankan ya untuk apa, bilang ke bu guru atau ke mama apa-apa, gitu.
0: Manfaat kebiasaan ayah mendampingi anak juga dirasakan Zaki. Apalagi putra pertamanya yang baru masuk taman kanak-kanak masih perlu beradaptasi dengan lingkungan baru.
11: Sangat-sangat perlu pendampingan di awal itu. Peranan ayah di sini karena sehari-hari juga mungkin kita banyak bertemu mereka, jadi seperti merasa ada yang menemani gitu. Ini hari kedua ketemu saja masih juga belum bisa lepas betul gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin pelan-pelan.
0: Dari sisi anak, kehadiran sosok ayah bisa jadi penyemangat menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Seperti yang diakui Adriana Bufi Keinara alias Wawa, yang tahun ini baru duduk di bangku sekolah dasar kelas 1.
12: Kalau tiap hari bangun sendiri apa masih harus dibangunin sama mama?
13: Bangun sendiri
14: ya, oh hebat.
12: Kelas 1 ya. Kalau Wawa, kalau boleh milih, senang diantar papa sama mama atau papa aja atau mama aja?
13: Papa aja.
14: Kenapa Wawa?
13: Karena saya jadi lebih semangat.
0: Partisipasi ayah dan orang tua untuk membantu kesiapan anak didik dalam bentuk mengantar anak juga diapresiasi pihak sekolah.
15: Luar biasa sekali, jadi dampak ayah mengantar ke sekolah ini luar biasa. Dari pagi kita melihat anak-anak datang dengan wajah berseri-seri, dengan semangat yang luar biasa, dan beberapa anak dengan bangganya bercerita, "Bu, hari ini aku ditemenin ayah loh." Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa buat psikologis anak-anak. Anak-anak seperti mendapatkan suntikan motivasi belajar untuk mereka.
0: Dalam tinjauan psikologi, dukungan bagi siswa, terlebih yang baru beralih ke tingkat pendidikan lebih tinggi, sangat positif untuk tumbuh kembang anak. Namun, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana figur orang dewasa hadir secara kuantitas dan kualitas. Selain frekuensi yang harus konsisten, intensitas momen ayah mengantar anak ke sekolah akan semakin berkualitas jika diisi dialog. Selain memvalidasi perasaan anak, upayakan dialog yang membuat anak merasa semakin siap dan bersemangat ke sekolah.
16: Karena kan kita bisa lihat ya bahwa ayah ini, sebagian besar ayah di Indonesia gitu, menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah. Entah itu untuk bekerja atau mungkin bekerjanya di luar kota dan lain sebagainya. Sehingga waktu bersama anak itu sangat terbatas. Figurnya laki-laki ini juga lebih kaku. Oleh karena itu mungkin program mengantar ayah mengantar anak ke sekolah ini tujuannya supaya ayah juga punya kesempatan untuk bonding dengan anak. Tapi tentu akan lebih efektif jika dilakukan tidak hanya di awal tahun ajaran, tetapi ya secara konsisten dan jangan lupa kualitasnya juga.
0: Yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana sekolah dan keluarga mengambil langkah untuk anak-anak dari latar yang memang tidak memungkinkan sosok ayah hadir di tengah fenomena ayah mengantar anak. Selain oleh ibu, peran ayah di awal masa ajaran untuk anak yatim atau dari keluarga yang tidak utuh misalnya, bisa diambil alih guru laki-laki atau sosok pria dari keluarga terdekat seperti kakak, paman, atau kakek. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Jajanan murah legendaris di pinggir sekolah ternyata masih menjadi prima dona bagi siswa seusai pulang sekolah. Di tengah gemburan jajanan kekinian, aneka kuliner sederhana yang biasa dijajakan pada pinggir-pinggir sekolah Surabaya kerap menjadi pelengkap cerita masa muda, mulai dari telur gulung, pentol, dan sarang laba-laba. Nah, kami akan mengajak Anda bernostalgia ke masa sekolah dulu.
17: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi primadona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
18: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
19: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya? Itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini ya. Makanan
18: harganya tuh terjangkau banget. Jadi ini aku beli jajanan pentol ini. Daya tariknya itu soalnya tuh dia enak, udah murah, habis itu ada kuahnya yang bikin seger gitu. Apalagi habis MPLS.
17: Biasanya para pedagang jajanan ini akan mangkal di tempat yang dekat dengan sekolah-sekolah. Karena target pembelinya para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
20: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
21: Iya. Kalau rame anak sekolah gini, rame.
20: Iya, pas rame-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
21: Itu bisa berapa duit?
20: Oh, itu bisa jadi 600-650.
17: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andrea Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden 2026 di Padepokan Silat Taman Mini berakhir manis.

0: Laga final silat kelas dini 1 kategori tanding prestasi minggu siang mempertemukan Gauri Benedikta Rumbiak, pesilat asal SD Impres Kuamki Mimika, Papua Tengah melawan Alina Lintang Prasa dari perguruan bela diri Satria Tunggal. Meski sempat mendapat teguran dari wasit, Gauri akhirnya berhasil menaklukkan lawannya dengan skor telak 16-8. Kemenangan Gauri di Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden 2026 ini mengulang kesuksesannya saat debut di Kejurnas Silat Agustus 2025 lalu.
1: Lawannya tadi tuh pemanasan, berdoa, terus dengan sikat. Hajar. Iya. Pukul tendang dan kasih jatuh.
0: Keberhasilan Gauri ini tak lepas dari dukungan orang tua. Di usia 9 tahun, Gauri tampil percaya diri melancarkan jurus-jurus silat ke lawan yang secara tampilan fisik lebih besar darinya.
2: Yang pertama juga butuh perjuangan yang kuat karena masing-masing anak itu kan beda-beda ya. Ya, paling kadang ngambek, tapi kita harus bagaimana caranya untuk bisa kasih perhatian supaya dia juga bisa bertanding dengan baik. Dari mulai latihan ini kan sudah mulai 3 bulan sebelum bertanding sudah latihnya secara mental fisik.
0: Gauri adalah potret pesilat cilik asal Papua Tengah yang sukses meraih prestasi di tingkat nasional. Jarak ribuan kilometer dengan berganti macam penerbangan tak membuat lelah pelajar kelas 3 sekolah dasar ini. Saat pertama tiba di Padepokan Silat Taman Mini Jumat lalu, semangat Gauri tak ciut meski seribuan peserta kelas usia dini jenjang sekolah dasar saling unjuk kemampuan, menampilkan jurus andalan masing-masing.
1: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
3: berikan yang terbaik.
1: Teman-teman Timika
3: tetap semangat,
1: kejar cita-cita, biar jadi atlet pencaksilat.
0: Medali emas kedua Gauri menjadi bukti hasil capaian latihan panjang dan penuh disiplin selama beberapa bulan terakhir. Pesilat yang bercita-cita menjadi prajurit Angkatan Udara ini bertekad, langkahnya tak berhenti membawa nama daerah saja. Putri asal Papua Tengah ini bercita-cita suatu saat nanti dapat mengibarkan merah putih di panggung internasional.
4: Nonton bareng Piala Dunia tidak sekedar menghadirkan hiburan, namun juga mendorong perputaran ekonomi bagi UMKM dan pengemudi ojek online. Seperti dini hari tadi, Menteri UMKM bersama dengan ratusan ojol nonton bareng pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol.
5: Kementerian UMKM menggelar nonton bareng Piala Dunia bersama para pengemudi ojek online. Acara ini bagian dari upaya memperluas dampak ekonomi dari ajang olahraga dunia tersebut. Pada kegiatan ini, pelaku usaha mikro juga ikut terlibat, termasuk menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para peserta nobar. Selain meramaikan suasana, kolaborasi ini menjadi ruang bagi UMKM untuk ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan Piala Dunia.
6: Nobar kali ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari ojek online dari Garda, yang tujuannya ingin sebetulnya pertama kita menyambut mereka sebagai pengusaha mikro dan juga kita memastikan bahwa ke depan Kementerian UMKM akan bersinergi dengan teman-teman driver ojek online untuk mengembangkan usaha, mengembangkan potensi dan juga mendampingi mereka agar ke depan mereka memiliki bisnis yang lebih sustain.
5: Ipit, seorang pengemudi ojek online dari Jakarta Pusat, menyampaikan harapan dari para pengemudi ojek online yang bisa menjadi bagian dari Kementerian UMKM untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
7: Kalau harapan saya, kan kita nggak selamanya di ojol. Kalau misalkan kami diajak untuk ikut UMKM, diberi kesempatan UMKM, mumpung lagi ada kesempatnya, kami akan terima dengan senang hati. Karena walaupun kami ngojol, kami juga punya keluarga atau anak yang bisa untuk ikut UMKM.
5: Acara nonton barang yang melibatkan masyarakat dinilai mampu membuka peluang usaha baru, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan pendukung acara. Piala Dunia memiliki efek berganda yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan usaha kecil di bagian daerah.
8: Diadakan, diselenggarakan ya, dimandatkan ke TVRI oleh pemerintah untuk salah satunya adalah menggerakkan UMKM. Jadi ada multiplier efek dari siaran Piala Dunia, dari 104 match yang ada, agar kemudian ekonomi bergerak, dan kemudian sektor usaha mikro, usaha kecil, ya kan, itu bisa mendapatkan benefit, ya, manfaat dari, terutama sekali dari nonton bareng yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat, ya, berbagai.
5: Lewat kolaborasi UMKM dan Ojol ini, nobar Piala Dunia bukan hanya jadi tontonan, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat. Kementerian UMKM berharap kerjasama seperti ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Daud Thompson, Jakarta.
4: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
9: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Perang Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan kembali memblokade seluruh jalur pelayaran Iran dan menyerang pembangkit listrik serta fasilitas penting Iran lainnya jika Iran tidak mau melanjutkan negosiasi dengan mereka.
11: Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command pada Selasa menyatakan militer Amerika Serikat tengah melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran. Rekaman video yang dirilis oleh CENTCOM memperlihatkan pesawat-pesawat tempur AS lepas landas dari lokasi yang tidak diketahui dan berhasil menghantam target-target di darat yang diduga berada di wilayah Iran. Serangan ini dilancarkan di saat Amerika Serikat menerapkan kembali blokade terhadap jalur pelayaran Iran. Setelah Iran memutuskan untuk kembali menutup Selat Hormuz pada 12 Juli lalu. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara eksklusif bersama Trey Yings dari Fox News Channel, Trump menyatakan akan kembali memblokade semua pelabuhan Iran dan mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan, kecuali Iran mau melanjutkan proses negosiasi.
12: I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
11: Di hari yang sama, media nasional Iran IRIB juga merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran sejumlah drone bersenjata ke pangkalan militer AS di Azraq, Yordania. Jika kedua negara ini tetap bertahan pada posisinya masing-masing, penutupan jalur pelayaran dan ancaman penghancuran infrastruktur ini diprediksi akan memicu krisis energi dan keamanan global yang lebih besar.

0: mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah Kepala Kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Di Han Yunis, suasana duka menyelimuti pemakaman Muataz Abu Shar, anak berusia 10 tahun, yang menurut petugas medis tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel menyatakan target serangan adalah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan Hamas. Di tengah berlanjutnya konflik, Uni Eropa bersama negara-negara mitra mengumumkan bantuan awal pemulihan Gaza senilai hampir 900 juta euro atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup usulan kontribusi dari Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa untuk mendukung pemulihan awal di Gaza.
1: Since we need 70 billion, we have only 1 billion today. But this is also something to show that we support Palestinian people, both in West Bank and in Gaza. And let's hope for this fire.
0: Meski demikian, Uni Eropa menegaskan nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Otoritas Palestina menyatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan berjalan optimal selama pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah Palestina. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
2: Gelombang panas yang menerjang Cina dan Jepang memicu munculnya fenomena unik seperti munculnya kembali kuil Shibozai yang sebelumnya terendam air sungai Yangtze, dan sementara pegawai negeri di Jepang diperbolehkan mengenakan kaos dan juga celana pendek ketika bekerja di kantor.
3: Surutnya air sungai Yangtze di wilayah Chongqing pada Selasa mengungkap kembali keindahan dari kuil Shibozai. Kuil yang terlihat seperti rangkaian bonsai berbentuk hati di tengah area tiga ngarai atau trigeoches itu kini muncul sepenuhnya dari permukaan air sungai yang menyurut. Terletak di Kabupaten Chongxian, Shibozai merupakan tempat wisata populer di sepanjang rute pariwisata tiga ngarai Sungai Yangtze. Daya tarik utama dari lokasi ini adalah sebuah pagoda kayu 12 lantai setinggi 56 meter yang berdiri di atas 20 pilar yang bersandar pada tebing. Struktur bangunan bersejarah itu berasal dari masa dinasti Ming antara abad 13 hingga 16. Keunikan arsitekturnya itu kini bisa dinikmati secara utuh oleh para wisatawan seiring surutnya sungai terbesar di China tersebut. Saat suhu udara melonjak hingga di atas 40 derajat Celsius di berbagai wilayah di Chongqing, China, sebuah cara unik kini menjadi tren untuk menghalau sengatan panas. Warga memilih untuk bermain permainan tradisional mahjong di dalam kolam renang. Di Taman Air Meixin Wine Town yang berlokasi di distrik Fuling, sejumlah meja mahjong sengaja didirikan di area kolam yang dangkal. Fasilitas ini memungkinkan para pengunjung untuk menikmati kesegaran air sekaligus bermain mahjong bersama kerabat mereka. Kreativitas warga itu muncul setelah Badan Meteorologi Chongqing pada Selasa mengeluarkan peringatan siaga merah pertama untuk suhu tinggi pada tahun ini. Beda lagi dengan di Tokyo, Jepang. Pemerintah kota Tokyo menerapkan aturan baru bagi para pegawai negeri sipilnya. Melalui kampanye bernama Tokyo Cool Biz, para pegawai diimbau memakai celana pendek, t-shirt, dan sepatu kets ketika bekerja demi membantu mereka menghadapi suhu panas ekstrim serta menekan biaya energi. Pada Rabu,

0: Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan bahaya sengatan panas atau heat stroke untuk wilayah metropolitan Tokyo. Ini merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan tahun ini di mana warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan penyejuk udara atau AC. Suhu udara di Tokyo saat ini telah lebih dari 31 derajat Celcius.
1: Di tengah persiapan konektivitas global, sejumlah negara seperti Tiongkok dan Australia mulai memperketat regulasi hingga membentuk badan khusus demi menjaga keamanan pengguna dan mencegah dampak negatif dari AI. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: China kembali membuat aturan mengenai penggunaan AI. Pada Rabu, pemerintah China resmi memberlakukan undang-undang yang mengatur penyedia sistem AI dengan kemampuan simulasi sifat manusia. Aturan interim yang dirilis oleh otoritas cyber China bersama 4 departemen pemerintah lainnya ini bertujuan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan publik sekaligus memberikan perlindungan ketat bagi anak di bawah umur. Pada aturan ini, layanan interaktif AI dikhususkan hanya untuk membantu manusia. Penyedia layanan dilarang keras memanipulasi psikologi pengguna dan menyediakan hubungan kekeluargaan maupun hubungan intim virtual bagi anak di bawah umur. Langkah ini diambil di tengah pesatnya perkembangan alat interaksi AI di China untuk sektor budaya, penjagaan anak, hingga pendamping lansia. Sementara itu dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese dalam pidatonya pada hari Rabu di Sydney menyatakan akan membentuk kantor kecerdasan buatan atau Office of AI. Badan ini akan diatur di bawah Departemen Perdana Menteri dan Kabinet untuk memastikan pendekatan menyeluruh di seluruh kementerian.
2: Today I announce that to seize and shape and share the generational opportunity that AI represents, our government will establish a set of Australian standards for AI. In March this year, we announced a set of expectations for large AI data centres. This will bring them into one regulatory framework, clear, consistent, and mandatory.
0: Keputusan ini diambil saat Australia ingin memposisikan diri sebagai pemimpin AI dan pusat data global di tengah tuntutan regulasi yang lebih ketat. Saat ini Australia belum memiliki undang-undang khusus AI dan masih bergantung pada undang-undang privasi, perlindungan konsumen, serta kerangka kerja etika AI sukarela.

0: batalno ae yo, bajule iki lucu aku sing rekam dhewe.
1: Pemancing ikan di pinggir sungai Jagir, Surabaya kocar kacir saat seekor buaya muncul dan mendekati mereka. Oke, kemunculan buaya ini viral, para pemancing tetap nekat memancing ikan di lokasi. Sebelas hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa empat terlapor, yaitu tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Kekeringan dialami warga di sejumlah daerah. Di Banten, ratusan warga di desa Pasir Lancar terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral di media sosial, seekor buaya berukuran besar mengintai pemancing di pinggir sungai Jagir, Surabaya. Beruntung kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing berhasil menjauh dari sungai. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, karena dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga.
0: Mas, batalno ae yo, bajule iki lucu, aku sing rekam dhewe.
2: Inilah video yang direkam warga saat detik-detik seekor buaya mendekati pemancing di pinggir Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing agar menjauh dari pinggir sungai. Sementara buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter ini menghilang di tengah arus sungai. Kemunculan buaya di kawasan Sungai Jagir ini bukan pertama kali. Di awal Juni, seekor buaya juga sering muncul di sungai dekat pintu air Jagir, Surabaya. Meski sering ada kemunculan buaya, warga masih banyak yang beraktivitas di sekitar sungai.
3: Ya enggak sering ya, kan berapa minggu ya?
4: Jumat dua.
3: Kemarin, Jumat itu dua ekor di pasar kan? Dua ekor, ya sekitar setengah 4 sore ya. Tapi yang enggak seberapa lama.
4: Tapi buat dari
2: video amatir memperlihatkan detik-detik warga saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran Sungai Padio, Desa Masenreng Puru, Sibuluwe, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang untuk melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap ini memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai.
5: Ini buaya ini selalu muncul, biasanya kalau pagi muncul, sore.
6: Tapi selama ini alhamdulillah belum ada ini Pak ya, belum ada korban ya Pak.
5: Iya, tapi masyarakat itu sangat resah karena selalu muncul.
2: Kondisi ini membuat warga diminta untuk tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
7: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
8: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak, ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Gak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
9: Kerugiannya berapa?
8: Kerugiannya sekitar 129.600.
10: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
7: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya.

0: Surabaya Armuji yang datang ke lokasi.
1: Orang modus pertama mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
0: Kasus dugaan penipuan jual beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari, Demak, Jawa Tengah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Setidaknya ada 18 anakan ular kobra ini muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan seekor ular di rumahnya. Pemilik rumah menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular. Kabit Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana, menyebut salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra, namun bisa ular belum masuk sehingga luka yang dialami korban tidak fatal. Kita beralih ke Jawa Barat. Tidak terima ditegur saat terobos palang pintu, pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta hingga videonya viral di media sosial. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta Jalan Raya Lewi Goong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas penjaga karena tidak terima ditegur usai menerobos perlintasan yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur petugas. Pengendara kemudian membawa 3 temannya mendatangi pos penjaga dan melakukan penganiayaan. Korban telah melakukan pelaporan dan kawanan pelaku dalam pengejaran polisi. Kita bergeser ke Jawa Timur, ada puluhan penggemar BTS di Surabaya menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk ke rumah penyedia jasa titip konser ini dan meminta uangnya dikembalikan. Sejumlah penggemar artis BTS atau biasa disebut ARMY ini mendatangi rumah pemilik biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo, Su-7, Surabaya. Mereka datang untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta penyedia Justip segera mengembalikan uangnya karena gagal mendapatkan tiket konser. Terhitung kerugian mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah. Hingga saat ini belum ada kesepakatan antara korban dengan pemilik biro perjalanan terkait pengembalian uang baik Justip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Para korban mengaku akan terus menagih uang mereka atau menempuh jalur hukum. Kita beralih ke kasus kematian Dr. Icha di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Icha, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yaitu 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
0: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. 2 terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan 2 politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Icha mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
3: Kejadian ini terjadi di

0: rumah orang tua almarhum, bukan di Keiva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu kemudian, mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
1: Pasca pemeriksaan empat terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
2: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti, setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
1: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakaenoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai dua hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Viral insiden tragis dialami pengemudi ojek online yang meninggal usai dirampok saat tengah beristirahat di kawasan Kosambi, Tangerang. Selang beberapa hari pelaku akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan sekelompok orang tidak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan istrinya.
4: Seorang pengemudi ojek online, Agus Tejo Prabowo, 40 tahun, tewas bersimbah darah setelah ditikam saat beristirahat di pangkalannya kawasan Villa Taman Bandara Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di bagian leher sebelum akhirnya sepeda motor dan ponselnya dibawa kabur oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial D, 25 tahun di kontrakannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena sempat melawan dengan senjata tajam saat dibekuk. Dari hasil interogasi, motif pelaku karena tekanan hidup akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kebingungan mencari biaya, pelaku nekat mencuri motor korban yang sedang tertidur lelap. Saat merogoh kantong untuk mengambil kunci, korban terbangun dan melawan, sehingga pelaku tega menikam korban hingga tewas.
5: Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Penangkapan karena pelaku ini menggunakan senjata tajam ya, dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdit Rasa Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur.
4: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban tampak dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan, motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang memiliki informasi tambahan terkait identitas para pelaku untuk segera melaporkannya ke Mapolsek Samarinda Ulu demi mempercepat proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menjadi mitra transportasi online, baik itu ojek maupun taksi online, saat ini jadi pilihan bagi jutaan orang untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri, sebagian alasan dari mereka yang menjadi mitra ojol karena terdesak sulitnya mencari pekerjaan formal. Menjadi pengemudi ojol ini pun bak pelampung yang menyelamatkan mereka dari kondisi ekonomi yang sulit. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: saya punya mobil ini, meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Ribuan orang mencari kerja memadati bursa kerja adalah potret yang kerap kita temui akhir-akhir ini. Ada yang memang menganggur atau mencari pekerjaan dengan upah lebih menjadi alasan mereka rela antre di bursa kerja. Seperti yang terlihat akhir Juni lalu di Kota Tangerang, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Bagi sebagian orang, mendapatkan pekerjaan formal yang layak adalah sebuah impian. Salah satunya dialami pencari kerja bernama Nita. Impian Nita tidak muluk-muluk, diterima bekerja sebagai staf di sebuah toko retail pun dirinya sudah senang.
2: Kalau tadi datang jam 9, nanti dapat jadwal interviewnya jam 1. Masuknya jam 1.
3: Indo. Itu apa sih, Mbak? Bergerak di apa sih?
2: Di bidang retail, jual makanan kayak gitu, Pak. Kayak Alfamart,
1: Namun tidak semua bisa seperti Nita yang masih berusia muda dengan peluang melamar kerja yang lebih luas. Bagi sebagian orang yang sudah tidak lagi muda dan menjadi korban PHK, harus babak belur mencari pekerjaan pengganti. Sulitnya mencari kerja pun menjadi alasan jutaan orang memilih bekerja sebagai mitra ojek online sebagai penyambung hidup. Seperti Desi Anggraini, warga Surabaya, Jawa Timur, yang pernah bekerja sebagai karyawan swasta di usianya yang genap 49 tahun, harus menjadi korban PHK. Tidak ingin menyerah pada keadaan, ibu tiga orang anak ini memanfaatkan mobil pribadinya sebagai pengemudi taksi online. Pekerjaan yang dulu tidak pernah terbayang akan dijalani kini menjadi sumber penghasilan demi menyambung hidup keluarga.
0: Setelah di PHK sempat sih saya down, Mas. Sempat saya down, saya harus ngapain. Kalau buka usaha pun butuh modal. Satu, apalagi usia saya seperti setengah apa ya. Usia-usia bukan untuk bekerja, kan sekarang orang mencari pekerjaan kan di bawah usia 35. Di atas 35 itu susah kita cari pekerjaan. Untuk ya tadi usaha butuh modal. Akhirnya yang tidak ada modalnya apa? Apa yang saya punyai, itu saya maksimalkan. Saya punya mobil ini, meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Setiap hari, Desi menunggu pesanan di kawasan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Baginya, orderan yang ramai menjadi penyemangat. Agar kebutuhan hidup setiap hari terpenuhi, Desi harus mengatur keuangan. Pengeluaran setiap hari karena menjadi pengemudi taksi online, penghasilannya tidak menentu.
0: Butuh apa ya? Penyesuaian, Mas. Dulu kita dihadapkan dengan meja, dengan komputer. Sekarang kita dihadapkan dengan pelayanan jasa. Jadi mau nggak mau, kita harus cepat beradaptasi. Dan kebetulan juga driver selama ini kan banyak cowok. Jadi saya mengambil driver ini, kebetulan saya ya mau nggak mau, itu pilihan yang susah, hidup itu pilihan.
1: Saat ini ada sekitar 7 juta orang yang mengandalkan menjadi pengemudi ojek online untuk menafkahi hidup. Suka duka dirasakan bagi jutaan pengemudi ojek online yang setiap hari mencari nafkah di aspal jalanan. Terakhir, para pengemudi ojek online mendapatkan angin segar usai pemerintah menaikkan potongan tarif maksimal 8% dan rencana bantuan kredit UMKM bagi pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antre bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
5: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
6: Kami prinsipnya tetap melayani permintaan dari kecamatan atau desa ya. Di sini itu jika ada permintaan kita segera tindak lanjuti.
5: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran sungai Cihideng.
7: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini. Karena
8: banyak
7: hujan tidak ada.
8: Gagal juga.
7: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
5: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Beragam cara kreatif dilakukan sekolah untuk menyambut para siswa agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mulai dari para guru yang berdandan sebagai tokoh Punakawan di Kudus, Jawa Tengah, hingga MPLS bertema Piala Dunia di Gresik, Jawa Timur.

0: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDN 5 Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin pagi. Alih-alih menyambut siswa dengan suasana yang formal, para guru justru tampil menghibur dengan berdandan layaknya toko pewayangan punokawan. Suasana pun langsung dipenuhi tawa dan keceriaan. Wajah-wajah tegang yang biasanya muncul di hari pertama sekolah hampir tak terlihat. Para guru bahkan membawakan drama singkat yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan positif yang mudah dipahami oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Para orang tua siswa sangat mengapresiasi aksi para guru ini.
1: Saya lihat tadi kan awal-awal masih agak deg-degan, kelihatannya masih agak canggung. Setelah ada pentas tadi sepertinya agak cair, terus agak bergaul sama teman-temannya juga agak gampang, agak ceria juga.
0: Menurut Kepala SDN 5 Karangbener, pertunjukan ini bukan sekadar hiburan. Para guru juga menyampaikan berbagai pesan moral.
2: Tadi kan diajarkan ada tentang kebersihan, tentang kalau sama teman-teman tidak boleh bertengkar. Tujuannya itu.
0: Pada tahun ini, jumlah siswa baru kelas 1 di sekolah ini mencapai 25 anak, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 18 siswa. Beginilah keseruan ratusan siswa baru SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru di Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lain dari biasanya, sekolah mengusung tema Piala Dunia. Seluruh siswa mengenakan jersey negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Tak hanya siswa, para guru juga ikut memakai jersey. Kemeriahan hari pertama sekolah semakin lengkap dengan kehadiran mantan kapten Timnas Sepak Bola Indonesia, Evan Dimas Darmono, serta pemain Timnas Sepak Bola Putri, Ayunda Dwi Anggraini.
3: Kan banyak tuh mas, adik-adik ini mungkin cita-citanya sebagai pemain Timnas. Ya harus mengedukasi juga bahwasannya menjadi pemain Timnas itu gimana sih? Ketika berada di posisi Timnas itu gimana sih? Perjalanannya gimana sih?
0: Melalui MPLS bertema Piala Dunia, pihak sekolah berharap para siswa baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, sekaligus memiliki karakter juara, menjunjung sportivitas, dan siap meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial, konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Fenomena yang sangat langka menyedot perhatian warga Amerika Serikat setelah dua bunga bangkai raksasa mekar secara bersamaan. Ribuan pengunjung memadati kebun raya The Huntington San Marino, California. Mereka rela mengantre demi menyaksikan momen langka mekarnya dua bunga titan arum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai. Tanaman Enwick asal Sumatera ini biasanya hanya berbunga sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Masa mekar sempurna dari bunga raksasa ini terbilang sangat singkat. Kini hanya bertahan selama 24 hingga 48 jam saja. Meski mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat, antusiasme warga tidak surut, bahkan sejumlah pengunjung mengaku rela mengambil cuti kerja demi bisa menyaksikan dan mencium aroma dari fenomena langka ini. Pengelola kebun raya berharap tingginya antusiasme masyarakat dapat meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya upaya konservasi tanaman yang kini statusnya terancam punah. Konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Kedua negara saling mengklaim melancarkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi. Saya Beni Dermawan, pamit. Sampai jumpa.
3: Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan akan kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan serta wilayah pesisir Iran. Blokade ini disebut diberlakukan atas perintah Presiden Donald Trump dengan pelayaran komersial lain tetap diperbolehkan melintasi kawasan selama tidak melanggar ketentuan blokade. CENTCOM juga merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan terhadap fasilitas Angkatan Laut Iran di pangkalan Bandar Abbas. Dalam rekaman terlihat drone permukaan laut melaju menuju fasilitas pelabuhan yang kemudian diikuti sejumlah ledakan di kawasan pangkalan Angkatan Laut tersebut. Menurut militer Amerika, serangan itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dapat menjadi penjaga Selat Hormuz dan mengusulkan tarif sebesar 20% untuk menutup biaya pengamanan terhadap seluruh kargo yang melintas jalur pelayaran tersebut. Menanggapi hal itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan Selat Hormuz merupakan wilayah Iran dan menyatakan tidak akan membiarkan negara manapun melakukan campur tangan yang disebut ilegal. Angkatan Laut Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sasaran militer Amerika Serikat. Militer Iran menyebutkan serangan menargetkan sistem komunikasi, fasilitas penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kendali, dan gudang amunisi milik pasukan Amerika di Kuwait. Iran juga mengklaim rudal jelajahnya menghantam sebuah kapal Angkatan Laut Amerika serta menargetkan pangkalan militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Namun hingga kini pihak Amerika Serikat belum mengonfirmasi klaim tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, sakaratul maut adalah pintu terakhir yang akan kita lalui. Sebuah ujian sunyi yang tak terelakkan. Di saat itu segala harta, jabatan dan kemewahan dunia tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah iman dan amal sebagai bekal perjalanan. Betapa indah bagi siapa yang telah menyiapkan diri sejak hari ini, dan betapa berat bagi yang masih lalai dalam kehidupan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang mengingatkan kita pada hakikat sakaratul maut sebagai ujian terakhir kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla melunakkan hati kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: dan mengkaruniakan husnul khatimah di penghujung kehidupan. Amin, robbal alamin. Pemirsa, seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kyai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam, Kyai. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Mila.
0: Amin. Walaupun suara agak seksi ya Pak Kyai, agak bindeng. Agak pilek nih,
1: lagi musim nih cuaca memang, seperti betul, ini betul. Harus jaga imun.
0: Harus jaga imun, betul. Kadang panas, kadang hujan, kalau ya, kita tidak hati-hati bisa sakit. Nah, ini juga sebagai ikhtiar untuk menjaga imun spiritual kita Pak Kyai.
1: Ya, Masya Allah. Imun rohani.
0: Imun rohani kita. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang Masya Allah luar biasa. Sebuah tamparan bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi Anda pemirsa terkait sakaratul maut. Ini harus senantiasa selalu diingatkan ya Pak Kyai ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kyai, tema kita adalah sakaratul maut, ujian terakhir kehidupan. Sebenarnya kalau kita mungkin sering mendengar sakaratul maut, iya, kondisi di saat-saat terakhir kehidupan manusia. Tapi hakikatnya secara mungkin terminologi, istilah atau definisi dari sakaratul maut itu seperti apa Pak Kyai? Dan mengapa kemudian disebut sebagai puncak ujian kehidupan manusia? Tafadhol Pak Kyai.
1: Iya, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, sakaratul maut itu terdiri dari dua kata, sakarat dan al-maut. Al-maut kita sudah sabar mengerti, al-maut matinya mati. Dan itu mengapa disebut dengan ujian terakhir, ya, karena setelah itu sudah tidak dihidup di dunia ini lagi. Sakarat bentuk jamak dari sakron. Sakron itu mabok. Jadi sakarat super mabok. Ya, jadi super mabok di akhir kehidupan. Sakaratul maut itu. Jadi orang kalau sakaratul maut itu matanya polos. Matanya itu tidak ada fokus. Kemudian dia tidak bisa ya serius mendengar. Dari lantaran terkondisi pada situasi ya fahina izin yanzurun. Pada saat itu dia sedang memperhatikan ketika ruh keluar dari tubuhnya. Nah, ini adalah super mabok ya, dan tidak ada yang diajarkan pada keadaan sakaratul maut, cuma satu, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi talkinlah orang yang segera meninggal itu dalam keadaan sakarat dengan la ilaha illallah. Cuma itu aja pesannya Nabi itu. Dan semua orang merasakan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan sakaratul maut asyaddu minadarbi bisuyuf. Sakaratul maut itu lebih pedih ketimbang leher yang dipenggal dengan pedang yang tajam. Wanasrin minal manasyir. Lebih pedih ketimbang orang yang digergaji. Nah, jadi kalau dulu di zaman-zaman dulu itu, kamu mau ikut nabimu atau kamu mau ikut agama nenek moyangmu. Dulu itu kisah-kisah itu, maka mereka ditaruh lehernya itu di pinggir lubang. Kemudian ada orang kiri kanan memegang gergaji. Itu digergaji lehernya itu. Ya, dua orang itu sakit, pedih, gambaran seperti itu. Orang sakaratul maut lebih pedih dari itu. Jadi apakah bisa kita supaya ringan? Bisa. Kalau jadi orang yang baik maka kita akan ya terhindar dari hal-hal yang dimaksud itu tadi. Ya.
0: Jadi intinya adalah kondisi di akhir kehidupan manusia di mana manusia itu seolah-olah mabuk Pak Kyai ya.
1: Ya, super mabuk.
0: Super mabuk karena pada saat itulah manusia merasakan bagaimana rohnya kemudian ditarik dari jasadnya. Allah ya Rabb. Dan Pak Kyai, kadang-kadang mungkin kita sering berada pada keadaan yang ketika membicarakan kematian, aduh udah deh jangan ngomongin mati, kenapa sih gitu. Padahal di sisi lain kan sebenarnya dalam Islam, seorang hamba yang cerdas itu kan justru yang banyak mengingat kematian. Tapi di sisi lain kita sering menghadapi atau mungkin berada pada kondisi yang belum apa-apa sudah takut. Bagaimana sebenarnya kita harus memposisikan diri untuk melihat kematian dalam hal ini, mungkin mempersiapkannya juga terkait sakaratul maut, Pak Kiai?
1: Iya, ini bisa jadi ya para pemirsa yang sedang duduk di depan ya CNN Indonesia ini menyaksikan kajian tafsir tematik. Bisa jadi ini emang gak ada tema lain selain dari tema kematian, sakaratul maut gitu. Saya ingin mengatakan dengan tegas para pemirsa, ini bermanfaat. Ada sebuah nasihat Nabi yang sederhana yang dinasihatkan kepada Umar. Ya Umar, kafa bil mauti wa'izah. Hai Umar, cukuplah nasihat itu dengan kematian. Itu yang dimaksud itu sakratul maut. Jadi kalau orang pengen jadi orang baik, gimana caranya? Lihat aja orang kalau sakratul maut. Betapa kondisi sakratul maut itu, kalau kita lihat betapa susahnya orang melepaskan ruh itu, susah, berat, pedih, dan ada orang yang dalam keadaan tertidur sampai jatuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi Nabi bilang kafa bil mauti wa'izah. Umar, kalau kamu pengen jadi orang baik, cukup kamu beragama, kamu lihat saja orang yang mau meninggal, cukup. Nah, itu tadi. Bahkan disuruh sama Nabi, aksiru zikro hazimil nazat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Hazimul lazat itu yang dimaksud pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Jadi dia rem yang paling pakem ya, dan dia bisa menjadi ya, teman yang mengoreksi manakala kita ingin melakukan kesalahan. Nah, jadi ingat kematian. Itu sehingga oleh ulama itu dijadikan pola. Mereka itu menanam pohon kamboja di depan rumah. Mereka membuat mesan disebut namanya. Jadi saya punya tetangga itu bikin mesan kuburan. Ditulis namanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditulis namanya. Ditulis tanggal lahirnya, wafatnya kosong. Dan yang menariknya lagi, mesan kuburannya itu ditaruh di ruang tamu. Nah, tujuan dia agar supaya keluar masuk ke rumah, dia membaca mesan kuburan itu tadi. Menurut kita itu cerdas. Ya, orang cerdas. Jadi Qayyis itu ya mandana nafsahu, ini orang yang merendahkan urusannya itu, artinya hal-hal yang penting justru yang diutamakan. Itu orang pinter itu, Qayyis.
0: Cerdas pinter.
1: Cerdas ya.
0: Jadi artinya kondisi mental yang seperti apa ketika kita mempersiapkan itu tadi Pak Kiai, kematian. Kita harus seperti apa supaya kita itu memang benar-benar siap Pak Kiai.
1: Nah, ada hadis yang memberikan gambaran itu, kun fid dunya ka'annaka gharib au abilus sabil, jadilah kau orang asing. Orang asing itu orang Indonesia yang lagi pergi haji, itu namanya dia orang asing di sana itu. Cuma 40 hari. Kita di dunia berapa hari? Nah, itu kita namanya gharib, kita orang asing. Au'abirus sabil, kata Nabi. Atau orang yang sedang melintas mencapai tujuan. Orang nyebrang jalanan dari satu titik ke tempat yang lain, itu namanya abirus sabil. Orang yang berjalan. Orang berjalan itu sangat berhati kiri kanan supaya tidak tertabrak. Dan dia sangat serius untuk sampai tempat tujuan. Jadi sederhana sekali, artinya hidup itu pendek.
0: Iya.
1: Yang kedua, bekal jangan terlalu banyak, nanti bawanya berat. Ya, orang yang bawa banyaknya bekal berarti nanti dia lama di akhirat mempertanggungjawabkannya. Jadi jangan heran Mbak Mila, di kalangan ulama ada yang gak mau kaya. Jadi beda sama kita.
0: Aduh, kalau kita kayaknya gimana caranya biar cepet kaya gitu.
1: Nah, bagaimana supaya duitnya kaya? Walaupun kita nambahin rizqon kasiron thayyiban mubarokan fi. Ya Allah, rezekinya banyak, halal, baik, dipakainya berkah. Walaupun gitu, tapi kita pengennya banyak. Nah, mereka itu gak usah banyak-banyak. Karena Nabi mengatakan kalau jadi orang asing itu ya cuma satu ransel aja. Betul.

0: Oh, kalau kita membawa banyak repot nanti. Ya, sehingga digambarkan bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi dan rasul yang terakhir masuk ke dalam surga karena banyak hartanya. Banyak hartanya.
1: Jadi dihisapnya lebih panjang gitu ya.
0: Lebih panjang lagi.
1: Oke, menarik sekali. Nanti masih ada pertanyaan dari pemirsa yang juga harus dijawab di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan baiklah, pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Chandra Ayu Kurniawati di Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayu. Saya bekerja sebagai freelancer, kadang saya membuat konten di sosial media dan juga saya kadang kerja kantoran. Saya berasal dari Tangerang Selatan dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait sakaratul maut. Apakah setiap orang itu merasakan sakaratul maut? Dan apakah setiap orang merasakan rasa sakaratul maut yang sama? Karena saya pernah mendengar kalau misalnya sakaratul maut itu rasanya lebih pedih dibanding tergores pedang yang panjang. Dan kalau memang benar begitu, bagaimana peran agama? Apakah beragama tidak mengurangi rasa sakitnya? Dan saya ingin tahu dari sisi sakaratul maut, apa manfaat atau peran agama bagi kita? Apakah manusia dapat menghindari rasa sakit dari sakaratul maut atau setidaknya mengurangi rasa sakitnya? Jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu di Tangerang Selatan atas pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama adalah apakah setiap orang merasakan sakaratul maut dan bagaimana rasanya di setiap orang ini, apakah bisa berbeda-beda, dan peran agama dalam kemudian menghadapi sakaratul maut, sekaligus apakah memang ada mungkin amalan atau cara yang mungkin baginda Rasulullah sampaikan dalam hadis misalnya untuk meringankan rasa sakaratul maut. Seperti tadi di awal jelaskan, rasanya kan luar biasa, bahkan lebih pedih dari leher yang kemudian disembelih gitu bahasanya begitu Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai.
2: Baik ya Mbak Ayu, terima kasih atas atensinya. Menjawab pertanyaan ini, ada sebuah hadis sahih dan ini perlu kita ceritakan. Bisa jadi para pemirsa belum mendengar. Kalau pernah mendengar, maka ini menjadi sebuah penguat untuk memberikan jawaban apakah setiap orang menghadapi sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terpuji, orang yang terpelihara, dan orang yang dijamin masuk surga. Beliau pada saat akhir-akhir hayatnya itu, di dalam hadis sahih, istri beliau Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa beliau minta riqwah. Riqwah itu semacam guci tempat air, ya, seperti mangkok gitu yang diisi air. Fayur khilu yadahu alal ma. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam air, dalam riqwah itu tadi. Wayam sahu wajhahu. Kemudian air itu disatukan dan diusap ke mukanya. Ya, pada saat dibasuh mukanya, beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya setiap kematian, artinya siapapun yang melamangi kematian pasti sakarat. Ini hadis ini adalah hadis sahih. Jadi siapapun orang

0: Arrafiqil A'la. Itu maknanya, ya Allah kumpulkan aku bersama Rafiqul A'la. Rafiqul A'la itu sahabat yang tinggi, sahabat yang derajatnya tinggi, itu maksudnya Jibril. Jadi dia minta mulai perpindahan dia itu terus sampai dihantar ke alam arwah, terus sampainya tidak dipisahkan dengan Jibril. Itu permintaan Nabi. Nah, tetapi kalimat teks yang untuk menjawabnya Nabi, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Ya, sesungguhnya setiap kematian itu pasti mengalami sakarat. Itu jawabannya sahih. Yang kedua, apakah setiap orang merasakan sama? Tidak sama. Bima kasabat aidihim, tergantung dari amalnya. Tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa dia mengatakan as-sakarat asyaddu min darbi bisuyub, lebih berat ketimbang dia itu dipenggal lehernya dengan pedang yang panjang. Au Nasrin bin Manasir, ya, digergaji lehernya lebih perah itu. Itu sebenarnya gambaran di yang digambarkan periwayatan semacam itu supaya kita takwif, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa ya tarhib untuk meninggalkan hal-hal yang segala sesuatu hilang, dan itu sekaligus sebagai tarhib untuk memberikan semangat melakukan kebaikan gitu. Karena orang yang mukmin, apalagi ke orang-orang yang mati syahid, kita bisa lihat mukanya tersenyum, tidak dalam keadaan muram, bahwa mereka gampang sekali. Ada orang yang meninggalnya itu sampai keluarganya nggak tahu kapan habisnya. Kemudahan dia menghadapi sakratul maut itu ya dari lantaran amal ibadahnya. Nah, ada orang, mohon maaf Mbak Mila, saya kalau pada acara-acara haflah kematian itu pernah saya ceritakan orangnya yang tidak jauh dari rumah saya itu seorang yang sakratul mautnya itu dalam keadaan komanya itu 13 tahun.
1: 13 tahun.
0: Sehingga dari rumah sakit sampai dipindahkan ke rumah. Nah, ini sebenarnya kan sebenarnya pelajaran, bahwa sebenarnya memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Kau sudah memberikan yang terbaik, tapi kau sudah memberikan hak Allah belum? Gitu. Itu sebenarnya semacam itu. Nah, jadi wajar ketika Nabi mengatakan, kalau mau buat menjadi orang baik, kamu lihat aja orang yang sakarat. Dan orang yang soleh ketika ruhnya ditarik itu digambarkan seperti orang yang narik tepung, narik rambut ditumpukan tumpukan tepung. Ya, ditarik tidak menggugurkan tumpukan tepung itu tadi. Itu amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menghindar, yaitu tadi amal soleh. Jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang solehah, maka dia tidak akan merasakan berat. Ya, sakaratul mautnya pasti dapat.
1: Pasti merasa.
0: Tapi dia tidak akan merasakan keberatan. Sehingga mudah, enteng. Dan itu yang sering kita lihat, orang tersenyum dalam kematian.
1: Iya, Masya Allah. Karena kita enteng. Juga melihat banyak cerita orang yang wafat dalam kondisi sujud, dalam kondisi baca Quran, dalam kondisi itu berarti kan memang mudah ya, Allah mudahkan proses.
0: Detik, ukurannya detik, berarti dia sakaratnya detik.
1: Allah ya, ya. Allah. Itu kan luar biasa. Itu juga perjuangan untuk bisa Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu kan juga panjang ya Pak Kiai. Ya. Bukan betul. 1-2 hari prosesnya kan Pak Kiai.
0: Mbak Mila, kalau orang lagi khutbah, kan ada ya, lagi khutbah di Masjid Al-Abror, Kampung Duku itu Jakarta Selatan, jatuh. Ada di Jawa Timur ya, di rumah gubernur lagi baca Quran, jatuh. Ada di Tebet, Jakarta Selatan, sholat, lagi sholat, jatuh. Kita, apakah kita bisa, ada yang bisa kita usahakan? Usahakan berwudunya daimah, ya. Daimul wudu,
1: menjaga
0: wudunya terus menurut, batal wudu lagi. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, maka dia yamutu fil ibadah. Meninggal dalam keadaan ibadah.

0: Itu yang bisa kita jaga. Sehingga kan kita tidak tahu meninggalnya di kasur, di tengah jalan, di darat, di laut, di udara, kita tidak tahu. Maka pemeliharaannya kita itu daimul wudu. Jadi kita jaga supaya wudunya tidak batal.
1: Itu salah satu yang kita bisa persiapkan.
0: Yang bisa kita jagakan ya? Itu. Baik. Kalau yang menghafal Quran, maka dia selalu membaca Al-Quran, maka itu juga ya salah satu daimul qiraah.
1: Baik. Ya. Menarik sekali Pak Kiai. Kita seperti biasa harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sakaratul Maut, ujian terakhir kehidupan. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa setiap orang itu pasti merasakan Sakaratul Maut seperti yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tapi kondisinya bisa berbeda-beda. Nah, apakah bisa dikatakan juga bahwa Sakaratul Maut seseorang itu bisa menentukan sebenarnya bentuk atau refleksi keimanan seseorang, Pak Kiai?
1: Bisa. Jadi kalau apakah ibu bapak kita ini kehidupannya bagaimana, kita bisa lihat kok instrumen ketika Sakaratul Maut. Ada sebuah perkataan dari sahabat, ya, Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Nabi ini, beliau mengatakan, "Idza tuwfiyal mu'min, ya, arsalallahu malakain." Apabila menjelang kematian orang yang beriman, Allah utus dua malaikat. Ya, fihima tuhfatun minal jannah. Kedua malaikat itu membawakan hadiah. Ya, membawakan hadiah dari sorga itu tadi. Maka hadiah yang diberikan oleh malaikat itu tadi adalah sebuah kebahagiaan. Fatakhruju ruhuhu katakhruju atyabu rihil miski. Maka keluar ruhnya dari tubuh orang yang beriman itu seperti keluarnya aroma minyak misik dari botol yang dibuka. Kita buka botol itu. Aroma keluar itu, apakah ada kesulitan, apakah ada reaksi ketika wangi itu dicium oleh orang lain, maka dia tidak merubah botol, tidak merubah kondisinya, tetapi orang pada saat itu mencium bau wangi. Jadi malaikat tahu persis bahwa orang yang meninggal itu wangi aromanya. Dan itu yang disebut dengan tuhfatu minal jannah. Nah, setiap orang mukmin. Jadi apa sakitnya ketika aroma keluar dari sebuah parfum gitu. Tidak, tapi langsung dia berpisah dari minyaknya itu sendiri.
0: Jadi intinya bahwa kalau kita mengupayakan hidup kita untuk selalu berusaha untuk menjadi orang yang soleh, Pak Kiai, insya Allah memang ya mudah-mudahan kita harapannya ketika nanti datang saatnya yang pasti terjadi itu, Allah mudahkan seperti tadi ya bahasanya. Wanginya itu seperti wangi parfum mus dengan
1: minyak misik, ya.
0: dengan tenangnya, dengan halusnya, kemudian kita bisa konsep meninggal itu kan sebenarnya bertemu dengan Allah nggak sih, Pak Kiai?
1: Ya.
0: Kadang-kadang begini, saya tuh pernah, kalau nggak salah pernah baca ya atau pernah mendengar dalam sebuah kajian, sebenarnya kita tidak perlu menakutkan kan kematian, karena pada akhirnya dengan kematian itu kita bisa bertemu dengan Rob kita. Jadi persiapkan kondisi terbaik karena kita mau bertemu dengan Rob kita, jangan takut, jangan resah, persiapkan saja karena itu adalah saat yang membahagiakan sebenarnya, karena kita nanti akan bertemu dengan Allah. Seperti itu Pak Kiai?
1: Iya, jadi para pemirsa, salah benar ketika orang mendengar materi tentang kematian takut. Diajak bicara, membaca tentang kematian takut, itu salah benar. Justru yang benar itu, ketika kita mempersiapkan kematian seperti mempersiapkan sebuah perjalanan, itu yang benar.

0: Kematian bagi orang mukmin itu al-mautu rahatun. Ya, al-mautu rahatun lil mukmin. Kematian itu istirahatnya bagi orang yang beriman. Jadi di alam arwah dia istirahat. Kalau di dalam istirahat itu, ya rehat dalam bahasa Indonesia, orang di DPR itu kalau dia rehat itu makan, ya dia makan, istirahat, urut, kemudian dia tanda tangan honor. Ada lagi hadis yang mendukung. Nabi menjenguk sahabatnya yang sedang sakratul maut. Kemudian malaikat Izrail datang. Karena Nabi melihat malaikat ini mau mencabut ruh sahabatnya, maka Nabi minta, "Ya Izrail, arfik ala ashabi." Wahai Izrail, tolong kau lembut terhadap sahabatku yang ini. Itu permintaan Nabi, artinya jangan sakit-sakit gitu. Maka Izrail membuat sebuah pernyataan terbuka. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ana arfik ala kulli mu'minin." Aku selalu lembut mencabut ruh orang-orang yang beriman itu. Jadi gak pernah kasar. Jadi banyak sekali yang menggambarkan tarikan ruh itu gak perlu takut. Walaupun digambarkan dia kador fibis suyub. Seperti ditebas lehernya dengan pedang yang tajam itu, maknanya oleh takwib untuk menimbulkan rasa takut supaya atensi kita lebih banyak. Bukan maknanya itu kalau kita orang yang beriman. Jadi para pemirsa gak perlu takut. Ya, persiapkan saja karena lebih cepat lebih bagus. Jadi lebih cepat mati lebih bagus. Mbak Mila pengen kebaikan, cepat, jangan lama-lama.
1: Ya Allah, tapi dosanya masih banyak pakai, PR-nya masih banyak. Maksudnya, iya pasti itu terjadi, tapi kadang-kadang tuh kita ngerasa karena ketakutan yang muncul itu karena kita merasa, ya Allah, kayak dosanya masih banyak, khilafnya masih banyak.
0: Iya.
1: Kadang-kadang itu sebenarnya indikator yang bagus gak Pak Kiai?
0: Iya, itu udah bagus banget itu. Tapi khauf itu harus ditutup dengan roja. Setelah takut, khawatir, perlindungan, tutup. Allah Maha Pengasih, Allah menutupi kekurangan saya, Allah mengampuni kesalahan saya, Allah lebih sayang ketimbang ibu saya. Itu setiap kali kita punya
1: bayangan
0: khauf, tutupnya dengan roja. Aman sudah.
1: Betul.
0: Ya, insya
1: jadi
0: Allah.
1: Itu caranya salah satu motivasi dalam berbagai hal ya Pak Kiai, ketika kita menghadapi rasa takut dalam hal apapun.
0: Tutup
1: ya Allah,
0: dengan
1: bisa gak ya saya melakukan ini, ya Allah bisa gak, selalu tutup dengan pengharapan.
0: Ya. Allah mudah baik. Insya Allah ditutupi karena memang dugaan kita, Allah akan melakukan sesuai dengan dugaan kita kepadanya.
1: Tuh Masya Allah, the power of doa, the power of positive ini ya, vibe gitu tuh memang sebegitu berpengaruh ya Pak Kiai.
0: Yakin, bukan cuma ini, yakin benar, enggak.
1: Bisa,
0: akan kan. Diampuni saya, dimaklumi kekurangan saya.
1: Bukan kepedean itu Pak Kiai.
0: Bukan.
1: Karena memang Allah
0: emang disuruh khauf dan roja itu berimbang.
1: Seperti sayap.
0: Iya.
1: Itu Masya Allah dulu saya ingat. Seperti sayap burung yang terbang harus seimbang. Pak Kiai sudah ada cue, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa Gapai Kemuliaan masih akan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita. Tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana.

Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sakaratul Maut, ujian terakhir kehidupan. Pak Kiai, saya ingin mungkin Pak Kiai memberikan penjelasan terkait Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30 ini menarik sekali. Mungkin nanti kita bisa belajar banyak dari ayat ini. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini artinya bahwa ketika kita menghadapi sakaratul maut, penghujung kehidupan kita harus dalam kondisi ridho atau seperti apa Pak Kiai? Bagaimana menafsirkan?

0: Iya, ini ayat ini menjelaskan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jangan lupa tuh, wahai jiwa yang tenang. Berarti khusus ini, kalau orang yang jiwanya tenang, biqol bin salim. Pada ayat yang lain biqol bin salim, orang yang hatinya salim, sejahtera, tenang, salim itu semakna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu adalah perkataan malaikat kepada kita. Kembalilah kau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Allah ridho dan kau ridho kepadanya. Pada akhir hayat itu kan orang berat mau meninggalkan anaknya masih kecil, usahanya lagi maju-majunya, asetnya lagi besar-besar. Tapi ketika Tuhan memanggilnya, dia ridho dan Allah ridho. Fadkhuli fi ibadi, kumpullah, kembalilah, artinya kumpullah bersama hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam sorga. Itu malaikat menginformasikan firman Allah kepada orang yang mau meninggal itu seperti itu. Jadi ridho dan meridhoinya itu di dalam ayat lain, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat Rabi pun ridho kepada Allah. Kita disuruh baca, raditu billahi robba. Aku ridho Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Ya raditu billahi robba. Bil islami dina, aku reda Islam sebagai ini. Wabi Muhammadin nabiya wa rasulah. Dan aku ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kata-kata ridho itu yang sering dia ucapkan sebagai sebuah komitmen kehidupan, pada saat sakratul maut dia akan merasakan itu. Ungkapan dia, aku ridho, kau Tuhanku ridho, ya dengan Islam ridho, dengan Nabi Muhammad, pada saat itu dia akan, iya aku ridho. Apapun, maaf kata, gak ada yang terberati oleh anak, terberati oleh aset yang besar pada suami dan lain sebagainya, enggak ada. Karena dia lihat ada yang lebih besar, lebih bagus. Dan dia yakin anaknya yang masih kecil itu Allah akan carikan ya pengasuh yang lebih bagus.
1: Jadi kan kadang-kadang itu tadi pakai misalnya, kadang kita dalam kondisi mungkin mengingat kematian gitu ya. Berpikir bahwa kalau misalnya Allah cabut nyawaku sekarang gitu ya, bagaimana dengan kondisi anak masih kecil gitu ya, kehidupan juga masih kayaknya kok terasanya beras, ada was-was yang kemudian muncul. Sebenarnya itu tadi ya, bahwa ketika di akhir hidup tuh ya sudah, kembali lagi pada ayat ini, ridho aja dengan takdir Allah.
0: Sudah ridho. Kalau orang ridho, ikhlas artinya terserah engkau ya Allah, gak usah takut. Bagaimana ketika kita meredokan, mengikhlaskan sesuatu kepada sahabat kita, pasti urusan kita diselesaikan, walaupun kita tidak lihat. Bagaimana ketika kita mengatakan keridoan kita kepada Tuhan, ya. Yakin.
1: Jadi yakin Allah akan menjaga, yakin. Dan takdir Allah kan pasti yang baik ya Pak Kiai, pasti ya, terbaik Masya Allah. Pak Kiai, saya tuh dulu pernah mengalami situasi, belum ngaji waktu itu, belum menutup aurat pada saat ayah saya tuh sedang sakaratul maut. Itulah tadi, karena mungkin kurangnya ilmu kan kadang-kadang kita gak tahu harus menghadapi ketika kita mendampingi mungkin keluarga, teman atau saudara yang tengah menghadapi sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Apa yang perlu kita persiapkan ketika kita berada dalam situasi seperti ini Pak Kiai?
0: Iya, ada satu hadis yang sahih mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, kokohkanlah orang yang dalam keadaan sakratul maut itu dengan la ilaha illallah. Redaksinya jangan diganti dengan asyhadu alla ilaha illallah atau diganti dengan Allah, Allah, jangan. Sesuai dengan yang diajarkan, yang diucapkan la ilaha illallah tanpa ada tambahan lagi. Yang kedua, itu diucapkannya itu dengan penuh perhatian dan cukup satu kali.
1: Cukup satu kali.
0: Cukup satu kali, bukan diulang-ulang, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Para pemirsa, kita dianjurkan oleh ulama itu, siapa yang mentalkin orang yang mau meninggal, carilah orang yang semasa hidupnya dia paling dicintai nih sama yang sakaratul maut. Kalau anak yang paling disayangi, yang mana anaknya itu? Maka yang lainnya mesti ngalah, dia tuh yang menemani. Kalau umpamanya dia senang dengan sahabatnya, panggil sahabatnya yang dia sukai itu, yang dia cintai. Kalau gurunya, panggil gurunya. Nah itu dekat, kemudian dibisikkan di telinga, ayo ikuti saya. La ilaha illallah. Itu kalau yang mengajarkannya itu, yang membimbingnya itu orang yang dia cintai, nanti dia bergerak tuh. Ngucap itu la ilaha illallah. Ya sudah. Karena kenapa satu kali?
1: Kenapa?
0: Dalam hadis yang lain dikatakan man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir kalam, terakhir yang dia ucapkan, insyaallah masuk surga. Nah, nanti kalau dia bilang haus, nah dia udah minta, atau mana sih bontot? Ah, selesai panggil, sudah minum atau sudah ketemu yang dia sukai, dibimbing lagi. La ilaha illallah. Jadi ditungguin memang supaya itu yang terakhir dalam ucapannya itu, pemahaman hadisnya semacam itu. Jadi jangan ini baca Quran, ini tahlilan, ini zikir, bukan. Bukan seperti itu. Karena sakaratul maut itu dia sedang mabok. Nah, orang yang mabok enggak boleh ya, dia malah pusing kalau dia ribut. Yang nangis semua harus di luar. Termasuk teman jalannya. Dulu umpamanya kita punya teman yang enggak bagus tuh kan, jalan nyusahin. Nah, dia waktu meninggal jangan dekat situ.
1: Bisa.
0: Dia khawatirkan, jadi takut dia dengan kematian. Tapi sama gurunya atau sahabat yang ngajak dia ke sana kebaik, teman-teman kebaikan, dia boleh di situ. Sehingga dia optimismenya tinggi. Wah, ini temanku yang baik. Pasti kalau aku meninggal aku didoakan gitu.
1: Tapi kemampuan pada akhirnya hamba Allah yang terpilih untuk bisa melafalkan itu tadi, Pak Kiai, la ilaha illallah di penghujung hidupnya, itu juga hamba-hamba terpilih, Pak Kiai.
0: Ya, apakah kalau cuma gitu apalin aja?
1: Iya.
0: Gak perlu repot-repot, cuma la ilaha illallah apalin aja. Gak bisa. Jadi, sabatallahu biqauli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah lah yang mengokohkan qaulu thabit itu, mengucapkan la ilaha illallah fil hayati dunya. Itu maknanya ketika sakratul maut. Waktu sakratul maut, dia bisa ngucapin la ilaha. Yang kedua, ketika dia ditanya munkar dan nakir, itu fil akhirah. Waktu munkar dan nakir menjawab, ya bertanya, dia bisa mengucapkan ya la ilaha illallah, artinya menjawab pertanyaan itu. Enggak bisa kalau bukan ahlinya. Jadi dia harus ahli la ilaha illallah, memang dia sering mengucapkannya, terutama meyakininya. Yakin benar dia. Ini yang benar, ini yang menyelamatkan. Sehingga dalam sebuah hadis sahih dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdhal-afdhalnya zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau jadikan zikir harian, boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ini bisa dilakukan. Kapan saja, di mana saja, kecuali di WC yang tidak boleh ya.
1: Oke. Artinya bahwa merutinkan, ayo mulai sekarang kita rutinkan zikir lisan kita untuk la ilaha illallah.
0: Iya, supaya jadi ahlu la ilaha illallah.
1: Ahlu la ilaha illallah. Pakai, luar biasa. Aduh, banyak refleksi ya. Masya Allah kajian kita pada hari ini. Pakai terakhir sebagai penutup, bagaimana supaya kita senantiasa memantapkan hati, agar kita senantiasa siap ketika waktu itu datang, Pakai.
0: HP yang kuat itu baterainya gak perlu lobet. Maka dia yakin bisa memanfaatkan komunikasinya. Orang yang selalu komunikasinya dengan Tuhan, tidak lobet dia audiensinya dengan Tuhan, maka dia dijamin. Ya, dia akan seperti HP yang standby kapan saja. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan dijaga. Ya,
1: relasi kita sama Allah.
0: Ya, cuma itu aja.
1: Futur boleh, namanya juga iman kita sebagai manusia wajar. Tapi langsung genjot lagi ya Pak Kiai.
0: Ya.
1: Tapi itu juga harus dengan doa ya Pak Kiai ya.
0: Ya, usaha dan
1: usaha
0: doa.
1: Usaha dan doa, insya Allah. Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih.
0: Baik.
1: Ilmunya hari ini, aduh. kayaknya nanti pulang banyak merenung saya. pulang dari CNN kayaknya banyak merenung.

0: Kalau gitu, Masya Allah, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua untuk bisa mempersiapkan kematian dengan indah. Amin. Dan Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
1: Amin, amin.
0: Sampai kelak nanti bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah azza wa jalla senantiasa memudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Nakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Informasi pertama, sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah.
0: Ya, warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
2: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
3: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
4: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
2: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Hari pertama anak masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi diwarnai aksi demo sejumlah emak-emak. Para pendemo merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk SMP Negeri 06 Tambun Utara.
0: Ya, dan mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
5: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
6: Itu yang jadi tuntutannya, Bu.
7: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
6: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
7: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
6: Karena Ibu

0: Warga mana Bu?
1: Warga Sri Amur, Dusun 3.
0: Terus nggak masuk alasannya?
1: Alasannya zonasi, jarak, titik.
2: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
3: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
2: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
4: Diduga salah injak pedal gas saat hendak berhenti, mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya kaca gedung pecah dan bagian depan kendaraan mengalami kerusakan.
5: Ya, sementara itu dipicu persoalan sepele membunyikan klakson motor di depan rumah. Ada seorang warga digotong paksa oleh tetangganya sendiri di Gambir, Jakarta Pusat. Korban digotong sejauh 100 meter hingga ke depan gang.
6: Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca depan gedung pecah, sedangkan bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Peristiwa pada Rabu pagi ini menyita perhatian para pekerja dan pengendara yang melintas di kawasan bisnis tersebut. Petugas Polsek Kebayoran Baru menduga pengemudi salah menginjak pedal. Bermaksud mengerem, pengemudi justru menginjak pedal gas.
7: Mobil di area gedung, di area SCBD menabrak gedung hingga kacanya pecah. Terkait informasi tersebut, kemudian pihak Polsek Kebayoran Baru bersama tim datang ke lokasi.
6: Pemilik kendaraan dan pengelola gedung memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan memberikan uang ganti rugi. Pria yang mengenakan helm ini terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Kedua kaki dan tangan diangkat bersama-sama oleh para pelaku membuat korban tak berdaya. Selama digotong paksa sejauh 100 meter hingga ke mulut gang, korban diduga mendapat kekerasan fisik. Aksi pengeroyokan terjadi saat korban tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantar berbelanja ke pasar. Korban pun membunyikan klakson dengan maksud memberikan isyarat kepada istrinya. Bunyi klakson motor memancing kemarahan tetangga depan rumah yang kemudian bersama-sama langsung menggotong paksa korban. Meski telah melapor aksi dugaan penganiayaan ke polisi, hingga kini belum ada terlapor yang menjadi tersangka.
8: Dan klakson itu kan buat manggil saya buat ke pasar, dan juga kan sebenarnya juga akhirnya agak suak ya motor suami saya kan. Jadi memang masih memang suka ngetes klakson gitu ya. Setelah itu ya langsung suami istri itu kan keluar, ya udah keluar, terus memaki-maki lah, maksud lu apa katanya klakson, maksud lu kenapa lu klakson-klakson begitu, katanya gitu kan. Gak lama ya suami saya masuk ke dalam, terus saya juga sempat susulin ke dalam rumah, saya bilang ya sudahlah gak usah dilarinin, saya bilang gitu kan. Suami saya keluar, langsung suami istri itu langsung ngepung ya, terus gak lama anaknya juga.
6: Pihak keluarga korban menyayangkan belum diprosesnya laporan kepolisian sejak Desember tahun lalu, meski memiliki bukti rekaman CCTV.
9: Sampai saat ini untuk kasus tersebut prosesnya masih berjalan. Kami masih mengumpulkan para saksi, mengambil keterangan beberapa saksi.
6: 160 personil gabungan diterjunkan menertibkan 7 bangunan liar dan sejumlah lapak pedagang kaki lima di pinggir Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Rabu siang. Sebelum penertiban, petugas telah melakukan sosialisasi kepada para pemilik bangunan. Setelah penertiban, lahan dikembalikan menjadi jalur hijau atau taman. Sementara para pedagang diminta pindah ke lokasi baru di Pasar Embrio. Kelurahan Makassar juga mendata 80 bangunan liar lainnya yang berdiri di atas aset PT Jasa Marga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berpura-pura meminta bantuan karena kendaraan mati mesin, remaja bawa kabur motor korban.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi.

0: Redaksi Pagi segera kembali.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Sebuah rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan oleh sekelompok orang tak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan istrinya.
5: Polsek Medan area Sumatera Utara menangkap remaja yang diduga spesialis penggelapan sepeda motor dengan modus meminta bantuan korban untuk mendorong motor pelaku yang mati mesin.
6: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Tersangka inisial RAH alias Parbot ditangkap petugas di Jalan Denai Medan Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura mati mesin dan meminta tolong didorong hingga ke bengkel. Ironisnya, saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka menunggu di depan warung langsung kabur membawa motor korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur karena lebih mudah diperdaya. Tersangka juga mengaku menjual motor hasil kejahatan secara COD. Tersangka mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Saat ini, satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Inilah aksi dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor berakhir di tangan petugas kepolisian dan warga di Jalan Semanggi, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Senin sore kemarin. Dalam video yang viral di media sosial, kedua terduga pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang kesal dengan maraknya aksi curanmor di lingkungan mereka. Beruntung, petugas kepolisian yang berada di lokasi segera mengendalikan situasi dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk mencegah tindakan main hukum sendiri. Dari hasil penggeledahan terhadap dua pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti kunci letter T yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Polisi menyebut para pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang tidak mengunci stang, meninggalkan kunci masih menempel di motor atau tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor yang diduga menggunakan senjata api terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam satu malam, komplotan pencuri ini mencuri 3 unit motor di lokasi yang sama.
5: Sementara itu, seorang teknisi atau tenaga maintenance BTS dibekuk tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung lantaran nekat menggasak baterai litium yang berada di box tower BTS, salah satu provider. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
7: Pencurian terjadi di sebuah komplek di Kecamatan Gandus, Palembang pada Selasa. Dalam aksinya, salah satu pelaku berupaya membuka pintu pagar dengan merusak gembok sebelum membawa kabur motor incarannya. Diketahui komplotan pencuri yang beraksi dengan senjata api ini telah menggasak tiga unit motor di satu malam dan di komplek yang sama. Menurut keterangan korban pada Rabu, dirinya baru mengetahui motornya dicuri saat subuh dan kasus ini telah dilaporkan ke polisi. N.A., pria 26 tahun ini, dibekuk tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung. Penangkapan ini dilakukan setelah ia mencuri baterai litium di menara BTS milik salah satu provider. Menurut keterangan polisi pada Rabu, aksi NN dilakukan seorang diri saat dini hari pada 5 Juli lalu. Pelaku yang berprofesi sebagai teknisi di BTS provider itu dengan leluasa memotong kawat pembatas dan merusak kunci box BTS. Setelah berhasil dicuri, baterai itu dijual ke penadah seharga 3 juta rupiah untuk foya-foya. Kini, NN terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Seorang pria di Kecamatan Jambi, Kota Luar, Kabupaten Mauro, Jambi ditangkap lantaran kedapatan mencuri kabel di kawasan perumahan Citra Raya City, Desa Mauro, Pijoan. Aksi ini terungkap ketika satpam di perumahan itu mendapati adanya kabel listrik yang sudah terpotong. Setelah ditelusuri, petugas satpam menemukan pelaku dengan 3 gulungan kabel berserta peralatan yang digunakan untuk mencuri. Setelah dilaporkan polisi, dikonfirmasi pada Rabu. Pelaku adalah residivis kasus serupa pada 2025 lalu. Pelaku pun diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Video pembuatan surat izin mengemudi di Polresta Denpasar viral di media sosial. Dalam video, anggota polisi meminta uang sebesar Rp500.000 guna membantu pembuatan SIM.
5: Sementara itu, video wanita bersepeda dengan pakaian yang dinilai tidak pantas viral di media sosial.
8: SMA itu baru itu 500 dengan foto langsung. Oke. Ya, ya, ya. Aku balapan satu. Langsung bisa, Bu. Hah? Gak bisa. Kan ada korespondensi yang pengecualian.
9: Oh, aku foto kopi dulu ya, Bu.
8: Iya.
10: Dalam video itu, terdengar percakapan antara warga perekam video dan anggota polisi di bagian SIM. Anggota polisi menyebutkan biaya pembuatan dan menyodorkan map kuning agar nantinya berkas KTP dan uang sebesar Rp500.000 dimasukkan dalam map tersebut. Video yang diambil pada Jumat pekan lalu akhirnya menjadi viral. Video ini kemudian dikirim Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar dan akibatnya anggota Satlantas yang menerima uang itu diperiksa Propam Polresta Denpasar. Menurut Kasat Lantas Denpasar, warga perekam video sempat membujuk dirinya untuk memberikan sejumlah uang.
11: Mereka masih berusaha untuk melobi saya untuk ibaratnya keluar dari konteks dari komunikasi saya untuk menyelesaikan masalah itu. Langkah saya menyampaikan saya akan melaksanakan sesuai dengan prosedur terkait masalah oknum yang terlibat. Saya akan proses karena pada saat itu saya sampaikan proses ini akan kami tindak lanjuti.
10: Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang perempuan berkerudung menggunakan pakaian yang terbuka di bagian pinggang. Video ini diambil di Jalan Balai Desa, Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan pada Senin pagi. Penampilan wanita ini menjadi sorotan karena pakaian yang digunakan dinilai tidak pantas saat melintasi jalan umum. Saat ditemui Selasa siang, Ketua RT 001 Rodigis mengaku baru mengetahui peristiwa itu setelah video beredar luas di media sosial. Menurutnya, tidak ada warga yang mengenali identitas wanita ini. sehingga diduga bukan merupakan warga lingkungan setempat.
9: Ya, bukan sih, bukan warga sini. Kalau warga sini sih saya tahu persis lah, ya namanya kejadian begini ya, jangan sampai terulang lagi lah. Namanya warga kan kalau tanya pada tahun ini bisa meresahkan warga juga. Apalagi saya sebagai para lingkungan kan begitu.
10: Menindaklanjuti viralnya video ini, personel Polsek Serpong telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan serta mengumpulkan keterangan dari warga dan saksi di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Angin kencang menerjang dua tenda upacara hingga ambruk. Sejumlah tamu undangan yang berada di bawah tenda panik menyelamatkan diri.
4: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Angin kencang merobohkan dua tenda tamu pada upacara pembukaan TMMD di Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa saat insiden ini terjadi.
1: Sementara itu, cuaca ekstrim yang melanda kawasan pesisir Situbondo, Jawa Timur membuat 7 rumah warga hancur setelah dihantam ombak besar.
2: Detik-detik angin kencang yang merobohkan dua tenda upacara sepanjang 50 meter di lapangan Desa Sedayu, Kecamatan Tulung ini terekam kamera amatir warga. Insiden terjadi saat berlangsungnya upacara pembukaan TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung.
3: Di tengah-tengah berjalannya upacara, tiba-tiba ada angin kencang datang dari sebelah barat, itu lumayan kencang, langsung tenda tamu undangan itu roboh. Ada dua tenda yang roboh. Tapi untuk tenda UMKM aman, alhamdulillah. Robohnya dua tenda tadi juga alhamdulillah tidak ada korban yang tertimpa. Korban luka juga tidak ada.
2: Dengan panjang masing-masing 25 meter, dua tenda yang ambruk sebelumnya diisi oleh sekitar 250 tamu undangan. Meski sempat diwarnai kepanikan, acara masih dapat dilanjutkan kembali hingga selesai. Sementara 7 rumah warga hancur diterjang ombak besar di pesisir Desa Landangan, Situbondo, Jawa Timur. Bencana yang terjadi pada Rabu ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang menggulung kawasan pesisir utara selama 3 hari terakhir. Kuatnya hantaman ombak membuat pondasi rumah di tepi pantai terkikis hingga 4 bangunan roboh total ke arah laut, sementara 3 rumah lainnya rusak sedang dan ringan.
4: Ya, ombaknya besar. Ya, tapi besarnya sama anginnya. Waktu kejadian saya ada di PAUD ngajar sekitar jam 9, jam 10 saya pulang ke sini, rumah sudah roboh.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. BPPD dan Dinas Sosial Situbondo juga sudah mulai menyalurkan sejumlah bantuan darurat di lokasi pengungsian. Total kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Hingga kini petugas pun masih melakukan pendataan serta penanganan di lokasi.

0: warga memaksa petugas mundur untuk menghindari resiko terjadinya bentrok. Sambil menunggu konsolidasi dengan warga, penertiban peti dihentikan sementara. Namun upaya penertiban tetap dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan itu sudah berdampak buruk bagi lingkungan. Dua orang warga negara Cina, satu laki-laki dan satu perempuan, ditemukan tewas usai tenggelam saat snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Kedua korban WNA Cina itu diduga tenggelam pada Rabu siang usai dihantam gelombang tinggi. Salah satu korban perempuan sempat dievakuasi ke RSUD Komodo dan diberi penanganan, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan baru menemukan satu korban laki-laki pada Rabu sore di kedalaman 23 meter dengan kondisi sudah meninggal dunia. Hamparan rumput dan tanaman yang memutih bak selimut salju kembali muncul di kawasan Gunung Merbabu pada Rabu. Fenomena langka yang dikenal sebagai embun es atau embun upas ini terbentuk saat suhu udara turun drastis menjelang pagi hari pada musim kemarau. Lapisan es bening juga terbentuk di atas terpal dan tenda para pendaki. Saat diangkat, es terlihat menyerupai lembaran kaca tipis yang mudah pecah dan mencair ketika terkena hangatnya tangan. Menurut Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena embun es merupakan peristiwa alam yang umum terjadi saat memasuki puncak musim kemarau. Kondisi udara yang lebih kering dengan tingkat kelembapan yang lebih rendah membuat suhu pada malam hari hingga menjelang pagi turun lebih drastis dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan hasil pengukuran seminggu terakhir, suhu udara di kawasan puncak Merbabu tercatat sekitar antara 1 hingga 6 derajat Celcius. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten.
2: Ya, berbekal gawai dan juga koneksi internet, tak tanggung-tanggung profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Nah, seperti apa kira-kira peluang bisnis dan juga cara kerja dari profesi ini? Berikut informasinya untuk Anda.
3: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
4: Era digital mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short form konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
5: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh, hobi-hobi aja, saya potong-potong, toto FYP. Ada brand-brand ngubungin, terus ada yang ngajak kerjasama, YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
4: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini, kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus clipper. Dalam naungan inilah para clipper bisa memberikan layanan terintegrasi serta menjalin kontrak skala besar dengan berbagai klien korporasi maupun merek ternama.
6: Simpel banget sih untuk clipper ya. Jadi clipper ini kan dibayar per views. Ya, tugas utama mereka menghasilkan views yang

0: sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang membayar. Jadi bisnis modelnya sesimpel itu sih. Gitu. Jadi cara menghasilkan uangnya ada ya setiap hari ada misalnya ada campaign apa ya mereka lihat di platform tuh misalnya ada campaign A bayarannya sekian peraturannya apa aja. Nah, mereka start clipping. Clipping tuh ya ngeklip-ngeklip video gitu ya. Edit-edit video, mereka post, mereka dapat views, mereka upload. Mereka ajukan pembayaran dari platform. Itu kalau salah satu caranya. Nah, kemudian bisa juga bekerja secara profesional. Seperti contoh-contohnya ini, teman-teman di sini ini kan full-timer. Itu juga salah satu cara untuk menghasilkan uang gitu ya. Di-hire oleh agensi-agensi atau brand untuk clipping brandnya atau brand-brand dari agensinya gitu.
1: Menjadi seorang clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
2: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral. Karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa enggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago, itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
3: Artinya bisa sama.
2: Iya, achievable banget. Kalau misal kita seriusin.
1: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Dengan menyerahkan tugas distribusi kepada pihak ketiga, mereka bisa lebih fokus pada penciptaan ide dan gagasan utama. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara yang lebih organik.
4: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di kita ngelihat dari statistiknya viewers juga ada peningkatan gitu.
3: Artinya nggak langsung pesat ya?
4: Tidak langsung pesat, tapi itu justru yang kita sebenarnya kita cari gitu. Kita nggak mau terlalu langsung cepet gitu, karena kita takut kalau udah langsung cepet terlalu naik, nanti habis itu kita bingung mau ngapain di atasnya gitu.
1: Dari kacamata makroekonomi, fenomena ini menjadi bukti nyata bagaimana ekonomi digital kini bertindak sebagai katalisator penciptaan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Tanpa membutuhkan modal investasi besar, profesi clipper mampu dikonversi menjadi pendapatan ekonomi baru dari media sosial.
5: Terjadi pergeserannya bahwa konsumsi internet di masyarakat Indonesia itu sekitar 20% itu lebih dari 8 jam. 80% itu lebih dari 2 jam. Artinya di sini konsumsi internet juga cukup masif. Kemudian juga masyarakat sekarang itu lebih banyak mendapatkan informasi dari internet. Makanya jadi dari sisi demand-nya itu ada, dari sisi supply-nya itu diciptakanlah oleh para clippers ini.
1: Walaupun menjanjikan pendapatan yang fantastis, rendahnya batas masuk menjadi seorang clipper membuat persaingan menjadi sangat ketat. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang clipper agar dapat menghasilkan uang dengan konsisten. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menjadi seorang clipper? Bintang Fatan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
6: Jajanan murah legendaris di pinggir sekolah ternyata masih menjadi primadona bagi siswa seusai pulang sekolah.
7: Ya, di tengah gempuran jajanan kekinian, aneka kuliner sederhana yang biasa dijajakan di pinggir-pinggir sekolah Surabaya kerap menjadi pelengkap cerita masa muda. Di antaranya, ini ada telur gulung, ada juga pentol, dan sarang laba-laba.
6: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi primadona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari 1.000 hingga 5.000 rupiah saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
8: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
9: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya? Itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini ya. Makanan harganya tuh terjangkau banget.
10: Jadi ini aku beli jajanan pentol ini. Daya tariknya itu soalnya tuh dia enak. Udah murah, habis itu ada kuahnya yang bikin seger gitu, apalagi habis MPLS.
6: Biasanya para pedagang jajanan ini akan mangkal di tempat yang dekat dengan sekolah-sekolah. Karena target pembelinya para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
11: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
12: Iya. Kalau ramai anak sekolah gini, ramai.
11: Ya, pas rami-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
12: Itu bisa berapa duit?
11: Oh, itu bisa jadi 600 sampai 650.
6: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andre Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
13: Serabi, kudapan tradisional yang sudah dikenal sejak abad ke-4 hingga kini masih bertahan dan jadi etalase kuliner kekinian.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga saat ini adalah serabi. Seiring perkembangan zaman, pilihan rasanya juga bisa semakin beragam.
1: Dan ternyata serabi ini sudah dikenal sejak abad keempat sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu. Lantas bagaimana perjalanan serabi dari tungku tradisional hingga ke etalase kuliner kekinian? Kita simak liputannya berikut ini dalam Ragam Kuliner.

0: Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah serabi. Serabi terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan kelapa. Ciri khas pengolahan kudapan ini biasanya dimasak di atas tungku dan menggunakan cetakan dari tanah liat. Meski tergolong makanan tradisional, tak sulit untuk menemukannya. Salah satunya ada di Jalan Karawitan, Kota Bandung. Sejak pagi, kepulan asap mulai terlihat. Serabi di sini diolah dadakan sehingga masih hangat saat disajikan. Beragam pilihan rasa ditawarkan, mulai dari serabi polos, serabi kinca, serabi dicampur oncom, serta serabi telur yang juga banyak digemari.
1: Dari sekian banyak menu serabi yang kemudian saya pilih, yang menjadi favorit saya tetap ini ya, serabi telur. Karena dia meskipun ringan, tapi dia ada proteinnya, ada telurnya, jadi semakin sehat gitu kan ya. Biasanya makan serabi juga macam-macam nih. Kalau di Bandung mungkin polosan saja, serabi ya serabi aja. Tapi di berbagai daerah lain, di kampung halaman saya, misalnya di Kuningan, biasanya makan serabi ditemani sama gorengan. Kita coba nikmati ya serabi telur ini, yuk. Selamat makan. Empuk.
0: Di tengah gempuran kuliner modern, serabi tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat.
2: Cukup enak gitu. Ya makanya sering langganan itu, jadi sering beli.
1: Oke. Dalam sehari bisa beli berapa Pak kalau beli?
2: Enggak tentu ya. Kadang-kadang kalau lagi ada bosnya lagi ada, beli kadang ya 10, kadang 15 gitu.
0: Aneka serabi ini dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp3.000. Saat ini, penjualan serabi dikelola oleh generasi kedua yang tetap mempertahankan cita rasa asli warisan keluarga, termasuk pengolahannya yang masih menggunakan kayu bakar.
1: Pak Tatang, ini kan kalau misalkan saya lihat di Bandung banyak sekali jualan serabi, tapi bahan bakarnya udah pakai gas. Kenapa nih Bapak masih mempertahankan pakai kayu bakar nih Pak?
3: Ya, kalau saya dari resep orang tua gitu kan, ikutin dari orang tua, dari pertama udah pakai kayu bakar ya. Terus tanggapan dari banyak konsumen juga katanya ada perbedaan. ciri khas dari aroma sama daya tariknya itu.
1: Oke.
0: Seiring perkembangan zaman, pilihan rasa serabi semakin beragam. Salah satu kedai serabi di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat ini misalnya menjual lebih dari 20 topping serabi. Ada serabi yang memiliki topping smoked beef dan keju, kemudian serabi telur dan oncom yang bercita rasa pedas, serta ada juga serabi dengan topping biskuit coklat yang berpadu dengan es krim. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp13.000.
1: Yang jelas tadi rasanya empuk banget dari serabinya, dan saya benar-benar nggak nyangka bahwa misalkan serabi yang punya bahan dasar tepung beras ini ternyata bisa dipadu-padankan dengan yang manis. Saya pilih coklat keju bercampur dengan vla yang terbuat dari telur, kemudian bercampur dengan butter, dan ada susu kental manisnya. Dia manis semua tapi nggak bikin giung. Kita coba lagi ya. Wah, ini dia. Kita makan. Bisa Anda coba.
0: Keunikan dari setiap rasa menjadi salah satu daya tarik menikmati serabi.
4: Nah, rasanya unik banget ya, meskipun ini udah ada varian-varian baru gitu. Ini rasa-rasa yang sekarang gitu ya, ada smoked beef sama keju, tapi tetap cita rasa dari surabinya itu sendiri itu tetap ada gitu. Rasa lembut dari surabinya itu sendiri juga masih enak gitu.
0: Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, serabi dikenal sejak abad ke-4. Jejaknya kembali tercatat pada prasasti pada 928 Masehi sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu.
5: Nah, si basic dari si surabi ini kan memang plain pada dasarnya. Ada rasalah sedikit dari asinnya, gurihnya dari santannya. Nah, ini tentu saja membuka peluang untuk inovasi rasa. Karena juga palate taste dari masyarakat penikmat surabi ini kan seleranya juga macam-macam. Jadi pada perkembangan kan awal oncom, kinca, karena memang gula aren kan ada di mana-mana di suku Sunda. Demikian juga oncom. Kemudian bertambah lagi dengan peningkatan gizi, kesejahteraan masyarakat lebih baik dikasih telur gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi, ditambah lagi dengan selera kekinian, mulai ada dengan berbagai selai.
0: Perjalanan serabi dari tungku tradisional hingga etalase kuliner kekinian menunjukkan bahwa warisan kuliner lokal dapat terus hidup mengikuti zaman. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Dan informasi tadi akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 16 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah di Surabaya, Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. Banjir yang melanda Chengde, China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus.

0: Satu orang siswi meninggal dunia saat sebuah truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswi SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anaknya yang masih bayi meninggal dunia setelah motor yang ditumpangi ditabrak truk kontainer.
1: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan 1 siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
2: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. 1 meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya kebetulan ini perempuan, Pak.
1: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Cipernah. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
3: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
1: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Angin kencang merobohkan 2 tenda tamu pada upacara pembukaan TMMD di Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa saat insiden ini terjadi. Sementara itu cuaca ekstrim yang melanda kawasan pesisir Situbondo, Jawa Timur membuat 7 rumah warga hancur setelah dihantam ombak besar. 11 warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal.

0: Detik-detik angin kencang yang merobohkan dua tenda upacara sepanjang 50 meter di lapangan Desa Sedayu, Kecamatan Tulung ini terekam kamera amatir warga. Insiden terjadi saat berlangsungnya upacara pembukaan TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung.
1: Di tengah-tengah berjalan upacara, tiba-tiba ada angin kencang datang dari sebelah barat, itu lumayan kencang, langsung tenda tamu undangan itu roboh, ada dua tenda yang roboh. Tapi untuk tenda UMKM aman, alhamdulillah. Robohnya dua tenda tadi juga alhamdulillah tidak ada korban yang tertimpa, korban luka juga tidak ada.
0: Dengan panjang masing-masing 25 meter, dua tenda yang ambruk sebelumnya diisi oleh sekitar 250 tamu undangan. Meski sempat diwarnai kepanikan, acara masih dapat dilanjutkan kembali hingga selesai. Sementara 7 rumah warga hancur diterjang ombak besar di pesisir Desa Landangan, Situbondo, Jawa Timur. Bencana yang terjadi pada Rabu ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang menggulung kawasan pesisir utara selama 3 hari terakhir. Kuatnya hantaman ombak membuat pondasi rumah di tepi pantai terkikis hingga 4 bangunan roboh total ke arah laut, sementara 3 rumah lainnya rusak sedang dan ringan.
2: Ya, ombaknya besar. Ya, tapi besarnya sama anginnya. Waktu kejadian saya ada di PAUD ngajar sekitar jam 9, jam 10 saya pulang ke sini, rumah sudah roboh.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. BPBD dan Dinas Sosial Situbondo juga sudah mulai menyalurkan sejumlah bantuan darurat di lokasi pengungsian. Total kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Hingga kini petugas pun masih melakukan pendataan serta penanganan di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga yang mayoritas ibu-ibu ini meminta agar uangnya kembali lantaran sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
4: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
5: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak, ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Enggak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
6: Kerugiannya berapa?
5: Kerugiannya sekitar 129.600.
7: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
4: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang.

0: tanpa lokasi.
1: Orang modus pertama mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
0: Kasus dugaan penipuan jual beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Selanjutnya beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
0: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
3: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
0: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
4: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
0: Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Mak-mak yang anaknya gagal masuk SMP Negeri di Bekasi menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan.

0: merupakan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diwarnai aksi demo sejumlah emak-emak yang merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
1: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
2: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
3: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
2: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
3: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
2: Karena Ibu warga mana, Bu?
3: Warga Sriamur, Dusun 3.
2: Terus nggak masuk alasannya?
3: Alasannya zonasi, jarak, titik.
1: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
4: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Hari pertama masuk sekolah, tidak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur bahkan tidak mendapat murid sama sekali. Sementara sekolah di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya ada 4 murid baru, jauh dari kapasitas.

0: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa, pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
0: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan tiga sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja. Dari kota pelajar, pemandangan berbeda di SMP Negeri 4 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ajaran ini hanya ada 4 siswa baru yang diterima di sekolah ini. Padahal sekolah ini memiliki kapasitas untuk menampung 60 siswa. Sedikitnya jumlah siswa yang diterima dipengaruhi keterbatasan zona penerimaan yang berdekatan dengan sekolah lain. Hal ini membuat banyak calon siswa memilih bersekolah di sekolah tetangga. Muncul pula anggapan di masyarakat bahwa pendaftar dari zona 2 sulit diterima sehingga minat mendaftar menjadi rendah.
2: Banyak calon siswa itu yang di luar Yuna kami, kan Yuna 1 kami adalah sangat terbatas sekali dan kita berhimpitan dengan sekolah tetangga yang jaraknya tidak lebih dari 3-4 kilo. Maka Yuna 1 kami banyak yang masuk ke sekolah sebelah itu. Lalu Yuna 2 itu sudah berpikir gini, kalau kemarin kita sempat sounding ke masyarakat luas itu menyampaikan bahwa kalau dari Yuna 2 itu nggak mungkin diterima, gitu. Itu salah satu penyebabnya.
0: Orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah ini mempertimbangkan jarak yang dekat. Orang tua bakal direpotkan dengan antar jemput, terlebih kawasan ini merupakan area dengan jalan di medan perbukitan.
3: Kayaknya 100 meter lebih sedikit lah, biasanya antar jemput, Pak. Repotnya di situ. Kalau di sini kan kita tinggal jalan kaki, bahkan anggap saja ada jalan tikus. Nah, kita lewat jalan tikus itu lebih cepat.
0: Kurangnya jumlah siswa di sekolah ini terjadi setiap tahun. Kendati begitu, pihak sekolah berkomitmen tetap memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Bagi sebagian siswa, bersekolah di dekat rumah juga merupakan cara agar tak merepotkan orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. BGN memastikan setiap dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
5: Sorak-sorai para siswa SD bergema di setiap ruang kelas kala masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hingga Jumat mendatang. Puluhan murid yang tengah beradaptasi dari lingkungan TK ke SD maupun yang naik ke jenjang kelas lebih tinggi, tak hanya didorong untuk berani memperkenalkan diri satu sama lain ke teman-teman sekelas maupun kepada wali kelas, namun kembali diajak untuk belajar bersyukur dan makan sayur melalui program Makan Bergizi Gratis. Di SD Negeri Grogol Utara 05 pagi, 186 ompreng MBG sudah terdistribusi dari dapur 4 terdekat. Dan kemudian mulai disantap para siswa dan siswi lintas usia dan angkatan pada pukul 7:30 pagi.
6: Tahun ajaran baru sudah dimulai, bukan hanya belajar mengajar saja yang dimulai, tapi juga pembagian menu makan bergizi gratis. Salah satunya di SD tempat saya berdiri saat ini, dan saya sudah bersama dengan Ridwan nih, food blogger kita ya, kelas 5 ya Ridwan. Ya Ridwan, coba deh dibuka.
7: 1, 2, 3.
6: Apa ini menunya?
7: Menunya ada tempe orek, ada fried chicken, terus sama sayuran, ada pisang. Dan habis itu ada nasi.
8: Semuanya Ridwan suka?
7: Ada
8: yang nggak suka?
7: Ada beberapa.
8: Apa tuh?
7: Nih, kagak. Ini suka. Ini suka.
8: Jadi ya. kalau nasi sama pisangnya suka, berarti nanti kamu makan nasi pakai pisang aja apa gimana?
7: Enggak, pakai ayam dong.
8: Pakai ayam dong. Terus nanti gimana dong kalau nggak suka sayur?
7: Bawa ke rumah.
8: Bawa ke rumah? Nggak mau belajar makan sayur? Sayur apa yang kamu suka deh kalau boleh request ke Pak Prabowo? Aku pengennya menu sayurnya yang ini. Langsungannya
7: apa? Pak Prabowo, aku pengen sayur sop.
8: Sayur sop aja ya, biar lebih gampang ditelan ya?
7: Iya.
8: Oke, siap. Terima kasih.
0: Berkeliling dari 6 ruangan kelas, mayoritas murid suka dengan menu lauk dan buah kali ini. Namun untuk sayur, super susah. Tak sedikit peserta didik yang akhirnya membawa menu yang kurang mereka sukai ke rumah untuk dihabiskan oleh anggota keluarga lainnya. Memasuki hari keempat pendistribusian MBG, seluruh dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
9: Untuk timbangan-timbangan makanannya yang sudah harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan makanannya dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Paling kita agendakan seminggu antara 3 kali atau 2 kali untuk ke beberapa sekolah. Tujuannya untuk evaluasi dari segi menu, dari segi penerimaan penerima manfaat juga seperti apa. Jadi kedepannya akan selalu ada perbaikan juga untuk dapur kita.
0: Sekolah terkecil Sejakarta Selatan ini sudah mulai menerima MBG sejak awal Januari 2026 dari dapur 3 Grogol. Namun per tahun ajaran yang baru, SDN Grogol Utara 05 Pagi mulai menerima makanan bergizi gratis dari dapur 4, yang melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat. Pihak sekolah pun selalu melakukan pemeriksaan hidangan sebelum diberikan kepada para murid.
10: Kami juga misalkan ada menu apa yang anak-anak kurang suka itu kami menyampaikan ke pihak SPPG dan alhamdulillah itu direspon dengan baik dan selama ini tidak ada keluhan dari orang tua maupun dari anak-anak itu tidak ada alhamdulillah. Dari SPPG itu dari awal memang sudah ada pendataan dari anak-anak itu siapa yang alergi-alergi itu sudah ada pendataannya dan itu ada menu pengganti dari pihak SPPG-nya sudah ada menu penggantinya.
0: Standar keamanan pangan mesti diperketat dan dipantau pada setiap tahap penyelenggaraan pendistribusian. Agar ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat dari sisi kesehatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Informasi berikutnya, kebijakan harga acuan di tingkat peternak oleh pemerintah mulai diuji di pasaran. Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Namun kenaikan ini menghadapkan pedagang pada dilema antara harga modal yang tinggi dan turunnya daya beli konsumen.
11: Pantauan di Pasar Tradisional Majestik Jakarta Selatan menunjukkan kenaikan harga ayam potong dan telur ayam terjadi secara bertahap. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Kondisi itu membuat pembeli mengeluh karena fluktuasi harga yang cukup signifikan. Para pembeli pun berharap agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
12: Ya untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
13: Turun naik? Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
11: Keluhan serupa juga datang dari pedagang ayam dan juga telur ayam. Mereka mengakui harga jual sempat turun drastis saat libur sekolah, namun dua hari terakhir harga kembali merangkak naik hingga Rp4.000 per kilogramnya. Bagi para pedagang, kenaikan harga itu menjadi dilema. Di satu sisi, harga dari tingkat peternak yang naik agar peternak sejahtera. Namun di sisi lain, program makan bergizi gratis yang kembali aktif seiring kegiatan belajar mengajar membuat permintaan pasar tidak stabil, sehingga mereka kesulitan menentukan harga jual.
14: ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Masa libur anak sekolah itu turun. Itu bang sepi banget, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini 2 hari udah mulai naik. Udah naik 3.000, 2.000. Nah, jadi 3 hari ini naik 4.000.
15: Iya. Sebelumnya harganya berapa sekarang?
14: Sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35. Sekarang yang gede jualnya 50, 45 yang kecil.
11: Tidak hanya pada daging ayam, kenaikan harga juga mulai merambah komoditas telur ayam di pasaran. Pedagang pun berharap kenaikan harga ini tidak terlalu signifikan agar tidak terus menurunkan omset penjualan mereka.
16: Telur turun itu yang ini, yang ras, yang ini, yang boiler ya. Itu kemarin turun sempat 23, 24, 25. Ini udah mulai, anak sekolah masuk ini udah mulai naik, sekarang 26, 25. Ya 26 lah ya.
17: Himpunan Telur Rantai Indonesia.
11: Sebelumnya Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
17: Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird ya, harga ayam pedaging

0: di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga 19.500 per kilo minimal. 19.500 per satu kilo. Kilo berat hidup live bird. Dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Nah, ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk AKTI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya. Memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi.
1: Meski kebijakan harga acuan dimaksudkan untuk kesejahteraan peternak, tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan agar harga di tingkat konsumen tetap stabil dan pedagang tidak terus tertekan oleh turunnya daya beli masyarakat. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
2: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV mencuri kerudung di sebuah toko pakaian. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
3: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
4: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
3: iya,
4: gitu ya?
3: Iya.
4: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
3: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan.

0: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Ada dua orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
1: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga